Ya boleh kerja ada dia. Nurun, sirah sekaban, datai ada dia peninga interview. Bala kaban udah boleh kerja. Tang Zhang tu tadi, kediri re yang bersebelah jalan dia duit, genyudah habis ke siap ke tu dah. Kayaknya main wah, kayaknya orang ke segi pemisik ini ada benua dia. Senak agaknya ada benua dia. Udahnya tadi nyu mimit semimit mimit duit nya tadi nyu rawat teh ya po 10 kali udah interview 10 kali ge diri nama masalah tu jadi nya mentadi peningau ya ketega agama nya tadi jadi bisa isi kes ke tu si kaban ke ban ke sino mai medak ya nya tadi nyu dia sebelah di si jalan ada rumah sewa makai nan tu buliah ge tu dah nya tadi dia makai dia ndak gayanya lebuah kada tanya bala pemberitanya ya medah. Okey nama aku tu tidak diterima orang bekerja. Datai ku ban dua siti dia ada orang ketawa ke aku medah ke gamal aku tu jai. Kau ya. Bekeni penyai gamal Zhang tu. Jadi gamal lah peringannya lagi. Aku dah medah gambar tu. Benar aku macam leman berita ya. Aku medah gambar aku sigi nemu. Muah ya tu tadi segi empat peningan mu kita muka kutaknya. Maka kutak kasut ke deberi tu berdirinya. Bekinya gamal ya. Nyuka bakal gamal kutak kasut. Bersegi gamal. Kaya seminak berdengerinya. Bak menua sedap ada Dian Zhang tu dekangau korangnya tadi. Maka muah kerak. Laban muah ke bersegi. Maka muah kerak. Bulu bansu. Maka bulu bansu kerak. Nyak kengujuang yang tadi. Dekumai orang kerak. Tu dah tuai penyanyi. Ini nak lebuah ke de interview para pengermai berita. Ya ke nemu kisah sino ya tu tadi. Dia ada Zhang tu. Maya ke megai mikrofon. Nyak kita getar peningah. Nyak lembut tulang. Nyak kurus tu dah tuai. Jarang makai. Laban nama ke buah duit ke de bekal hari menua yang tadi nyu dah habis de kena beli ke pemakai de kena ingi gak kerja interview ke ya interview kita tambang taksi ya ge tambang bas ya. Nyu dah utai ge metu dah tuai nyadi ya madah tadi minta tolong meh siapa-siapa ke sanggup ngambil ko kerja nak kisah ko gaji janji bisi kerja kasih apa indai ko menua de ngarap ke ko gawa ketegah agama jai bakal ko tak kasut. Laban berita kita keterubah dikirim ke tuai rumah Luang Jambi di sebawah dia. Terima kasih tuai rumah. Kita mansang ngagai laman berita kita kedua ke sekali itu. Bado genang ya. Kita ingin nang orang tip pedias dekat Birak. Di menua England dan peninggal. Bisi sikok lelaki itu. Nyadi pintar, nyadi pandai, nyadi landia. Udah bekal keluput ketegak pedias dekat Birak. Tentu kita pedih tengok aku. Bedau karik-karik leman berita udah nusi ke pemanggar. Ko kita ndak dengar kita cerita tu. Nyak mutak nyadi basikok lelaki bernama Tommy Hughes. Kala ya nyak tadi peningau udah kena stroke. Kena stroke lebuah kebetaran Birak dalam jamban. Ah kisah ya nyak puan ya tadi. Ya pedih sama ya paginya muat-muat perut ya. Nak lemak kapan suat? Ndak kapan suat ndak. Kau ngujuang kenyak tadi. Lama dalam jamban bininya tu sati nama. Pengawal laki ku tu lama mendalam jamban de dia ketua-ketua pintu agunya tadi narai ke nyawan apo badi terluput derumpang bini pintu peninga pedak nya tadi nyu meluat ke mata. Ketegak ke kena strok ah angin ahmar ke okey angin tikus saya munyu ke family angin ahmar kena strok. Alu udah baik ke hospital ke peninggal. Lebuah dutua ngeciak, nyak dutua madah ngege bini ya. Nasib ya ada taban ketemu ke hospital gitu. Laban tik mimet dak ke tadi. Tu sah ku kat madah ku dutur. Nama pun kena stroke. Ku bini nanya ku dutur. Ya tu, Birak sendat ya tu. Engkanya nan tu leh Birak ngujuang benar ya beteran. Maya ya beteran yang tadi. Darah hanyu niki. Kau dutua, bila darah nikik ternyata ngujuang kena stroke. Aau pihak kau bini, boleh gerai dutua, boleh tamannya lubah-lubah meh. Kau dutua apa ni kau? 10 hari ya luput. Ha, ditidurkan, ditinduk ke orang ya tadi. Udah bekau ke Birak sendat, kau ngujuang kayak kena stroke. Ha, nasa sebarang, aau Birak sendat. Nanti dengan saya ke sendat Birak, anak nak naban diri ke hospital. Tau ke ngagih klinik. Nah lah kena stroke. Tundik-tundik ke aau? Ah nama dia sudah bekau 10 hari nama teh jiahnya di maya kencelak ke mata tadi dia ada nyo gini-gini yang lelaki bernama Tommy Hughes tu nya emadah nama tadi pedak ku tu nyelai ku emadah ke bini ya
nama hotel pedak dia deh. Kok bini bisik tepat peti atau pedak deh. Nak lain bakal bisik nombor, bisik tertulis-tulis, tidak pedak ke tu. Nyanyin gama burung keingat bapun kayu nyanyo, bisik hotel tulis-tulis, bisik nombor. Aku yang mana gama hotel kala-kala bak dia aku. Ya mana ke bini ya. Oh, nuan tuk ngigau nuan tuk. Ke bini pulai ke rumah. Ya lalu ngelukis, lalu ngalau. Tai mayu macam utai deh. Kalau habis dinding. Peti ISD, cuntiang ya deh. Dia okey cuntiang apanya. Tak sikit dia gagak mana dia cat, mana-mana. Bisik gambar-gambar utai. Dia gagak ya. Nyo landiak yang derong. Lama tu dini landiak nak. Dero yang mana utai dia gagak. Kan ujung bini terinan tu rindu. Nama ulah dia tu tak nyelai. Orang bukai kerja. Dik tak gila nyunting utai. Kan miak ke bini. Ngai nyari ngajak utai temu utai dia kerindu ko. Ko lelaki bernama Tommy Hughes tu. Nak tan bergolengu ya bini pun meninggal ke ya. Tang lelaki bernama Tommy tu nak ada rawati. Ayah ni kudik meh. Dik ngai bergolengu aku. Nak gak ko ya. Aku kak ngelukis sejak. Gagak gambar mana ya. Tapi maka cucunti yang tak mana-mana tak ada gagak ya. The color yang mana-mana. Ha. Jadi itu ngujung ke Bala Dutur. Lalu mansiak ya nama ke buah ya tok berketuk. Ha? Lebuah ya ke berpersa baru. Jadi sidak tertemu ke bisi utai dalam muntah. Ada dian kira munyi jakuk tundik kita. Ya. Bisi suat mimit utai dalam nyin. Wayang ke bisi putus tau kangus. Aku ngujung ke untak landi nerol yang tadi nyupan suat. Ha. Ke ngujung ke lelaki itu tadi lalu muka galeri. Galeri itu tadi muka tempat no mandang ke utai kedai draw, utai kedai lukis, utai kedai color. Mayu hame barang dia beli orang gambar-gambar ke de cat di mana-mana hanya tadi mana tak ada gagak ya ke berbola ke ngujuang kaya tadi lalu berduit eh hari yang tadi peringat. Jadi lelaki itu nadai dalam tahun 2012 sebab udah bekau ya ke ngidap sakit riman. Nyak mentadi kisah penghidup lelaki ketegal kebirak sendat kena strok ke ngujuang ke lebuah ya ke angkat hari tinduak 10 hari ya ke ditinduak korang ya lalu landia ngelukis utai ngala utai. Nyak mentadi kenyadi peningal. Terima kasih ngagai unggal bel IL lari serah tuak kudah ngiruam ke leman berita kita ke sekali tu bisi siti gi dikiruam ke ya cerita dari menua Jerman. Duduk jenuh kita aku nusi ke kita cerita dari menua Jerman tu dari Munich Jerman. Ngenang senentang jalai jam, jalai sekuat. Oh, dini-dini, dia tu di Sarawak, dia tu anak ngumai nak yang kuang. Aku di Miri jam, di Bentulu jam, di Selangau jam, mimit-mimit. Di Sibu jam, mayuah-mayuah. Di Semanggang, dia di Serikai, di Bentangur. Di datai kita di Kucing, datai di Lunduk. Nadai nak jam. Menua kita sebut aja taman dini. Sama rindah, taman belian. Belian stabil, ngundak stabil. Semua dia tu. Nah, sigi jam megang. Jadi mayuh macara kita dekat ngeliah ke daerah air jam ni pihak. Kita yang kata bisiknya ngai mai kereta ngai ke sangkut dalam jam. Ngenam tu sikal. Nanti ke semak tadi ngenam sikal. Nanti semak mamai berjalan kaki. Jadi nama utai dia kerja sikut lelaki di benua Jerman dan lebuah sidaknya tadi kena jam. Lelaki tu bernama Benjamin. Bakal orang bukai menyanduran bekerja peningah ya. Ya bisik kereta. Tang ke Tegal dua reka diau yang tadi kelalu jam bulan siti majak nambah kereta. Bulan siti berkenya masuk bulan siti. Nyo nak boleh main kereta lagi. Oh nak boleh tau. Nyamai kau kena bas kau ya. Nama di depan bas. Mereka Benjamin nurun ngaji dua ke bekerja. Dua bekerja 2 kilometer dari rumah. Tangnya amat tadi ke Tegal jalan kelalu sekut. Jam punya kau kita ingat. Kau ngujung ke yang tadi ah. Tadi pagi yang ajak kereta ya nurun yang nak bas peningan ada ke lama ya nurun kerja yang nak bas kau ngujuang ke semua orang sama berkaya berkena ke bas kau ngujuang ke basnya pun kena jam nyu sekuat kadang boleh kadang tak ya depan bas lah ben orang nyu sekuat sama bertepan ke bas jadi berundiang tu dah ya yang tadi apa berkeni matuk kau ya ngena kereta nak uliah ngena bas kena uliah ya. Nyu mayuah ke orang berundiang yang peningan nyamai kau kena bersikal. Dia beli bersikal, alung ngenak bersikal meh nurun kerja. Nyamai meh ya. Tang nak lama genya tadi, 2-3 bulan. Ya ke ngenak bersikal. Pedaknya berkedua-dua segorang hari belakang. Nitiah ke yang ngenak bersikal. Nyo jem baru gak jalai. Akai pedih nanti Benjamin. Tu sandal ke ya, dua petuk berketuk ku ya. Berkeni macara tu. Jadi maya nyak peningai, ya dua-dua abatisi sungai. Duduk abatisi sungai. Jadi sungai kedua ya dua-dua tu ya. Bernama Sungai Isar di Munich. Dedin ya duduk badia saya ke beberapa kota jam kening makutuk kat nurun.
luan kerja. Ngenak kereta kiri nak uliah. Ngenak bas tu sah. Ngenak sikal pun orang maiwa. Bekini kap jalan kaki pak madiri. Getunya perpeluhan rusan dah terdupis. Kuih apa ni nga? Seraya kebijakuk seraya medak air sungainya. Air sungai yang tadi rarat. Hari ulunya rarat kili. Betul-betul nuju ngagai upis sekian. Berpikir apa ni nga lebuah ke medak bala serati bala itiat menum main dia. Apo nyamai aku tak nyemerai kau rundi yang ada dia nyamai aku tak nyemerai nai kau ya amai amai dia beli ya baju kena orang nyemerai yang peningah dia beli ya siti beg getah yang tadi gari kasut semua stukin utai kena-kena ya kawak disimpan dalam begnya lalu duduk-duduk mana-mana dia baik ya nyemerai peningah nah sikit nak tamak air biaknya nah sikit kena orang berikan dia kena orang tamak ngagai air biak ke dia beli ya yang tadi. Ada kena air baju terjun ke sungai yang sungai isarnya tadi nak nyemeraya tadi punya kokor pun tadi nak nyemeraya ingin beranyut ya kilik lalu datai bapak pengkalan nak jauh hari upis datai dia dian ya nikai lalu bertukar gari datai dia pihak punya main agak berketuk ku, ya. 20 minit aja hari rumah hanya peningat tanya mana tadi bakal cerita ke tadi 2-3 bulan udahnya semua orang ngau beranyut kegujuan ke sungai isarnya tadi ya ke bab Munichnya nyo penuh lah orang nyo jam jalai jam sungai pun jam laban orang medak ya beranyut semua beranyut ngoyo macam-macam tekenya di nada cara langitnya jam kaki kusuang berkenina ilak ngika cerita ya. Nya cerita kedua ke dikirim ke BLEL Lari Seratua. Terima kasih. Puas-puas kita ketawa. Uji kita berperindang dulu. Uji kita ngetuh nak lemah. Au. Dah lagu telgi bisik duit teleman berita ngantik kita. Temu baru kita udah tahu. Au.

rancang lagi round kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita nampuang leman berita cerita kita ke sekali tu. Kita rancang lagi leman berita kenyadi di Jakarta, Indonesia. Nak panjai cerita tu, nyak ke buah aku, ngarap ke kita, mendiang ke mamai. Bukan ingat aja, pendiang ke kita mamai. Jadi lelaki itu banget tu sehati. Ha? Yang tadi nama ke buah Nunu Pia Sendora Gawak ketegak nak oleh nikit pangkat atau sigi carut ke pampai sitik tu nyadi di menua Jakarta, Indonesia din. Agensi berita detik di menua Indonesia madah ke lelaki tu nama pandai ya tadi As. Ia berumur 43 tahun. Nunu Upis ya, ianya Upis perkara pengangkut wilayah Bangka Belitung di Jakarta, Indonesia din. Udah bekau peminta ya. Ia minta dari nikit pangkat ngagai bos ngagai ketua nya tadi ketegal lama udah kawak. Ia minta nikit pangkat nada jauh hari 3B ngagai 3C kan yang nikit kelas nya reti ya. Dipinta ya bekenya tang nak de kemenar ke pegawai ya. Selamat pagi tuan. Nyadi aku tu lebih dah 10 tahun kawak di tu tuan. Minta kasih ke kita me tuan aku tu. Nanti uliah meri aku tu nikit pangkat mimit me tuan pamam kena nambah ke gaji. Ku ya mandah ngagai bos itu terngagai ketua itu. Ah beketuk ayak. Kai ngai ngai menar ke nuan tang. Ukai nuan aja ke kak minta pangkat. Orang bukai mayuah bandua di tu. Kelebih 10 tahun gawak. Bisiknya 15 tahun. Bedau mula nikit pangkat. Ah nang ngagai nuan tu baru 10 tahun gawak di tu. Nanti bisik jeriki lah ilah gau. Kok ketua itu peningah pu pedih mati ya. Nada itu nak mudah-mudah hati peningah. Ke ngujuang ke tadi. Orang bukai udah pulai. Tinggal dia aja de upis dia. Bandua residak ke gawak tu tadi. Ya ada peda orang dalam CCTV. Kinding-kinding. Ngesan gilin minyak. Gilin binjirnya tadi. Lalu diimbu-imbur unsai ya. Upis ke nur ketuanya tadi gawak. Upis bilik upis bosnya tadi. Lalu tunung kena api. Pukul 6 lemai ya tadi. Hari ke samanya. Ah, udah bekau di tuno ya. Ya nak lari ambil ya, gambar dia lalu berselfie dia. Nak nemu nama utai ke dia sebuat eba dalam nyangka ya benua betit tua. Madah ke diri ngaji bos ya. Nya, pernah ada bos. Angus supis dek, laban dek. Ngai nikik ke pangkat aku. Kok ya madah ngagai. Engkau jangan bercakap dalam tituak pelabak aku. Bikinnya apa cerita ya. Ke ngujuang ke upiasnya tadi retuang. Lepas nama kebuah. Mayu upias rada dia. Nagi upias lama. Dia gagak hari kayuk. Nasi kayuk ke kerik-keriang. Tok ngujuang ke ya tadi peningal. Dia temu orang. Polis. Sigi nemu. Lepas gambar CCTV. Udah dia temu orang deh. Tambah megak ayahnya tadi. Sigi ngeransi dia peda orang. Tok ngujuang ya ditangkap polis. Kau ngujuang ke ya tadi pun dukung orang. Leman berita tu dikirim ke kaban aku. Ianya Ngadan Radin. Hari kucing tu buat. Terima kasih ngagain wana. Tuan ku dah ngirim ke leman berita tu. Ya, berkini kati. Nanti ukai rezeki kita ya bedang. Minyak nikik pangkat. Au. Kita rancang lagi leman berita kita ke penudi. Leman berita ke baru dulu aku amai-amai. Dikirim ke kaban aku. Ianya Dom Dines. Hari kucing di tu. Terima kasih tuan ngagain wana. Ku dah ngirim ke leman berita tu. Ngenang sebuah pulau di menua Scotland dedin. Pulau tu ndak megak besar, 15 kilometer pemesai pulau tu. 28 ikut aja orang dia batas pulau tu. Tang ia bisi sebuah sekolah, sekolah primary. 4 ikut aja nembiak bersekolah abak sekolah primary-nya. Jadi dia tahu sidak benung ngigak cigu. Siapa cigu ke ulih nyadi guru besar sekali banyak abak sekolahnya tadi. Alaban dia cigunya tadi semua mata pelajaran yang tadi subjeknya dekat diajar ya. Jadi sidak dekat merik gaji £61,000 tahun. Tik pulang lagi duit kita lebih hari RM320,000. Gaji diberi orangnya setahunnya RM320,000. Rumah disedia kurang makai pun bisik. Kenang duarnya megak bak pulau Faula. Tok nama pulaunya. Pulau Faula. Pulau Faula tu nasi gimayu lah. Utai tumbuh pihak mega jelu kelebih lagi buruang kena segi jarang daripada di serata dunia bisik bak pulaunya berangin pulaunya serta mega mana benda daripada rampak menua dia nadai stres dia bak pulaunya laban dia nadai kedai. Nadai berbuai ke duit dia segi nyimpan duit makai sedia kurang rumah sedia kurang nah di ni nungi gak lagi api air semua sekolah megang tanggung.
Gaji 320,000 setahun. Hanya amat tadi sidak ya, sekolah primary Faula tu, benong ngigak cigo. Cigo sidak dia, ya ke pincian nak lama lagi, bernama Beverly McPherson. Jadi sebedau cigo ngau kepala pengajar untuk pincian, sidak ya bergigak ke siku cigo dekat nganti bandurnya. Empat ikut je nembiak dajar. Nah, nanti kita bisik hati dekat ngajar. Empat ikut je nembiak, nada stres, rumah bisik, makai dia sedia aku datang. Nada asyik orang ada dia tau. Makai ikan aja bawa aku dedin. Tau nguji ngiga kerja bak Pulau Faula dia tu. Di menua Scotland dia dentik nakal celap. Aku nak nakal celap. Dedin tadi bisik mana utai daripada. Nyadinya tadi peningan laman berita kita ke minggu tu. Terima kasih kerana kita aku dah bergulai sejalan dengan aku dalam program ke minggu tu. Aku Edmund Langi meri besar terima kasih kerana kita bertemu baru kita bak laman berita ke bukai mumpu aku. Bye-bye.

0: Okey, kita bergulai bahawa YFM segmen pegerak pagi kita hari itu. Bahawa YFM kalai bahawa segmen pegerak pagi kita hari itu. Kita mega dekat berkongsi ke info-info serta mega berita-berita untuk kita semua. Kalai hari itu kita dekat bergulai dengan Yon atau ke Sharon bahawa Bintulo untuk hari itu. Yon, nombor berita Yon.
1: Tonel, yang kau mat hari kami buat Bintulu itu, Tonel.
0: Oh, di Bintulu dia benuang panas, Yon, hari dini
1: panas.
0: Hari
1: tadi? Ya, panas.
0: Pula lagi kau ada hari dini hari tadi, nah. Hari tumbuh pagi tadi, nah.
1: Ya.
0: Okey, Yon, terus kengau report dari kita SKS di Bintulu, okay. Itu, nah.
1: Okey, terima kasih, Nel. Mari selamat pagi, Genua. Selamat pagi, pengawal lalu. Mari selamat pagi, mengalami bala peningat ke benda mengulang kita bahawa ke pagi itu. Jadi, berita ke Deputusi Kaku, hanya rombak pengerami Serauku Sayang 2026. Tikas Bintulu, Tok Nel. Serita hari kedua, kalai pukul 8 pagi, sudah buka. Baru sidak ke berjual, Tok Tadi, Nel. Lalu, dia ada pukul 10.30 pagi itu lagi, dia majlis perasmian program Serauku Sayang Bintulu 2026. Lalu bisik megak mayu macam pameran ke diatur itu, bisik megak muka kaunter perkhidmatan dan pendaftaran e-peraduan. Lalu muak kelemah itu lagi bisik aktiviti sukan bak kawasan tapak program nyanya wall climbing, bisik pekit memanah tradisional, pekit slingshot ngau pekit nyura anak mit bak pentas utama ngau ke narit hati itu pekit berapi tok ke masak masakan tradisional bak Bintulu kitchen tok. Sepiak ngau namanya mini studio kita itu jak tok Neil.
0: Oh, renggot-renggot bau ni.
1: Renggot-renggot bau. Jadi namanya bisik cabutan i peraduan tok kediatur nintiang hari bak kemah Sarawak Pavilion ngau services. Lalu nama kini komandahnya ke grand prize yang ni utai ke diantik-antik bala peringat tok. Ianya orang kereta kita ianya Proton Emas. Siapa nak bertuah tahun tu ke mai pulai kereta tu Neil sama-sama kita nganti pergi lah tu Neil.
0: Kalau ke kita RTM nak kalau boleh grand prize.
1: Nak boleh pala nama petugas nak boleh.
0: Nak boleh ne.
1: Ini yang ajak meh. Oh. Jadi aku berkongsi megak program malam tu lagi Neil. Malam tu lagi bisik konsert rakyat ngau siaran secara langsung piala final Piala Malaysia. Kuala 8 malam tu lagi. Jadi sama-sama kita datang itu. Kita meda Kuching City laban ngau Johor Darul Takzim ba skrin ke besai. Lalu bisi mega diatur konsert ngau sidak kemerenan tu lagi ianya Iwan Dasri, Rahmat Mega, Chien Eng, Yadi Ben di Jaksa ngau Dayangku Fazilah. Jadi ngonya ngelalau bala peningat lebih lagi kita ke dia buat pelilih menurut dulu dia tu haram sampal kita datang kita laban mayuh megak kaunter bayaran ngau perkhidmatan ke dibuka tu nguntang ke pengawal kita ke lebih lagi kita ke pedis kat mindah kin gitu jadi dia tu sedak ya datang jadi muka kaunter macam-macam kaunter ke bisik dibuka dia tu awak ni pelabak kunyak tadi nanya nak report ku boleh diponsi ke aku hangat lah tu berdaya ngapi panas meluar tu
0: oh dah enggak nah, pukul 8.30 aruh ya enggak
1: ya
0: ok Yon okay. Terima kasih Yon
1: sama-sama boleh sempat pagi
0: terus ke pengawal ke terus hangat meh nak ngacau pengawal kita seri tu

event ke lagu ke dia beri nama Joget Anang Naban ke Tui. Okey, malam tu ingat JDT dekat bersatu dengan Kuching City FC. Lama udah tim Mari Sarawak nak masuk ke final. Jadi tu main final Piala Malaysia atau ke Malaysia Cup Stadium Nasional Bukit Jalil. Kita akan urun seratu ngaram ke Likun datang bandur ke dituju jaga ulah menyikaku kemari sampai hana moy sengapa Anang mega provoke bala penyokong Bukai bagi penyokong JDT. Okey. Nak kau tajuk segmen pengarah pagi. Perkenalkan aku Daniel Stephen 23/5/2026. Okey, kita dengarkan lagu baru Ari Isali. Sweetie Sayal ditangkan kengau lagu gawai. Kena ujung ke pengarah pagi sehari itu.

Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Sahleuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rabbi.

Anda sedang mendengarkan Bintulu FM.

0: 107.5 MHz. Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Malaysia Bintulu FM.

bersua kembali kita pada pagi ini. Semestinya anda sedang mendengarkan siaran Radio Bintulu FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Musra, salam ceria. Selamat pagi Sabtu kita ucapkan kepada anda semua. Semestinya untuk edisi pagi tok, pagi Sabtu 23 Mei 2026, anda sedang mengikuti siaran Radio Bintulu FM bersama kami Suzana Musa, DJ Zana pagi tok kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga 12 tengah hari, yang mana hari ini Zana bersiaran secara langsung dari studio mini RTM di tapak lapangan terbang lama Bintulu bersempena dengan program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Bintulu. Sebenarnya dah pun bermula semalam Jumaat 22 Mei hingga esok hari 24 Mei 2026, dan semestinya untuk edisi hari tok pagi Sabtu Zana hari tu menemani anda 3 jam ini menerusi Radio Bintulu FM, yang mana anda boleh ikuti siaran kami di Bintulu menerusi corong radio. Frekuensi kami adalah 97.5 MHz, dan anda juga boleh ikuti kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Click, dan juga boleh bersiaran secara langsung menerusi live Facebook RTM Bintulu. Dan pagi ini suka Zana nak kongsikan cuaca. Alhamdulillah cerah bagi sekitar pusat bandar Bintulu. Jadi kita mendoakan apa juga yang sedang anda kerjakan, semoga dipermudahkan segalanya. Mana yang si bekerja hari itu, selamat bercuti, selamat beristirahat. Terutamanya bagi anda yang berada di sekitar bahagian Bintulu, yang sedia apa-apa perancangan, boleh datang berkunjung ke tapak lapangan terbang lama Bintulu. Sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Bintulu yang berlangsung di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Baik, pagi ini seperti biasa untuk pengisian kita 3 jam ini sekitar jam 9.30 minit pagi tok kelak, kita ada cerita hari tok gabungan stesen antara Sarawak FM, Seri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Limbang FM, yang pastinya kita bawakan pelbagai perkongsian info aktiviti semasa setiap bahagian. Dan seterusnya di jam yang kedua kelak, tepat jam 10 pagi tu kelak, sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari pusat berita dunia RTM Kuala Lumpur. Dan seterusnya juga kita juga akan hiburkan anda dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik, dan pastinya juga kita bawakan pelbagai perkongsian informasi dari studio mini RTM di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Dan macam biasa, mana yang nak titipkan salam ucapan pagi tu, boleh layangkan terus komen-komen salam anda, ucapan anda. Mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, boleh layangkan terus judul lagu permintaan anda bersama Zana menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Baik, pagi ini sama-sama kita mulakan pagi tok dengan sebuah ukiran senyuman, senyuman semanis madu, dan kita mengharapkan agar semuanya kekal ceria, kekal gembira, bahagia walau di mana cua anda berada. Selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami menerusi Radio Malaysia Bintulu FM.

0: dari bumi kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Cerita Rito, Sarawak FM,
2: Seri Aman FM,
1: Sibu FM,
2: Bintulu FM,
1: Miri FM
2: dan Limbang FM setiap Sabtu
1: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.

0: Okey, 9.32 minit pagi. Yep. Assalamualaikum dan selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Cerita hari tu.
1: Ya.
0: Rakan-rakan kita dah pun ready untuk bagi tu. Asal-asalnya.
1: Betul. Memang dah ready semua cedaknya tu.
0: Aha. Jadi, ready for take.
1: Alright.
0: Okey, jadi apa-apa pun untuk bagi tu, cerita hari tu kita bawakan kepada anda. Mm-hmm. Di mana sekitar dari Bintulu, Limbang, Miri, Sibu dan Syaman akan berkongsikan apa perkongsian cedaknya untuk hari tu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kita nak menyapa sidaknya, kita nak nalo sidaknya. Hello, selamat pagi Bintulu.
2: Halo, Bintulu. Assalamualaikum.
1: Ya, ada.
0: Waalaikumsalam. Ya, ya. Halo, halo. Hai, hai, hai. Zana di sia.
1: Mm-hmm. Nah.
2: Zana situ.
0: Lepas ya di Limbang, kita ada N. Assalamualaikum N.
3: Waalaikumsalam, Bab.
1: Ya.
3: Ya.
0: Okey, lepas ya kita ada di Miri. Tia. Tia, assalamualaikum Tia.
4: Waalaikumsalam Bab dan Aida. Ya. Selamat hujung minggu.
1: Hujung minggu.
0: Apa ditilit-tilit di bawah meja tadi dia?
4: Cari air.
0: Oh, okey, baik. Lepas saya juga kita ada di Sibu. Ah, ya, tuan. Desmond. Yes.
1: Yes.
5: Selamat pagi Bab dan juga Aida.
1: Ya, selamat pagi. Yes.
0: Dan yang terakhir sekali, Amy.
6: Hai Amy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah. Rasa muda setiap hari Sabtu tu memang bersama nak.
0: Mengembalikan.
6: Ini nama.
0: Mengembalikan
6: aura. Alhamdulillah. Semangat, semangat.
1: Betul.
0: Okey, jadi untuk perkongsian kita pada pagi tu, elok rasanya kita nak kongsi dulu Aida.
1: Kita
0: nak kongsi dulu yang mana berkenaan dengan Belia Sarawak. Kita orang dah ready ke belum? Yang mana yang tu 22 hingga 23 Mei tu kelak akan di akan langsungnya Hari Belia Negara HBN.
1: Hari Maret, Bab. Start. Hari Maret dengan
0: yes, sampai hari tu.
1: Betul.
0: Sampai hari tu yang mana peringkat negeri Sarawak.
1: Betul.
0: Di Redeem Center Sungai Bau.
1: Betul.
0: Jadi toknya bukan event nak biasa-biasa lah. Sebab tok event Belia paling antap untuk tahun tok. Sebab apa? Yang ada game ni sia, PUBG Mobile Tournament. Lepas ya ada karaoke, ada persembahan daripada artis. Lepas ya ada permainan cabaran aktiviti yang non-stop lah, tanpa henti. Dan juga yang paling specialnya banyak hadiah-hadiah best menanti anda. Jadi mungkin kita orang nak tahu yang tok lah yang sedang berlangsung kini tok merupakan hari yang terakhir bagi Hari Belia Negara HBN 2026 peringkat negeri Sarawak.
1: Betul.
0: Bertempat di Redeem Center Sungai Bau. Halu polis.
1: Ya. Tapi yang bestnya untuk hari tu antara aktiviti yang akan diadakan pada malam kelak, seat lain seat bukan. Tadi ada nanya nak sini lagi ada tayangan skrin besar kan? Untuk perlawanan akhir bola sepak PL Malaysia Kuching City FC dan JDT di Tasik Biru Food Village ada disediakan
0: skrin layar besar.
1: Yes, betul. Jadi best lah tidak. Sambil-sambil kita pergi sambutan Hari Belia Negara nak di Redeems nak. Malam jangan lupa kita tunjukkan sokongan kita, okey?
0: Kita dulu ah, tak hulu ah.
1: Olah.
0: Okey, seterusnya kita nak dengar apa perkongsian daripada rakan penyampai kita untuk pagi tu.
1: Yep.
0: Kita nak bersama dengan N. Hello, N.
3: Ya, Bab.
0: Ya, perkongsian dari kita di Limbang. Silakan.
3: Baik, terima kasih Bab dan juga Aida. Selamat pagi semua.
1: Pagi.
3: Okey, baik, terima kasih. Dan untuk pagi tu saya nak kongsikan ada tiga perkongsian kita. Yang pertama, program yang sedang berlangsung iaitu Northern Region Music Festival ataupun singkatannya NRMF yang memasuki edisi yang ke-6 pada tahun tu. Dan antara aktiviti yang berlangsung sepanjang program pastinya pada hari tu diteruskan lagi pameran dan juga jualan kraf tangan dari persatuan etnik yang ada di Limbang. Dan juga kaunter derma darah dibuka bermula pukul 9 pagi tadi tu. Dan juga antara lain akan diadakan bengkel aktiviti daripada Majlis Seni Sarawak, Majlis Kraf Sarawak. Dan pada malam tok gelak akan diadakan konsert NRMF yang menampilkan persembahan daripada artis jemputan, antaranya ada Aziz Mustafa, Bob Sentuhan, Alex Wan, Donny Daniel dan juga Ellie. Selain dia juga akan diadakan persembahan kebudayaan daripada Gambus Sadaman, Rining Peter Paris dan juga Rutuan Tari Kreasi. Itu yang akan memeriahkan lagi suasana pada malam ini, konsert NRMF. Dan sebelum itu akan diadakan juga majlis perasmian yang akan disempurnakan oleh tetamu kehormat pada malam ini, iaitu Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Ismail, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak, merangkap Adun N79 Bukit Kota Limbang. Itu antara aktiviti yang berlangsung pada hari itu. Dan untuk esok akan diadakan jualan agro madani bertempat di kemah utama di lot 777 Limbang. Baik, itu untuk aktiviti yang pertama. Dan seterusnya berkenaan dengan jualan rahmah madani yang akan diadakan bermula esok ataupun hari itu, sebenarnya hari itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4 jualan rahmah madani yang akan diadakan pada bermula hari itu 23 Mei bertempat di Limbang Sunseng Supermarket Bangkita Limbang, bermula

0: 20 Jun sebenarnya, 20 Jun sehingga 21 Jun bermula pukul 10 pagi hingga 3.30 petang. Iaitu untuk program vaksinasi yang akan diadakan pada bulan Jun gelak bertempat di Gelanggang Bola Kerancang, Batu Biah, Limbang. Baiklah, itu dia Bab dan Aida, antara aktiviti yang berlangsung di bahagian Limbang untuk cerita hari tu.
1: Ya, ya, jadinya program untuk pagi tu. Terima kasih En untuk perkongsian kita. Dan seterusnya, tanpa melengahkan masa lagi, takut kelak ditinggal lama-lama kelak pergi masin cari botol air. Jadi kita nak bersama dengan Tia. Tia, silakan Tia.
2: Baik, terima kasih Bab dan Aida.
3: Ya.
2: Oh, kacak Aida makin jaket sejaknya kita.
3: Ya. Sejuk.
2: Baik, untuk itu cerita itu untuk perkongsian yang pertama, ada banyak aktiviti di minggu-minggu tu. Dan antaranya ada program jualan agro Sarawak. Program jualan agro Sarawak Ku Sayang, anjuran pejabat Pharma yang sedang rancak berlangsung di perkarangan tempat letak kereta di gereja The Parish of Good Shepherd Lutong bermula jam 8 pagi tadi. Dan jualan tu akan berlangsung selama satu hari aja. Dan antara jualannya ada combo jas, combo jualan agro Sarawak Ku Sayang, di mana hanya RM10 je boleh dapat gula dan minyak masak 1 kilo dan sayur kobis. Ya, kombonya. Yang menariknya juga ada ada satu set telur ayam grade C pun hanya RM10 aja. Dan pastinya ada juga jualan snack ikan gunting 3 rasa, ada snack ikan 4 rasa, sambal ikan manis, serunding, acar timun dan juga keropok dabai mentah. Okey, jadi jom singgah beramai-ramai bagi memeriahkan lagi jualan agro Sarawak Ku Sayang anjuran Pharma. Dan jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan penjimatan harga dari 10% hingga 30%. Baik, seterusnya kita ada Festival Budaya Baram 2024 bertempat di Pekan Long Lama Baram selama 5 hari bermula hari Rabu yang lepas sehingga hari itu 23 Mei 2026, hari yang terakhir, bermula jam 10 pagi hingga 11 malam. Antara aktiviti yang menarik pada hari itu ada pertandingan menyumpit, ada perlumbaan bot laju, pertandingan tarian datun julut serta cabutan bertuah. Jadi jom ratang beramai-ramai ke Pekan Long Lama Baram, kerana disediakan juga bas percuma dari Wisma Pelita Miri ke Pekan Long Lama. Ini atas keprihatinan Yang Berhormat Datuk Dennis Ngau, Adun Telang Usan N77. Dinyatakan juga untuk hari itu bas sehingga waktu malam pukul 10 malam. Okey. Malam ini juga diadakan untuk perkongsian yang terakhir Majlis Penutupan Gawai Dayak Bazar dan Ethnocultural Fest 2026 bersama dengan sambutan perayaan Gawai Dayak Peringkat Sarawak 2026 di tempat letak kereta bersebelahan Bank Rakyat di Bandar Baru Permai Jaya. Dan tris jemputan yang turut menyerikan Majlis Penutupan malam tu ada Gabriel Mawad. Nervous indah saya nyebut namanya. Oh. Gabriel Mawad dan diumumkan juga pemenang bagi Gawai Bazar Karaoke. Ya jaklah perkongsian untuk hari itu. Dan untuk program Miri May Festival yang akan saya kongsikan dalam Silang Budaya jam yang ketiga kelak. Okey, dari cerita hari itu dari Miri, sekian aja perkongsian 3 aja. Bab dan Aida.
1: Okey, jadi Tia kena pandai tersipu-sipu oh. Crush kah?
2: Ya dah tadi. Kebe mawat eh.
1: Sekali je mau bah crush katanya. Awalah ngakon dia kau. Okey, terima kasih Tia untuk kongsian kita. Sama. Okey, seterusnya kita nak bersama dengan Amy untuk pagi tu. Kakakku. Oh, kakakku.
4: Ya, adik-adik.
1: Ya, tu dia. Perkongsian dari Sri Aman FM.
4: Okeylah. Okey, dua perkongsian kita. Yang akan datang kita nak meraihkan sambutan Hari Raya Haji, Hari Raya Aidiladha. Jadi itu berkenaan dengan pelaksanaan program ibadah korban, ya, merupakan anjuran jawatankuasa pengurusan Masjid Bandar Seri Aman yang akan melaksanakan aktiviti tersebut pada hari Sabtu 30 Mei 2026 Tok Aida dan Juabab, yang akan bermula

0: pukul 7 pagi bertempat di Masjid Bandar Sri Aman. Jadi jumlah korban yang akan ditumbangkan lah, ya, jumlah sembelihannya sebanyak 2 ekor lembu yang telah yang akan disumbangkan oleh Ahli Parlimen Batang Lupa Yang Berhormat Muhammad Syafizan Kipli dan juga Adun N 28 Lingga Yang Berhormat Puan Dayang Nurasah binti Haji Awang Sohor. Jadi ya, salah satu program yang akan diadakan sempena dengan Hari Raya Aidiladha untuk makluman semua pendengar kita. Ini yang pertama. Yang keduanya, untuk bulan Jun yang akan datang akan diadakan sambutan Hari Pendonor Darah peringkat bahagian Sri Aman, ya, merupakan anjuran Hospital Sri Aman dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia Cawangan Sri Aman yang akan dilangsungkan pada 14 Jun 2026 hari Ahad bertempat di Dewan Suara Sri Aman, ya. Jadi ia akan bermula dari pukul 8 pagi sehingga 3 petang. Untuk itu, orang ramai diseru untuk mengunjungi sambutan tersebut kerana kehadiran dan sumbangan darah anda mampu menyelamatkan nyawa mereka yang memerlukan, ya. Bukan itu sahaja, pelbagai aktiviti menarik turut menanti para pengunjung, ya, terutamanya anda dan juga keluarga anda, iaitu kempen pendemaan darah ini untuk sasaran sebanyak 150 beg darah, pemeriksaan kesihatan, pertandingan yang akan dilakukan khususnya untuk anak-anak kita, juga diadakan booth pameran, gunting rambut secara percuma dan banyak lagi, ya. Itu antara perkongsian kita yang kita mbak ataupun yang kita bawakan dari Bandar Semanggang bahagian Sri Amanto dalam apa cerita hari tu, ya. Aida dan juga Bab.
1: Yep.
0: Ya, ajaklah. Sebenarnya banyak lagi, tapi saya tu milih yang penting, ajaklah. Duit gap kongsian baik peluang dengan rakan-rakan kita yang lain. Biasanya kita banyak kelak ujung-ujung dah limpas garis sejam kita tu lagi.
2: Berubah.
0: Kembali bersama kita dua.
2: Berubah bukan di S pula. Jangan, Kak.
0: Si-nya si boleh maju. Si boleh majunya.
2: Okey.
0: Now, di S.
2: Terima kasih, Amy.
0: Sama-sama.
2: Dan seterusnya, di S ada perkongsiannya. Untuk pagi tu, dari Sibo, silakan di S.
3: Terima kasih Bang juga Ida juga rakan-rakan sekalian. Yeah. Si banyak tu cuma ada 3 aja. Ataupun dah kami ringkaskan sebenarnya. Beri tahu beri laluan kepada rakan-rakan lainlah untuk info sedanya. Oh. Okey, terutama dari Bintulu lah sebenarnya. Baik, dari Sibu untuk kali itu di mana tu di Julau, ya. Pelajar dari Julau dapatkan si Datuk Dah Berjaya menunjukkan bahawa pelajar luar bandar mempunyai potensi besar untuk cemerlang dalam bidang sukan. Dan tentu menurut Ahli Parlimen Julau Yang Berhormat Datuk Larry Seng Wei Shin, Nyamadah walaupun berdepan dengan ialah pelbagai kekurangan kemudahan fasiliti berbanding kawasan bandar, golongan luar bandar telah membuktikan tidak menjadikan kekurangan untuk berjaya. Dan daerah Julau terus membuktikan keupayaannya sebagai antara kawasan yang paling berjaya dalam arena sukan, khasnya di bahagian Sikis itu, apabila ramai pelajar mewakili daerah, ya, sentiasa mencatat keputusan terbaik dalam setiap pertandingan yang disertai. Beliau berkata demikian pada Majlis Temasya Sukan, Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah ataupun MSSA di Stadium Pakan semalam. Dan seterusnya, itu di Sibu di mana Grand Projek Kecil Luar Bandar MRP diagihkan secara adil kepada rumah panjang di kawasan Dewan Undangan Negeri Bawangsan untuk bagi memastikan lebih ramai penduduk menerima manfaat menerusi bantuan yang disalurkan. Dan menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Bawangsan, Yang Berhormat Datuk Seri Wong Sungkoh, Nyamadah, setiap tahun beliau menerima ratusan permohonan bantuan, ya, untuk dari pelbagai pertubuhan, persatuan, kelab, badan sukan dan rekreasi, sekolah, gereja, tokong serta pertubuhan bukan kerajaan ataupun NGO. Dan menurutnya kawasan Bawangsan, itu aja katanya mempunyai kira-kira 105 rumah panjang sekaligus menjadikan proses bagihan bantuan secara adil kepada semua pihak adalah satu cabaran katanya. Okey, dan yang terakhir dari Sibu untuk perkongsian Stetis Darah Sebesar Harapan. Okey, dan sila apa nama tu kepada penerima-penerima kita, okey, sila datang ke Dewan MUC Sibu Panama tu pada 30 Mei 2026 hari Sabtu minggu depan 8 pagi hingga 1 petang untuk mendema darah. Dan antara yang menarik menanti para pendema untuk minggu depan tu termasuklah pemeriksaan kesihatan secara percuma, eye screening percuma, produk dan juga perkhidmatan yang ditawarkan juga. Okey. Bolehlah kita sama-sama datang ke Dewan MUC di Sibu situ, di area Kepun Angka situ untuk kempen derma darah. Ya, jap perkongsian dari Sibu tu, Bab dan juga Aida.
2: Ya.
3: Ready baju tu dua jaket ya.
2: Oh, terima kasih. Pada
3: tu zaman nembiak kampus dulu lah.
1: Ya. Nak merasa muda balik, Bab.
2: Oh, betul. Bila tu nak merasa muda balik.
3: Yalah, tapi jaket dah pakai naik aja, Bab. Pakai dah. Ya, mengingatkan kapik pada zaman alternatif dulu ya.
2: Jangan. Zaman nak limit sikit dah. Nak limit sikit nak ya.
1: Jangan. Ini antara official jaket untuk tim apa, Bab? Tim kita lah, Bab.
2: Tim kita, MU.
1: Ya, betul.
2: Hmm. Nyokong MU kah? Ada nyokong MU, saya dah nak.
0: Malam tu, jangan lupa. Malam tu.
1: Malam tu.
0: Anjing. Bergegar rumah tu orang.
2: Selain daripada ya, Zana pun. Zana pun dah bergegar tu.
0: Campur lagi seorang Zain. Campur lagi seorang Zana. Zana. Dan juga ke Amy yang nyatuh dengan Tia.
2: Aduh.
0: Jadi 400 dalam rumah.
1: Hai, bingung nanti.
2: 400 megahertz.
0: Iyalah. Tunggu je Zana.
3: Okey, Zana. Kita Chelsea lah.
2: Oh, Chelsea
4: dah. Ya, sama lah kita.
0: Ya, pulang ke sini. Ya.
2: Tak apa. Okey Zana, silakan Zana.
5: Okey, terima kasih Bab dan Aida. Assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Salam.
3: Pagi pagi.
5: Apa yang kita sedia maklum, Bintulu pun meriah pagi tu. Yang mana hanya semalam Jumaat 22 Mei hingga esok hari 24 Mei berlangsungnya program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Bintulu yang diadakan di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Dan seperti apa yang kita orang nangga, Zana Rito pun bersiaran secara langsung dari studio mini di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Dan apa yang Zana nak kongsikan bersebenarnya dengan program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Bintulu tu, pelbagai pengisian aktiviti menarik yang diadakan berlangsung selama 3 hari, adanya pameran Sarawak Pavilion, pameran projek pembangunan di Sarawak, dan seterusnya juga kaunter perkhidmatan Sarawak daripada pelbagai kluster bahagian dipahamkan sebanyak 47 kaunter pameran yang disediakan, adanya daripada pelbagai bahagian kluster kesihatan, pihak Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, kluster pendidikan dan pembangunan modal insan, kluster keusahawanan, Jabatan Pertanian Sarawak, Amanah Saham Sarawak, kluster sosial dan kebajikan, pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak, Jabatan Wanita dan Keluarga, Sedidik, kluster digital dan inovasi, kaunter pembayaran, pihak LHDN, Jabatan Pendaftaran Negara, Tabung Haji, Tabung Baitulmal, dan banyak lagi sebenarnya kaunter yang perkhidmatan untuk pengunjung yang datang, yang mana semua kaunter perkhidmatan itu memberi peluang kepada rakyat untuk mengakses pelbagai urusan dan kemudahan secara terus sempena dengan program Sarawakku Sayang ini. Dan seterusnya juga tidak ketinggalan gerai jualan pelbagai makanan, minuman dan barangan kraftangan, dipahamkan sebanyak 50 gerai usahawan tempatan. Si jauh sebelah aja daripada studio mini tu. Mungkin kami orang lapar haus, pergi ke sebelah. Dan turut diadakan aktiviti masyarakat. Malam tadi dah berlangsungnya Malam Budaya Sarawak, persembahan kebudayaan Sarawak Harmoni, adanya gendang bermukun dan juga penampilan khas artis tempatan Gabriel Mawat, Karen Libau malam tadi. Dan pagi tu apa yang Zana nak kongsikan, sekitar jam 10.30 minit pagi tu kelak, yang mana perasmian bagi program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Bintulu, majlis perasmiannya yang akan turut dihadiri dan disempurnakan oleh Premier Sarawak kita Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Datuk Abang Haji Openg, sekitar jam 10.30 minit pagi tu kelak. Dan aktiviti lain yang turut diadakan, e-peraduan cabutan tiket bertuah, hadiah utamanya sebuah kereta. Siapa yang bertuah di Bintulu untuk tahun tu bagi program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Bintulu. Dan turut diadakan juga aktiviti sukan rakyat, dan untuk esok hari adanya larian Sarawakku Sayang Fun Run at Jom Run Gawai Dayak Half Marathon. Dan jangan lupa nama dah tak, malam kelak turut diadakan konsert rakyat Sarawak dan siaran secara langsung final Piala Malaysia Kuching City FC menentang Johor Darul Takzim, tayangan skrin di pentas utama Sarawakku Sayang malam tok kelak. Dan turut diadakan juga pelbagai lagi aktiviti sampingan lain, pelbagai pertandingan, adanya pertandingan memasak masakan kampung dan juga masakan tradisional, pertandingan mewarna, dan banyak lagi lah sebenarnya pengisian aktiviti menarik yang diadakan sempena berlangsungnya program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Bintulu selama 3 hari di tapak lapangan terbang lama Bintulu bermula semalam 22 Mei hingga 24 Mei bermula 8 pagi hingga 11 malam. Zainal nak mewawarkan kepada orang ramai, terutamanya yang berada sekitar berdekatan bahagian Bintulu, datang beramai-ramai sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Bintulu di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Dan seterusnya juga untuk informasi lain yang Zana nak kongsikan juga dari Bintulu, pagi tu turut diadakan program Bintulu Kafri Morning seawal jam 6 pagi tadi di parking nombor 2 Tanjung Batu Bintulu, dengan tema kali tu adalah tema ala kampung. Dipahamkan banyak aktiviti menarik yang diadakan sempena dengan program Bintulu Kafri Morning, adanya aktiviti senam aerobik, brisk walk, aktiviti jogging membersihkan kawasan pantai Tanjung Batu Bintulu, dan turut diadakan pemeriksaan kesihatan, game riuh sekampung, aktiviti bersama bomba, dan banyak lagi juga sebenarnya aktiviti sampingan lain yang turut diadakan bersempena dengan program Bintulu Kafri Morning di pantai Tanjung Batu Bintulu. Jadi rasanya dua perkongsian informasi yang Zana nak kongsikan dari Bintulu untuk makluman semua. Menerusi cerita Arito, Bab dan siapa nama itu? Aida.
2: Lagi cari.
1: Lupa Indah sana nama kami. Aduh,
5: hai. Si, kenapa Aida? Yus madah teh. Hmm. Apa? Semangan dot katanya teh yang kami.
1: Ya kami nyenang. Nyenang dia. Oh, nyenang gianya, jangan didengar gilanya.
2: Padahal kan ya, MU tetap juara.
1: Ya, MU tetap juara.
5: Nya dengar situ.
1: Nah, nang disuruh dengar. MU tetap juara. Panas dia.
5: Arsenal katanya. Arsenal.
1: Alah, lalang sungguh.
2: Okeylah, apapun, terima kasih banyak kepada rakan-rakan kita. Limbang N. Lepas saya Zana, jadi dulu Kia di Miri, lepas saya Amy di Syaman, dari Sibu di S kita, The Legend di S.
5: Yes.
2: Pun terima kasih banyak. Hari Sabtu depan lagi kita akan jumpa lagi, no? Okay. Selamat berjumpa lagi dan selamat Hari Raya Aidil Adha.
5: Betul.
2: Rakan-rakan kita.
5: Jumpa lagi semua.
4: Jumpa lagi.
1: Selamat berkorban.
5: Selamat berkorban di Hari Raya.
2: Baik.
5: Untuk yang bertugas lah.
2: Okay. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum.
5: Jumpa lagi. Waalaikumsalam.
4: Bye.
2: Okey, seketika bersama dengan rakan-rakan penyampai kita di stesen kawasan untuk cerita Arito.
1: Yap.
2: Jadi Aida, kata-kata terakhir anda.
1: Kata-kata terakhir.
2: Hanya mimpi.
1: Ya, saya tak ada kata-kata terakhir. Saya cuma ada kata-kata semangat.
2: Okey, kata-kata semangat untuk pagi tu.
1: Go Kuching City FC.
2: Terbaiklah kata-kata anda itu. Saya suka.
1: Pendek saja.
2: Mun kami, itulah tadi. Seperti yang diperkatakan.
1: Okay. Kuasa dua.
2: Yes. Apapun, semoga kita beroleh kemenangan untuk ya, malam tu. Dan juga untuk anda yang sedang merancang aktiviti untuk hari tu, kita doakan semoga dipermudahkan. Yang berniaga, selamat berniaga, moga laris manis jualannya.
1: InsyaAllah.
2: Dan untuk rakan-rakan kita yang berjuang di Bintulu sementara dengan Sarawak Ku Sayang, kita doakan juga semoga mojo-jogos
1: semuanya
2: lah,
1: lancar.
2: Dan juga untuk Suruh dengan apa masjid yang dalam persiapan untuk
1: ibadah korban.
2: Ibadah korban.
1: Ya.
2: Tangga benar-benar dulu. Tali pakai ikat dak sapi kambin.
1: Yang paling penting ikatlah betul-betul sebab kita si mau nak ada aktiviti kerja mengejar nanti.
2: Kerja mengejar. Okey, apa-apa pun sampai situ dulu untuk pertemuan kita untuk selamat pagi Sarawak. Jangan kamu ketawa di sana. Saya sudah tersasul ini. Setiap pukul 10 pagi anda dapat ikuti ringkas 10 pagi dan selepasnya Rinas akan bersama dengan anda untuk ekspresi warnai hari anda. Jadi bersama dengan kami lagi, Sarawak FM.
1: Sati sejiwa.

0: Binjol FM 97.5 MHz. Ceria bermaklumat, Aki Gaga mai berita.
1: Lagu-lagu yang dimainkan semua best.
0: Isi mega info berita dikunci ke Bala DJ.

Bonya menerusi Radio Bintulu FM. Masih lagi bersama dengan Zana pagi ini, kekal menemani pagi anda menerusi siaran Radio Bintulu FM. Salam mesra, salam ceria, salam manis di pagi Sabtu. Dan selamat bersiaran bersama kami pagi tu. Yang pastinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bintulu FM segmen Rentak 97.5, yang mana anda boleh ikuti siaran kami kalau di Bintulu pastinya menerusi corong radio. Frekuensi kami adalah 97.5 MHz, dan anda juga boleh ikuti kami menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Bagi Tok Zana bersiaran secara langsung dari studio mini RTM di tapak lapangan terbang Lama Bintulu, bersempena dengan program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu. Bintulu meriah pagi Tok dengan berlangsungnya program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu yang dah pun bermula semalam Jumaat 22 Mei hingga 24 Mei di tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Dan apa yang dapat anda saksikan juga pagi ni, mana yang pengunjung yang berada di tapak lapangan terbang Lama Bintulu, sebentar lagi akan berlangsungnya majlis perasmian program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu yang turut dihadiri dan juga akan disempurnakan oleh Premier Sarawak kita yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Datuk Abang Haji Openg, sekitar jam 10.30 minit pagi Tok kelak. Dan macam biasa juga pagi ni, mana yang nak titipkan komen salam anda, mana yang nak titipkan komen judul lagu permintaan anda, dan mungkin ada yang sudi nak berkongsikan informasi program-program, aktiviti-aktiviti pada pagi tu, boleh kongsikan bersama Zana menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen TikTok Bintulu FM. Jangan ke sini-sini, teruskan kesetiaan anda mendengarkan siaran Radio Bintulu FM.

Ya, 1000 jelingan, 1 dan 6 sen hiburan sebentar tadi menerusi Radio Bintulu FM. Apapun, semoga semuanya terus ceria, terus terhibur mendengarkan siaran Radio Bintulu FM bersiaran secara langsung dari studio mini RTM dari tapak lapangan terbang Lama Bintulu bersempena dengan program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Bintulu. Hari tok hari kedua berlangsungnya program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Bintulu. Jadi meriah pagi tok. Ramai pengunjung yang datang ke tapak lapangan terbang Lama Bintulu bagi sama-sama memeriahkan program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Bintulu. Dan kami juga bersiaran secara langsung dari studio mini. Mana yang nak berjumpa dengan rakan-rakan penyampai Bintulu FM dan juga rakan-rakan penyampai dari YFM Iban Bintulu, DJ Flora, DJ Perencing, bersama dengan DJ dari Sarawak FM, DJ Yus juga bersama kita di studio mini RTM dari tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Jadi boleh datang ke situ, datang ke booth kami dekat aja. Yang pertama, booth yang pertama, bila anda masuk di pintu masuk, kami terletak di booth yang pertama di studio mini tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Dan pagi ini apa yang berlangsungnya di sekitar tapak lapangan terbang Lama Bintulu, iaitu majlis perasmian pagi itu, majlis perasmian bagi program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Bintulu yang turut dihadiri oleh Premier Sarawak kita Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Datuk Abang Haji Openg. Nang meriah kami orang di sekitar tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Baik, begini Zana juga nak kongsikan antara program yang turut berlangsung pada pagi itu, adanya pameran Sarawak Pavilion. Pameran projek pembangunan di Sarawak, pelancongan dan juga budaya. Dan apa yang menariknya juga, terdapat pelbagai kaunter perkhidmatan Sarawak daripada pelbagai kluster bahagian. Dipahamkan sebanyak 47 kaunter pameran yang disediakan untuk memberi peluang kepada rakyat untuk mengakses pelbagai urusan dan juga kemudahan secara terus sempena dengan program Sarawak Ku Sayang ini yang bermula dari 8 pagi hinggalah ke 9 malam untuk kaunter perkhidmatan Sarawak tu. Dan apa yang menariknya juga, kalau kita orang pergi situ, jangan risau, sebabnya ada gerai jualan pelbagai makanan, minuman dan barangan kraf tangan yang terdapat di tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Dan untuk malam tu kelak, bermula jam 8 malam tu kelak, adanya konsert rakyat Sarawak yang akan menampilkan persembahan artis-artis popular. Kita dipahamkan Rahmat Mega malam tu yang akan membuat persembahan untuk menghiburkan pengunjung-pengunjung yang datang ke konsert rakyat program Sarawak Ku Sayang malam tu sekitar jam 8 malam tu kelak. Selain daripada Rahmat Mega, adanya Chin Yeng, Yadi, Dayangku Fazilah, Bendy Jaksa, Iwan Dasri. Dan apa yang menariknya juga, selain daripada konsert rakyat Sarawak, siaran secara langsung final Piala Malaysia malam tok kelak, ada tayangan skrin di pentas utama tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Mana yang nak menyaksikan tayangan skrin secara langsung final Piala Malaysia antara Kuching City FC menentang Johor Darul Takzim, bolehlah datang ke pentas utama program Sarawak Ku Sayang di tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Baik apapun, terima kasih kepada anda semua yang setia bersama kami menerusi Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Kita nak menyapa juga rakan-rakan kita pagi tu. Kita ada Min Ando, katanya selamat pagi DJ, selamat pagi juga Min Ando. Kita juga ada Sona Ruby Red, katanya selamat pagi DJ, minta mainkan sebuah lagu Sepating Bungai Jarau.
Dan katanya selamat menyambut Hari Gawai Dayak, Gaya Guru, Gerai Nyamai. Ha, si lama lagi masyarakat Dayak akan meraikan sambutan Gawai Dayak. Apa pun terima kasih Sona Ruby Red. Kita juga ada Dai Entebang. Ha, selamat pagi katanya, selamat berjalan pengawak panas hari kami pagi tu di Stapang Oyak. Ha, kita juga ada Timbul dari Rumah Tawau katanya, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam, selamat pagi kepada semuanya, selamat bertugas. Kita juga ada Patricia, selamat pagi katanya dari Kuching. Ha, selamat hari gawai kepada keluarganya yang berada di Kampung Beraang Bayur. Dan kita juga ada Jacob. Ha, selamat pagi Jacob. Kita juga ada Sariman, selamat pagi katanya dan selamat menjalankan tugas. Itu antara komen-komen yang dititipkan oleh rakan-rakan setia kita menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen TikTok Bintulu FM. Jadi kepada anda yang berada berdekatan di sekitar bahagian Bintulu, yang berada di Belaga, Muka, Sibu, Miri, masih lagi sempat, masih lagi ada masa, boleh datang ke tapak lapangan terbang lama Bintulu, sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Bintulu yang berlangsung bermula semalam 22 Mei hingga 24 Mei 2026. Baik, kita hiburkan anda dengan sebuah lagu daripada Ida Izrin dan Dan Manjo yang berjudul Adik Saya Abe Sore. Jangan ke mana-mana, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.

0: kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: Dari bumi kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Baik, terima kasih bagi anda yang terus setia bersaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM Ceria Bermaklumat Sekiralah. Di mana jua anda berada, sama ada yang mendengarkan kami menerusi Corong Radio ataupun yang mengikuti siaran kami pagi ini menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga yang terus setia mengikuti kami menerusi Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Pagi ini masih lagi bersama dengan Zana pagi tu bersiaran secara langsung dari studio mini di tapak lapangan terbang lama Bintulu bersempena dengan program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Bintulu, yang mana hari itu hari Sabtu merupakan hari kedua berlangsungnya program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Bintulu di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Jadi satu perkongsian informasi juga Zana nak kongsikan dari studio mini RTM mengenai penutupan jalan bersempena dengan program Fun Run Sarawakku Sayang peringkat bahagian Bintulu. Kita dipahamkan pada esok hari Ahad 24 Mei, yang mana beberapa jalan sekitar Bandar Bintulu akan ditutup bagi melancarkan acara larian Sarawakku Sayang Fun Run at Jom Run Gawai Dayak Half Marathon 2026 bersempena dengan program Sarawakku Sayang Bintulu bermula dari jam 3 pagi hinggalah ke 8 pagi. Kita dipahamkan program larian ini meliputi merangkumi kategori larian 21 km, 10 km dan juga larian 5 km, dan dipahamkan secara keseluruhan lebih kurang 1,500 orang peserta yang akan menyertai acara larian program Fun Run Sarawakku Sayang peringkat bahagian Bintulu pada esok hari. Dan antara jalan yang akan ditutup dari jam 3 pagi hinggalah ke 8 pagi iaitu lokasinya Jalan Tun Ahmad Zaidi selepas simpang masuk Jalan Polikap Sim Ching Mong menghala ke Jambatan Tun Taib Mahmud, dan seterusnya lokasi kedua simpang keluar dari Jalan Polikap Sim Ching Mong ke Jalan Tun Ahmad Zaidi, dan laluan keluar masuk Jalan Pisang Raja, laluan keluar masuk dari Kampung Warisan Jepak ke Jambatan Tun Taib Mahmud, seterusnya bulatan Kuala Tatau Jambatan Tun Taib Mahmud ke arah Jambatan Tun Taib Mahmud, dan juga Jalan Tun Razak iaitu di bawah Jambatan Tun Taib Mahmud ke Jalan Tun Ahmad Zaidi. Itu antara lokasi jalan yang akan ditutup sementara bagi melancarkan acara larian Sarawakku Sayang Fun Run at Jom Run Gawai Dayak Half Marathon 2026 bermula 3 pagi hingga 8 pagi esok hari 24 Mei Ahad di sempena dengan program Sarawakku Sayang Fun Run at Jom Run Gawai Dayak Half Marathon 2026. Ambil maklum semuanya, terutamanya kepada pengguna jalan raya di sekitar bahagian Bintulu. Baik, apapun, terima kasih kepada anda semua yang terus setia terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Pada pagi ini kita juga ada Comoy katanya, hai DJ, selamat pagi Comoy. Kita juga ada Abdul Aziz Abdullah, assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam, selamat pagi semua. Kita juga ada Irin, selamat pagi katanya. Panas cuaca di Miri katanya, selamat hari gawai kepada kawan-kawan semua. Di Miri panas, kalau di Bintulu dari tapak lapangan terbang lama Bintulu cuaca pun cerah pagi tu, panas di luar. Jangan lupa mana yang nak datang sempena dengan program Sarawakku Sayang di tapak lapangan terbang lama Bintulu, bawa payung awal-awal sebab panas cuaca di luar. Dan kita juga ada Ahlo katanya, selamat pagi DJ, selamat pagi juga Lee, salam Bumi Kenyalang ya, terima kasih. Selamat pagi juga Kak Sherima katanya, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam, selamat bertugas katanya. Kirim salam dengan DJ Yus katanya, salam hujung minggu semua. DJ Yus ada di situ bersama kami Kak, jadi salam dah pun
dititipkan kepada DJ Yus kita daripada Kak Syarimah. Dan kita si lupakan juga rakan-rakan setia lain, Doblin Kebaja, selamat pagi juga Doblin Kebaja. Kita juga ada Merdan Ashadi, selamat pagi. Katanya dah kami nangga Padang Belon sia semalam, hujan katanya semalam, lenguh betis katanya, jalan sesak, ramai di sia. Jadi apapun terima kasih juga Merdan Ashadi. Kita juga ada Sapian Podin katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bersiaran, salam buat semua sahabat pendengar setia Bintulu FM, semoga sentiasa sehat. Dan pagi ini nak minta sebuah lagu DJ, katanya lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih, buat hiburan semua. Terima kasih Sapian Podin, dan terima kasih untuk anda semua yang terus setia, terus layan mendengarkan radio Bintulu FM. Baik, 10.51 minit pagi waktu sekarang. Apapun kita teruskan hiburan pagi ini, dengarkan dua buah hiburan daripada Salim, Mimpi Tak Yang Tak Sudah, dan ini dia untuk anda semua daripada Dara Ayu dan Faris Adam, Statue Statue, menerusi radio Bintulu FM.

0: Ikuti siaran kami di Bintulu, Sabah dan Tatau.
1: Bintulu FM 97.5 MHz.
2: Ya, ceriakan hari anda, hilangkan segala duka. Menerusi Radio Bintulu FM, masih lagi bersama dengan Zana. Pagi ini kekal menemani pagi anda di jam yang ketiga ini, 11.04 minit pagi. Dan sebenarnya Zana si keseorangan. Zana juga ditemani rakan penyampai Zana, DJ Lola kita. Selamat pagi DJ Lola.
3: Selamat pagi Zana. Dia tukar nama ni, Lola. Dah tengok padang bilun lama tu, Lola nama.
2: DJ Lola kita. Bersama Zana pagi tu menerusi Radio Bintulu FM.
3: Okey, ngagai JPN dia aku lagi Zana nukar nama aku ngagai Lola.
2: Okay, ya, kami bersiaran secara langsung dari studio mini RTM, dari booth RTM di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Berkampung situk selama 3 hari. Bermula semalam Jumaat 22 Mei. Maksudnya hari tu hari yang keberapa Flora?
3: Hari yang kedua Zana.
2: Hari yang kedua.
3: Sengaja Mojina. Cuaca pun mana baluannya Zana?
2: Panas.
3: Nak berapa panas gak?
2: Panas Flora.
3: Panas gak?
2: Oh, panas cuaca
3: tinta,
2: di luar.
3: Tinta cermin, nak pedak ya. Oh, panas.
2: Okey, Flora. Okay. Sehat hari tu?
3: Oh, tu lebih sehat tu,
2: dah
3: Zana.
2: Serapan?
3: Dah ke 10 kali gini
2: 10
3: tu
2: kali dah. 10 kali dah tahu. Memandangkan gerai jualan pun terletak bersebelahan ya? Di studio mini RTM. Memudahkan Flora.
3: Betul. Memudahkan Zana untuk
2: membeli makanan, kan? Membeli air dan juga barangan-barangan lain di gerai betul. Jualan usahawan yang terletak bersebelahan dengan booth RTM sepanjang berlangsungnya program Sarawak Ku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu di tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Jadi pagi ni hari tu di jam yang ketiga tu kami berdua yang akan menemani anda menerusi Radio Bintulu FM seperti biasa di jam yang ketiga tu sebenarnya Lola adalah rancangan untuk sampaikan salam.
3: Oh, sampai salam.
2: Lagu-lagu permintaan. Entik Nuan Flora. Salam Nuan nuju ngau siapa?
3: Nuju tentu kita nuju orang yang jauh di mata kan.
2: Wah, okay, orang yang istimewa di hati kah?
3: Semua orang istimewa.
2: Oh, semua orang istimewa. Yang paling istimewa?
3: Yang pernah hadir di hidup kita. Semua istimewa Zana.
2: Yang paling istimewa?
3: Paling istimewa yang istimewa.
2: Okay. Biarlah rahsia.
3: Soalan perangkap okay. Abaikan soalan ya.
2: Jadi apapun mana yang nak titipkan salam, ucapan, mungkin ada yang sudi nak berkongsikan apa juga aktiviti pagi tu. Dan mungkin ada yang sudi nak berkongsikan macam ni keadaan cuaca di tempat masing-masing. Kalau di tapak lapangan terbang Lama Bintulu cuaca panas pagi tu. Mana yang nak datang ke situ, bekal payung awal-awal. Bekal
3: nak tupi lagi.
2: Bekal apa je Flora?
3: Bekal duit.
2: Bekal duit kata Lola.
3: Bekal nama Gizana, bekal senyuman.
2: Bekal senyuman, jangan datang situ bermasam muka.
3: Ya, betul. Setuju. Mesti kan senyum. Kita kan mayu orang yang berlimpas ke sana.
2: Dan kita juga mengalu-alukan kepada anda semua, pengunjung yang datang, mana yang nak singgah ke booth RTM. Boleh datang situ. Kita mengalu-alukan kehadiran anda untuk datang berkunjung ke booth RTM. Nangga, macam ni keadaan suasana kami orang di situ. Betul. Dan macam ni cara kami orang
3: kini
2: bersiaran. Bersiaran dari studio mini RTM sempena dengan program Sarawak Ku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu. Dan sebenarnya banyak lagi perkongsian informasi yang kita juga akan kongsikan bersama pagi ni. Apapun Lola, kita nak menyapa dulu lah rakan-rakan kita yang turut setia mengikuti kita menerusi Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Hana pedak muan-muan Flo.
3: Oh, nak pedak.
2: Dia togi. Okay.
3: Screen kalau lumit. Lepas aku kalau besar.
2: Screen yang terlalu lumit kan Lola.
3: Oh, ya.
2: Apapun terima kasih Jeng katanya selamat pagi DJ Flora.
3: Selamat pagi. Siapa tadi Jeng? Selamat pagi.
2: Obi katanya. Bak Lasa kita kah?
3: Ya, Bak Lasa Kenyalang tau ke Padang Bilun Lama Bintulu. Di pasar di tu. Nak jauh tau.
2: Padang Bilun Lama Bintulu. Bukan Padang Intrabangsa Flora.
3: Bukan. Belum lagi.
2: Belum ya? Okey. Dan kita juga ada Francis Kepu katanya selamat pagi. Selamat Hari Gawai DJ. Kita juga ada rakan-rakan yang lain.
3: Revo.
2: Apa katanya Lola?
3: tangan ya Zana.
2: Menyapa. Okey. Robert G, selamat pagi, katanya selamat bertugas. Hari pagi Sabtu, semoga ceria-ceria selalu. Dan kita juga ada Marco Ansos, selamat pagi dari Unimas Kuching.
3: Hari Kuching ni mesti
2: meda. Lagi Lola.
3: Ni ke berdua dibaca tu hari Abdul Aziz tu Kampung Jepak kuya tu Kampung Jepak. Selamat pagi. Selalu nyebut tengah hari Zana. Takut tersasul tu lagi ni.
2: Pagi Lola, bukan tengah hari. Belum gi.
3: Sebab terlalu panas. Nyaklah rasa tengah hari tu Zana. Okey. So pagi megak ngagai Roni Ayu. Udah dibaca tadi panas di Sungai Pelan Kidurung kuya. Okey. Lagi bisik Zana ke bukan?
2: Ada. Roni Ayu katanya minta mainkan lagu Gantengnya Pacarku. Apa maksudnya Belora? Gantengnya Pacarku. Rasanya handsome-nya boyfriend-ku.
3: Okey.
2: Bisik boyfriend Belora?
3: Sikit handsome. Dia ditanya Maya tu. Terlalu ya, terlalu pribadi.
2: Okey apapun. Terima kasih kepada anda semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM. Kami bersiaran secara langsung dari Studio Mini RTM dari tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Baik Lola, kita hiburkan semua pendengar-pendengar kita pagi ini. Kita nak tunaikan lagu permintaan Roni Ayu. Katanya nak dengar sebuah lagu yang berjudul Gantengnya Pacarku.

0: Ya, gantengnya pacarku.
1: Nama masuk lengket-lengket kuenya sana.
0: Jangan tanya kami Flora, belum kami mengkaji bahasa ya Flora.
1: Okey, yang penting gantengnya pacarku.
0: Yang penting gantengnya pacarku. Untuk anda semua yang ganteng hari itu.
1: Terlebih ganteng kini. Nanti okay, bagi buat ke gentong sana.
0: Gentong nama?
1: Buncit.
0: Oh,
1: okay. Abaikan.
0: Okey, abaikan. Okay. Ha, saya dah maksud apa-apa. Cuma
1: lagu
0: hanya sekadar hiburan pagi tu menerusi Radio Bintul FM. Masih lagi bersama dengan Zana dan DJ Lola kita dari studio mini RTM di tapak lapangan terbang Lama Bintulu.
1: Bersiaran tengah padang kita itu ni Zana.
0: Ya, benar.
1: Nyamai nanti orang ke dekat kita, ke ngigak kita kini, ke bedak begini kita gawak. Semak aja hari pintu penamatnya nak jauh.
0: Kami terletak di booth yang pertama.
1: Iya.
0: Booth yang pertama mana yang masuk dari pintu masuk ya. Boleh dangga booth RTM di booth yang pertama lah.
1: Bisa tulis ba cermin ba pintu yang bisa tulis RTM.
0: Ya benar. Jadi kita mengalu-alukan anda mana yang datang berkunjung ke tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Jangan malu, jangan segan. Boleh juga berkunjung ke booth RTM. Di situ kan orang pun beroperasi, buka kedai dari 8 pagi sampai
1: 5 petang.
0: Dan apa yang menariknya, kita bersiaran secara langsung untuk siaran rentak 97.5 dari 9 pagi hingga 12 tengah hari. Dari studio mini RTM sepanjang berlangsungnya program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu. Baik Lola, mungkin
1: kongsi info?
0: Baru kami dah tanya kita.
1: Kau mesti sengaja Zana. Kita kau mesti pegang info.
0: Okey, apa yang menariknya? Nama lenyau dah kita pun siaran ya Lola.
1: Naknya lenyau. Okey, baca lo Zana.
0: Okey, kita nak kongsikan antara pengisian program menarik sepanjang berlangsungnya program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu. Sudah semestinya pelbagai pameran Sarawak Pavilion yang disediakan, pameran berkaitan projek pembangunan di Sarawak dan juga kaunter perkhidmatan Sarawak daripada pelbagai kluster. Dipahamkan Lola, 47 kaunter pameran pelbagai agensi kerajaan yang disediakan untuk memudahkan pengunjung untuk mengakses pelbagai urusan dan kemudahan secara terus sempena dengan program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu tu. Adanya agensi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, adanya Askar Watania, Yayasan Sarawak, Jabatan Pertanian Sarawak, Amanah Saham Sarawak, pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak, dan banyak lagi, Tabung Beltumal, Jabatan Pengangkutan Jalan, Jabatan Bekalan Air Luar Bandar dan lain-lain, jabatan yang turut terlibat sepanjang berlangsungnya program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu.
1: Sidak ya turun padang ni Zana, nyamai ngagai kita ke bisik dekat ngagai urusan, bisik utai ke dekat ditanya, bisik utai ke dekat diadu ngau upis-upis perintah, kita tahu datai kita.
0: Memudahkan.
1: Tajapan sari tau hari 6. Semai aja peminat Zana depan untuk mata.
0: Untuk makluman bersama Lola, untuk kaunter perkhidmatan Sarawak tu nya beroperasi dari 8 pagi hingga 9 malam. Sampai 9 malam. Mesti sempat datang pagi. Anang irau kata Lola.
1: Betul. Boleh datang lemai malam untuk pukul 9.
0: Benar.
1: Dan nanti apa biasa nak dai buka sih dah sampai pukul 9 ni Zana.
0: Benar. Tu adalah bersempena dengan
1: peluang ya.
0: Peluangnya bersempena dengan program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu tu. Mesti sempat datang hari tu, datang esok.
1: Esok
0: adalah hari terakhir untuk program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu di tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Dan apa yang menariknya juga, kalau pergi situ jangan risau mana yang lapar, mana yang haus. Sebabnya gerai jualan pun banyak yang menyediakan booth-booth gerai jualan makanan, minuman kan Lola.
1: Macam-macamnya.
0: Berapa kali Zana dah berkunjung ke gerai jualan Teh Lola?
1: Tak terkira lah.
0: Oh, si terkira. Oh. Maksudnya setiap jam.
1: Nak ke setiap jam ke gawak di tok? Gagak dia di sana. Aku kena ya Zana, nama teh udah dibeli di bak dia Zana?
0: Kami sempat membeli keropok leko.
1: Oh, leko.
0: Ya,
1: okay, nyampai kah? Kau pernah muji? Okey, legit lah.
0: Ya, jalan kami sempat beli lola.
1: Oh,
0: kita dah sempat beli apa tadi siang?
1: Segala ayam goreng.
0: Wow,
1: segala nama.
0: Ayam goreng.
1: Hanya wajib. Nanti ni dini je. Sikit wajibnya, Zana. Macam-macam eh.
0: Ya.
1: Ingat meh. Ngambil sidak empu datai kita, Zana.
0: Benar.
1: Ngambil ngau kita medak. Nyukung program yang ke bisik diatur. Bak padang bino lama bin tulu jam ke dia tu.
0: Bukan setakat makanan dan minuman. Tapi ada jua barangan kraft tangan yang turut dijual sepanjang berlangsungnya program Sarawakku Sayang peringkat bahagian bin tulu tu. Dan apa yang paling menarik, paling tersasul lola sebab bahasa tu bercampur. Apa yang paling menarik juga sepanjang berlangsungnya program Sarawakku Sayang tu, jangan lupa untuk menyertai peraduan cabutan tiket bertuah, sebab hadiah utamanya bukan kaleng-kaleng.
1: Betul.
0: Nang bertuah lah siapa yang dapat membawa pulang sebuah kereta Proton Imas 5. Marek Zana sempat bergambar nangga kereta ya lola, nang kacak lola. Dan Zana dah imagine dah kalau lah Zana bawa kereta ya, memang Zana saya akan pandang lola.
1: Oh, nampaklah.
0: Buat si kenal. Memang kami saya akan kenal
1: lah.
0: Kita
1: nanti dek bulianya. Tapi yang pasti kita petugas tau, nol yang kau peraduannya.
0: Iyalah tadi
1: Ngai kita ke datainya, kita nak datai kusung kita uli ngau i peraduan tangnya Zana yang mesti menjawab soalan ya. Tidak salah tu 5 itik soalan.
0: Dan apa yang paling penting sidak ya, mesti muat turun Sarawak Pass.
1: Sarawak Pass.
0: Mana yang nak menyertai i peraduan cabutan tiket bertuah, pastikan anda muat turun aplikasi Sarawak Pass terlebih dahulu. Barulah nama sidaknya akan didaftarkan.
1: Register
0: didaftarkan dalam i peraduan cabutan
1: untuk melayakkan
0: bertuah semuanya secara digital. Semuanya congratulations dah lola.
1: Okey. Aduh, baru Zana. Okey,
0: apapun. Nah, banyak lagi sebenarnya program-program menarik, pengisian aktiviti menarik yang untuk malam tu adanya konsert rakyat Sarawak dan juga siaran langsung apa tak perlu lah, final Piala Malaysia Kuching City menentang Johor Darul Takzim, tayangan skrin malam tu di pentas utama bersempena dengan program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Bin Tulu. Dan untuk esok hari juga ada lagi aktiviti yang menarik juga akan diadakan, tapi kelak kita akan kongsikan semula. Baik, kita berhibur dulu dengan sebuah hiburan pagi Tok Lola. Lagu daripada
1: Idi, lagu kedua beri nama Utai.
0: Orang
1: Anang
0: Acau Utai Orang.
1: Betul. Ngigak ke direk nah.

0: Ya, terima kasih bagi anda yang terus setia bersaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM. Masih lagi bersama dengan Zana dan DJ Lola kita dari studio mini RTM, dari booth RTM.
1: Mesti orang besar yang orang tonton Zana. Peminat dari luar kini.
0: Peminat dari luar. Apa pun terima kasih peminat dari luar kita.
1: Okey, agi berapa dah bila lama bintu lu di tau?
0: Ya. Bersiaran secara langsung dari studio mini di tapak lapangan terbang lama bintu lu. Lola, baru hari kedua.
1: Hari kedua Sarito. Sarito pun hari 6. Tentu Mayu nanti dipedak di luar dia Zana. Boleh dipedak kita orang ke berjalan berluar dia, bisik ke berbaik ke anak. Bisiknya tadi pasangan, laki, bini. Mayu. Mesti main payung Zana lebih hari ke panas tu. Ngambil ke kita, kelimpah hati kita berjalan itu Zana. Patutnya gak pengerai. Kalau panas.
0: Dan sebenarnya apa yang sedang berlangsung di pentas utama di program Sarawak Ku Sayang di tapak lapangan terbang Lama Bintulu tu ialah majlis perasmian yang turut disempurnakan oleh Premier Sarawak kita yang amat berhormat, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Datuk Abang Haji Openg. Pada ketika Tok Lola
1: nyak ke bisik diatur ni buat pentas
0: yang
1: utama
0: sedang berlangsung ketika tu. Dan sebenarnya Lola, kita juga nak bawakan beberapa perkongsian informasi kepada semua pendengar yang sedang mengikuti siaran kita pada pagi ni, yang mana semalam juga di Bintulu Lola, majlis makan malam pemimpin bersama ketua masyarakat dan ketua kaum sempena program Sarawak Ku Sayang juga turut diadakan semalam di salah sebuah hotel terkemuka di Bintulu yang turut dihadiri dan juga disempurnakan oleh Premier Sarawak kita Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Dan satu berita gembira yang kita nak kongsikan bersama menurut Premier Sarawak kita, yang mana Kerajaan Sarawak sedang merancang projek kereta api hidrogen dari Bintulu ke Semalaju yang bakal menjadi sebahagian daripada jaringan pen railway line pada masa depan. Dan Premier juga berkata projek berkenaan selaras dengan usaha kerajaan negeri memperkukuh pembangunan ekonomi hijau dan digital di Sarawak. Jadi itu satu berita gembira yang kita nak kongsikan kepada anda semua, terutamanya semua yang berada di sekitar bahagian Bintulu.
1: Dia perinciannya. Ngeso ketua makan penyaram. Laban orang limpah dua Zana, laban studio mini tau kai semina tu aja. Habis megak sidari kucing, habis megak dia perincing, habis megak tenika tu aneh. Ayang ngeso ketua pernah di Zana.
0: Nah, masedap penyaram dimakannya lah.
1: Okey, aku dah mencuba tu Zana. sama tahan hati lo. Okey, lagi nyebut antara Zana nya bekau ngau pemansang atau ke kemajuan ke bisik di Bintulu tau ya ke dekat di gagak perintah Sarawak. Terima kasih ngagai perintah
0: Sarawak yang sedang pemansang merancang untuk projek kereta api hidrogen dari Bintulu ke Semelaju.
1: Bakal jenis di sana kami orang Bintulu, orang Miri, pada pemansang ya ke bisik di bagi menua Bintulu. Nya okey sebenarnya di Bintulu jak Zana, bak nundur bukai pun sama megak di kemansang ke perintah.
0: Terima kasih juga kita ucapkan kepada Kerajaan Sarawak yang sentiasa dengan projek-projek terbaru untuk memajukan Sarawak.
1: Ya pun ada ungkup berbukai, ungkup kita itu, mari kita kenyadi rakyat tu tadi. Tu menyapa sidak tu Zana.
0: Ujang lelang katanya selamat pagi ngagai seduai DJ. Cantik baju seduai.
1: Baju aja cantik. Kami dua hai deh. Kecewa baju aja. Beda baju DJ perincing Zana lagi cantik hari tu. Kecewa Zana nak dipuji cantik dia.
0: Napalah Lola aja cantik. Mia Saro, selamat pagi Mia Saro. Kita juga ada Sebastian Matias. Selamat pagi Bintulu FM.
1: KY61.
0: Nama kau ya Lola?
1: Baju pun nyebut baju. Nama tua nak dipedak orang Zana. Sebenarnya baju aja ke dipedak.
0: Orang baju kita aja. Apalah nasib kita tu.
1: Nak ngelamat tu. Kita nak kalau ngedak baju yang seragam. Warna Zana. Sari tu sama tu.
0: Adalah baju korporat
1: RTM
0: tu. Okey, apa pun terima kasih juga kita ucapkan kepada rakan-rakan yang lain. Bujang Lelang katanya cuaca di Semarahan panas DJ.
1: Di Bintulu pun panas.
0: Panas tu di Bintulu, dan kita juga ada rakan setia kita yang lain yang turut melayangkan titipan komen pagi tu. Datangnya daripada Mak Nong. Katanya selamat pagi DJ, salam ceria, salam mesra.
1: Dan baca deh, selamat pagi DJ cute kesayangan ku ya.
0: Moga sehat ceria sentiasa hendaknya.
1: Okay.
0: Happy konti DJ ya. Siki happy kami di tu.
1: Terlebih happy. Hari tadi senyum toleh temut kekejangan toleh gini.
0: Okay, kita juga ada Ibrahimat Akib katanya selamat berjuang. Kuching City FC dan Johor final JDT final Piala Malaysia katanya siapa paling layak bawa balik Piala Malaysia. Sama-sama kita nantikan malam kelak, sama-sama kita saksikan malam kelak kalau di Bintulu mana yang datang, mana yang datang ke program Sarawak Ku Sayang di tapak lapangan terbang Lama Bintulu tu, yang mana malam tu juga akan adanya konsert rakyat dan juga siaran tayangan screen final Malaysia malam tu kan Lola.
1: Ya.
0: Pukul 8 malam tu kena kita dipahankan konsert rakyat Sarawak dan siaran secara langsung final Piala Malaysia. Kuching City FC menentang Johor Darul JDT. Tazim. Okay. Jadi sama-sama kita saksikan di tayangan skrin malam tu. Tentu rasanya ramai yang berminat nak menyaksikan final Piala Malaysia tu Lola.
1: Lebih lagi orang ke minat meda main bola tu Zana. Yeah. Aku tu. Nak ke tanya, nanti tanya orang nak kena motang sige nyukung kita embung tu tadi ne. Okey tu bisa apa yang long tu kaya panas di tatau pian mega anang salah sangka. Selamat pagi ngage seruai DJ Bak Bintangur panas ko ya.
0: Bintulu pun panas.
1: Panas hari kemarin kami tu.
0: Junaidi Laing katanya hai. Selamat pagi. Hai. Ah, masuk. Siapa tu? Lula anang lupa anang tinggalkan radio kita Lola.
1: Oh okey nah sigi bakal wa kita benung siaran kita sigi bisi orang masuk.
0: Kita dikunjungi pengunjung. Mungkin pendengar setia radio Bintulu FM. Selamat datang ke booth studio mini. Jadi apapun Lola.
1: Ni datang masuk duduk dulu gak?
0: Duduk.
1: Baru datangnya.
0: Jemput masuk.
1: Ada malu-malu. Oh kak Spie, kami tu di pansa aja mana? Okey, terima kasih.
0: Ya, pengunjung yang datang ke booth studio mini RTM, malunya perlu nak masuk.
1: Ya, engkau malu medak mau DJ perinci.
0: Amat malu ya kali medak DJ perinci.
1: No, okay. Dua dah jajak berjakok ke ya. Kau salah dengar aku.
0: Okey, apapun terima kasih juga kita ucapkan kepada Junaidi Laing. Selamat pagi katanya. Selamat pagi. Salam merentak katanya. Dan kita juga ada Kak Nuri Jerai. Selamat pagi. Selamat bertugas. Tahu cerah pagi tu. Salam buat semua sahabat yang sedang layan Bintulu FM. Kita silupakan juga Ujoh Caung katanya selamat pagi DJ.

0: lagu. Lagu apa, Lola?
1: Lagu Iban di sana.
0: Okey, lagu Iban on.
1: Lagu ke di Kerindok ke sana. Ya. Roselina, pengerindok nombor satu.
0: Jangan ke sini-sini, terus layan mendengarkan radio Bintulu FM.

0: Sun Sepi menghiburkan anda. Sebentar tadi
1: Sinok lagu di sana. Orang suka rancak-rancak punya tu jam.
0: Kita menunaikan lagu yang dipinta rakan setia kita Flora. Lagu permintaan Ujoh Caung tadi dari Sebauh. Katanya nak layan lagu Berteman Sepi. Mungkinkah hanya sedang kesepian Maya Tok Lola?
1: Ya, lawan setiap kita hidup tu Zana. Kadang-kadang kita bisik ke rasa gembira. Bisik ke Maya kita sepi kan?
0: Tapi Zana. Tapi Lola, kami mau tanya lah Lola. Nanti nuan kesepian, nama tips nuan untuk apa ya? Untuk
1: seram
0: mengubat rasa kesepian ya Lola.
1: Kita boleh dengar lagu, kita boleh ngigak kaban-kaban kita. Ya, cara aku lah, cara di sana.
0: Okey, ngigak can kah?
1: Can apa?
0: Can ya, apa pangan.
1: Nada can kau kan ingat. Nada can lalu.
0: Okey, apapun. Terima kasih semuanya yang sentiasa setia bersaran bersama kami menerusi Radio Bintula FM. Sikiralah yang mendengarkan kami menerusi Corong Radio. Kita bersiaran langsung dari Studio Mini RTM, dari booth RTM dari tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Dan mana yang sedang mengikuti kami menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Klik. Dan juga yang menyaksikan kami, menonton kami dari TikTok Bintulu FM, Facebook RTM Bintulu. Terima kasih kita ucapkan kepada anda semua, Robert G, JV. Kita juga ada RMF, kita juga ada FHMK.
1: Semuanya kena singkatan bagaimana?
0: Lepas Tok Zana pun nak pakai nama singkat juga, ZN.
1: Aku pun nak. Z to the A to the N.
0: Z to the A to the N to the A.
1: Nyanyi lagi hari R to the U.
0: F to the L to the O. Aduh susah amat elo. Elo lah. Salah. R to the U
1: to the H.
0: T to the H.
1: Yeah, happy birthday to you lah siang.
0: Okey, apapun. Sedah.
1: Lama pada sedah.
0: Lepas sedah atau panas hari.
1: Oh, panas kau belakang tu. Sangat panas tu. Okey, nak ngawak.
0: Terlalu menyedari tu.
1: Betul, nak ngawak. Tiga hari tu anjak berpanas.
0: Sebab bahang dari luar terasa di dalam studio mini tu.
1: Terasa kan cari aku lepas lah.
0: Makeup nuan dah cair Lola.
1: Oh, iyalah. Nak pun makeup. Nanti cair. Kulit ku cair tu sebenarnya.
0: Okey, apa pun, terima kasih semuanya. Masa mencemburui. Kami berdua.
1: Ana udah menyalahkan masa, Zana.
0: Masa mencemburui Lola.
1: Salahkan diri sendiri. Bos dia mana kena salah diri sendiri.
0: Sebabnya untuk siaran Radio Bintula FM tu, kita cuma bersiaran dari 9 pagi hingga 12:30 hari.
1: Nanti tambah lagi ke sana.
0: Insya-Allah mesti ada aral melintang. Okay. Petang tu kelak kita bersiaran secara Facebook. Okay. RTM Bintulu. Mesti ada aral melintang. Nangga keadaan dah.
1: Harap kaya nak melintang ya lurus saja lagi. So, lihatlah kan.
0: Okey, jadi apapun nama kata-kata penudi nuan lah.
1: Adik-adik apapun lalu nak tutup.
0: Jakob penudi nuan.
1: Lagi kan sambung baru nanti penudi lah. Jakob kedua penudi lah. Lepas bisik kelas ya. Terima kasih Mayu agak pala kita. Anda ingat datang agak bilun.
0: Nama kau datang agak bilun. Orang ramai batapak lapangan terbang lama bintu. Ukai bak bilun.
1: Salah.
0: Kita pergi bilun. Kini kita pergi bilun.
1: Kita terbang ke Kuching dulu. Boleh baru ke Bintu dulu. Boleh berjakok ke sana. Udah sana jakok. Okay.
0: Jangan lupa datang ke tapak lapangan terbang nama Bintu dulu. Bagi sama-sama kita memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Peringkat Bahagian Bintu dulu. Yang berlangsung selama 3 hari. Bermula semalam 22 Mei hingga 24 Mei. Dan malam tu apa yang menariknya? Konsert rakyat yang akan menampilkan persembahan artis-artis popular. Dan juga artis-artis tempatan kita. Antaranya Rahmat Mega. Nama lagu Rahmat Mega diminat Nuan Lola.
1: Okey, cuba deh lagu Zanan Mogo. Sikit ya.
0: Nama lagu Nuan. Ya, nanya kau. Kerana budiku jatuh hati.
1: Spring.
0: Siapalah kita abaikan. Malam kelak kita sama-sama saksikan konsert rakyat Sarawak dan siaran secara langsung final Piala Malaysia antara Kuching City FC menentang Johor Darul Takzim. Tayangan skrin dari pentas utama program Sarawak Ku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu di tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Baik Lola, apapun terima kasih semuanya.
1: Terima kasih.
0: Kata-kata kedua penudi.
1: Hari tak hari ada kata-kata jam tu nak dekat Ion kau bersiaran dari Konti.
0: Terima kasih semuanya, tepat jam 12:30 hari tu kelak siaran Radio Bintulu FM akan disambung siar dengan siaran Bahasa Iban, iaitu dari YFM Kuching bersama DJ Ion dari Bintulu. Jadi sehingga kita bersua kembali, Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Salah kata, bye-bye semua.
0: Bye-bye semua. Ini lagu kita Lola.
1: Ini lagu-lagu gawai tak ada kan.

itu. Nak buka berita tengah hari di YFM Iban Kuching, kena ke hari 6, 23, hari bulan 5, tahun 2026. Hari kedua program Sarawakku Sayang SKS 2026 bagi benua Bintulu diterus ke pagi itu Gal Pengawak berjalan kaki Breeze Walk hari Tanjung Batu Ngagai Palan Falak Bintulu. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sama bersih datai ngericah kagi aktivitinya ke digulup manja bengkah renggat mensia manyuh. Program lepa ke terbilangnya ke dia tu ukai semina merangsang gaya hidup berpengurai tambegak jadi pelastar dikenang rapid ke kaul antara ketua ingau komuniti dengan cara ti lantang serta berbaik. Pengudah aktivitinya Premier Ngau Bala Temuai di pebangsa kebukai nguluk pengawak ngiru pagi bak sebengkah food court di Bintulu. Ia megak ngena awaknya begulai ngau mensemanyuh ngau orang dagang bak palanya. Berbangunnya ia megak ngemata ke transaction sistem sumbangan keperluan asas Sarawak skas bak sebuah pasar raya. Premier diperambu berjadi ke program Sarawakku Sayang bagi benua Bintulu 2026 di Lasar Kenyalang Bintulu, Sarito. Sepenyampau 23,367 kes nipu nengah online direkod dalam tempoh 4 bulan ke terubah tahun tu. Nitih ke Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching penyampau pengerugi manggai 680.3 juta ringgit. Bat tahun 2024 sepenyampau 35,470 kes direkod ngau pengerugi 1.5 bilion ringgit. Tahun Siti Nyin tadi sepenyampau 74,744 kes direkod ke mungkur pengerugi berungkus 2.9 bilion ringgit. Gaunya lebih 11,000 program kampen internet likun sudah dibejalai ke di serata benua Kenyau hari bulan 1 tahun 2025 nyentuh ke 30 hari bulan 4 dikena ngelaban penyalah cyber. Penanggul terkerugak bak cyber ukai seminat ngaul pengerugi bak perkara wang tak megak nyengkaum pengawak ngerambai ke isi negatif bakal buli cyber judi ngau berita palsu. Ia mansuk ke jakunya lebuh berjadi ke Carnival Community Campaign Internet Likun ringgat pelilih menua Kuching kemari. Berbangganya dalam program bukai, sepenyampau 766 pengamal media di serata menua tu udah nerima pemain dari inisiatif Tabung Kasih Ed Hawana kenyari yang dipun ke dalam tahun 2023. Temungkur penyampau dibantu sepenyampau 2.24 juta ringgit. Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching madaka nyap megak mungkur 45 ikut pengamal media di Sarawak hari tempoh 2023 nyentuk ke kemari. Ia mansit ke jakunya lebuh di kerandau pengarang berita bak program pasar seni Love Bandar Kuching 2.0 di Kuching demalam. Bak programnya sepenyampau 8 ikut pengamal media di Benung Napi Penanggul Pengerai serta dituntung penusah nerima pemberi Tabung Kasih Ed Hawana. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bakun atau SMK Belaga dipilih jadi sekolah pemungkal berjalan ke program Bertanam Bertupi Pintar Inisiatif Sarawak Energi. Kaban Kunsil Negeri Adun Murum Kennedy Cukpai Ugon madah program nyapsi penau jadi pengurandang ngagai transformation pelajar ngau pemansang bertanam bertupi moden di menua pesisir. Tu nyata ngayan ke transformation digital tak berengkah di kemujur baringat sekolah yang kaum di menua pesisir dengan cara berkenak ke teknologi moden bakal Internet of Things IoT automation ngau sistem bertanam bertupi pintar. Kuih nambah, nyamri penguntung ngagai sekolah ngau pengajar yang tengah pelasar belajar praktikal berpelasar ke teknologi moden ti mantu ngenegap ke cara ngajar serta kawal teori ngau application dunia nyata. Kennedy mansik ke jakunya berprogrami ngelancar ke program bertanam bertupi pintar inisiatif Sarawak Energi berdewan SMK Bakun Sungai Asap Belaga kemari.
Berita kita ke Penudi. Festival Menuai dan Cerita Rakyat Sarawak SHFF 2026 berengkah dibuka sehari itu di Kampung Main Asal Sarawak SCV. SCV dengan penerang berita, Madaka Pengawak ke Diatur UPIS Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerindang Sarawak bergulang gau Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia Megak ngemerat ke pengawangatan ke budaya Primary Inspiration ngagai anbiya rabak baru angkun ke pesaka asal. Beramai ke leka jago celebrating heritage inspiring future pengurami duari berumur yang megak besi nyediakan aktiviti bukain yang kau mandang ke main asal ngam music demonstration mandu pemakai asal main asal ngam mandang ke budaya tinyorangkum manyuh macam bangsa di Sarawak perkara di pemadu dikerinduk ke bak pengeraminya ianya drama musical Belawan Bireng The Hercules of the Kaliman River di mantai ke bala bujang berani legenda dari komuniti Kayan. Menuju ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu berita tengah hari di Tusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Jerana jerita lama Sarawak.
2: Sarito, 23/5 tahun 1988. Konsil Negeri Sarawak udang menar ke Siti Usul nukar menira Sarawak lagu kebangsaan Sarawak ngau moto Sarawak dibantai ke Menteri Pengobrumah Sarawak Mayanya Celestin Ujang maya awam ke diatur bak Konsil Negeri Sarawak. Tajak pihak usul nyenerima mayu macam balas ari bala kaban dewan yang kaum dibantah kaban Konsil Negeri Kelakak Dato' Amar Haji Yusof Putih timadah ke curak celum bak menira barunya nang keman ke Tegal bisi kawal ngau simbol perkara tinamanah serta orang ti benung ngulit. Ya megak madah ke pengirau berkawal lagu Sarawak Baru, Ibu Pertiwiku, Tinganti Sarawak Bahagia serta moto baru ti dilanggur dekat muai identiti ngau nilai tradisi rakyat Sarawak Kendang Udah Bisi. Celestin Ujang maya nyimpul jurai bak awam tu nyemetak madah ke ubahnya sebagai hari pengawak ti mandang ke identiti rakyat Sarawak ke bendar serta pemansang menua. Nama kenyak, kenyau di tahun 1848 untuk kelima kali menira Sarawak diubah jadi sebagi hari evolusi sejarah. Ubah simbol Sarawak ukai reti nejuk kewarisan lama tang kena negap ke jati diri Sarawak bak konteks ke busayagi. Tajak pun mayuh dipetalat serta dibantah, usulnya tetap dikemenar ke Konsil Negeri Sarawak jadi siti pemutus rasmi perintah menua Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Dia ke YFM, radio keberitaan kita ditinggari.

0: Saya ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika ranggau. Lambutan stesen Kuching, Suri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gau Limbau. Ninja hari 6, jam ketubah, nelang, tengah hari.
1: Ya, datang minyak jam untuk kita bergulai dalam program Randau Minggu tu untuk pihak ngelah tengah hari 23 hari bulan 5. Maka selama kami di Kuching, endak ke diri, bergulai engkau pengeluar program kita bahagian 5 gas station, enyak Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri, engkau Limbang. Untuk pihak jam ke terbah sudah tenyingkan agai carota kenyalang ya, nangkan kenyal lagi. Kita terus agai menua utara di Limbang. Hello Limbang.
2: Hello MA, selamat tengah hari.
1: Ya, selamat tengah hari Dom. Gaya hari kita di Limbang, Dom.
2: Gaya hari kita di Limbang cukup panas, cukup hangat.
1: Sebabkan kau Kuching.
2: Laban nanti nuan baca berita tadi di Bintulu nih, Bintulu. Di atur Sarawakku sayang, jadi Balimbang not enya benong di atur dia tu Northern Region Music Festival 2026.
1: Ya, nyentuh pergi lah nih.
2: Yang tak pergi lah out.
1: Okay. Tua terus sebagai menu Miri. Hello Miri.
3: Ya, hello Miri.
1: Okay.
3: Nyo batuk dulu tu MA.
1: Nama berita Mi?
3: Oh, berita tu sampai bagaimana gaya ridi mirip pun menyiko dom tadi bisik panas tang malam kemari banget hujan kami di Miri tu MA. Jadi kira ke puji Tuhan Miri udah bisi hujan. Nang lama tu akai.
1: Angat nih.
3: Nyung okay. Kan jadi kan masih ndak kami duai duom nih.
1: Okey, di Miri bisi temuai sarito lagi nih.
3: Iya, betul. Yeah. Tajak Miri sarito kangi gau nih.
2: Cover line memang.
3: Cover line, iya.
1: Sehingga yang menyuruh tarung jang minggu ke penuh di sudah gawai ni.
3: Laman rundiang kita kat rami udah ni.
1: Kita nguji ngagai Bintu dulu-dulu nanti nadai penanggul bukan lenggap pengari kita. Hello Bintu lo.
4: Hello.
1: Sedatu lagi bak mini konti kita bak lapang ke Lasar Kenyalang.
2: Baiport.
1: Baiport lama.
3: Okay. Apa lama?
1: Lagi kita nganti signal. Lagi nganti signal hari sidak ya. Okey, kita ngagai menua Sibu. Hello Sibu.
5: Hello MA, selamat tengah hari.
1: Okey, Lucia nama berita.
5: Berita dari Empu mana? Gerai gaya hari pun nak gabangan panas. Kami di Sibu kemarin hujan banget hari pagi sampai lemai.
1: Okey.
5: Ya.
1: Hari miring ngerapit kita di Sibu nih.
3: Piak me nyangkong.
5: Cita gerai magelnya.
3: Gerai
2: puji Tuhan.
5: Banyak banyak kemayang berengkah kemisi.
1: Saudem.
2: Nanti bakal aku tu bedau kemisi nanti 30-annya kari nah bagi kerja gnya 30. Kira ke 1 bulannya mah pemisi original pemisi tenyanya gawai deh.
1: Kira ke lu ngabang medem deh.
2: Lu ngabang menya. Kalau lagi kak kerja, lagi kak gawak saya tu.
1: Betul. Okay, nampak dah kemanya kemisi, Lisa?
5: Nadai kemisi, kami dua di Jemar. Ngantai balau dah ratai lah. Kemisi ke?
1: Ginti harus dua, nyaga aku tak tonton ni.
5: Nadai nyak berginti yang kami di tu deh. Laban menuanya, nyamai di lawak ke, udah temuk pulai ke. Nadai itu belum mana. Nak kebangat kak gawak punya ngedum. Kaya, tengah tinggal ke pengawak deh.
1: Menjalankan amanah deh.
5: Ya.
2: Tuan punya.
1: Kita ngagai Suriaman, tabaku Ibin di Suriaman. Hello Suriaman.
6: Hello Kuching.
1: Hello Bin, mari berita Bin.
6: Berita mana? Panas berengkah di pagi tadi.
1: Nyangkong pengawak.
2: Tempo mana Ben?
6: Mana?
1: Temu udah ngeliat mie Ben.
6: Pukul 10 tadi. Merendam.
1: Merendam nih. Okey. Nyak yang gue jingga gaya Bintulu baru kita ya. Nyak dah pasti dah. Hello Bintulu.
4: Hello.
1: Agi sudah ya, agi instrumental. Nginjau bala sudah MCR lagi lah. Ngangau ke sidari konti original kita di Bintulu sudah ngagai mini konti nih. Ya, ya. Pulang kan tapi engkau program kita rundown minggu tu topik ke dah dipilih birinya ngenang senentang 7 gawai Dayak ditumbuh serta di itu di Malaysia. Bagulah engkau temui ke sini kan kawan ba konti dia terus kan tapi.
3: Ya, au. Oh, okey,
6: lagi. Dah ada berita dana.
3: Ya, Ben.
6: Ya.
3: Nama berita Ben.
6: Berita mana? Di si Aura baru kita ke nama tok.
3: Aura nama
6: ni. Aura bisik bau ya ke pemaduk baru. Au. Oh. Ada miri.
3: Nama ni Ben. Lain Ben tau nama kau.
6: Bau plus Japan.
3: Oh. Hari ni datai beritanya
4: Ben. Bisik bisik mana ni? Lau kena mau di ni.
6: Anang lah like ya. Aku tak jana ngau joget ngan datai diri uliah tu.
3: Apo?
1: Uliah ni Ben.
3: Kati si dah seriaman tau nemu berita tau netang ne utanya nak berjalai tau nemu berita.
6: Biasalah.
1: Bi tua nguji ngau si dah bintulu baru ne. Hari Ben Konti ya. Okay. Hello bintulu.
7: Hello.
1: Yun.
3: Yun nama tinggal kami Yun.
1: Kami ngumbai bala kita berjemi lasar kenyalang tadi Yun.
3: Hari mini konti tu Yun.
7: Anak aku ba konti di tompo.
1: Konti.
3: Okey.
1: Okey kak kemujur menyat terus ngene nanti be.
3: Okey. Okey, terima kasih ataja Iben tu terima berita di bedau temu GPN ku ya tadi. Okey, jadi sarito Amiri dekat mai bisi ngemai sikot temuai ayanya tang sebenarnya nanti nadai penanggul MA laban aku udah engkah kita tempo temuanya nantinya mak ulih live terus hari Facebook YFM tu MA ulih kini.
1: Namanya
3: kita pun remix tu.
1: Sike sekali ni.
3: Iya betul.
1: Barang ya nanti balas dia induk tu dah gab magang aku lihat aja live.
3: Nanti balas doanya badau nang acau betang ulih nuan terus tukang ngai miri laban udah sedia remix tu tadi. Nanti nanti penanggol lah. Okey. Jadi sekali lagi selamat tengari balap peringah batang randau tengari tu ianya 7 gawai daya ditumbuh serta dintu di Malaysia. Jadi ngau tu aku lalu ke penatai ahli panel kita ianya Dr. Nielsen Tandang Anak Edwin Unding. Unding. Okey. Dr. Nama berita nan sarito.
8: Ya mana berita tu?
3: Mana berita ya, ni? Kira ke tu kedua kali ni datang konti kemiri tu?
8: Ya.
3: Kedua ni. Okey, jadi nama terima kasih ulih limpang ke studio berkongsi ke penemu ti cukup mana Ari Pansiak Nuan atau Dr. Nielsen. Tang sebedau kita yang berengkah Mike Balap Ninga berkelala dulu temuan kita ini Dr. Nielsen Tandang Anak Edwin Unting tu ingat ngemuan pelajar PhD dalam Mansiak Jako Iban atau ke Iban Linguistik. Okey, jadi ya udah kalak jadi ya kalak gawak jadi penglica alati Jako Iban grade DG54 di Institut Penarak Pengajar Kampus Kampus Sarawak IPGKS di Miri nyentuk ke pincin kena 2004 ni betul ni doktor?
8: Ya betul.
3: Jadi apa mega ia nembuk ke pelajar tikas doktor psycho filosofi dalam pelajar Jako Iban dari Universiti Pendidikan Sultan Idris di Perak tahun 2017. Pihak megah balap ringan ia siku hari panel ti ibu serta bersawup ngadu serta nyedia ke pelajar Jako Iban di dalam program ijazah sarjana muda perguruan di Malaysia ti udah main pemujur pas serniah MQA dalam tahun 2019 di IPG Campus Sarawak Miri. Tok mega ia mega siku hari panel ti sama ngau nampak silibus kos bachelor degree pelajar Jako Iban ba University Malaysia Sarawak berlabuh hari 20 hari bulan 2 2025 ti udah mujur di kemenar ke Opis Menteri Pelajar Menua Malaysia berujung bulan 4 tahun 2026 tu tadi ne Doktor. berita. Kira ke besai, kira ke temui tipu basah tu. Okey, orang munyi korang cukup lah dia. Penemu lebih lagi baka 7 gawai ada yang tuntuk ni, doktor. Jadi kita terus ke ngau randau kita minggu tu. Jadi tu lagi setiap session ada ke talk ke sok tanya berkawal ngau randau kita sehari tu tadi. Jadi apapun dari miri atau tu tadi doktor. Jadi nama kebuah kita tebal lagi saruk madah ke 7 gawai Dayak dikena ngintu pengawal udah baduk ngetau tu tadi doktor.
8: Ya, dulu meri besai terima kasih ngagai Radio Television Malaysia ke udah meri awak sekali lagi ngagai aku ngenang pasal 7 gawai Dayak tu ngagai bangsa kita Dayak di menua kita di tu. Meri besai terima kasih makak ngagai wan Brenda hati udah kiruh ngangau lalu meri awak ke mana benar tu. Balam menjadi peninga ti di kerindu kebuah alai kita selalu benar saru ke 7 gawai Dayak tu. Dekumbai kita ngintu pengawal udah badu ngetau laban nadai pansiak ti bebatang sebedau tu seminok pansiak ti bisik digago ianya udah tahun 2018 ti dekok nentu ke namo kebuah gawai Dayak diintu di menua kita di Malaysia ditu. Jadi nitih ke pansiak ti dipejalai ke dia penyaruk tu nyadi laban selalu benar bangsa kita Dayak empu lebih lagi kita iban ngumbai konsep ngintu gawai itu tau ketukuh rundi yang kita ngintu gawai itu sama ngau pesta menuai di Sabah ha? Jadi penyaruk tu ti suah benar ngasuh kita Dayak tau ke kita iban ketebal lagi ngintu gawai Dayak tu ndak tentu kiruh madah ketujuh pasal gawai itu nadai diasai ke kita berguna benar dah tak nejuk kena ke pengasai hati kita ya jo. Jadi kelipah harinya penyaru setegal ti de sama kengau konsep pesta menuai di Sabah balo kita medak penyemak gawai itu ngau pengau kita ke bumai bertahun lebih lagi kita iban eh. Lalu laban maya tu kita iban ke udah tembuk ngetau suah benar ngintu pengau gawai bukai ke besengkuk pawat ngau gawai padi bakal gawai bersimpan gawai niki ke padi ke rumah gawai batu jadi dia dah kita saru ngumbai gawai Dayak ke dintu kita kena ke 1 2006 tu dek ngumbai kita gawai ngintu udah baduk ngetau lalu lantang benar kita nyawut ya ti orang nanya kita padahal kita kena masa petara ke udah meri padi ngagai kita. Jadi di tu kita berjaku ke 7. 7 ngau cara ngintu tinggal suah kita saruk bala peninga. Ya kebenar 7 ya dikena kita nunjuk ke kita Dayak tu Siti Ari Raban Bansa ke bisi di menua Malaysia tu nyak ke buah ya dipinta. Caranya tadi kita ngintu ya lalu de serimbai kita ngau pengawak kita kudah badu ngetau. Jadi nyak otai ke ngasuh kita saruk dia tu Brenda.
3: Ya. Okey, aw terima kasih doktor penerang ti cukup tu tadi berkawal ngau berkawal ngau nama tok ke 7 gawai Dayak gawai Dayak dikena ngintu pengawal udah baduk ngetau tu tadi. Jadi kita terus ngagai adum di YFM Limbang.
4: Okey, terima kasih Brenda di Miri. Jadi sebenarnya aku sekali lagi meri terima kasih agak temuai kita doktor ke oleh datai ke konti di Miri ni doktor selamat ya,
8: terima kasih.
4: Terima kasih aku untuk ngan nama dah di Kediri doktor aku tu Dominic Inoigan ke di Kelala orang di Jendo Mari Limbang ni.
8: Terima kasih. Limbang,
4: jadi tanya ke sekali tu yang kawan munyi kenuan terengka bisa saruk engkanya nak nemu nama arti tau ke hari ni penatai asal gawai Dayak tu doktor.
8: Okey, terima kasih yang agak pengari kita Eri Limbang. Terima kasih dua ketanya nuan. Hari ni penatai asal gawai Dayak kita itu ha? Bala peninga di kerindu ha? Asal gawai Dayak tu dipinto lalu digago ngau kemendar perintah menua kita dalam tahun 1965. Tu Ari Pinto bala pengari tau ke kedekumbai kita dia tu bala menjadi yang dekumbai kita yang berhormat Dayak tau ke ahli Dewan Undangan Negeri Dayak mayanya subak dikenak sida ya ngenatai ke ngambil ke bisi nunjuk ke banso kita dayo semua bisi nguan menua tu. Lalu leko jaku gawai dayo tu balo peningo. Data yari leko jaku turu tu dalam penemu jaku linguistik tu jaku turu tu jaku dua leko duiti leko jaku gawai ngau dayo. Gawai tu bempu dua reti balo peningo. Reti ti keterubah ianya rami, pengerami. Lalu reti ti kedua ianya kena kita ngintu adat tau ke pengarap lama kita. Adu iti nyak le kebuah yakot nang asuh kita saru. Jadi ditu lebih mai kita berjaku ke gawai dayo, kita berjaku ke pengerami, pengerami ari dayo. Lalu ari ni leko jaku dayo tu datai dah. Leko jaku dayo tu tinitih ke pansia dalam linguistik kita iban ti bepun di pansia bak tahun 1938. Ngi Anthony Richard lenak benda nerang ke semua tai tu ianya banso kebisi nguan menua tu tau ke city ari etnik kebisi nguan menua tu de kumbai dayak nya sekali kenya dayak bidayo dayak iban dayak orang ulu sudah dipecah ngage sub etnik sudah nya dia tu de kumbai dayak lun bawang dayak kelabit kenya kebukai kebekenya jadi tu jadi lebuh maya nya suba leko jaku tu di tempat sida jadi ke ari gawai dayak. Balau menjadi siti ari namanya department tau ke upis ke mansia leko jaku kita iban di menua kita di Sarawak di tu enya Tunjukah Foundation nitiah ke pansia Tunjukah Foundation buat dalam bub serberti sida ya bub tu benu mayuh dah dijual sida nerang kerti gawai dayo tu ngena leko jaku pengerami ti diintu raban bangsa dayo kena ke 1 hari bulan 6 pengerami ti diintu raban bangsa dayak kena ke 1 hari bulan 6. Hanya erti hari gawai dayak kita itu. Jadi lebih banyak gawai dayak tu dikemendar ke perintah menua dalam tahun 1965 lalu diberi hari kemisi. Tau ke hari lepo, tau ke nembiak kami hari itu dekumbai sedak ya hari cutinya. Nyak jaku orangnya ngi kita hari kemisi ya. Nintiang tahun kena ke 1 hari bulan 6. Ngambil ke gawai itu diintu kita kena nunjuk ke raban baca dayak sama bempu nguan menua tu lalu bisi tanggung pengawak nyago ngemato ke menua tu. Jadi bekenya aku asal nama hari gawai dayak tu datai ngagai ngagai kita ya. Terima kasih ya.
3: Oh, okay, jadinya penerang tu tadi balap ringa ianya berkawal dengan hari ini penatai nama hari gawai dayak tu tadi. Okay, jadi kita terus ngagai di Bintulu, Yun.
7: Oh, okay, terima kasih Habi. Jadi melalu ke penatai teman kita ya, Dr. Nelson. Selamat tengah hari, Dr.
8: Selamat tengah hari.
7: Oh, jadi tu tanya kami hari Bintulu tu, Dr. Jadi inti gawai dayaknya ukai gawai pengarap lama atau ke gawai asal adat Iban. Tau ke etnik Dayak dibukai bekeni yang tadi ulihnya di siti hari hati dintu raban bangsa Dayak di Sarawak tu, Doktor.
8: Okay, terima kasih yang agak pengari kita di Bintulu. Balau peningo siku hari pengari Dayak ti mai batang penemu tu batang penemu berkawal ngau hari bangsa Dayak tu ngagai perintah menua Sarawak ianya Datuk Trazenda bok urang tahun 1963 iaitu ahli Dewan Undangan Negeri orang Hindu ti keterubah bermenua kita di itu. Jadi batang penemu iaitu dikenatai kia ngagai Tan Sri Datuk Amar Steven Kaluningkan kepala menteri kita mayanya subok. Jadi batang penemu tu ti dipadah ke mayanya ngambi karaban baca daya bisi ari besai. Ari besai kena mandang ke tidak bisi bempu menua tu serta nunjuk ke penyerakup ngau pangan diri. Nampungnya megak, pengawak ti minta ari gawai dayak tu dikerandau ke dalam tahun 1964 buat tikas kabinet menua Sarawak. Mayanya tuduh penemu tau ke jaku nembiak kemiari tu cadangan tau ke nanti jaku kita iban sadang ya sadang penemu kita mayanya ari gawai dayak tu lalu diterima serta dikemendar ke perintah menua Sarawak ti lalu ngujuang ke gawai dayak buat tikas negeri. Bok peringkat negeri ku balon nembiak ke dia tu bok tikas negeri state level tu di ya ti keterubah lalu diintu kena ke 1 hari bulan 6 tahun 1965 bok rumah kita Dayak di Kuching rumah Dayak di Kuching siti agi penemu ti nyemetak benar nitih ke pansia Nigel Ega siku ari orang selalu merik penemu ngagai Bodion Post bok dalam tahun 2020 yang agak siti pansia ti tetemu ke Lebuah menua Sarawak tu agi dipegai perintah kolonial, agi dipegai perintah British keliok. Gawai tu kalau dipinto lalu dikumbai Hari Bangsa Dayak, tau ke Dayak National Day. Tang penemu tu ndak diterima sekedak bala pemesai perintah mayanya, laban irau ke gawai ti baka tu tau ngerugak penglikun menua. Nama kebuah laban Bangsa Dayak tu ngasai kediri mayu buat menua kita di tu tau ngapi rundiang sedak ya, lalu bergempuang rapiat lagi, lalu peluang tu dikena nyungka rundiang tik lalu temegah karaban Bangsa Dayak. Jadi takut kebising agak penyarut ya, nu kau ngemedia suara bukai leban kita munyikut jaku kami hari itu majority taya kebenar belum menjadi tang tajak pan piok dalam tahun 1963 gawai tu dikemendar ke din tu ngena hari gawai Dayak. Nyadi gawai ti patut diintu semua raban Bangsa Dayak ti nyeng kaum etnik Bidayuh, Iban, Orang Ulu. Jadi gawai tu ukai dikena ngintu pengarap ti bersangkut paut ngau petara atau ke pengarap lama tang digezet. Dipadah ke lalu dikumbai gawai Dayak. Perintah Menua Sarawak lalu meri ari komisi menyuka ku bepun tadi. Kena ke 1 hari bulan 6 nintiang tahun. Jadi bekenyok ku kebuah alai gawai Dayak tu ndang patut diintu kita keraban Bangsa Dayak di Menua Sarawak itu. Ya. Terima kasih yang kita tanya.
3: Okey, terima kasih doktor. Jadinya penerang berkawal ngau enti gawai Dayaknya, ukai gawai pengarap lama atau ke gawai asal adat Iban atau ke enik Dayak ti bukai bakal ni yolinya di Siti Ari ti diintu araban bangsa Dayak di Sarawak tu tadi balap ninga hanya di atau saya tanya Ari sidak bintu lu tu tadi tangan sebenarnya kita sebenarnya nampun baru tu lagi doktor kita beri awak ngagai doktor kita bernafas dulu ne. Okey. Kita berperinan dulu Siti lagu hari Doni Lang tu diberi nama Nganta ke hari Gawai.

0: Siti lagu hari Doni Lang tu ngantak ke hari gawai. Sigi amatnya ni doktor. Nanti kita nak ngantak mai gawai tu lagi. Nak ramai kita ni. Okay, jadi kita terus nampun baru randau kita balap ninga. Ngagai kita ke baru. Bukulan kami awak ke awak jam ke dia tu. Kita bisik temuai. Sikut temuai ini Dr. Nielsen. Ianya temuai kita kena randau. Minggu tu berkawal ngau topik kita ianya nama tujuh gawai daya ninting tahun neh doktor. Okey, jadi kita terus ngagai Lucia di Sibu.
1: Oh, terima kasih Abi. Lalu ngelalu ke Dr. Nelson Tandang untuk tengah hari tu. Selamat tengah hari Dr.
2: Terima kasih lagi tuan dia.
1: Oh, jadi rindu mereka mendiang ke utai ke dikenaan untuk ke disarak nuan lebih lagi bak arenti kita itu ke randau minggu itu. Jadi hari utai kudah diterang untuk ke dikenaan nuan tadi dutun ya. Bak tanya sida hari bin dulu ngenaan 1 bulan 6 untuk tadi. Nyuka ga nemu baka kami di Sibu itu. Nah, lebih lagi aku ke pengari bak YFM Sibu itu kan nanya nama kebuah kini ini dutun. Hari gawai dayak itu diintu kena 1 bulan 6 ini tiang tahun. Entah ya ukai munyi ku nuan tadi. Kena merek terima kasih agak petara tu dah ngemujur ke pengawak bumai bertahun ngau penembok kita ke bangsa ke ngetau tu tadi. Nah du tu.
2: Ya, terima kasih ngagai nuan dia Lucia pengari kita hari Sibu. Balau peningo 1 hari bulan 6 tu bok kalendar kita Iban, bok kalendar kita daya Iban. Maya kita ke Lepo, maya kita ke free time. Lapang maya kita maya tu laban kebuah piak laban udah baduk ngetau padi udah dibaik udah disimpan kita. Lalu sepanjai ujung bulan 5 nyentuk ngagai tengan bulan 6 nya kita lagi mayuh maya lepo sebedau kita berengkah manggul baru bok tengan hari bulan 6 nya ke tahun baru tikak datai laban penghidup kita Iban kelio ya balap ningo ndang pengawak bumai bertahun nadai kita ngerja pengawak bukai jadi kita ngemerat ke pusin umai tahunnya kenyadi ke kalendar kita Iban jadi berduduk arinya raban bangsa Dayak kelebih lagi etnik Iban balat kisu kiruah ketegal pengawak bumai nyentuak ke ngagai ujung bulan 5 nintiang tahun jadi di menunggu kita di Sarawak ndang tebal lagi di Wan raban bangsa Iban ti nitiah ke pansiak buat tahun 2017 aku subak ianya bisik 36% pemayuh mensia ti diau bumbu Sarawak tu ndang kita Iban engau tu balo tutuai raban bangsa bako tuai politik engau perintah menua milih 1 hari bulan 6 nyadi kari gawai daya laban maya tu ndang maya lepo maya ke free buat raban bangsa daya ti nyau kok sampal ngemeran ke pengawak bumai bertahun di menua kita. Laban nangkan ketuk sida edekat nyendia ke pengawak ke bumai baru dalam pusin penghidup bumai kita bangsa Dayak. Jadi ukai ketegal sida enekan ke udah pengawak maya bumai tu enama ke buah sida enda milih bulan 4, nama ke buah sida enda milih bulan 7, nama ke buah sida enda milih bulan 1 belau peninga ti dikerinduk ke aku. Laban maya nya kita Iban ngai sida ya kiruah ngau pengawak ke ramim ketuk lepas sida enang numpu kerundian ngawati sida engau pengawak bumai bertahun dah. Jadi nya batang kebuah alai 1 hari bulan 6 tu dipilih ngambil ke kita Iban bisi mayo alai kita belelak lalu ngerami bangsa diri kudah diberi perintah menua kita ngaga kita kena ke 1 hari bulan 6 nya tadi. Jadi nya mai kebuah 1 hari bulan 6 dipilih kita perintah menua. Terima kasih ngaga tanya nuan.
1: Oh, terima kasih mengat ke penerang Nuan Dutu ngambil ke utai tu nyemetek ba semua kita nama kebuah 1 hari bulan 6 tu tarik nah. Oh, kira ke pulai baru ngagai Nuan tu bayi
0: ya. Okey, terima kasih Lucia. Jadi terus ngagai Nuan Iben di Sri Aman.
3: Okey, terima kasih Brenda. Selamat tengah hari ngagai Dr. Nelson kita.
2: Terima kasih
3: nama berita ya. Dr. Sekumbang

0: mentar gawai
1: gerai nak ya tu.
0: Oh. Jadi kami di Sriaman tu doktor kan nanya nama kebuah gawai ti bersangkut paut ngawah pengarap lama bakal gawai bersimpan, gawai batu, gawai senawari, pian muka gawai burung, ngawah gawai adat bukai, pian muka sebengkah pengerami kesuah di kumbai kita gawai tikah, gawai melah pinang. Suah di intu maya gawai Dayak to tajak pan ia nada kawal ngawah gawai Dayak. Okey doktor.
1: Okey, terima kasih ha. Tu maka Siti ari penyaru ke selalunya di bok kita bangsa. Laban sida ya ndak betati ketujuh ngau cara ngintu. Aku ngambil ke banding balap peninga ti dikerinduk ke aku. Bok ujung tahun lebih maya kita ngintu hari Christmas. Tu aku ambil ke banding tu ambil ke kita boleh medak utai tu dah. Dalam kita ngintu hari Christmasnya, kita lalu ngintu hari pengada. Tau ke kita ngintu selamat ke Thanksgiving ngagi anak kita ko dah boleh degree. Aku nanya ngagi kita pulai baru. Kati ko lebih banyak kita ke ngintu hari pengada tau ke Thanksgiving anak kita ko dah boleh degree-nya. 25 hari bulan 12-nya. Hari Thanksgiving-nya nemu magang kita harinya hari Christmas lah. Beketuk ko gawai Dayak kita nya. Hari gawai Dayak nya nang diintu kita kena 1 hari bulan 6. Gawai bersimpan, gawai batu, gawai berpadi bukai, ngo gawai pengarap lama kita diintu mayanya kena kita ngintu hari gawai Dayak tu. Laban kita iban ngai masau belanja ngau masau hari. Batang ya ditu balau peninga kita iban tu orang ke berkelimat. Lebuh maya datai satu hari bulan 6 tu nyu mulai ke pengingat aku. Maya aku agi meet orang tahun 70 di rumah panjai kami di rumah Puak Betung Subak. Gawai tu de kumbai kami satu hari bulan 6 tau ke gawai bulan 6. Nadai kami nyebut ya gawai Dayak. Disebut kemudian nganti bulan 6 bila erti ya bulan 6 nya gawai. Ke bala kita ya. Jadi dalam ya pihak kebuah halai gawai bukainya diintu kita mayanya laban kita iban dekat berkelimat belanja, berkelimat hari ngambil ke lebuh maya kita nyudah ngerja pengok bumai bertahun nangkan ketuk lagi belanjanya bisik dikenak kita kebukai ke ukai tak dikenak kita ngintu gawai aja. Jadi leka jaku berkelimat itu tinggal suah kita ngintu gawai bukai pihak mega perintah menua kita lebuh maya sidak ya ngemendar ke satu hari bulan 6 tu nyadi hari gawai Dayak sidak endak kalau nagang gawai pengarap lama kita diintu barangku kita ngintu ya. Nya alai kubuahnya suah kita meda orang nikah pun 1 hari bulan 6. Orang nikik ke padi pun 1 hari bulan 6. Atuk tinggal suah nebiak kami hari tu saruk. Oh gawai berpadi 1 hari bulan 6 tu. Tang kebenar ya ukai. Ya nang hari gawai Dayak 7 ya. Tang cara ngintu ya nya. Tik ngemasuk ke macam-macam mayo bangsa gawai. Tik nitih ke pansia Anthony Richard dalam bub ya tidak gagak ya hari tahun 1938 belum menjadi kita iban bisik 73 bangsa gawai 73 bangsa gawai pama kita iban kan tidak kita tak bergawai 73 kali nya dalam setahun ndak cukup bulan ke 12 kali kita bisik ya. 73
2: anda
1: cukup hari ialah kita ya jadi tang nadai siti dalam gawainya madah ke gawai Dayak. Nadai ditemu Anthony Richard leko jaku gawai Dayak lebuh maya yang mansiak buat tahun 1938. Nyau tahun 1965 baru leko jaku gawai Dayaknya tumbuh bala menjadi. Jadi bekenya aku tai ke nyadi ngambil ke kita nemu nama kebuah gawai bukai. Dipasuk ke kita kena kita ngintu hari gawai Dayak. Dengar jaku aku, gawai bukai dipasuk kena ngintu. Ukai tujuh ngintu ya bala peninga tidak kerindu. Terima kasih ya.
0: Okey, terima kasih doktor.
3: Ya.
0: Kapan kita di miri dia dalam perambunya doktor dekat ngatur program etika.
1: Terima kasih.
2: Kenapa dia ni? Lagi nom dia. Yeah. Benar yang sari itu.
3: Okay. Nya lenak diri ke dengan pedarang dari Dr. Nelson Tandang temui ke sini kang. Terima kasih doktor.
1: Terima kasih yang
3: lagi. Tinunda ya. Tinunda bagi jam tersegin lah umbas dan kita berjurai ke topik. Siti kita rindu berkenang kenya. Ngambil ke kesimpulan dengan penemu bala rebak baru ni.
1: Terima kasih ya.
3: Itu pula lagi kami di Kuching ni, Be.
2: Iya, betul. Terus
3: nampung baru tu, doktor. Ngenang senentang ubah pemansang dunia kemaya hari tu. Meri segang ngagai cara gawai Dayak di itu jadi nama penemuan tentang perkara itu.
1: Oh, terima kasih ngagai pengarik kita Ari Kucing. Terima kasih DJ Matthew. Manah nak tanya anonya? Asai ke nyawut tanya Viva maya belajar keliok ninganya. Ubah pemansang dunia kemaya hari itu meri segang ngagai gawai Dayak di itu. Balap peningo tidak kerindu. Siti Ari Segang, Segang buat dalam jaku kita ibantu kenyamai nak diingat ke kita kesan ku jaku kita ya. Aku jaku Melayu, kesan. Jadi mau Segang ke mana ngagai penghidup kita ianya gawai Dayak dia tu buat jeman ke dia tu. Maya dia tu nyadi ke kelayang dagang. Kelayang dagang ku aku di tu nyadi ke platform, business platform. Ya ke kelayang tu platform deh. Jadi ke klien dagang, alai kita nambah ke penatai pemisi. Bakau tai ke kerja kita bawa gawai Dayak bazar kemaya hari itu. Kami dimiri di itu. Rami benar 21 hari sidak ya. Nak nemu nyampo juta duit ke uliah elak. Elak kita ningah. Jadi erti ya di itu malam menjadi. Segang gawai Dayak bawa dunia kita kemaya hari itu. Dintu kita ngambil ke yang merik belanja, nambah ke penatai pemisi, nambah ke peluang alai kita ngagak dagang ke ngepan lamok kita, ke cultural lamok kita, ke patut ditunjuk ke kita ngagai orang bukai ke bedaung lalo kita. Laban Siti dikingat ke kita ubah dunia pemansang dia tu nanti nembiak kita nekan buat dalam Facebook tau ke dalam chat GPT ngote bukai buat internet dia tu the objective of gawai Dayak nanti kita nekan ke sawut orang dalamnya to celebrate Harvest Festival nya utai kekot datagang pansiak tu belum jadi. Kita anang alah laban sawut ke depadah korang dalam Facebook, dalam digital, dalam nini bagi ya dia tu chat GPT kemadah ke laban penemunya di program orang. Madah ke gawai Dayak tu gawai kena ngintu dah baduk ngetau. Ya kebenarnya penemu di pengasai hati sida ya. Laban lebuh maya perintah ke ngagok ngagai kita dia tu betapi ngudunya kebaru dia tu utai tu ndak boleh disawut kita itik ndak nengah peluang ke mana betul. Jadi ubah dunia kemayar itu ngubah message information yang datai ngagai balon nembiak kita lalu tanggung pengawak kita ke apa indai kena kita napi ubah pemansang tu aki ini kita inti balu ucuk kita nanya pula itu lagi namo tuju kita ingin tu gawai Dayak tu aki sawut ngau betul bala peninga nanti kita nak ulih kita nyawut ngau betul anang nyawut yang dalam ngena Facebooknya sigi salah ke dalam Facebooknya berani aku madah ngagai kita jadi kebuah lai pihak laban pengelala hari perintah menua kita dekat dikingat ke kita kengemendar kari kemisi 1 hari bulan 6 nya kena kita madah ke gawai Dayak tu ndang kena kari nando kita raban bangsa Dayak bempu menua tu. Nya alai, lebuh maya kita mantar gawai. Ia bisi awak kendang patut alai kita ngintu ya bala peninga. Nanti uliah, nakak uliah kita mantar. Anak bengat penuh mantar bulan 4 me kita ya. Mantar gawai tu kira kenyu ujung-ujung bulan 5 berkenya. Anang tenu nadai adat ia kita iban terperengkah hari bulan 1 pudah mantar gawai ke kita. Ngai nyadi ya berkenya. Jadi pengawak kita ke mantar gawai tu tadi ti uliah semak-semak kagi. Sebedau gawai kenyadi tu. Antara kandang bulan 5 tu manah lah kita mantar. Tu penemu pansiak tu ngabik ke kita ndak di kelala orang. Tak nadai adat dalam kita ngintu gawai. Lalu berkenya baga lebih banyak kita nutup gawai. Ti dikumbai kita ngiliang bidai. Tau ke ngiliang tikai. Pengawak ke nutup gawai tu ti uliah balau peninga tajak penadai dipadah ke. Buat hari tik kedua, hari tik ketiga, nang patut kita iban, nutup gawai kita. Anang tu sampai bulan 9 lagi kat pengerabin kita nutup gawai. Ndak tentunya mai utai tu dah dengar bala kita peninga. Tang tu siti hari tau ngelesai ke adat kita. Tau ngelesai ke gawai kita. Tak nadai, tak barangku kita. Tengok sepanjang tahun nyepan kita uliah ngintu oleh gawai Dayak. Namo dah reti gawai Dayak nanti udah bansanya ngagai kita. Perintah kemeriknya ngambil ke kita di kelala siti raban bansa. Tang kita berduaan awaknya. Ngasuh kita di kelesai kurang. Kasar jaku aku tu tang ngambil ke balau peninga sama betati ketu. Nya alain buka gawai kita, mantar gawai semak-semak ngau ujung bulan 5. Tutup gawai kita, namo dah nak uliah dalam kandang bulan 6 nya. aku nemu lepas ngenok peluang tu kita ngangau ke bala menteri kita datai ngerami tu lepas kita kau boleh belanja tang dalam ya piok nanti yang kain tak degagok bulan 9 bala Peningo tadi kerindu padah ke kita nama bukai anak ngayet ke yang ngau gawai dayak kita yagi ngambil ke orang berbasa ke gawai kita itu jadi tu ubah ndak tahu ndak ada terima kita buat dunia kita kemiari itu. Jadi begini aku sawat hari aku ngagai Nuan DJ Matthew. Terima kasih ketanya Nuan.
3: Okey, terima kasih ngagai penerang kudah di Kenatek Nuan Dr. Nelson Tandang temui kesempatan ke kita ngisi awak randau minggu tu ke petuai ke bala kita hari Miri FM Berenda Sarita. Nah, boleh ke Nuan baru untuk Berenda?
2: Iya, jadi terima kasih Dr. Nelson lepas sudah berkongsi ke penemu tujuh gawai daya tu tadi. Jadi bisik jaku lalau tak ke pesan gawai dari Nuan tu Dr. Nelson sebenarnya kita nutup program berandau minggu tu.
1: Okey, terima kasih. Terima kasih Brenda. Mana ada peluang tu. Dikena nyimpul penemu randau kita. Aku harap benar. Kita sebuat Arab Bendar, RTM Arab Bendar, Perintah Menua Sarawak, Perintah Malaysia tu Arab Bendar. Kita Raban Banjar Dayak betati ketujuh ngau kebuah gawai dayak di intu kita, ngambil ke kita belurus runding orang bangsa Bukai. Belurus runding orang bangsa Bukai, kebuah halai gawai dayak tu di intu di Malaysia. Lalu aku harap mega Arab ke kita dayak ti bisik kaul ngau media rama, surat berita, radio, television, ngau semua ke bisik sangkut paut buat dalam digital tu. Ngemetul ke penemu tu laban objektif gawai dayak di intu. Objektif tuju ya di intu ndang dikenak masa serta meri pengelala ngagai raban bangsa dayak ti sama bempu menua ngau dunia tu. Jadi tuju tu dekat ditan ke atau dipadah ke kita yang ngagai nembiak rebak baru tidak kok datai ngau orang bangsa Bukai berengkah hari maya tu. Jadi merik selamat gawai dayak ngagai semua kita. Tuhan ngau kita. Terima kasih.
2: Okey, terima kasih. Sekali lagi Dr. Nelson tanda anak Edwin unting sudah merik awak diri limpang gusi ke penemu ti cukup mana bekal ngau tujuh gawai dayak ada tumbuh serta di intu di Malaysia. Nyigi sekali lagi merik selamat hari gawai megak ngagai Nuan Dr.
1: Terima kasih.
2: Ngagai kita lima ngau semua bala peninga kita. Jadi kira ke kita nutup program Rana Minggu tu atau MA?
3: Iya.
2: Pulai dengan Nuan baru.
3: Terima kasih Brenda di Miri ngau temui kau dah dikangau Dr. Nelson Tandang anak Edwin Wunting kaban kita mega tentu ya kesal meda laban kita ikau dah berengkah live temu tadi nyebegau sama dah ke carita menyalang temu live kebendari kita laban kita temui sari tu ne.
2: Iya betul.
3: Terima kasih ngagai Dr. Nelson kau yang nimpang dari muai awak nubur kita ke sama berandau ngenang senentang pengerami gawai ke dintu kita daya. Terima kasih semua. Aku menggangguh setiap lagu dan kita terus ingkang gai carta kenyalang minggu 21 nangkan ketua lagi ingkau lagu Ari Joshua George Aum Ari Gawai.

0: Shopee Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mek.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mek. Scholarship biasa Sarawak tu entah ya pengau. Scholarship Sarawak tu kau aduh ramah. Dibuka sekali lagi bagi dia ke Julut Bak Sisi 2026-2027. Scholarship berprestis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayu buka pelajar bakal engineering perubat akaunten unorang ngau ke buka. Untuk miawak dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Ada minta kemudi kena hari 5-29-2025-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu boleh diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my. Tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686. Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak cemahilah.

0: Ya, kita sebut bertemu baru di Carta Kenyalang Minggu 21, hari itu 23, hari bulan 5 tahun 2026 di Seri Aman Ibin Limbang Dum, Lucia di Sibu, Yundi bin Tulunggau, B di Miri. Kita bukan PC juri, kita sudah standby di kontinya ya. Aha, Isnan ala, bab minggu ke?
1: Terudi.
0: Ya, ungkap kita Carta Kenyalang juri jemputan kita. Terima kasih ya Gila Limpang hanya di juri jemputan kita ungkap ya sorry tu nih. Awak nama berita dah.
1: Mana gerai tentang berita
0: nayo? Oh mana awak?
1: Nama berita balak kapan kebukai?
0: Iya, udah hayan ba jendela mana? Kita dia.
1: Ingat hari kita sore itu nih.
2: Betul.
0: Awak pelabak aku Lucia kita rubah bertemu engkau juri kita. Di FB Live
3: Konti FM terubah bertemu Pak Sike tu ne Isna.
1: Ya,
3: jadi seberapa tu bertemu lama. Oh, nama berita na.
1: Mana gerai nama berita
3: ne. Oh, mana ya bayi punya puji Tuhan. Oh, sama regawai tu mu mereka na. Tu minggu ke penuh
1: sama regawai.
3: Ya. Jadi ni sudah buka
0: ya. Ni bi nak menyebe.
2: Ui, ditok.
0: Oh, okay.
2: Sama regawai juri.
1: Sama regawai, buka kan.
2: Iya, kira ke boleh main lagu pesan nuju sulu meton eh. Lama hari ke penuh deh.
0: Udah lagunya minggu nyen tadi.
2: Udah biar. Apa?
3: Mama tinggal bas tu atau
2: tinggal bas ya nang acau. Telebak di tinggal kurang dan Lucia nang acau.
0: Apa? Kecewa nak punya DP. Nak ada kesalah repeat lagunya lagi nih. Laban permintaan permintaan ping jamnya.
4: Nyem minggu siti deh. Nyem hari udah tahu baik baru.
0: Engkanya data yang hati ada dua yang minta lagunya deh.
2: Nang acau.
4: Kami kau.
2: Kami nemu kami tu siapa ni Lucia?
4: Juri.
2: Iya.
3: Lagi mata ni ngapa yang tiup?
0: Nama Ben.
2: Iya.
4: Selamat ngalari juri.
1: Selamat
4: ngalari. Nama lagu kawin siti ya ke?
2: Jaga. Ai
1: berkelala.
4: Sebentuk. Ai berkelala pengantian. Nya lagi juri. Tujuh ngagai Brenda. Lain dah lagu request Ibian tu nih. Tujuh ngagai Brenda.
2: Hari pun tadi Ibian.
0: Siti lagi lagu ya Ibian. Nya sebentuk tinjian Ben.
4: Mai duit teh.
0: Tentu ya kangen jual cincin dulu ke tanda Ben.
3: Menang harus tidak minta lagu Pak Jure
1: ya. Lagu masih dah aku jawab lagu tu lagi.
0: Okey, pendengar manyu aku sudah mendak kita live mega. Terima kasih ya. Pelabaku kita sebuah terus ninga ke pemutus minggunya kemarin nih.
2: Ya.
0: Boleh ya.
4: Betul. Ya.
0: Okey, kita meningkat pemutus carita kita minggu 20 minggu nyen kemarin.
4: Lagi berenang semua ya.
1: Kita ngangai kami buat pantai kami belagu pedak kita punya belakang.
0: Aku anda lemah lepas hari itu kita bersih 2 kejutan.
5: Perihal yo.
6: Rugi nani. Aku mengantai nama berita ngan.
5: Ningat ke pengari kita di Limbang ke tengah hari itu.
0: Wow.
3: Itu kenyo. Minta udara
6: bau. Bisa balat atau minta. Itu kenyo.
1: Sama pagi meh.
7: Kau jadi kira ke duit vouchernya kira bisa orang bom.
1: Kita sirap Nora.
8: Carta Kenyalang tahu di pada bak Facebook YFM Iban di tengah arena pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
9: Carta
10: Kenyalang
11: tujuh

0: carta.
1: Kenyalang.
2: Ya, cerita kenyalang minggu 21 sorry tu nya ya. Oh, sampai ke batuknya dah.
0: Ni sudah aku buka itu.
2: Oh.
3: Okey, bisa berundian ke lagu cincin mata deh.
2: Oh, sebentuk tinggi.
4: Sebentuk tinggi.
2: Oh, ngam rekan-rekan tadi. Iya. Ngam dah bin rekan-rekan. Oh, ngam dah gabian nih lawan mirinya di juara enggak lagu ya genggam jariku nih Ben.
4: Ya, betul.
0: Ya, betul.
2: Semuanya atur tua. Atur petara magangnya Ben dah.
4: Ya kebatuannya awas saya pengantian.
0: Oke.
5: Yang pun gawas deh Ben.
4: Oh, yang pun.
2: Kini kami nyanyi lagu sebentuk tinggiannya juri. Sada mimik dulu.
6: Sebentu tincin beri nuan dulu.
0: Iya.
2: Ini dah betul lah mainnya ke mandar. Tanya Abi.
0: Aku ya lu tanya aku ya. ME tu lagi pengari aku hari miri tu siko bisi dua tang siko tu ya berumban 8:00 lagi yang bisi pengawak kena rehearsal kena malam tu lagi inya pengawak gawai bazar tu lagi deh.
2: Kira miri minta dulu lah.
0: Iya betul.
5: Dulu mah miri.
2: Okey miri.
0: Anak kenyado mama.
5: Paham kami be paham paham.
2: Okey miri dua ya.
0: Iya betul okay, dua.
2: Okey bin dulu deh. Budak mana?
5: Kesal oh,
2: anak mana nadai ya kesal. Nadai. Okey Lucia di Sibu.
3: Oh, di Sibu bisa dua.
2: Dua ne. Okey, Bian, mana di Seraman Bian?
4: Siko.
2: Siko ne.
4: Ya. Yeah.
2: Okey, Limbang lima.
5: Siko ja.
0: Siko.
5: Ada tamai yo.
0: Malang.
5: Ngai kanu bayi lagi. Simpan okay. Dulu mana sabuan Limbang. Siko ja cukup.
2: Umbahne dom.
0: Okey.
2: Apakah kita akan nyimpan pengerindu me dom Siko ja ne?
5: Ya.
0: Yeah. Oh. Amatnya ne.
2: Oh, okey.
5: Lebar rekam bersama cincin lagi.
2: Iya. Kucing mega siku. Nanti ampit datang lagi siku. Kaya sempat lagi. Siku ke lagi ni. Anak kedai tu hanya siku. Dah standby di konti kita.
5: Awak ke B pun dulu.
2: Kita ngagai orang ke Bendung Bahagia dulu. Leban dia B, Bahagia, ngagai Miri dulu.
5: Mudah. Mudah tucum dulu.
0: Anak umai ku bahagia. Hari-hari aku tu tucum, bahagia, senyum. Kaya sari tu aja lu sih aneh.
2: Iya. Okey, dah standby. Dah standby dengan Rinoan.
3: Kubai mudah ada bahagia. Nentu kan nyawa orang.
0: Mana kan nyawa non sia. Tua, tua kita yang sudah iun mesti kawan cari tahu.
3: Nentu dia kawan lah. Asal ke, asal kamar.
0: Nama hal
3: eh. Asal nak ke, nak di kangau, nepi iun. Ambil nyaman.
7: Aku tak tahu. Teks
0: bengkah aja
7: lah jadi tukang.
3: Okay. Nama ikat lah.
5: Ikat.
3: Ikat.
5: Ikat.
0: Nama nama tak kemana aja Yun.
2: Okay.
3: Kangau ngau berjual berbazar aja ke kami dua ibu ngau dengan laku kau tak
0: berbazar. Kena kangau bala pengabang ne.
2: Okay. Siapa nama pengari Ibu Miri tu?
0: Okey, aku minta nombor dah diri dulu. Tu kira kumang tu kira minta yang pemadah laban tu siko mesti ke mana ke tu laban tu juara kuntau tu minggu tu tadi.
5: Juara kuntau.
0: Juara kuntau. Nya nya kumadah nya.
5: Lagi pasang darah nemu kuntau ke lagunya.
2: Siapa nama nuan tu? Darah.
8: Hello, namaku Valerie Menyiana Anderson.
2: Valerie.
5: Mana-mana-mana ya?
0: Nganya di nak mana ya juara solo Indo Kuntau tu tadi
5: buam. Nantuka mayo tanya aku, tanya aku tau ke Kuntau ini.
2: Ya. Bungai nama ke di pandangnya sorinya?
8: Bungai Tembung Satu, Bungai Kerambit Indo. Bungai Dabal 8 ngau namanya.
5: Bungai mana?
8: Bungai Helang. Bisa 4
5: bungai
8: minyak.
5: Tembung
2: 4
8: ya, tembung 1.
4: Nemu main kayu.
8: Nemu.
2: Ya. Beda-beda ni.
5: Semak dia
2: bay. Aku
0: nak ngawa. Nanti Iben ya tadi Kuntau ya terus Valerie tadi.
4: No. Anang. Kita punya lah.
2: Okay.
4: Lagu nama Erika ya tadi. Kuma ku Erika.
0: Iya. Kasbaka-baka Erika. Amai ni.
2: Lagu nuan Valerie.
8: Ku mai lagu Aus Pengerindu ke Tegal Nuan.
1: Ya, ini dah betul mah lagunya.
0: Awak. Okey, Valerie dah sedia kan?
8: Sudah.
0: Okey, jadi kita dekat menyang ke juara Kuntau Solo untuk tadi pengerami gawai Nek Bazar 2026 ke Diato di Miri. Ianya Valerie dekat mai lagu, meja lagu Rainy Pet tu lho, yang mai lagu Aus ke Tegal Pengerindu Nuan.

0: Okey, nyanyi pengari hari Miri tu MA.
1: Iya, Valerie ni.
0: Iya, Valerie.
1: Okey, kita terus beri peluang agak juri mengenai ke komen dia untuk pemikir kita ke terubah tu.
0: Okey, hello Valerie.
2: Hello.
0: Okey, jadi kelunakan sadar nyawa nanya bisik. Okey, tang vibrato ba ujung sebutannya perlu kak pandai kontrol mimen au.
2: Okey.
0: Udahnya ti ulah sebutannya lembut kage. Dari segi tempo semua manah magang. Okey, jadi terima kasih. Thank you.
2: Okey, thank you.
0: Sama-sama.
1: Iya, ngannya di lembut lah ba ya darah guntau. Nah, Valerie ni.
0: Tuanya MA.
1: Oh, nanti Valerie itu muru kuih. Enggak aku tiga tanjung kuih lari, Valerie. Okay, all the best again, Wan. Enggak berpikir malam tu lagi, Valerie.
2: Okay, thank you. Thank you semua. Laban dan ingat sadar nyawa aku.
1: Iya. Maya ya korang sedih dah. Rindu dengan ayah si asik, asik. Asik kemudian orang berlagu bapang kau.
0: Aku ditunggu ya. Mereka tanda ditunggu.
1: Lenggu-lenggu kami buat kunti itu. Terima kasih, Valerie.
3: Amai. Amai patut ya jadi juara. Oh.
1: Iya.
3: Barulah mendak video ya.
0: Bukan nama tu bian labannya purih apa ya?
3: Oh, anak apa? Anak guru apa?
0: Bukan anak guru. Uji mana ke siapa nama apa non?
2: Nama paiku Anderson anak rantai. Nama familiar ya Apian.
1: Oh,
3: Apian.
1: Oh, penyanyi kita.
3: Okay. Penyanyi Apian.
2: Penyanyi lama.
3: Betul ke gama Apian tadi?
1: Ya. Nada yang kau lama laban dia bedau pansun kau lagu baru nih.
0: Betul.
1: Salam kau abah non.
2: Okay.
3: Didi.
1: Salam Didi lah salah.
0: Didi ku Thai MA.
1: Okay.
3: Halo Jules B.
1: Abah.
0: Nada sebut cemburu nya dong. Iya.
1: Okay B. Mini love hari kucing tapi. Eh, bukan B. Salah. Pernama tadi. Valerie.
0: Okay,
1: kita ngegai pemikir kedua ni, terima kasih, yeah. Valerie. Okay.
2: Thank you.
1: Okay.
0: Kita tukar ke klinik dulu. Beranda dulu, mari kita. Anang way.
1: Pemikir nombor dua hari Miri ni. Okay, balam manyu ayah ke dekat ngenatai ke poin buat FB kita 20 hari FB 40 hari bala penyampai-penyampai radio kita 40 hari juri jemputan hanya ya. Okey. Anang gue.
3: Hari kedua hari Miri ni.
1: Miri nya ya anang gue. Aku nge-zoom dulu ya. Okey, nya ya. Siapa nama tu?
3: Udah on mic. Udah on mic ni.
1: Nanti B ngenyak ke
0: mic. Mana ke diri dulu. Okay.
4: Nama aku Daniel Brody.
1: Daniel. Yeah. Oh, ya kan selalu selipuannya Daniel.
4: Ya,
1: pakai baru muda nona
3: ya
1: TV. Okay.
3: Terima kasih Daniel datang ke konti.
4: Alright, sama-sama.
0: Akhirnya ni.
1: Amai. Ngelamat tu dengan nyawa aja balu bang ribut dah.
0: Betul.
1: Oh.
0: Okay, Daniel tu hari ni penata Daniel. Daniel.
4: Okay, asal ku tu hari batu ni lah, tapi dah menetap Miri itu.
0: Tanya bisi awak nurun konti ni, ni tu. Oh, baru pindah ke Miri.
4: Nak lah, memang dah lama menetap di tu kan lah.
0: Okay.
4: Asal menua sikit ni ya.
0: Asal menua ni ni. Okay, kira ku orang niah betul, MA.
4: Ya, betul.
0: Okay, lagi lagu kebaik non. Cerita?
4: Lagu kak ada baik cerita pengrindu putus di tengah jalan hari kelmayang band.
0: Iya. Tadi awas ketiga pengrindu nuan dia tu pengrindu putus tinggal di tengah jalan. Nama penyanyi. Udah putus, mbak ya. Okay, jadi itu pengari kedua hari Miri nya Daniel ada kak mic lagu pengrindu putus di tengah jalan hari kelmayang band. Okay, jadi Daniel nuan ke Miri ke berkenih ni. Okay. Okay, sudah sedia non?
4: Okay, sedia.
0: Okay.

0: MA, Ari Miri, Daniel.
1: Okay, Daniel Brody. Aku muda pendia bakal anyai menjadi Peter John Jaban. Jadi kita berhati ya.
2: Kau pun ada uang kini.
1: Iya. Nya anyai Miri, kami si anyai kucing. Terima kasih Daniel. Okay, kita terus sebagai komen juri.
3: Okay, hi Daniel.
2: Hai.
3: Saya kau sudah tu mesti telefon ya nak
1: main. Ya, main telefon.
3: Baru yang mendapat nama sama Kelala Daniel.
2: Hai, sama Kelala juga.
3: Okey, jadi kualiti suara no mana? Bisik keunikan non po. Bina ka nyaga apa tentang tempo ngau pitching no mimet tadi au. Okey, jadi sebutan semua jelas terang didinga. Jadi, terima kasih Daniel dan minta kirim po gacha tak nyala.
1: Ya, ya bisik showmanship yang po style lagu buat kontin ni. Oh, terima kasih Daniel sama gawai.
2: Sama hari gawai kita semua lah.
1: Nyangkong lah ngerada air pengayun eh malam 31.
2: No problem.
1: Okay, terima kasih.
0: Okay, terima kasih Daniel. Okay, aku nganjung sidak tu dulu.
1: Okay, kita terus ngagai menua sibu. Nanti dah bersedia Lucia.
4: Dah bersedia di tok ni.
1: Mi udah kapan dua nama irau ni.
4: Oh, jadi aku bisa duit ko induk darah bajet dah tunggu aku di tona kalau kena ngen zoom kau dua ya tau zoom dulu. Oh, dah dengan kami aga bisa ketau kamera kami 360.
1: Tiga nak ku suang pun kamera ni. Okey, Stefan nama nama mang.
5: Nama aku Flora Anapuso.
4: Ya, aku mai ko Flora Liban.
1: Oh, salah
4: kuning
1: tadi. Amai, engkau dah berbalik ni. Okay, Flora hari ini datai.
5: Aku datai hari menua julau.
1: Oh, julau. Okay.
4: Hari julau tadi, memang siapa ngau dia tadi?
5: Aku ngau sena bala ayokku.
4: Anjung kita na. Oh, sikit selalu ninga cetak nyala yang tak ke dia suh bala ayok.
5: Selalu ninga, laban indai ku selalu masa yang cerita kenyala yang.
1: Oh,
4: Masa yang cetak nyala ke masa radio?
5: Masa radio.
1: Okay. Lagu kak di baik nuan Flora.
5: Nesal.
1: Ari Sita Jin.
6: Nesal.
4: Kena turut lagu yang tadi nih. Pengerinok nama kena kode nih yang tadi nyu nesal dia tau.
1: Iya, pengerinok putus tengah jalan. Nama
0: yang nusun lagu sarito.
4: Nemo sedap. Lepas aku dah bawamnya.
1: Iya. Mesti peningat mata ke audio sedap yang tak tu terang tang monitor ke bakonti tadi hari PC kita FB terang inggar kena handphone kumpul tadi menggak terang volume ya. Nyengkau mari volume juri kita
4: tahu restart baru ke telefon ni kemedaknya nah.
1: Iya, tahu ke engkau respiatnya dah masang Bluetooth is connected ke dah nyanyi belaban bunyinya.
4: Nyu nangkap ke bakannya.
1: Iya, lelak dengannya baru ai lah nah. Bluetooth device is connected ke baru ai sinti bertanjuk connected. Okay, Flora.
4: Berengkau Flora nah.
1: Ngambil kena nasal.

0: Iya.
1: Steady. Yang putu.
2: Nama flora sikit landiat lagu.
3: Ya bungai dah.
2: Yang kita balua dia ngagak nama nek flora.
3: Ngicak lagu. Ngicak lagu amat.
2: Jadi flora tu baru udah ngau pulai bertanding bak peringkat negeri seringnya nah. Kategori nama Solo. Anak miak sekolah. Kumri berapa? Kumri berapa? Jaga. Kum berapa demai yang?
4: Kum tiga.
2: Kum tiga.
0: Lagu nama di bayi emangnya berapa kiat?
4: Menamakanmu cinta.
0: Okay.
2: Jadi ayo dalam pengawasi ke matau nah. Apakah juri kita sebab hari miat enak hari terdika ngau.
4: Ya betul.
0: Okay. Komen juri.
5: Okay. Hai Flora.
2: Mesti kau dah.
0: Pedau. Awak dengar nyak dulu kalau ke mesti penang kau pendiam.
5: Hai Flora.
4: Hai.
5: Okay Flora, nuan ngembuan kualiti ton cukup mana? Mina hari segi tempo tadi ke jaga-jaga mimet au bahagian terperasa. Nyak mimet tadi kat tergelincir tadi kan? Okay. Jadi secara keseluruhan cukup mana sedanya warna Flora? Praktis kemayu hage au. Ni nemu cuk mahila nun muju warngau mana-mana pekit ke dianjur ke menua Sarawak tu ah okey. Terima kasih Flora.
4: Okey, sama-sama DJ.
2: Ya boleh nganti sida anti
5: DJ. Eh DJ, kalau DJ. Nah,
2: babin dulu nanti anti flow. Nganti anti flow lah.
0: Oh. Okay. Oh, ini memang orang kekawian bermiri lah agak flow.
5: Okay.
2: Nanti
5: memang
2: ke tanya, memang DPN pasti kau dah. Nanti ke bermirinya tadi.
5: Okay.
0: Raya agak putar semerah.
5: Mau ya.
0: Sibu.
2: Mau deh, kasih kamar mutangnya.
5: Putar.

0: Kenyal jalan dia. Ah,
1: nyamai pengawal tu. Kenyal. Baik kita yang kontrol.
2: Ya.
0: Okey.
2: Siapa nama nama?
1: Apa nama dia yang balaya nanya?
3: Nama aku Christine Katrina Injau.
2: Christine Katrina Injau.
4: Wah, lawa.
1: Nama. Nama tinggi tek nama ni nama kangau bas pola.
3: Christine.
1: Bah Melayu hasil tek jago nak. Ya, siapa kangau kinyal dah.
3: Injo
0: ini
2: oh nama ini. Nama kangau ni
0: nama Injo
2: awak
0: okey
1: Christina Injo okeylah
0: sama school the way doh
1: school the way memang
3: no
0: oh kawan ah
1: kawan the
3: way
1: nah
0: oh okey
1: sama sekolah ini
3: aku sekolah ba SMK Jolau
1: oh sekolah kita ni Flora
3: SMK Jolau 2
1: oh sekolah ba sekolah 1
0: 1
2: Oh, tu abang MA kan nanya nuan tu injau. Okay, orang ni buat ayat tadi anang. Nanti nuan ngangau ku ayat bikin sil aku makan nang lagi awak. Abang MA nuan tu kan nanya nuan lah. Okey, nuan tu terubah kau sike ni.
3: Ya.
2: Tang lama tu selalu ninga sike, medak sike live di FB. Okey, terima kasih laban ke berani ngayan ke dirimpu bakat nuan ngagai bala manyuh di FB kita lah neh.
1: Ya, seluai pun pun bela pula hari tinya ngau tani peringkat negara ina.
3: Ya.
2: Okey. Teddy ya.
0: Tapi
1: lagi pun tiga mau dah ke menuju ini matan.
2: Lucia form 3 sebagai tengkar yang buat.
0: Oh.
2: Ai lemai. Lemai hari. Oh, agi duduk bergelebat dia saya ya.
0: Amatnya kita kena bisik kain ba jari sebenarnya apa le. Okey.
1: Mau deh bala mayang tau dia datai dunia kian belago. Nah, nama lagu
3: tadi. Abi pengerinuk tu.
0: Oh, jaga. Okey.
1: Dia sedia mayang kena beh tu.

0: Ya, dah ambil kau Christian ya. Lah.
1: Tajak muziknya Miat pesai, ya, miat ya, pesai. Nama ke buah nasi.
0: Puan hijau sana, nama ke buah. Oh. Baru ajari nekan
1: ya, kesal.
2: Pedang, aku nak ada yang negu tadi tu nya kesal aku mendingan tadi.
0: Aku pun kesalnya. Oh, okay.
1: Okay, nama sia laban nyo syok ninga yang belago deh.
0: Ya, nyo linua deh.
1: Ya. Aku
0: bala komen, nampaknya munyinya deh. Slow deh, angkat kaku, pua, genya dia kaku.
2: Tau lah.
0: Oh, tenang awak ke kita ninga nyawa ya nah.
1: Betul.
0: Okay, Jure.
3: Okay, hi Christine.
4: Hi.
3: Nervous mimi tadi ya.
4: Yo.
3: Okay, tapi nuan bisi keunikan suara nampu. Adanya sada nyawa nampan lunak di dinga luan ya. Mina tempo tadi kak jaga mimi out. Bisi kak tanya mimi tempo tadi. Enggak baik nuan nervous kini. Okay, jadi teruskan kita ramada. Praktis mayo lagi. Nanti nuangai kak muai asai nervousnya tau praktis depan cermin tau mayo kaget praktis depan cermin segi ulia nuampan kala suah ngora petanding suah ngora berpikir ya.
4: Ya.
3: Okay. Thank you, Christine.
4: Thank you.
2: Ya kesal meda abang Steven dah meda air live.
5: Ya kesal. Ninga tanya abang MA ya tadi.
3: Enggak sama abang sih.
1: Enggak sama abang.
0: Apa yang kita ngikat puyen kena gawai.
2: Tang ba abang MP nade nanggul lah steady nyawa ya.
1: Okay, au.
2: Terima kasih Christine.
1: Yeah, thank you Christine.
2: Au ngai kepala ibu di nyerias ba kontinu.
5: Kak ke dia lagi.
2: Okay, bye Christine. Okay, nuan duam. Abang duam.
6: Oi.
2: Au, dah sedia bala nuan duam.
6: Oh, udah sedia nih.
2: Awah.
6: Nungguai. Kejap. Okey, kita ke Limbang nih. Ada. Nungguai ni Limbang tu.
2: Ni gaya style kamera di dalam putar 360.
6: Ya, sama semansa kita
2: tu. Oh, ya.
1: Manual tu.
2: Engkau lagi-lagi kita mendak kendi kunggang lagi. Ia agak mana numpu mua juri kameranya. Kendi kumawanya lagi. Segi ayan perut tu lagi mangut sembarang yang agak penyanyi tu lagi. Okay, Dom.
6: Okay, tunggu ya.
2: Ni maka kau macam beritahu lah ya mu ada dia Dom.
6: Tunggu ya.
5: Oh, dengar kau buat.
1: Serius megama Dom.
2: Buat kau. Ni aku muda bakal orang standby kiu kau macam beritahu lah ya.
6: Okay, kau ada bisik kah?
1: Salah kameranya Dom.
2: Lagi
6: tengoklah.
2: Lagi rumah yang ramah Limbang ya Dom.
6: Lagi macam berita ni.
2: Banyak ya. Okey.
1: Okey cun.
6: Oh jadi awak
2: tok
6: bisi anu tok.
2: Nama Dom
5: tuat me bos Dom ni kesal.
0: Nantu leh bejakok.
1: Nantu ya.
5: Bayar. Bisi nak
1: sama sama.
2: Ngelama-ngelama lancar yang ada.
1: Anak kesal Dom, Dom.
2: Enggak baik pancar
6: kita terus.
2: Pancar buahnya Dom kalau terang.
1: Oh, sama sama hari di Limbang tau.
6: Ambil ke kita nemu tu tadi yang tu tukai ukai ban.
1: Ukai ban. Oh, okey. Siapa nama?
7: Saya Vanessa.
1: Oh, Vanessa dari asal Limbang.
7: Ya, saya asal Limbang.
1: Okey.
2: Bangsa Vanessa.
5: Miss.
1: Eh, Vanessa.
7: Saya Lun Bawang.
2: Oh, Lun Bawang. Oh,
1: okey.
6: Okey, jadi lagu Saritu Vanessa.
7: Oh, lagu saya hari ini dari Florence Low, Atinuan Atiku.
2: Ah, lagu tu abang Steven suka lagu tu.
6: Okey, berdiri ke Vanessa?
7: Ya.
6: Okey.
7: Boleh.
1: Orang Lumbawang.
0: Kita nak temu lagu kita ya. Jaku nak temu kita lagu ni boleh sebut.
2: Ya. Anang ke panjai ke sama pagi nak nemu nyebut nak Alicia.
0: Nah,
1: dai.
2: Selamat pagi ya. Kita
0: tak. Ngai go morning mak kena.
2: Oh. Moon yang tu you.
0: Oh.
7: Boleh saya start?
6: Okey, kita terus nih.
5: Boleh, Miss.
1: Ya.
2: Boleh ya.
0: Udah tanya.
2: Abang Seriaman dah standby. Beri poin.

0: nak bunyi sih lah.
1: Ya.
2: Nyanyi aku ke sesepuh.
3: Nyanyi aku tidak sesepuh pada siapa.
0: Berdiri bulu roma aku ningannya. Ya.
2: Tapi ujung pun kerja lagu.
0: Tenaganya halus ya. Tapi amat ku yang nyuk kekesal ningaya lagunya.
1: Ya.
0: Okay. Nah.
1: Oh, komen juri. Mimin tak bos.
4: Oh, sampai dah on MB.
1: Okay.
4: Telepon. Jakuk apa? Mu tu tarik.
1: Yeah.
0: No.
1: Lagi.
4: Abang MB lagi terpegun.
0: Abang MB. Toko mian lagi.
1: Lagi. Nekan, lagu nekan ya TV.
4: Dilarang menekan-nekan ya. Okay. Hai Vanessa. Selamat petang. Okay, quality tone dan suara kamu bagus. Cuma kamu perlu kontrol vibrato kamu sikit ya. Okay, jadi secara keseluruhan semua okay. Walaupun kamu bukan Iban, tapi sebutan kamu jelas dan tidak pelat. Terima kasih kerana sudi hadir dan orang kata bawa lagu Iban dengan baik sekali. Thank you Vanessa.
5: Thank you.
1: Ya, yeah, insan yang paling terhibur adalah abang Steven kita di Seri Aman. Nang kebuat ya, Abang TV pedang kita dia.
2: Nyoit korang bukai, korang patutlah dia lembut.
1: Nadai, tahu pun dah berhimpun siapa ke dulu chat tadi ya. Bukti ya.
3: Yuri bukti ya tadi.
1: Okay, terima kasih Vanessa.
0: Ya, mantap Vanessa. Kira ke mayuh pengari manah manah magang minggu tu neh.
2: Ya udah pula gawai sira.
0: Iya.
2: Udah pula ke mana mayuh nemu nyampai pada hari Johornya. Birun pukul 5:30 ngai kedatai minggu tu jaga. Pukul 2 mana mana ya.
0: Nah.
1: Oh baik
2: kan baru. Balari mayuh mayuh nah.
0: Betul.
1: Balari Johor mayuh nemu belagu neh.
2: Mayu, dah cukup training yang
1: tadi. Saya dah tergawak Pak Syahlam, Pak Negeri Sembilan.
2: Hari Abu Dhabi pula gawai bisa makanya.
1: Puan nak jadi ini yang berkapal, Den.
2: Lama udah nak pulai.
1: Ya.
0: Ini yang berlagu.
1: Betul. Bala kita ke dampi-dampi yang kau kontinya tahu lah limpang minggu baru nih. Sekarang kita ke nyapuah ke ruai kita lah. Kami itu gawai lah.
3: Betul. Aku nangimat minggu baru.
1: Amatnya 30 ribu lah.
0: Nangnya aku, aku nangi me.
3: Ate aku, ate kita ke, ate berlimbang tu. Vanessa tu kebenaran. Baik aku 30 lah, tapi sari tu pengari limbang tu tadi nyo na ingat. Kianyo terpaksa aku mai Vanessa sari tu.
1: Nama tu bunyi bateri habis.
3: Bisa nih.
0: Iya.
3: Baik ya.
1: Hari ini tu.
0: Ngaku tadi.
1: Aku ngembah headphone aku buat konti. Bunyi mikrofon wireless kita ke habis bateri nya nih.
3: Ya,
1: nyak memunyi ya.
3: Ya kak.
2: Si makak aku tiga, ngok kita, makak memeterai tubuh kita tau.
1: Hei, betul. Tak lagi tegap penduduk tu.
2: Ya, baru nak memuak mira.
1: Okay, limbang udah nih. Kita ngagai Seri Aman tu, Ben.
3: Okay.
1: Pengaruh kori kucing, ada begawat tu deh.
3: Ingin suara penduduk dulu. Kang ijas kamera menyukuk kita tadi manual. Nasib tu bisa pemegai.
1: Aku tu amat tu berdiri ngalih ke kembali lagi ayan perut ketua lagi kita enang larau. Minta dia
3: suruh. Okay, nyapa serta kami. Sari tu.
1: Anang gue, aku ngezoom tu. Ibian ni.
3: Ya.
1: Ah, nyak ya.
3: Lelaki terakhir semanggang tu.
1: Dia aku nak dengar semua mata aku, mai aku NK yang gayan tadi.
3: Ya.
1: Sepada mana, Jang?
3: Okay, bos.
6: Okay, aku Jerry dari Seri Aman, tapi kerja apa bertuang Den?
3: Yang sudah jasper tu orang majlis.
1: Okay, Jerry nih.
3: Berapa kali sudah gitu bos?
6: Tu kedua
3: nah. Okay, minta nombor diri dulu. Ya, dekat main lagu. Kira ke rata dari lagunya kebuka itu deh. Patah tiang sukong. Okay.
1: Oh, lagu dari Robert Galang nih.
3: Ya. Okay. Ni benda.
1: Ibin ada beri peluang bila ibu kedengaran tahu Jerry tu Ben.
3: Ni sudah ya, sudah.
2: Bisa berarti ke pumanya nanti sebab bisa retinya.
1: Iya.
2: Bajunya.
1: Oh, kali ya, maya sekolah, ma shopping
2: banyak. Siapa namanya?
3: Ingatku.
1: ingat lagi, ingat ke?
2: Ingat ke dulu ke Ben?
1: Oh, peningan manjua sedak ke selalu bertunding kena pumanya dah nama ya ke nama panjang ya tak tampil abah FB lagi kita kunci kena.
0: Betul. Okay.
5: Okay. Kita berperindang dengar ke lagu ke di sedak ke Mr. Jerry, ne? Ya. Patah tiang sukong.

0: Oke, terima kasih ya, Bos Jerry. Lelah sore itu, Bos.
1: Lelah. Aduh, ya habis sih.
2: Ya, Mat.
3: Aw, oke. Kira ke oleh baiklah lagunya malam 31 meneh Jerry baru ai.
0: Itu geng kita tuh, Bos, geng orang pemata randau, pemata majelis.
3: Oke, jadi Jerry. Oke, udah temu reti puma tadi Lucia.
4: Bedau ngantik bala peningan nyawut ba Facebook lagi deh. Lagi kita nyebut dah ujung ya.
3: Dunia ini umpama layang sudah.
4: Ya anjay deh.
3: Oke, komen dari juri kita.
5: Oke, hai Jerry.
2: Ya, sama lemai.
5: Sama lemai. Okay, jadi sedang nyawa nak terang di dengar. Sebenar pitching nak lari-lari tadi out. Adanya leka atau kesebutan nak terang, megak terang di dengar. Danya dari segi pernafasan pun kak jaga mimik Jerry. Aku mesti semput mimik bunyi tadi ne.
2: Ya.
5: Ya, okay. Secara keseluruhan semua mana di dengar. Terima kasih Jerry, sudah limpang.
3: Okay. Ya.
5: Sama gawai.
2: Nanti gawai pula.
3: Nanti Jerry belagu baru wai pula. Saya dah tukang ciong anak ngetu sekejap nyadong air ni. Enggak berdansa apa mua pentas.
5: Betul.
4: Ngamai peluang nak kau deh.
3: Sama.
4: Kadang kemanzak, kadang agak dalam pun manzak ke?
3: Ya. Sengaja. Ucap
4: ke ngau orang bertandak deh.
3: Oh.
4: Kita ke pulai sekali setahunnya. Maya pulai ke rumah panjai. Aneh juga. Oh, kayaknya belum lah. Jadi numpang ngau.
3: Iya.
5: Amat, okeynya, okey tiap hari ini sih ya.
4: Ya, tamu kita, ya tamu kita baru nanti kemisi nah, bebengah kita.
3: Iya mana ya Siti, udah kita COVID sebab nih itu nyengenang kita ke besar dongkai. Udah COVID sebab kita nyu jarang kunci ke gelas gitu nih. Agi gila banyak sebab kita COVID na kita suah dah berkunci ke gelas. Keduanya diram mangkuk-mangkuk jadi pagi tadinya isi ngawainya dan benar berganti ai akai amadate bayi dari ku ban benar ku semayang
4: bayi ante de nemonya empai tu ci tamo kena nemo de bayi ngaja di mata uta ge palo no
3: iya
5: palo nas tuang la nada gira
4: yo asai ke bersih berlama ai nya
3: ngi mo ai pasal jari mamba danya nyu nyu melenyi yang ba mangkuknya akai segi aso ku ganti ai nya ngai ngai nya dindar dulu ku mabu
4: ante ente ada nya doang kempang dengan aso nukai belenyi yang nya
3: pukul 1:57 hanya doang ai belenyi pukul 2 lebu ai ku ya.
4: Oi se.
6: Dei mulai dua ya.
3: Kan. Dua oleh buai bini yang nama ai.
6: Bye.
4: Amat mesti dah tahu. Balat nau.
5: Balat nau.
6: Balat nau. Tahu ada kelagunya lah.
3: Okay. Jaku-jaku ke tang bala kita ke besar dongkai maya musim gurami itu dia olehnya kita kekalkan hygiene yang manah lah. Bersih dah.
6: Betul.
5: Betul. Ya ke. Dah moden kena plastik ampun.
3: Betul. Nanti olehnya kena ke
7: pakai buang.
3: Pakai buang yang nyamai gila. Bersih lagi.
4: Saya undang ke dia komo inai beli sebanyak tahun.
5: Betul.
3: Eh bala kita itu nyamli dia komo yang okey dikenaknya. Panggil kita banyamari aja pandang.
5: Ya.
6: Pandang kan ya.
3: Yes, oh, segala kontena ke berjenamanya semuanya berjemari magang.
4: Ke pemalai
5: koleksi.
3: Alah yang kan
6: sepedaan kena lagi.
3: Alah yang kah ikan ya kontena skariam buka kedai gembai kedai skariam dalam jadi punya ikan jadi skariam.
4: Oh, kedali yang kena pingat prestia tu lantai entua nanya deh Iwan tanya nya be. Oh, padahal kan uci pingai kan ngau orang ngabai.
5: Betul.
3: Oh, ni kena ditinggal ni.
5: Iya.
4: Entua ngabai angka deh ke kiruak nuci pingai narai je kok nya meli pingat prestia mungkin tai.
5: Iya, pakai buang. Ngai kita rugi sikit kan ngau rami deh.
4: Iya.
5: Ya, baik entua sekali ni sia.
4: Baik sekali nuci pingai baik sekali. Ya.
3: Katinti mendoanya merintah rasa nuci pingai belakang. Bas untuk kau ke ya?
4: Ame tua kaku nih, gua tidak dapat.
6: Baik paket ya, 50 sampai dulu tembo.
4: Okeynya pelin ngan
5: kuliah tapi bisa upah ya.
4: Okey.
3: Gak sedia training maybe.
5: Nah, ni nama ime?
3: Oh, gak sedia training me kaku.
5: Oh, ni buat training baik sekali.
3: Okey, di Kuching, udah bersedia tu. Pemukit kita datai jauh hari menua semunjan limpang ngegai kita di konti di tu ya aku ngangkat ke pemukit kita udah kalau ngegai kita sike berapa ketu ketiga tau ke kedua kali yang nikik ke konti kita di tu ne sigaya ya tu cara orang tua gawak dan maut. Merah aku dulu.
4: Nah,
3: kita akan tawa.
4: Tua si bola
3: lah. Kita akan tawa, tawa. Kau anu-anu buat FB dia. Aku dah
4: kenyang. Kenyang. Bapak sate kau musian kenyang.
5: Palatnya MB.
8: Adonya. Dau ya, lagi berdau. Dan tu senternya.
3: Berdau. Lagi kena.
4: Siapa kau dah tuai gawa. Lubai.
3: Di sini main penimbang.
5: Bukan main yang ngau ya abang tadi.
8: Tadi ngelara aku sudah ya. Ya,
4: saya.
8: Kembali. Ya baru. Ya orang lakinya.
3: Aku ada yang anu dia dia kemarin di maka orang macam berita wilayahnya dia mudi dia kudam. Sedak ya tengah anu dia mendah dia kesal mendah bani sahabat kunti tadi.
5: Ya. Ya. Ya nak nak teratu doam tadi.
3: Aku madam ucak dua ikut ke benang depan kereta belakang ngacau
4: bio.
8: Nama aku gede. Nama aku gede masang ya tadi deh.
3: Sedua yang uji kejematan lupa nombor satu nya.
5: Oh.
8: Okey kak.
3: Hanya ya. Berendah engkau. Mario kita.
8: Mario. Oh Mario.
4: Okay. Nama lagu de Mario?
9: Lagu Hari-hari Perancis. Pengerinduk Puntan.
4: Pengerinduk Puntan nya ujung cerita kita itu.
5: Oh,
4: Puntan. Mua cerita deh entelah.
3: Dah tanya dulu lah seraya aku ke milih lagu.
8: Oh betul. Kita
4: gamak ketuai dia ada
5: pai nyata. Kumai udah meh tadi.
3: Berapa utai katakan itu tu maka kedriba bilonnya ni nada sangkai besibu bilon tu dia nah. Ba Uganda dia nah. Salah tekan. Kejantung
4: mage orang bilon batilonnya.
3: Nama ngelama tu ngage sibu 35 minit kada MA driba jo lebih sejam. Nemu data ba Uganda dia. Nama punya dia.
8: Apa jawahnya Uganda dia nah.
3: Tahu.
4: Bisi sebut.
3: Bisi pagawa dia dah kata dah.
5: Oh,
8: kau yang
5: mau
8: nasi
5: pak? Okey, jangan. Mau ngambil.
4: Kamu bisa ipa dia nih Mario. Kamu ada sekali yang
5: mengari tau.
9: Kamat nih.
3: Iya.
4: Nanti berapa?
5: Nanti berapa?
8: Esting kamat.
3: Okey, dah standby Mario.
9: Okey.
3: Okey, hari semuanya tadi limpang kita di konti itu. Terima kasih. Tu lagu ya pengirinduk Puntan hari Harry Francis.

0: Okey, Mario pemikir tari kucing ngau lagu ya pengerindu puntan. Okey. Kau main hari Jori ya lagu cuncun tunga Jori au.
1: Ya ma, saya ke special mah saya kuda tunga ai lagu.
0: Iya.
1: Tu barang mak ningan dah.
0: Asai ke nurun dinner foto nai. Oh, seorang merindang pemijanya dah. Okey, kau main Jori.
1: Okey, Mario, sedanya mu ati cukup mana? Dari segi kawalan pernafasan, ngau tempo pun mana, sebutan penjelas ngau terang didinga.
0: Okay.
1: Engkau sedang nanti dinga, sedang tahu aku tapi aku sepia ya dinga mat kau tadi.
0: Iya.
1: Okey, okey, kau cipi yang tu, kau tegal lagi ngau tua putus yang itu.
0: Segi mai, okey.
1: Thank you Mario.
0: Segala bunyi kau kata tuai nih, lah banyak berlagu muak-muak tempo dah. Okey, terima kasih Mario. Ya. Oh, berenda dulu kita orang tua itu kan maut kamera atau pulang agak sana baru.
2: Okay. Baru ngaku dalam phone.
3: Kira ada apa ya? Yun ketinggal nih. So Yun bisa tadi.
4: Nadai.
3: Nipai?
0: Nadai.
3: Nama nih.
0: Nama Yun.
2: Dah gegio tadi pegawai orang tua.
3: Oh.
2: Nama
3: tersusingit.
1: Kira kena dah jalan. Bukan dari abang tadi.
0: Manyuh teh ngacau di tu.
2: Mansa orang Indo benar ngeri yang kepala patuang kau rasa.
3: Keni kena di abangnya tu tadi. Oh si bapak juga.
0: Boleh. Anang ulu kau.
3: Okay.
0: Kalau kangen kita mana basibu.
5: Aku dah tengau kau embe. Kau mertik sari tu.
0: Nanti kita kaku cium ngambil awak dua lemai ambil baku dia. Lelak main kembuan lesian tu. Isna nyabisik punya.
1: Punya ni yang kong kita ya.
5: Lalu bapa baik itu.
3: Lain lah setaya ini itu. Bapa baik.
0: Okay. Bekeni gaya tu Yun.
1: Oh Yun.
4: Nulung kabar.
5: Oh kagau tu lah bapa. Laku kembali buat liput kita dia.
3: Laku. Okay.
0: Aku bapa kucing
5: tu. Sebenarnya ada kucing
0: tu Yun. Ngunyi orang dulu.
5: Kasih ke Yun.
0: Ngepingat
5: kita. Ke Yun nyabak lagi.
0: Hello. Hello. Oh, sudah bersedia ya. Sudah bersedia ya. Awak.
5: Sudah sedia.
2: Okay, awak kita direk ke?
3: Oh, bermiri tak puji. Aku 85-423-634.
2: Ya.
0: Nanti bagaimana dari Yun. Minta pengasih hari miri atau ke hari sibu lagi Yun eh. Hanya ya telefon baru. Nombor sebakar tak nak gue. Nguji berandau ya. Angkat dah bersedia. Hello.
6: Hello.
0: Oh, siapa eh? Mungkin main nyawa ya. Siapa tu ay? Oh, nyak ya.
2: Ya, ke kawai sih. Kenyak meh hati Yun ya.
3: Lainnya. Gegeo
5: budi tahu
1: si berapa jua.
0: Saya kejam kita nang mai el dalam kontio.
3: Okey.
2: Ya kebise el kita itu nang mai ko ya. Iya kumpo pauang. Oh.
3: Si kita bisi
2: penyakitnya. Oh. Tu saya awak tua ya, aku bisa.
0: Nada tua, enggak kau muda ya. Tunggu sebentar.
3: Ya. Nada orang ngepon.
5: Bimak bos nunjuk gelombang.
2: Apa si bu nguji ngamek kangen awak?
0: Okey.
2: Okey ba. Hello, selamat ngeli hari. Hello.
3: Nama bunyi.
0: Jai.
2: Nada inya.
4: Ya tadi.
2: Jai. Bunyi anak mayau.
5: Ya tadi.
0: Oh ya.
5: Ya tadi.
0: Engkau yang uji ke telefon baru beli ya kemari.
4: Engkau.
3: Engkau. Lembut banget.
0: Ya, benar mangganya ba mija mayang abang madah ke rimpu telefon baru.
2: Ya. Ngagak dan pun ngambil video nah ngicak ko madah mata telefon ya tidur.
0: Oh ya.
5: Siapa aja tadi teh?
0: Ndak nemu.
5: Kabar DM eh?
0: Uka ya.
5: Engkau meh.
3: Engkau meh. Ipar ya, pelabak kau.
5: Ipar ya. Ya, banyak ipar ya.
0: Ipar ku bang.
5: Ipar Uganda bisa.
0: Uganda di mana kau. Ya, banyak tuan-tuan yang menteri pun.
3: Arab Saudi bisa. Ipar ME tu.
2: Maci-aci ya. Ipar ya. Ya, gamayu penyangkai tu.
3: Ya, ikan kau ya. Maci-aci ya. Rusia. Abang tu ya besi tuai.
0: Ya. Saya dah nemu Mami Apple dengannya. Saya dah menyinyak ngapi. Ngapi orang kena berapinya.
2: Nanti kakak besar Mami Apple ngasanya dengar radio no.
0: Awak aku tu tu tu orang-orang batu berpulai tadi.
5: Apo, ama merasa. Ano po lai kita tadi ya? Ano ba to lah mga padam?
4: Bisa berita okay. Dibaca yeah. Gila.
5: Oh, yang po nga baca hospital. Nga nyadi nyalian, tempo nyalian. Ni kan nyadi.
2: Okay. Mestinya edit ya beritanya.
5: Jonathan yeah. Menyalian. Okay. Lagi bisa 30 menit. Okay, kami minta dermalah nuan yun nih. Hari Miri atau hari Sibu nih.
3: Pemerintah.
5: PM to PM. PM to PM. Peninga kita ke telefon tu 6113. Telefon kena nombor si 3. Oleban Arwis ke kena nuan dia tu nya dikena aku masang lagu hari itu. Pulai ngagai nombor 634.
6: Oh,
5: ya bisa telefon ke kita.
2: Oh, tau berkelip baru aku tau dia tau. Aku tengah mekan out. Hello.
3: Bunyi mayo mayo.
7: Hello.
2: Ya. Siapa tau? Nai menyanyi di negara ini korai.
5: Oh, aku kekeruas bunyinya. Aku
2: kekeruas.
5: Ah, tu ucap tadi ada tukar nombor telefon kata so. Bunyi berandau ya. Okay, hello. Hello. Istri tua Marajo balik.
6: Ana nambah ya.
5: Kalau dua-dua merajuk.
2: Retinya bisa dua lah dek nah.
5: Nada ai.
2: Siapa nemu lagunya bisa dua.
5: Buku sejarah Hana Tunsang macamnya aja.
6: Ingat dah ya ke skrip nene.
5: Ingat. Drama keliat. Drama keliat deh. Okay, drama keliat deh kita mendak hari pagi. Malam lagi di Tanduk Barunya. Pedak teh baru meh. Aura drama keliat. Enggak drama dia tu lah.
3: Ya.
6: Tambah wataknya kada ingat kada belama.
5: Oh.
2: Laban benar ya, nadai cerita nada reti yang ingat siapa orang ngam daknya subah.
5: Laban dia lucu, kayak lucu. Dia ke macam bunya tunsang.
2: Terubah medak kau sano kedua kalinya, ba tanya ba bibasiti medak tiga kali bendu bukai.
6: Ketemu orang dua orang.
5: Nadai filmnya ba panggung wayang, ba TV aja.
2: Nadai sedua medak ba YouTube ba.
5: Eh pada meridionya. Oh, my Apple rumah pada meridionya saya tak ngapi noan. Sebedau isna nala merindah kita yang gaw lagu nih. Aw, kira ke merantau sentang gawai kita tu. Pulai kini gawai tu dom.
6: Aku nanti pulai ke bukai segi pulai ke menua kumpul limbang.
5: Ngan jadi ke pulai ke menua orang dom. Segi menua tempu.
6: Ya, bukan aku. Nama akan dinanya.
5: Okay, pulai kini ke aku rumah panjai ke...
6: Pulai rumah panjai. Lepas
5: menua
6: nanti ni. Menua aku segi te, berlimbang tu. Rumah panjai kami ke disebut rumah bertuai ke tuai rumah girang. Kampung rumah panjai menuang Limbang. Rumah tengah. Tidak jauh hari pasal Limbang. Terus setengah jam.
5: Oh, datang jalan ni?
6: Datang jalan.
5: Oh, nak. Nak ni, Ben?
8: Aku kawak dulu 31 pulai malam. Pulai ke pasar Sibau.
2: Lalu orang
6: Sibau lah,
2: Ben.
8: Sibu Jaya.
6: Ini kesetua ide
2: dia. Sibu Jaya. Riam kita.
8: Nanti baik berbaik ke Simpan Durian.
6: Berkenawian.
8: Nyematan.
2: Ya, awam mana dengan sore ninggalnya. Ya, pama udah. Oh, dunia. Ya, pejalai. Okey, kasih teh. Boleh? Berbaik.
8: Berbaik. Ini mau kalipak bak, siapa namanya, ke TC. Umpang.
2: Uli.
8: Jala tuang dia.
2: Uli pek apa jala tuang.
6: Tapi Mas Duai deh.
3: Nawa Miss Duai.
6: Nawa sama kita.
3: Ya.
5: Nawa sama
2: kita. Nawa sama kita.
5: Bad ini gawai Yun.
4: Ayolah beda ya.
6: Yun betul wang. Lu banyak dah bintu lo. Tak betul wang.
4: Ilak muda ya.
8: Udah misis bos aku. Madah kaya pulai ke betul.
4: Tidak.
6: Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak.
4: Tidak. Tidak. Tidak.
8: Selangau. Pansal saya jawab selangau.
6: Anda tidak seram dekat tepi ini, Ben.
4: Tidak.
6: Pansal
4: di
6: langit saja
4: selangau, ya,
6: deh. Oh. Ini langit, ya, Ben. Cik.
8: Ya. Mereka kutak baik.
3: Limpah saja, nih.
6: Pindah. Mereka kutak.
5: Okey. Ini ada Alicia.
2: Di tahu jangan jaga Kim.
5: Okey, nak pindah ke bukain eh.
2: Minehnya bisa tem minehnya mayuhnya.
3: Yo nganti orang kangau nih sih.
2: Tuh nganti panggilan ya ketua.
6: Panggilan, pemiri, Siti, kumpul pemirinya.
3: Kumpul. Nya panggilan lain yo.
2: Ano ulen na ke pemirinya.
0: Yo nabi.
3: Aku gawak dulu baru ngabang kita.
0: Rumah ni je lawak dulu. Rumah calon nombor 1 ke nombor 2 nombor 3 ni.
3: Apa bayar calon tu? Ke calonnya.
2: Ana kira be ana kira ngayo yang oke yang dawe sira calon yang apa yang.
3: Ngapa ya? Nanti orang kangau ja ngabang pihak ni. Laban ya hari Minggu deh jadi kena kari satu. Sikit cuti umum ke kita deh.
2: Kami ada satu gawa aja pedak kita satu bulan satu. Satu bulan 6. Ya.
0: Aku baru ngebak ke bulan 6. Ngebak ke kalender tu. 31 hari nama ne. Hari Minggu.
3: Hari Minggu.
0: Apo.
2: Ngaruh pala
6: ya, ya, 30 lagi kerja 30.
3: Asai ku tim kita itu 31 lah ne.
2: Udahnya kita tinggal satu satu kerirai aku dah.
0: Aku gelar hari-hari sibu ni hari satu ya.
3: Oh ya.
0: Amai satu hari bulan hari
2: jai,
0: satu.
2: Hari bulan yang rakau. Oh,
6: sama kita sih 3 hari bulan. 27 atau
3: 4 hari bulan sama.
2: Sama.
3: Iyo.
2: Nak berkerakau atau?
0: Nak ada yang awaknya kita bekerja untuk masyarakat.
3: Betul.
0: Nanya juri kita tu, ini juri tu pegawai.
6: Oh, juri nak tanya kita.
4: Amat
3: cerita
4: tu. Meninggal ke kita? Kau nak
6: wakak kena tinggal. Wakak kena ada ujuat ujuri.
2: Ya. Tidak berguna. Lo
4: layan mat MA.
2: Ya kerja MA.
6: MA nya.
0: Udah setengah tungku sudah kuci ya biar empat nak tanya.
3: Juri yang depan MA na main
2: kali. Ya terima. Ya bukanya. Terima.
4: Ya baru map. Udah lelok terlempai pia aja.
6: Berapa lagu baru ya pia?
4: Oke, gawai tahun tu enggak buat kapit kini. Laban tahun yang kemarin udah buat suriaman. Gintiar kami dua ya, Pai Sano deh.
0: Oke.
2: Apa yang sudah aneh-aneh ngerakau ya.
6: Ya, ya baru statement mana jujur statement tu.
4: Gak kebuk ramai
6: lagi. Semanggang pedak ya aja, pansa aja semanggang.
4: Pansa, hari-hari tanya.
6: Tunggu dua.
4: Hari yang ngian, hari langian.
6: Oh, hari langian. Amai, di Sibau.
4: Kira apa ya, meh pegawai berkapit
3: Oh, ramai sih dah kapit.
2: Ya, tadi ni tidak awun muhadin.
3: Oh.
2: Namunnya, masa kita lagu gawai DMA.
0: Eh, orang ngasih kita belagu. Belagu mah kita.
6: Siapa belagu?
2: Galau.
0: Ni lah, 31 lah berebut kita belagu baru itu rumah.
2: Nah, berebut kita DJ tau, kita suha dulu.
3: Betul, segi betul.
0: So, peluang saya belagu, gue belagu, kita belagu buat TV. Ayan buat FB itu nya, orang minta magangnya.
6: Minta siapa belagu?
0: Bala DJ kok ya.
3: Lagu gawai.
0: Aku tu orang masang TV, nadai ada orang masang TV.
6: Bala DJ dulu.
0: Bala DJ, bala kita main dengan Isna belagu lagi.
6: MA lah dulu. Iya. Bala DJ.
0: Aku ke DJ itu, aku tukang masang TV kita itu.
6: Oh. Tu kawasan TV mesti tulian eh.
0: Oh. Belagu Lisia.
2: Eh, aku asal belagu. Masa lagu kak kau tanya.
0: So ada you kan. Enggak orang enggak dengar lagu ke jadi kak belagu. Kan dengar DJ belagu. Nah,
2: dah hiram munyinya. Ada ngapi ku tai.
0: Uji dan udah kata sekali dia macam ya.
3: Nah, dai.
0: Bagi kita ini macam buat tunsang kau.
6: Buku sejarah tunsang.
2: Ya, Emilia gumai satu. Pasal aku gawai hari Sibu FM ko
0: ya.
3: Ya.
0: Ya, dini kumiannya ba.
2: Lah ba pe sebut dini bu sejarah apa dak.
6: Sigi
2: kan.
6: Sigi hari puah yang mata buku sejarah tunsang Emilia. Yang.
0: Nah, dai mansa ba Emi ko dito.
2: Oh.
6: Nas baka FB kita tu.
2: Nas baka kita tau.
4: Engkanya kena hack.
0: Tidak nak ginjau Isna lah belagu ni Isna.
4: Ya, ya. Ya, lu lengkah ke waktu.
3: Susah baru ingat juri. Kenyak memang.
4: Bayang. Baku madah tadi. Lekak FB aja.
3: Lekak aja.
4: Ya, baru mak kurang ngerendok sama
2: mana. Uji nyawat telepon baru kita kan nyali kini.
0: Oh, sawat gak?
6: Oh, okey. Bisa masak boleh.
2: Oh, hello.
7: Hello.
2: Nya.
0: Wah, mai.
6: Nya. Nyari Ahmad Muni.
2: Au, siapa tahu?
7: Claudia tahu.
2: Nya, Claudia ke selalu kami belagau.
7: Au, ya.
2: Ya, dek Yuan untung mah dek.
3: Apo?
2: Nah, Yuan rana dulu lah Yuan.
9: Hello Claudia.
3: Kau itu kalah juara.
7: Hello. Sih.
2: Oh, juara. Kalah.
3: Kalah juara tu. Oh, ancek dek. Cek dek Yuan.
0: Lagu nama apa Yuan Claudia?
7: Lagu Baduk Kiro tapi yang versi Lucy M.
3: Ya. Baduk Kiro. Ya, ancek lagunya.
5: Aku ngai ba Kiro dah tu.
3: Oh, ya pengujung ceritanya udah baduk kiruahnya.
2: Ngambih ya namanya. Gue kalau dia ngantai balai ibu ngiga lo.
0: Hari ini kalau dia telepon tuh kalau dia.
2: Hari ini deh kalau dia.
7: Hari si Bumpu baru datang. Ya.
3: Hmm.
2: Oke. Wow, siapa ngiga kita bemboy hari ini?
0: Bemboy si Bumpu meh.
5: Ngambih nak delay.
0: Bisa ba sistem nadai?
2: Nadai saya kau buat sistem natua dulu lah. Kek nanti dulu deh Claudia. Beranang
3: bala. Kira ke pulai gawai nang Claudia?
7: Ah?
3: Kira ke pulai gawai? Besibu.
7: Ayo pulai gawai.
3: Oh baru datang ya mamai nih.
7: Yo.
3: Oh lawa misi nak tumu dah pulai nih.
7: Oh. Ya tumu cuti gawai.
3: Betul. Hmm.
2: Laban ya pengajarnya ya.
3: Iya mat.
2: Oke, okay, udah sedia Nuan?
7: Udah.
3: Nah. Hmm. Kini Rusia lari.
0: Entah.
5: Ngiga lagu.
0: Ya maut maut lagu.
2: Sidam aku baru nak benda dah. Sidam benda aku aja.
5: Benda aja kau itu ke jauh.
9: Ya. Kena remote ya.
2: Sidam remote kena mulut ya.
0: Aku baru dah ngecek apa kunci yang ada lagunya karaoke di sistem kita ini.
2: Aku ngiga by YouTube tadi.
0: Oh ya.
5: Ini punya mata, punya buat.
2: Tiga orang tua. Awak sidam minta nadeh.

0: Ya, ne? Au, oh, ya, terima kasih, Claudia.
1: Ya. Claudia.
0: Ya. Dia nanti bisa awet tadi ulian ni ke studio ni kau dah?
2: Ya.
3: Ya, jam lah jalan si bu cerita.
0: Oh, benar ngalau beli kue kawan.
1: Ya, beli kue. Mainnya.
3: Pak ya?
1: Ya, kedua yang ngecok buat ngeran buat.
0: Nak ngacau orangnya, orangnya dalam selalu nak ngejem pialai.
1: Tahu.
4: Lengkong beli kue cido.
1: Ada ngepuan sedaya.
0: Selamat hari pengajar ngekei nuan, Claudia.
3: Terima kasih.
5: Ya.
3: Ya, sama hari gawai ngekei semua kita dia gak.
1: Oke, gawai mereka. Terima kasih ya cigo.
0: Oke, bye-bye.
3: Bye.
0: Kak penang,
1: enak. Saya kebelajar.
0: Iya, bye-bye.

0: Nadai. Nah, nilai tak nadai. Kena.
1: Asal kan belajar ni dong. Asal belajar dengan cikgu belagu.
2: Kan nyebut selamat tinggal ngan nyadi kan ya. Bye-bye. Nelayan bunyi ya.
3: Bye-bye ngan ni. Nak tahu dia nyebutnya merenda dekat ya, pengumpulan putai.
1: Jangan aku bye-bye ngan anak dekat kita ni. Kita bye airport. Ya, kadang-kadang kita ke ngenjong bala di airport eh.
3: Makan dulu.
1: Bye-bye. Bye-bye ngakai sanuk kamu puak ke sedaya ya. Ya. Ana mada bye bye.
0: Betul. Oh. Kalau dia diberi ke sebab nah tanya MA.
1: Ya.
0: Ana nyebut bye bye. Ko nya muka ko kena kena leah ke bye bye nya nah.
1: Selamat bertemu kembali.
2: Selamat jalan.
0: Okey, kalau dia mupo dulu dah lekat telefon.
1: Komen juri ngage kalau dia cikgu kita.
4: Okey, kalau dia tadi mana sadanya wah biasa sigi selalu ngau pekit eto ya. Padanya tajak apa bisi delay tegal ngena arus telepon tadi tang uliah ditanya ya katanya tempo ya tadi cukup mana. Padanya ngambuan patah nyawa ti mana serta sebutan ti terang di dinga. Keep it up Claudia. Terus teacher Claudia.
1: Cikgu.
0: Nyung antai juri beriri ke aku tu tadi.
1: Juri dah standby. Beriri
0: kan numpik ke jari ke tau.
1: Kalau dah standby akan merindang kita dengar lagu gawai ni.
0: Ya, kira ke ngari ke nuan tadi, Yun.
5: Terima kasih. Nanti semua ada siap kuku ya, Tia. Ya.
0: Ya. Halo, berbintang lah. Koyok kau. Ni ngau, dia tu.
1: Ben.
3: Ben. Ni ngau raja, bos. Ni ngau raja, bos.
1: Ben, nyung kuyuk ke Ben.
3: Ni ngau raja.
1: Ben. Ni ngau dia, Ben. Halo,
3: cahaya koyo ada lagi bos.
2: Halo.
1: Okey. Peningan manyuh kita kagi live. Okey, kita nemu leban bala kita segi ya benong kiso nyedia rimpung itu gawai keduanya leban ke baru bertemu ngah bala ipar. Bala ke baru pulai bak rumah berandau.
3: Okey. Mentua,
1: bala mentua. Kingat bala kita kedunga mentuanya ti tadi ngah ngah mentua mentua nang ujul-ujul nyu bro lagi ya.
2: Biasanya.
3: Ucak.
1: Nyu betuan dah nyanya. Nyu dah ingat ke skrip lagi. Okey, nyak ya, ginjau isna bila kita ngesti lagu, lagu gawai tau nyak ya. Lagu gagit pulai gawai. Bala kita bala kita berdansa buat TV-nya lagi, aku nyaga TV ya berlagu neh nyak ya. Okey, 1 2 3.

0: Isnin na lang, pero dahil rin nakita yung lagu yung gagit tulay gawain.
1: Okay. Sabah ka gawain. Yeah, hindi nga lagu niya.
2: Ah, yun na sabah. Kaya yung ilangi ka, ay aga kena arami ito. Mane na ako tiyon.
1: Minya lagu.
2: Agay dapat. Agay na. Agay na tiyon niya. M.A. yun.
0: Uli.
2: Uli yan.
0: Uli yan. Abang M.A. kita to nang iraw. Agay tsaka.
3: Mulai abang baru.
0: Tuka kereta. Ia nyadi orang tua bila yang ngalih ke kamera aja nyaja. Okay, 4 minit lagi. Mari peluang agak kita buat mari sama mari gawai ngagai pinggan manual lah. Ya. Bagi nuan dulu bi, laban nuan solo.
1: Okay, out. Jadi ngotop mari terima kasih ngai juri kita Esna Lala. Ala pernah mengulai kita hari pun serinya. Jadi harap ke bisik jodoh bertemu maru kita ini Esna. Ngotop mari selamat hari gawai ngai nuan ngobala-bala peringa kita semua. Ngau kita 6 stesen mai kereta kita bertemu baru minggu baru. Anang gawai begawai. Ya.
0: Okay, Lucia.
2: Oh, terima kasih ngagai bala pengari ke telepon da ke datai ke konti tadi ne meang flow ngau Christian tadi udah ngari ke sibo lalu mere selama uji minggu mere selama mere gawai ngagai semua kita ngagai juri ngarap ke terus muju ba dunia pemerintah.
3: Amin, terima kasih ya. Lucia.
0: Okay, nyaya ngagai nuan tu Yun.
4: Okay, terima kasih. Selama ujung minggu mau pergi lap temu baru kita bedau aku mari. Sama gawai. Siapa nak duty pergi lah. Dua mah sama gawai me dua. Ya. Okay, aku
2: sudah kumpul nak.
4: Aku lalu ke bala peninga.
5: Nadai duty pergi lah.
4: Nadai. Okay, aku ngambil pelan tu lalu ke bala peninga ke ba Bintulu lebih lagi. Ngagai, rasa kenyalang. Laban udah tu lagi aku pulekin baru lagi. Bisik pengerami kita.
5: Yun belagu dia.
4: Nada, aku belagu.
0: Ya.
2: Dia ni yun belagu lagi. Kumai kita.
0: Program Sarawak aku sayang, ne?
4: Ya, betul.
0: Okay, ngagain wan terbien.
6: Okay, selamat gawai ke semua kita ingin tu gawai. Nyangkong, aku tahu untuk. Nada, salah kita lalu aku. Madah ja ko share location. Selamat gawai, megang ngagai juri. Terima kasih juri semuanya yang kami. Terperindang, pihak megak. Nah, harap kelantang dalam semua pengawak okay, nonakan ketua.
0: Ya, yeah. Okay, nuan diem.
7: Okay, terima kasih Me. Jadi ketua tu meri terima kasih angga juri kita. Pemega harap kemujo ba industri muzik kita. Pemega selamat regawai dengan agen nuan juri. Pemega guys semua. Okay, terima kasih. Guys semua kita sebuat Lucia, Yon, Brenda, Ipin, yeah. Nengau MA. Jadi hari 30 hari bulan, mulai baru kita nih. Hari 4 pun aku lagi on air, hari 4 sadari Limbang nih. Jadi sama hari gawai ngagai semua peninga YFM Iban.
0: Terima kasih Dom, ngari ke kita sebuah Carta Kenyalang Minggu 21. Sarita, terima kasih semua. Kita kudah-kudah kami live. Okey, ninggal kami live menggabar radio kita. Terima kasih Mario dah ngari ke Kuching. Ke pihak Carta Kenyalang. Tu lagu Sakit Gawai kena kita ngagak diri. Ya. Terima kasih semua. Bye-bye.

mana perjalanan kita, pilih tak ke mupa bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat, nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah, bertucung baka bukit nungkat neraja, berkebun baka langit, terang baka pandang bulan purnama. Selamat

0: segulai segalai Gawa FM ba program 34 Suranyawa nintian hari 6 ngau hari Minggu sepenglama sejak hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai randau ga balati landia ba industri music penglandia jari nyarang buuk mukir fashion movie adat gau main asal boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Station Radio RTM YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Lemban Baadan.
1: Ya, terima kasih kaki kita kaki mengkam gelengau kami ba YFM. Jadi anda yang bakal selama moga nanti hari 5 engau nanti hari 6 kebedaya engau hari Minggu dia kita bisi program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Lalu hari itu temuai ke bisi di kengau kami datang kaki konti YFM. Ianya siko orang dagang ia ke ngemeran ke atau ke landia begagak ke kain bure. Jadi kita lalu ke temuai kita lemai tu. Ya, jangan bergelang kau, Madam Majori, belantau anak majang. Lemai tu, selamat. Lemai dengan Nuan, Madam.
2: Selamat lemai, JJ.
1: Nama berita?
2: Mana.
1: Kita terbahaya Nuan dengan konti YFM, ne?
2: Ya, kira ke ya, meh. Kapan sebabnya, benda orang main sampai bak sepiat nyin.
1: Oh, dengan arti yang kucing tu, nang kalak, tanah dan kalak dengan konti YFM tu, ne? Okey, sekali lagi lalu ke perhatian Wan Medan mengagi konti YFM. Lalu randau tua tu tadi berkawal dengan penglandia jari ke daya di kerindu ke Wan meh. Jadi tu berkawal dengan kain buri ke Siti Ari jadi ke perhatian pemisi gagai kita kendang yang rindu ke pengawal bergagak ke kain buri tu tadi Medan. Lalu sebenarnya tua berandau kujung tu agi Medan minta Wan kira ke madah ke dari umpumah perantai asal Nuan untuk Madam.
2: Okay. So nama aku Majori Berantau Anak Majang. Umur aku 40 tahun. Asal aku dari Seratoa. Ianya dari rumah Panjai Awas Ulu Krian.
1: Nyamai tu berantau lah orang Seratoa.
2: Nakok
1: kira ke mayuh mah peninggal di Seratoa tu dengar kerandau tu nah dah di tesan mana Madam?
2: Udah.
1: Okay, tu kira ke dah nemu nah penatai asal Madam Majori tu tadi. Lalu tu berkawal ngagai randau tu pulang ngagai randau tu tu berkawal ngau pengawak Nuan ke begagak ke kain burik tu. Minta Nuan megak badah ke kemaya Nuan ngepun ke pengawak begagak ke kain burik tu Madam.
2: Jadi pengawak aku tu sebenarnya tadi kira ke berpun hari 2019 lah. Mainnya kira ke dan yo anak aku leban anak aku ke ngau orang bermain sape jadi bisi mainnya support cita yo bisi ke namanya ngagak penggambaran bisi orang kak ambil gambar cita yo jadi bila cikgu cita yang ngasua cita bergari ngau manah lah saku tu tadi nyo nada dia lagi leban bajunya baju ke sama-sama jadi pepunya aku lalu ngagak baju kanak aku nya ayan aku bak macam biasa lah kita dia tu semua tanya kak Dayan ke nuan bak Facebook bak WhatsApp nyok mepunya tadi utai tu lalu panjai sepanjai
1: jadi ke bedung dipandangkan nuan dia tu nyok masih Siti Ari utai ke terubah dikagak tuan
2: baju anak aku
1: baju best. Oh best ne.
2: Tahun 2019.
1: Tahun 2019. Ni tanya katin tuan tahu terus yang ke ngagak curak ke bekanya deh Madam.
2: Aku pun nyo nak muka madah nak main tu leban sidak ke pemain sampai tu mau tu ngagi curak orang ulu deh. Jadi aku tu subok leban kita kena nemu lukis nya bocor dia tu rasio benar utai tu di lukis ku ngau pala ingau
1: pala ingau
2: laban maya tu nuan baru berengkah ngau rap ngau tu nuan nang nadai basic nadai semua tai bekerja jadi kena aku nyum aku dah kak. Ya macam nak boleh sama. Bada dengan mu kena cuan main nyok. Maka ke dia tu. Dia tu orang yang mu min cuan. So menyikap aku tadi. Di luki aku ngapa lo hinget. Nang. Aduh kenyak-kenyak ngapa. Jadi kan. Lumayu anggap balo-balo rindu medok.
1: Sebenarnya tu nuan sikit nadai belajar hari
2: nadai.
1: Nang tak pada nan.
2: Hati diri. Baik hati dirinya mah puas ke berunding ke baju anak punya tadi.
1: Atas sebenarnya tu kalau medok bo Facebook nai orang ke berkena ke kain burik kenya. Bisa kenya curi-curi.
2: 2019 nya sebab beda untuk mayu ha.
1: Beda
2: untuk famous utai begitu. Orang lagi famous kena baju curo ukai burai lah. Ukir kita yang nyak ngapa.
1: Nyak mah tajak pan keterubah ya. Kumada vest nyak agi. Ndak baka tahun 2019
2: nong ya. Quality ya. Ndak baka ke dia tau lah. Yang mayu agi kita kena ke dia tau. Benar-benar minah quality ya.
1: Jadi nama utai ke ngasuh no rindu kebenar ya. Nang segi berengkah hari munyi kunuan tadi nuang ke ngagak vest ke anak nompu tu sekali kenang sigi udah bisi pengerinduk ke ngagak kan burit tu kebenar ya madam.
2: Nah dai kenal nah ya pun ya tadi hari baju anak ku tu sebenarnya udah nyok bala kawan tu tadi lalu kok nempa terubah benar tu lah tengok ke aku dan nyok lama-lamanya rindu bah orang aku kok bisi saya besar bisi saya tu tengok lalu keep going deh kok kurang bunyinya tak nyok makin panjang sampai ke dia tu sampai orang kena nemu pun nyok minta ajar nanya tapi ke nyok meh
1: jadi orang ke terubah tak ke customer ke terubah lagi ingat kan
2: customer terubah
1: ku kabar dream pun sekali ke orang ke nak dikelala nombor Facebook
2: nak dikelala biasanya kita berdagang sikit kenyak ya orang ke nak dikelala kita nyok
1: jam 4 lagi iya. Ke nanya taiker di nah, jual kita dah.
2: Mayu diri gak udah deh.
1: Kelimpah harinya lah bantu tadi nuan dah berpun dari vest anak nuan tadi nih. Nuan dah tembuk vest tu tadi. Nuan lagi ngagak nasigi bising ngagak hati diri ngagak burik kain burik bukai sekali ke nak nganti orang laban nuan kedah berkah mandang ke jumpa Facebook. Nuan
2: rasanya sebab bedau. Aku lagi biasa-biasa aja nang fokus dengan anak kalau anak ku tak benar umur mainnya deh. Udah nyak lu udah kita kan nanti dah angkat buat Facebook semua utai nyak lu di share utai nyak lu makin mayuh renyak so aku lu tergerak lah ngau aktiviti ngadu
1: boleh tu
2: lalu dayan ke aku sebelah Facebook so utai nyak betul.
1: Alah nyentuk ke dia tu pengerindunya tadi nama madam. Tu nguyen ngagai tanya berkawung kepada munuan tu madam neh laban nuan dah ya rindu bergagak ke kain burik tu tadi. Jadi ni buat nuan baru dia nuan nama kebuah kini bergagak ke kain burik tu lain dari bergagak ke utai bukai beka orang ke bertenun kain ngagakkan kebat kini berkenika.
2: Ya bapa penemu aku kain burik tu lebih nyamai dengan muntah lagi dari bergagak ke kain kebukai lah. Kenapa aku menyenya laban rengkau kada kena kita ngagak kain burik tu nyamai di giga ngau nanti nuan kau ngagak curak pun nuan nadai tusah lah penitiah ke penekak nuan pu nadai takat nadai penting nadai malai banyak.
1: Nitiah ke pengelandia nuan kreativiti nuan ni ke mana lagi daripada nyak ke dikagak
2: tamam gak tak ke kena kita gawak tu tadi nyamai lagi gak na sebelah kedai dia tu jadi mayu halai
1: mayu halai tu sila berjual ke nadai pedis nuan nguliah ke perengkau ke kedai
2: nadai muti nyak lah tadi regau tai dia tu nyak
1: nya macam apa?
2: Kita yo.
1: Jadi nya lagi kena ke dekat ditanya aku gak berkawal dengan nya banyak Siti Ari pelabak aku mah. Siti Ari pemar nuan ke ngasil ke kain burik tu dah madam. Atas sebenarnya tu Siti lagi dekat ditanya aku laban nuan nang yang sigi rindu bergagak ke kain burik tu tadi ni pengelama nuan ngagak atau ke ngasil ke Siti-Siti kain burik tu nanti nyemok bakal orang yang udang muda hari nuan ni pengelama orangnya boleh ngantik nuan ngagak nemuk kanya
2: kadang-kadang tu nak datai sebulan lah tiga minggu, dua minggu berkenyak lah. Laban ba aku design ngau ngagak nyak nak lama, sitik tak ke ngasua lamanya berjahit.
1: Berjahit.
2: Berjahit nyak lah baru mayuah. Kena-kena buatnya mayuah klik kuah lah.
1: Oh, kira ke nyak sitik hari ngasua. Kini kata ke proses ngasuh ya lubah.
2: Lama, lubah. Proses berjahitnya. Lepas aku tu pun tajak aku suri rumah. Aku ukai dia rumah aja. Kiruahkin kia berambil beranjung. So, nada masa cukup. Kadang-kadang baik dalam kereta. And then, maya order ke mayuah 2-3 itik ke sama berguainya tadi. Aku tu bisi kunci rezeki ngau bala indai-indai ke sama nembiak sekolah lah. Tiba aku semak gawai bukanya orang kau jampat boleh aku tanya. Jadi aku ngaji sedap ya berjahit nolong aku. Tiba bisi 3 itiknya. Tuk gis dua sitik siku tuk ngiak aku. Bukanya aku kira kunci rezeki ngau bala minyak tadi.
1: Jadi orang ke nang suah engkau nuan tadi menggagak ke kai burik tu. Ukai bina nuan siko ajak bisik orang bukai ke bukalan ke nuan eh.
2: Aku tu ngagak design lekat semua sidak tu tadi digaji aku berjahit. Digaji ku nyahit.
1: Mayuh sidak ya?
2: Dua ikut ke selalu.
1: Nang nanti bakal mayuh order hari nuan, orang order ke nuan tu tadi. Kira ke bisik gig ke apa kau sedua hari tu ya?
2: Kira ke berkenyak me. Kunci rezeki. Kunci rezeki. Diri. Tanggagak ya memang aku lah.
1: Hari pun.
2: Ya. Mutik sedap yang nolong aku berjayat lah. Nanti utanya ajan deh.
1: Jadi nanti bakal orang yang rindu ke pengawal bakal nuan tu madam nama utai ke patut di sedia ke sidak ya bakal di sidak ya nyedia ke perengkau dari mpu kini berkati ke
2: nanti bakal ya kak nanti bakal sidak ke belajar bak aku sebab aku nyedia ke semua utainya sidak ya datai maik tubuh diri aja lah. Nanti bakal kita di luar dia bala peningau nanti bisik kak belajar tak kepatut dia sedia kerja ngikat kain kain ke saya sendiri empu artinya udah nyak ngagai kedai mani ya ngikat bala burik burik tu maya jenis nuan milah bekeni burik ke kedekat ke nuan lah cuma maya nuan milah buriknya nuan mesti ke pedak ngau mana laman burik tu bisi dua jenis ya aku mentak siti burik kesalo kena orang agak antiannya ya ada lubang ujung kepuan ya kan kadang-kadang orang agak burik ngantian ngau tengahnya nak ngau ya ndak sama ngau burik kena kita yang agak kain agak bajunya ya
1: ndak boleh kena leh
2: ndak laban nanti nua nyayat lagi nanti burik ke kena kita tu ya mesti bisi dua titik lubang nanti nuan tebeli ke burik ke siti lubangnya utainya ndak boleh jahit nuan ujung-ujung apa bisik kes bekenya customer
1: ko jahit ari dalam tenang bisik aku berarti ke ngi orang ngena gam aja bekeni ke nak tuntutan kini
2: ba aku nak tuntutan lah lepas kita iban tu nama dah ngena utai ko kasar-kasar bagi bisik pengeramai mana mau lah kaya kita rarah tingkil
1: terberayan belar wai
2: aku memang aku gam lalu jahit lah
1: sekali awak kaitan lagi boleh basuh kini ya madam
2: boleh ya
1: boleh
2: hand wash lah basuh ngejari
1: lepas ni ndak tak kaman darga minat ke baik kita ke berpeluah aja kainnya ne jadi buat curak atau ke motif ya tu madam berkeni ke curak ke suah lagi atau ke pemadu di kerindu ke orang sedap yang udah rinduan
2: kemayuhnya corak orang ulu lah
1: corak orang ulu
2: eka
1: bakal
2: ya berpakuknya kak lagi sini ya
1: nanti bakal corak bunga bakal jenis memandang kena bawa kamera eka bisa kembali
2: labuci namanya labuci
1: nyak curak ke nang sikit suah di order orang penuan ya nah madam
2: ayah tu aku bisa ngagak tu dua tik sitik sitik dah di request orang jadi sitik tu bagi pedawa aku lah
1: mana lah laban
2: ya. Tu baru jahit kumpul laban dengan nyebab laban aku ampo jan nemu berkenai utai kak kau tiba lah sidak ke di upah ku berjaya sidak minat nemu nyayat tok deh jadi utai tok Lepasnya dah tayari tanya aku kumpul. Aku tu pasal aku kumpul main kerja.
1: Milih
2: nanti yang beriku duit tu.
1: Duitnya kena ngelinik ke mana lagi
2: berarti.
1: Lepas nanti tu berarti ke aku berarti ke kena ke kain burik atau ke skirt burik lebat tebal lagi skirt mai kena orang eh. Kena dijual orang ba kedai dia tu pada aku jarang engkau aku kena berarti pihak ngai ke salah pihak jarang ke yang mayuh ngena ke berita bab baruhnya kena ke ngombai tadi
2: duit
1: duitnya tadi
2: tatiang duit
1: bisik ke tak lebanyak ke berat pelabak aku ne madam tentu ya baka kain tu tadi kain burik tu tadi margit ke cas ya ne
2: ya Siti duit tu bergau diri ke bergau ngau nuan mesti ke ngena kain yang berkualiti lah lapan utai tu berat deh ngai ke kain nanti nuan ngena kain ke ndak berkualiti ngau murah ya ke
1: ndak tu tan
2: ke kita ya deh uruan ya ya oleh make sure si kita yang agak kita mesti kat medak kualiti lah kualiti kain ke di kena kita nak medak kita nyok murah lalu dapat kenyok dah dan nyok maya nuan berbeli mega make sure nuan anak medak oh nyok murah lagi tapi nuan medak kalau nego ngom medak kain nyok berjimat lah
1: bangsa kain kena ngagak tadi bisik tanya kini bisik munyi kuduan tadi Kamilia
2: nadai untuk milih nar nanti bakal nuan kau ngagak ke nuan nuan mesti ngagak saya nuan po bakal aku nanti aku ngagak ke area request customer deh aku kak mesti kak ditiang waya nama nama saya nuan ti nuan nak saya tu duduk cuan dah bakal lepas ngai ke baik nuan duduk kan ya bunga dah diukir nombak tu ngai ke yang tak selesa deh yang lain yang nang mesti ditiang kadang-kadang bisik customer yang aku takut ambil ya takut salah tanya bakal dress especially dress memang aku ngasuh si dah beli dress ke diri beli nampu anjung aku ngagak
1: nanti bakal skirt bakal tu nah sikit bisa kan nuan stok kenyak kan
2: bisa mayu stok aku baru rumah
1: kira ke nyamai si dah ya milih kain kedekak si dah ya nitih ke saya si dah
2: ya ya
1: ya tinggal curaknya aja lah nanti bakal si dah ya rindu ke curak bakal tu laban dia tu laban dunia nau mansang dan madam mayu curak-curak burik ya ke dipandang dikena orang kena tunggu lagi megawai tu
2: ya macam-macam bisik customer ke muntang kok aku yang sias ngagak kaku berketuk corak nama barang kat nuan janji baja okey
1: mai ke kenyak ni
2: mai ke bisik customer aku kok berketuk tambah tu tambah nyok so ngagak lah ni dia ke pintu si tak nyok
1: ndak pedes ke penuan eh
2: ndak lemah hati nyok dah rindu and accepted deh mendak si tak yang ngenok tapi mana deh?
1: Amat kanya. Lagi tanya berkawan engkau corak tu tadi dan madam. Corak tu tadi nanti bakal tanya bisa mai reti kini nanti bakal tanya Evan Wan.
2: Ya bak aku
1: bakal corak ke vest ya tadi deh. Bakal corak kan ni ke kenal tadi bisa nanya buat tadi kena ingat.
2: Kau corak kena kenal
1: orang ulu. Orang ulu. Ya.
2: Ya bak aku tu. Nadai penting malai lah nak kau kerja tu tang. Nanti bisik belum peningau di luar dia ke nemu lagi utai ke berketu. Nanti bisik salah ngau utai kena nemu aku pasal surat tu penting malai. Aku minta ampun kau amat gi pabuk perundian buat aku deh. Buat aku nadai.
1: Buat aku nadai lah. Kira ke hari.
2: Tak nitiah ke ati ngau jari ke berkeni. Kau ngadu kia ngapa. Dia tak mana belit kia. Ya, kau mendak susun. Tak susun makanya.
1: Mesti kalau tertemu ke kini kita burik ke jampat tanya kini cara no milih buriknya tadi ne.
2: Jampat berkenai.
1: Bakal laban bisik dia tu ukai original munyi kurang.
2: Bisik mana plastik.
1: Bisik bergrade-grade
2: ke ya. Original. So far tu nadai nak kena ngena ke
1: nang tan bansa ketan.
2: Bansa kenar untuk ke.
1: Originalnya.
2: Laban ika plastiknya temu nuan ti nuan ngetua dan mayan ge bunyi ya.
1: Iya iya
2: iya. Mayan ori China ya bekenyo.
1: Kira kemudah hagi mantinya ngena nya. Pengetan ya ndak nemu kan madam.
2: Jam 4 reda ah.
1: Jam 4 reda.
2: Ya ku pandak jam 4 reda.
1: Kalau
2: bisa nanti nuan bakon nuan aku ngagak nanti bakal salah. Kadang-kadang cinta orang kenyuanya nemu nyampur kotanya bisi tu taf jika
1: terang di
2: kadang-kadang nanti picit wanya lalu nemu
1: ada jampar ada
2: awak ah.
1: Oh
2: nya mesti kak nya lah pernah yang mana-mana nanti kita ke Melayu dah kita berketuk tan tu
1: oh bro ya boleh rasa kita
2: especially berketuk cukup mar ya kemiat tu dia tu sudah nyawa 160 kilo
1: nya kira kayaknya berapa
2: gila lagi glow dia tu gamnya punya nyem ni mon monik
1: rumah ke lawa orangnya mayo ge agak tak banyak mayo agak tak begitu nah
2: nemo sidanya nemo nik ni ki ga tanya mimet mimet dak berasa yo tanya dah
1: aman
2: titik nuang agak titik kain titik bajunya nuan nang perlu nguna mayo tanya dah
1: Okay, madam, akik tua agi agi kadanya nuan tu agi mayo ketek kat tanya ko tu tan tua tu. Belalak na lama.
2: Okay.
1: Saya ke tua tu lagi ada kat berandau. Kujung agi berkawul gau berkeni cara no ngaga kain murid tu lagi.
2: Okay.
1: Terus gulengo kami buat program 34 Seranyawa Neman Baadan.

0: Semulai Senyalai Ngawa FM, bab program 34 Suranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Penglandia jari, nyarang buam, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Ya, lagi mengelengok kami buat program 34 Seranyawa Neman Bak Adan. Kita ke bisi medak buat Facebook kami. Terima kasih. Lalu kita ke medak lagi medak Facebook kami atau pedak dia tu buat Facebook kami YFM Iban. Kalau dia tu aku berandau kau sikuk orang dagang serta orang ke landia bergagak ke kain burit tu ianya mengelengok Madam Majori Belantau anak majang tu tadi. Okey, Madam tu berkawal kau cara nuan ngagak kain burit tu tadi. Laban no bisik tadi udah nyebut gak tang utai tu tadi kondo tu tak terandar kondo tu tak ada nak nama minta nuan nama dah ke tak kenalan ke proses ngasih ke kain burit tu hari pun yang tu ke tembok.
2: Oh, nanti bakal proses customer request ngagi aku. Udah customer milih ya curaknya tadi aku lalu nanya ke sayis. Saya sidak ya, nanti sama dah sidak ya kak aku beli skirt ataupun bajunya ataupun sidak yang pun beri dengan aku, aku ngagak. Nanti bakal aku beli, dah aku beli, aku design corak ya sis. Dah aku design corak, udahnya baru aku ngelekat ke buriknya tadi, lalu degam. Udah kita ngegamnya tadi, lalu nganti buriknya rangkai dulu lah. Nah udah ditanggung kita, lepas ngai ke rarah deh terbuka dari kainnya tadi.
1: Ini pengelama ngantiknya deh.
2: Tiba ke aku, dah aku beranjung anakku sekolah nak. Aduh aku duduk paginya. Dia berambik ku. Aku mulai berambiknya. Nanti rumah udah aktiviti semuanya. Aku tiga, aku empat, aku dua. Udah kok ya. Rangkai? Udah tanggung-tanggung tapi biasa aku. Tujuk aku semalam aja. Nanti ya udah. Lepas selagi ibu dah siap. Selagi nyoknya nak diinsiat ke kurim hijaunya deh. Nah sampai tembok dan nyala semalam lalu udah di giant lah ya.
1: Ni curak ke pisit agi engkau curak ke sebisik gak ke pedak aku dah madam ke sebaris saja ni nyamai agi digagak ke sebaris nyamplah buat aku dah.
2: Yo.
1: Tang mayu. Oh, tang mayu.
2: Tapi bila nuang gagak ikut pisitnya. Setan ngati ya saya tinya tadi.
1: Mana lagi gagal mana benda.
2: Sampai nuan selagi ya beda bunga ya beda ayan lagi nyok nang angkat ya ni dah saya benda-benda kok mendak jempat tembok dah nanti aku. Oh mami kok. Mami kok tu kok nyok ana wai lo sekejap.
1: Oh nyok nang amat ganyak madam jadi ji berarti aku berarti ke deh. Nanti curak borek ke pisit ya ke apa ada baka skirt dan skirt nuan ya tadi kira ke pisit pedah aku ya berupai eksklusif gig kok
2: ya nyak lai nanti kita medok harga burik saya sto memang ya marari burik jenis tu
1: au
2: jenis ke beketuknya murah lagi jenis ke paling mid tu SS kok kami tu nyak kemar lagi ya. So kami nanti kami nyual ya memang harga ya tinggi lagi dari kebukai lah.

0: cabar berjahit lah. Yo mar bab pengawak tu.
1: Ah, berjahitnya.
0: Berjahit. Taman wang kunduak. Tak pede pego duduk lama. Tak pede punggung kita umur tu deh.
1: Ama, okay boleh berjahit kena jahit mesinnya kena deh.
0: Oh, namanya. Ya detail laman city dari ujungnya ngaji ujung city. Kenyak mia, kenyak.
1: Oh, laman bisik gak aku berarti ke Facebook doan untuk the madam mayu hacurak ke udah dihasil kenuan orang ke ngenok pan nyeng kaum nuang pan bisik ngaga kelas ngaga sedak ya ngaga bekerja cara ngaga kan burik tu tadi aku berarti ke curak-curak yang tadi nanya nanti nyemak bakal orang ke kak meli tu tadi the madam bekerja ke nuan ngeletak kerga bawa taika di pintak sedak ya di order sedaya.
0: Okay. Rego ya tu kadang-kadang bunyi kaku dah nyebut tadi lemah rego buri tu bisik bida ni. Jadi ke mit tu lagi naya berga lagi. Cara aku ngeletak rego nanti ya tinggi lagi nge pisir lagi curok enya berga lagi ya. Nanti ya nguda curok ke simpa-simpa nanai main macamnya tadi baru agak garga ya.
1: Eka punya kuda kesimpel-simpelnya ni nak kok
0: paling baru 250 lah.
1: Nyak eka simpel aja ya nih.
0: Oh, dah bayar mulai masanya tadi.
1: Aman.
0: Masan wan. Rego tanya dah dikira dia magang
1: yang kaum kaya nyantiknya melihat nuan
0: ya paling baru 250
1: nanti cuma orang mai kaya ni agen nuan tinggal ngaga ngiga curak ke kerekak sidak ya berkenai ke cara ngecas ada
0: tolak kori rego kayanya teman aku dah biasa ngau jenis kayanya teman nanti customer ke Malay pun aku akan marah di ni kita beli nanti bakal buat Shopee buat titu ataupun buat kedai aku akan marah so reganya dah dia temu dah so aku boleh nolak reganya dia lah kosnya
1: jadi buat ke kain ke buat ke pisit lagi ke buat ke dipandang ke banyak je ke tempat nak pada aku
0: dah nanti mayu store
1: ready buat aku kira kita laku nah yang tanda lu tanya siap lu ambil orang dah dah tinggal-tinggal dah.
0: Aku sayang juga lego tu. Aku rindu benda lepas nyala rindu aku benda.
1: Nanti nyama ke paling mahal berapa ke ni madam? Kedah dijual
0: kan? Kedah dijual aku 400 lebih.
1: 400 lebih ya? Skirt?
0: 480 dress.
1: 480 dress.
0: Dress kena orang dinner. Menang long dress dah. Ya design dari atas tu sampai
1: baruah.
0: Kin, baruah kin ke.
1: Kira ke kedika curok ya tadi pisit-pisit ke kedika?
0: Pisit dah.
1: Pisit. Pedis nang agak ya.
0: Lama diri. Laban dress tu lagi. Nanti aku dah temu bagian atas tu. Ia ngan jadi kasak-kasak buat bagian maruah nyanuan. Pasal nganti berperingkat-berperingkat nganti rangkai dia. Ngai ke nemu berjalai ke kuyuangnya tadi.
1: Kuyuang nemu berjalai.
0: Glue-nya bergamnya dah.
1: Korona aku lukai kata
0: musik. Titik berjahit ya memang lama.
1: Nanti bakal dress tadi berapa lama jahit eh non
0: aku nanti dress aku memang minta sebulan lebih kena depends ngau yang pun curak lah. Curak yang lebat lagi memang aku minta sebulan lebih walaupun yang kadang-kadang yang tak datang sebulan lebih memang tak ngai orang tertunggu-tunggu nganti
1: ya padahal lagi tak kena seminggu ke luan yang tak datang
0: ke cold ya lah.
1: Luan dah bisik gak pada aku nuan ngaga ke sedak lelaki gak mayu lagi minta vest kali katik kena
0: baju mayu lagi baju lah baju ke nang biasa baju sudah siap di ready kan aku aku selalu ready ke sedak ya simpan ku stok bermacam-macam saiz piaknya tadi udah di bisik
1: curuk
0: kita iban piaknya tadi lagi kusuang so tambah belakang ku tisi aja lah.
1: Awak bakal ke belum dipandang ke bawah Facebook dia tu nama madam. Awak reti ya tadi sepiaknya curo Iban banyak Iban mah. Sepiaknya kena burik ne.
0: Ya.
1: Jadi tu bisik mega nanti dia mendap bawah Facebook tu tadi gaun atau ke dress ke dipandang ke bawah dia. Nyak lama nyak dress kepada nan lama tadi ne. ke dress bukai?
0: Bisik bukai.

0: kadang-kadang utai tu ndak di gambar aku dia tu. Nya jarang muka Facebook. Utai nya kadang-kadang ndak di update aku. Kadang-kadang au.
1: Ya.
0: Nya subak gi tiap ndar aku ba update. Dia tu bala nak nya makin tanya nya makin busy sis.
1: Amat ga. Tak kene ke mana amat kalau ba noleh magi awak dan tadi nuan ngerja bakato ngau ni ke ngatur ruang bilik rimpo kena.
0: Menyika ko nti ko nyuar aku madah ngai bala student ko. Rega kita anang sebotas rega lah. Laban nuan muai jam nuan ngagi untuk gawak tu nuan ke bisnes anak laki nuan tanya perlu nuan dikira masa nuan pengelola kita semua tanya kira magang anang sebarang rekod ngetak kergaunya deh ngai ke pulai ke murgi diri empu
1: amat kayaknya banyak hasil nyadi ke berata misik
0: ya betul
1: lalu anu tadi bisik ke berkenaan nyebut berkawal dengan kelas student ke ngau nuan tu tadi jadi nuan anang ditemu bisik ngagak kelas ngajar sidak ya bisik ngagak kelas kini tahun tu madam
0: tahun tu nanti grouping mayuah nadai macam personal bisik lah bala inai miak sekolah ngangau ngege rumah bekenyok
1: deh bisik kan eh
0: bisik
1: tak sedak ya kediri-kediri dah ajar sekali
0: kediri-kediri oh kediri-kediri ngajar aku so aku tu
1: datai
0: mayang nanti anak di mulai habis belajarnya ngege rumah datai lu ngajar ya bekenyok lah and then aku bisik mega servis ngajar online.
1: Online boleh ne?
0: Boleh ya. Tapi nanti online aku ngirim ke semua tai dah ngagi ya. Bakal curak nyo tadi. Nuan kok curak ni, ko nanya yang nuan kok curak ni. Ti Amila curak ke tu. So aku design dulu ke ya bak siti kertas kena lai kena ngagak curaknya lah. So aku ngepost nama saya senuan, berapa nyampau buri tu diguna glow semuanya. Hanya ngiyakin lah. Utanya nanti untuk orang beginner ke baru ngasai ke diri supaya memang kap dia nak lukis yang mesti kap belajari kena
1: kertas
0: kena kertasnya dulu ya nyelupnya deh ni lah nyebab aku kena hengal kalau hengal nyok jok ni bedak betul ke beling kuat lah kena pala hengal nyok aku tu
1: tak banyak nyok kreatif kan nyok dulu turun dia ke pala hengal
0: nyok
1: habis sudah tu hengal kedai kena pala lah bergagak ke jana
0: kawan ku dah nyok bakal ni nak lukis nyok sama bakal ni naik aku dia beli ni hengal aku boleh besar nyok geluang kena dia nyok jok dia tu nak tak leman kalau dah lebok deh.
1: Amat. Dan tu tak pedis lah.
0: Orang ke baru belajarnya memang ya nguna curok lah dia tu. Kadang-kadang bisi juga orang nyua curok ya dah.
1: Oh bisi orang nyua curok.
0: Lepas aku suka tiba miri. Aku selalu buka buffer miri. Memang aku sebenarnya aku fly ke miri. Aku prepare dulu lukis, cut, semua tanya. Laku lah. Beli sih nak ya.
1: Kena nguan ngecas ada. Kena nguan
0: sikit curaknya RM10. Oh, au. Leban, hari RM10 nyaya oleh bisnes. Leban target aku, balas student aku tu majoriti situ ya orang suri rumah tangga deh. Bakal aku tu, so aku memang ngajar situ tu jadikan tu bisnes jadi duit deh. Wak kayak jadi duit. Tapi nuan beli sikit curaknya. Nuan boleh tempahan 2-3 ikut. Berapa ratus nuan tahu dia nak tegar. Nuan beli sikit curak RM10. Tanya bisnes deh.
1: Ya.
0: Nak rugi nuan beli orang nyual RM10.
1: Jadi tu nuan akik berkawal nuan ke gagak kelas ngagai sedak ke orang kenari nduk bergagak ke kain bolik tu madam. Kelasnya tadi berkeni nuan letak ke rega yuran. Okay, sedap ya.
0: Subak yurannya 180 lah. Dan tanya semua tai aku nyedia lah. Dah tai mai tubuh je menyikap aku tadi lah.
1: Dia tu eh. Kena nenggau?
0: Gik sama. Cuma lately tu tadi aku isi up ya mimet lah. Ngai sedap ke personalnya. Leban malah gelung ngau tanya nya. Isi niki.
1: Mal hari sepedal tu ne. Nada bidan harga harga mayat kadi kita mada mayat agak kelasnya. Betul ngau mau ngasih dak ya ngau online nada ne. Harga sama aja.
0: Lebanti bekok kelasnya. Sidak ya udah mayuah. kira ke oleh cover semuanya nanti nuan datang ke sida dah.
1: Ni berlama
0: dengan kelas hari pagi sampai pukul 5 kenyak lah.
1: Oh sari.
0: Oh kadang-kadang lama hotel tu ndak tentu tak tanya nama rangkai buriknya kadang-kadang ku subak selalu sampai ku dua ku tiga kenyak uleh enggak ya. Pasal buriknya tadi dah uleh tanggon sida masuk kereta pulai deh habis kelasnya. Kami laban selalu dalam ekon tempat gig ke glowing tadi.
1: Oh amat ke nya. Debo antena dai ngena ekor kipasnya kena ulen lah
0: medo. Entah semesti nanti nang ada berumah. Entah kan banuan santai-santai.
1: Oh ndak berumah
0: ya. Cuma di nak ke duduk ngalawang ke pengawak tanya. Okey gak ya. Tambah kita ada tu kena tak nak kipas baru kipas nyok macam wok.
1: Aman tapi si ekor nyok nyok
0: lidu ke kakak memang jempat kering
1: aman kayaknya. Jadi hari kena perhati nuan tu macam mana nak ngagak kelas ngajar sedak ya banyak yang kena online kini ni umur sedak ya ke tanya kita ke biak-biak tu bisik. Kita ke biak-biak ni yang kuat tu nama tu.
0: Aku dah jadi warga emas.
1: Nama dah dia pergi biak-biak.
0: Bila nak tanya pada aku. Biak tu banyak tadi sama kau. Aku mada enang ya. Oh aku kau tu nuk kena ni cara kau tu nuk. Si ke biak nyok kakak si lah aku nyok. Memang bila nak 50-50 pada aku tuai biaknya sama kok.
1: Sama rindu.
0: Sama rindu. Ya, ya dah di pada aku.
1: Nak pedih senang aja sedai madam.
0: Nak dah di utainya rindu.
1: Rindu.
0: Oh, betul ni kami.
1: Oh, asal ke
0: ya, betul ni.
1: Kabar lama.
0: Dah lama ucapan. Wah, si tak ya. Cepuah. Mana mau dah tanya. Dah ada bunyi sikap. Ni ditak. Orang shock deh. Orang bertusun ke buriknya tadi.
1: Oh, bisa kini dalam anuang ke ngajar kaya ya ni nak kene kan kemarin dah tembok kene kan baka sedak ya tadi berdaun untuk baka nak ngajar sedak ya sari punya kenalan ke bisa ke sekedar tu tadi lubah kene kerja ya tadi berdaun bisa nak tembok kene bisa kenya
0: nadai
1: oh nak tembok
0: sofa nadai sikar ga
1: sikar
0: memang aku masang sedak ya datai kita buat rumah kita add on yang nambah lah buci nambah gerik nambah mania kadang-kadang tanya tak sempat ke dah tapi nanti buriknya sempat magang teh tambah-tambah ngerinek-ngerineknya tadi nang kumesan si tak berumah tiba kau nuan tahun untuk nuan dina malam tu ngena tu dina nang bulan siti tak tambah ke nuannya wak ke kena ibu malai baru
1: oh, aman.
0: So yo berubah lah gambar lah tadi nak tak tak sebar kau deh tak tu udah tambah udah semua
1: aman oh, kepuas nambah nambahnya ada nur nambah lah ada je kita deh je
0: so orang buat depan tu aja. Nanti nuan bakal nak tanya uleh kan nuan nambah hari belakang
1: belakang
0: aman kosong, so awak kira sama tanya lah sama bisik curah uleh tambahnya berubah-ubah
1: eka baru lah skirt yang tadi nama dress
0: tu dress
1: dress jadi kita ke kamada apa kena curah atau pada bawah Facebook kami curah kan murid kau dah dikagak meda majori tu tadi dia berarti ke kainnya tadi ya kain burik hasil jari ya tadi mana amatnya madam
0: aku mana dia tengok nuan mana amat kan pernah lagi meyo sengkokku
1: nah ya
0: nuan ada gawai dengan aku tahu untuk nanya pak nuan
1: nak aku nyapa berarti kurang jauh meh oh ini meh okay ya tadi sekedar hari hasil pengelanik jari ke di gagak Amir dan Majori itu tadi apa yang baga ya bisik ngadu ngagak kelas ke kelas online kelas betul kan mua pembisik datai ke rumah pembisik
0: datai ke rumah bisik
1: ni kita tanya hati je nah madam
0: amat
1: kok tak kena okey kita ngatu baru ngatu sekali lagi sedau so kita ngujung ke randau buat program 34 Surah Nyawa ada bahan badan kita ke bedau lagi like bagi follow tahu like follow komen mega entinya mak bisi dekat tanya ngagai madam lagi bergulai ngaya buat program 34 terus mulai kami buat program 34 Surah Nyawa nampan badan.
2: Segulai sejalai Gawa FM ba program 34 Surah Jawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelama sejak hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia bau industri music, pengelandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nembat Baadat.
1: Terima kasih kaki kita kaki mengkamu-kelengok kami bawa YFM bawa program 34 Seranyawa Nemban Baadan ke sekali tu minggu tu dia kami mai ke kita temuai ke landik bawa pengawal bergagak ke Kemburi pemaga ia siku hari orang dagang ia ke Ukai Semina bergagak ke Nyajak taya mega nyual hasil pengandik jari ya tadi madam tu kak nanya penemuan kak madam nama kini kebuah ya bergagak ke kain burit tu patut diterus ke bok nuan tu
0: ya bok runding aku tak tu patut diterus ke sidok ke biak laman utai tu kira ke kain asal dari kita keliok-keliok lah so nanti uliah enang so utai tu pupus awak ke mai utai asal kita di pedak orang sampai jemah hilak lah berkenyak lah awak utai tu nak dipupus lalu kena ke nyebut namanya
1: awak ke terus meh terus ke pengawal pegagak ke akan boleh tu ni nemu elah datai bok engkau dah ke datai bok kena ke menu bukai kini nama dah
0: klaim dah sudah
1: masih sudah lepas utai tu okey baru okey baru dia tu
0: ya, datai ke tu dah lama
1: lah lama dan ne jadi dua tadi bisi nyebut awak awak ke sidak reba baru nembiak me terus rindu ke pengawal berkata bok nuan megak berkeni cara nonarit sidak ya sekuman ke dah bergagak ke kain burik tu tadi
0: bah aku tapi berketul leban nanti kena kena buat namanya
1: isi pengrindu
0: au
1: yang punya lagu
0: nampak nur aku nak dah rindu bentuk nanti bakal sida ke nemiak ke kena kena buat nyat tadi kena
1: bakal tente bakal nyemak sida ya bisik pengerindu ba pengawak ke bakal tu ba pengelandak jari tu tadi sida ya boleh kira ke cara no narik sida ya tadi kena
0: mesti pandai ngerine na awak
1: ya kreatif lagi
0: mesti kreatif awak sida rindu ngena na
1: amat laban nanti kita berarti ke orang ke ngena dia tu kan mena ba kenika o kami nak
0: ke kumang ngepan berkajang nak
1: kami nak kena maya pegrami je tang kena berpergi megak ne
0: ya
1: amat au hanya siti ari acara nan ari sedak ya kira ke kena awak ke tu terus oleh dikena kenika orang kebiak ngau orang ketua ke ma kenyak na madam
0: ya
1: Oh, jadi bisa gak nuan tu tadi ngaga ke sidak ke sidak ke artis sidak Ika Saiful bisa udah ngenak yang pada
0: dua tahun berturut ya tentu nada yang ngigok ku
1: nomor itu ya sebenarnya siapa kini agak ke udah ngenak bisa gak ku ada pengelola program kami bukan sidak Sharon
0: sidak
1: sidak Sharon sidak aku kepada aku bergambar lepas ke pada Facebook lo deh. Saya ada Margareta bisi kena ke pelabuh aku meh.
0: Nak hari cuma aku nak tu ingat kan kelalu mayu ah.
1: Oh. Tak nyama nuan dia beri peluang lagi bisik kini atau ke bisik kini orang ke dikingin kena buka artis ke tak digagak nuan
0: anti artis. Aku ngarap ke in the future lah aku bisa peluang ngagak baju ke Melissa Perancis
1: ngagak kia
0: leban ngau saya setubuh hanya macam nyamai di design tuan deh tak besar ya jalan-jalan saya sebegitu
1: Au Arab ke Malaysia Francis Selinga ne. Au. Okey, jaban tu tu nyada tai ba pengujung au yang pengujung randau ba program 34 tu. Dan luai ke benar ya.
0: Tang. Ndak
1: berasa. Ndak berasa ne. Nanya mega dulu ati ngau atau ke pengarap ati nuan ba pengawa ke bekat
0: ngarap ke udah tu. Bala customer tu tetap datai lah, tetap bisik ngau bala kebukai di luar ni rindu berkena ku tak berketo serta bala student makin mayuah lah. Mujur.
1: Mujur ya. Pengawaknya ni apa ngawak bergagak ke
0: kita sama meran ke pengawak ke mana bergetuk dah
1: aman. Untinya mah bakal bisi orang ke ngode kain boleh tak ke dress banuan begini cara saya dah ya telefon dengan banuan sekali ke begini
0: tahu muka mendak ba Facebook aku ngau WhatsApp lah biasa bukannya lah
1: Facebook benar sini
0: Keranjai Buri.
1: Keranjai Buri.
0: Oh.
1: Jadi kita tahu benda hasil jari Meda Majori badia ba Keranjai Buri ba Facebook ya. Kelimpah harinya maka ba telefon dah madam.
0: Ya ba WhatsApp.
1: Boleh WhatsApp, WhatsApp nuan.
0: Boleh boleh. Laman dah public numbernya. Mesti ayan dia.
1: Berapa kini minta tuan nyebut mah madam?
0: 013-563-3913.
1: 013-563-3913. Jadi kelimpah hari Facebook bisik ke ngagak ba platform bukai kini madam. Bat TikTok dah bisik.
0: Lama dah no.
1: Lama dah no.
0: Tapi bisik lah bisik tapi cuma ku lama nak dai update. Nah, lama dah no update.
1: Ayuh ba laban awak
0: nak. Ku selalu ba status Facebook? WhatsApp.
1: Setelah WhatsApp. Okey. Tahu saya tidak simpan kita nombor kena sebut madam tadi. Kau ni nemu terpada ke curak-curak atau ke kedah digagak ya saya pengen nak cari ya kedah digagak ya di update ya buat Facebook sekali ke buat WhatsApp nah. Kena ngujung ke randau tu tu madam bergagak ke Kamburi tu moga boleh nambah ke perata pemisi. Jadi nama kini cakup perangsang dengan kelebih lagi ngagai kita kinduk tu awak ke terus rindu ngasil ke apa ngelandik jari berkenuan tu
0: oh, ya jakuk hari aku nada yang mayu minat aku ngainak madah kita ke induk tu lebih lagi kita ke suri rumah tangga tu ngai jadi nak adai penatai misi dari impo lah nak ngira nama bisnes lebih nak nak semesti kan buri kita mesti ke ngemeran ke pengawal lebih lagi pengadak jari lah. Engkau semua udah datai udah nyadi ke penatai misi kita impo ke kelawang lebih minta dia beri rebukai lah.
1: Amat, amat. Okey, madam halaban gawai pan semua.
0: Amat.
1: Minggu baru. Minggu baru ne gawai.
0: Ya, minggu tu. Tiga, ya lah.
1: Ya, seminggu ke gawai. Jaku, takkan pesan gawai lah, madam.
0: Okey, jaku pesan gawai. Mari selamat gawai ngagai bala peningok YFM bekal kelemai tu lah kelebagi kita ke bisik ninga bekal kelemai tu ngarap ke kita itu gayu guru gerai nyamai rentang senang ngomong menua lah mujur dari tahun ke udah ngagai kami serumah ba seratu adi norawas selamat hari gawai ngagai bala sidan tua aku di betuang dia selamat hari gawai menggawak ngagai kita serumah.
1: Ya, terima kasih kena madam laban udah limpang beranau dengan aku bapak grade 34. Kau nya bisik kini utai ke nak ditanya aku nak lansak tu. Dah makan eh?
0: Dah sengkok aku. Dah. Mu si tak telefon ni lo. For detail.
1: Ya, apa. Okey, madam terima kasih sekali lagi dengan kenuan. Udah dengan aku beranau bapak grade 34 Seronyawa Demban Badan. Lalu kita ke Bukai ke dekat nemu randau dengan temuai ke Bukai bapak ni saya dah kebukai mega terus boleh dengan kami buat program 34 Seronyawa Nemban Badan inti hari 6 gau hari Minggu berangkat hari pukul 3 ngalih hari terus boleh dengan kami bawa rentang ngalih hari terima kasih madam
0: terima kasih ya.
2: Segulai sejalai ngau YFM bab program 34 Seranyawa. Nintiang arina ngau hari Minggu. Sepengelama sejak hari pukul 3 ngale hari ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Pengelandia jari. Ngarang buuk. Mukir. Fashion. Movie. Adat ngau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM New Club Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Demban Baadan.

0: Okay, lagu Liza Elbert yang lagu Black and White, lagu kena pinta Media Majority tadi. Ha, dia kena merindang semua orang kenal lagu ya. Kebenarnya radio YFM jam ke dia tu. Okay, kerana aku semua terperindang. Okay, jadi ngonyak boleh terima kasih dengan DJ C, Tok Kian Nancy Tambum. Pemegang Madam Majority tadi. Okay, aku dah bulan kita dalam program 34 Seranyawa Neman Baadan. Okay, berasa jam kita ke dia turunnya pukul 4.17 minit lemai. Jadi sekali lagi meri selamat lemai. Selamat dengan ke kami dalam segmen kita Rentang Lahari YFM. Okay, berengkari pukul 3 ngelahari tadi. Nyentuh lagi pukul 6 lemai tu lagi. Okay, jadi kita kebaru dengan ke kami. Selamat dengan ke kami dengan frekuensi Radio YFM ke Semandur ke Tadiau. Ke lebih lagi kita ke Riau di Kuching. Atau Tadiau dengan ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Okay, kita mega boleh download aplikasi RTM Klik. Dengan ke kami dengan cara online. Okay, terus dengan ke kami. Nangira dini indur kita Tadiau jam kita itu. Kita ke menung dereba kereta bareng terjalai jam kita itu. Ngarap ke sama berjimat. Terus dengan ke kami YFM segulai sejalai. Dalam segmen kita Rentak Ngalih Hari.
1: Rentak Ngalih Hari.

0: scholarship biasa serawatun tayem ngal scholarship serawatun ko aduna man dibuka sekali lagi bagi nebi nyulut basis ye 2026-2027 scholarship basis tu 6 ungkup anak Sarawak bamayo buka pelajar bakal jenering perubat kantor nononan ngau kebuka hitung miawak dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana ada minta kenuri kena hari 5-29-2025-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu udah diambil bahwa website http://www.yasasarawak.org.my tau banyak bahas section scholarship nombor 082-44-2686 Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah
1: rentang ngali hari.
2: Okey, terima kasih dengar lah Abang Nagi terus dengar ke kami dalam segmen kita Rentak Melayu FM. Hanya di jam kita ke dia tu pukul 4:24 lemai. Jadi terima kasih dengar Abang Nagi terus sejalan dengar ke kami YFM. Okey, di Serian tentu yang boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz. Okey, jadi berdengar kira-kira pukul 4:30 lemai itu lagi aku nguji ngigak pengarik kami hari YFM Bintulu Floral Libat. Okey, ia kerja tu benuang ba Padang Bilo Lama Bintulu. Gau ngulu program kedikumbai Sarawak ku sayang. Jadi kira-kira pukul 4:30 lemai lagi aku nguji ngangau ya ngena arus telepon kita Doria berkongsi ke berita bekal ngga program kemenung diatur di Indru Jam ke itu program Sarawak ku sayang. Oke, okay? Jadi pukul 5 lemai lagi kita meriawak ningga ke berita pukul 5 tau ke utama 5 petang ke ditabur terus Haripalan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Okey, terus ingat ke kami YFM dalam segmen kita Rentang Lagi. Berengkari pukul 3 ngelahir tadi, ngentung lagi pukul 6 lemah itu lagi.

0: Okay, Florence Low baru dah merindang kita semua. Gaw lagu ke diberi nama Gawai ke Penudi. Okay, jam kita ke dia tu pukul 4:30 lemai. Okay, 4:30 ni lemai. Munyi ke udah disemai aku tadi. Kalau jam ke dia tu, aku nguji ngiga pengari kami hari YFM Bintulu, Floral Libat. Kepenuang ba airport lama Bintulu jam ke dia tu, serimbai hingga program Sarawakku Sayang. Okey, kita nguji ngiga Flora. Hello Flora.
1: Ya, hello Jess. Dini dia Jess. Bintulu ke berkucing
0: lah. Asal kat sesarau ni.
1: Saya
0: kena berkonti Bintulu FM dia.
1: Ya, anak-anak nampak konti dia. Nampak aku pandang bilu lama dia tak deh.
0: Bisa benda ke bopi ada tak deh. Jadi mana dia kesalah pedak?
1: Oh, salah orang lah. Oh. Nombor apa?
0: Sebenarnya kita ajak nombor ni.
1: Oh, kita ajak nombor ceritanya ni. Oh, kita subak-subak ni.
0: Oh. Okay, Flo. Benar rancak ni tu. Sarawakku Sayang, Babin Tulu. Okay.
1: Betul.
0: Berapa hari programnya kebenarnya, Flo?
1: 3 hari berlabuh kemari nyentuk pergi lah. Nak jilis dia, Jess?
0: Oh, jilis lah. Jilis lah. Nanti ada kerenti lemai tu tadi. Udah kiak aku tadi?
1: Ya, boleh. Oh, kan jauh. Pergi lah. Nanti dia nurul lemai tu. Lemai pergi lah pula. Dia nak pulai baru. Okey. Yang mesejnya.
0: Bukan, bukan nama ke, Flo. Galau ke pemisi tu. Kena gawai tu. Tindak. Udah, amin tadi. Oh, okay, Flo. Ngambil kita okay. Masuk jam. Terus ngambil ke berita, ambil report berkawan dengan program Sarawakku Sayang hari Bintulu. Okay, Flo.
1: Terima kasih, Jess, di Kondi YFM Iban di Kucing. Mungkin ke Jess tadi, berdua apa pandang bilo lama Bintulu tu. Berserima dengan program Sarawakku Sayang. Kita sama bulan mau ke semua disebut kami yang lama tu Jess ni. Ya kediatur berlaku kemarin 22 nyentuk pergilah 24 hari bulan 5 tahun 2026 ya. Jadi Bintulu jadi palan ketiga tu Jess. Nolatur program Sarawakku Sayang. Pengudah Limbang Ngau Miri atau menyekurang gintir kami tu nak. Kami menjana yang kaum dia tajak diorang Bintulu. Okey. Namun jika aku tadi, hari itu hari kedua program itu diatur. Tentu yang banyak macam program untuk ke aktiviti diatur pengelama 3 hari itu. Ya. Jadi lemah itu je, aku sebenarnya ngelansak atur pengawak ya ke bisik diatur sehari itu. Lepas pagi tadi pun bisik pun berkongsi ke report megah. Jadi itu sebenarnya ngelansak itu nanti lemah itu pengawak ke bisik diatur. Ini pun pagi tadi ke ngelansak ini pengawak berjadi ke program engkau bisa kena ingat pagi tadi
0: betul
1: je.
0: Betul
1: nanti pagi tadi bisa pengawak berjadi ke program Sarawakku Sayang Bintulu 2026 ya ia ke dipenyanyi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Bintun Datuk Abang Haji Openg ya hanya pagi tadi. Jadi nanti muak ke lemai tu Jess. Nanti pukul 4 tadi nang bisik pengawak cabutan hadiah e-peraduan sikit diatur ninting lemai tu pengamak 3 hari tu. Jadi jadi kami ke nyari nama tu orang kegawak gitu petugas nak ada ulang tu Jess. Nada boleh nganjung nama. Seminar ni ngarita aja mentok ni.
0: Kira kerugi ni lepas aku bisi mendak gambar tu ba Facebook RTM Bintulu tu bisi kerita pada aku tu.
1: Bisi kerita nya price utama ya Proton Imas 5. Nya price yang ini aja tu Jess.
0: Nada ngawa. Nada boleh kerita flow tu kebuka baka nama tu. Baka mana macam tu pada aku.
1: Mayu. Ya. Barang elektrik menyukur mayu haga nyak ke orang Bintulu tu anang lepas ke peluang mendatai kita nah.
0: Betul.
1: Okey, nyak ke pukul berapa pukul 4. Jadi pukul 8 malam tu lagi tentu ya bisi tenemu sikit bisi panggau pemerintah diatur ianya konsert rakyat ke diatur ba kemah utama dia. Lepas di konsert lepas konsert tu bisi dibagi ngagai di malam tu lagi
0: dibagi berapa tarif lo?
1: 3 segmen.
0: 3. Lepas putus tarif lo.
1: Putus.
0: 3 segmen ne.
1: Lepas ya di udah namanya pukul apa malamnya konsert segmen 1. Pukul 9 malamnya dia siaran secara langsung final Piala Malaysia Kuching CTFC berlawan JDT. Habis skrin besar ke disedia ke buat dia.
0: Biar ni.
1: Orang keminat merak member. Tahu data habis skrin disedia ke dia. Udahnya 9.45 berlawan baru ke konsert segmen yang kedua. Nah, udahnya pukul 10 malam separuh masa kedua final Piala Malaysia di Tampung Baru. Nyak ya di Selang-Seli ke ya Jess. Konsert ngau mega namanya screen besar ke bisi mandang ke siaran langsung final Piala Malaysia menyikaku tadi. Hanya muak ke malam tu lagi. Jadi artis ke bisi merindang malam tu Jess. Di masa lebih dia minat orang ke 90-an tu. Rahmat Mega. Mula lagu itu. Bisi merindang Rahmat malam tu lagi.
0: Nak ke pintu lu.
1: Ya, sikit sengaja ngasuh di jilis. Kau tahu. Ngecak ke depan lagi ke pintu lu. Kita
0: sempat kini? Ayo si bilon jam mereka.
1: Asai kau berapa ni last bilion? sempat deriba nak sempat dia tengah malam gede sampai nak awak dengar cerita kami ajak ya.
0: Okey.
1: Yang lain lagi penyanyi bukan ke Merindang ngai nyebut ya aku je ngambil orang datai ke dia rempu kita ngambil ke sama belak meda buat itu bakal tidak Iwan Dasri Cheng Eng bisa mega band di jasa pun bisa Merindang malam tu lekenya ngawak ke bisik diatur muak ke malam tu nyebut pergila tu Jess lama tu orang ke bisik nutup jalan tu berserimai dengan pelanda ya ke bisik diatur ianya pelanda Sarawak ku sayang fun run tau ke jom run gawai Dayak half marathon 2026 berserimai dengan program Sarawak ku sayang amai luah macam program ya ke bisik diatur tu berserimai dengan itu pelanda tu si dibagi ngagai kategori 21 km, 10 km, ngau mega 5 km.
0: Di bising ngau.
1: Ada kan ada ngau je. Ngai kena dapat ke suba. Lepas kita tu ke gawak tu. Pedia sekak ngau na. jadi jalan bisik ditutup je berlabuh hari pukul 3 pagi. Tu lagi 3 pagi tu untuk pukul 8 pagi pergilah. Dia jalan ke ditutup ianya Jalan Tun Ahmad Zaidi pengudara simpang masuk Jalan Polycap Sim Ching Mong ianya jalan menuju ke Jematan Tun Taib Mahmud tau ke kita itu nyebutnya tadi Jematan Jeprak jalan ke bisik mansaknya main jalan ke ditutup ke bisik muka jalan bukai ke ditutup ianya simpang keluar ia Jalan Polycap Sim Ching Mong menuju ke Jalan Tun Ahmad Zaidi pun ditutup jam kesepakar. Udahnya jalan keluar masuk Jalan Pisang Raja pun ditutup. Udahnya jalan keluar masuk dari Kampung Warisan Jepak menuju dari Jematan Tun Taib Mahmud pun ditutup. Udahnya bulatan atau ke roundabout Kuala Tatau yang Jematan Tun Taib Mahmud pun ditutup. Serta kependuri Jalan Tun Razak yang baru jematannya dan boleh bisa jalan ke bawah-bawahnya pun megak ditutup lepas mereka awak ya ngagai pengawal fun run ke bisik diatur tu ianya jom run gawai Dayak half marathon 2026 antaranya bisik mega pameran hari agensi perintah lagi mengkang dia projek nyentuk pukul 9 malam tu lagi tadi gak semua malam tu lagi lagi bisik peluang lain ngagai orang ke dekat datai ke bisik pengawak ke dekat namanya diadu ke ngau sekedar hari UPP perintah ke bisik muka kaunter kami hari ATM pintu lu tu Jess bisik nganyu dari ngeciak pengerai tadi
0: apa
1: tahu, bisik kesangkut, banyak kan je,
0: mayon. Irau lah banyak.
1: Tahu, irau lah banyak. Aku ngan yang diri, ngan ke lagi. Aku terus danjur ke kita kini.
0: Anak takut. Tahu,
1: ya, pengerai yang apa tu di persal kita ini. Tahu, jadi merancang masih mayon di pintu lu sekali lagi datai. Beberapa mayon, sehari itu orang kedua. Pelabak aku, mayon orang nurun lemai tu lagi. Lepas orang ke, udah komisi sekolah megak tu je. Orang kena gawak bojo minggu tu. Tau datai. Ngada padang bilu lama bintu lu. Di lemai tu je. Gaya hari cukup manah, panas. Nyona sanggup kau keluar dia barang teruk buh kemedi tu deh.
0: Dek, kau ni nyamai?
1: Oh, bisa kota nada saya je sebab kalau nak mat gitu. Aw, dah no randau no tu ajak ke berandau tak kira dah punya. Mayu dah report tak pergi lah berkunci ke pengawak bukai ke hari ke penudi pergi lah pembisik ke mengenai ke report mega pergi lah mayu berkunci ke lah. Aw, okay, terima kasih mayu hendak majlis pada ruang okay. Di konti.
0: Okay. Okay, terima kasih Laura sudah berkunci ke berita hari Bintulu tadi ngenang bekal ngau program Sarawakku sayang. Bunyi ke Laura tadi nyentuh kemaya pergi lah flow.
1: Maaf jangan ketutup pergi lah.
0: Okay, program tu, program tu.
1: Nyentuh pergi lah. Apa dia tu nak ingat? Nyentuh pergi lah 24 hari bulan.
0: Adik kau dengan kau ni. Okay, terima kasih flow.
1: Okay, sama-sama.
0: Okay, ya nyatinya tadi Flora Libat. Pengarik kami hari WFM Bintulu dah mai ke kita berita bagaimana enggak program Sarawakku Sayang ke Benudatur di Bintulu jam ke dia tu. Okey, ba airport lama Bintulu tak kemungkinan dikumpai lasar kenyalang. Okey, jadi dengan terima kasih laban lagi terus segelas jalan dengan kami. Nengah ke kami dalam segmen kita rentang lari. Berencana pukul 3 ngelari tadi untuk ngelari pukul 6 lemai jauh lagi. Okey, bunyi ke udah daripada aku tadi pukul 5 lemai kita ngetun mak nengah ke berita. Tapi utama 5 petang ke ditabur terus hari palang di Teredo RTM di Kuala Lumpur. Lalu jam ke penudi lagi pukul 5 lemai untuk ngelari pukul 6 lemai. Bagi selama kita bergulai dalam program Rentak Dangdut Pupu Bansa. Okey. Jadi tentu kita terus segulas jalan dengan kami. Nangiran tadi dengar ke kami dengan frekuensi radio FM. Tapi dengar ke kami dengan cara online. Dengan RTM klik kini. Okey. Atau ke portal radio.rtm.jovi.my. Terus dengar ke kami. YFM segulai.

Okey, Bujang Ulu Sungai, lagu kedai Marina Jara. Okey, nak rasai tinggal lebih kurang 5 minit lagi sebab kita ninya ke berita atau ke utama 5 petang ke ditabur terus Saripalan Berita Redo RTM di Kuala Lumpur. Okey, jadi benarnya munyi ke udah daripada aku tadi, 4 jam ke penudi lagi 5 lemai untuk ngaji pukul 6 lemai kita bergulai dalam program Rentak Dangdut Wansa. Jadi kita juga boleh komen bak Facebook kami YFM Iban nyema bisi lagu dangdut ke kak dinga kita lemai tu tak komen dia tak ke bisi pesan kini ke lemai tu dituju ngagai kamu belayan kini tak juga anjur ngagai Facebook kami YFM Iban. Ok, nak gue pindah ke bukai terus ninggal ke kami ngena frekuensi radio YFM ke semua kita diau pemegang ninggal ke kami ngena RTM klik ngga portal radio .rtm.gov.my. Okay, terus ninggal ke kami YFM Sekolah Sejalai.

0: Hot Quota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Anmizad Mohamad Ali berkata, setiap kad fleet akan diberikan kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kaul selia dan penguatkuasaan selain mengekang ketirisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet. Syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN.
1: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kuota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kuota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau juga berkata syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN. Bermula 1 Jun ini juga, kelayakan subsidi diesel menerusi SKDS telah diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pick-up bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick-up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick-up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Anmizan juga berkata kerajaan telah membenarkan kenderaan jeep dan pick-up yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Bersempena Aidil Adha, lebih 269,000 tiket perkhidmatan Trend Electric ETS telah terjual setakat ini. Ketua Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri memaklumkan jumlah itu merangkumi 78% daripada keseluruhan 347,220 tempat duduk yang ditawarkan termasuk tren tambahan. Katanya kira-kira 70,000 lagi tempat duduk masih ditawarkan kepada pengguna.
2: Buat masa ini, terdapat 70,000 seats yang masih ada untuk dijual. Now, sekiranya ia dihabis dijual, dan kita akan lihat ada peluang dari segi penawaran untuk ditawarkan seat-seat tambahan. Tapi as I said, dengan cuti yang panjang tahun ini, hari Wisa yang di Pertuan Agong, hari jadi dan juga hari raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada hari raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyurkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
0: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menghala ke pantai timur mula meningkat petang ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Idiatur Nur Rosli di Plaza Tol Gombak. Silakan.
3: Terima kasih Zamil. Aliran trafik di Plaza Tol Gombak mula meningkat petang ini susulan pergerakan orang ramai pulang ke kampung sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Tinjauan mendapati trafik menuju ke lebuh raya Kuala Lumpur Karak melalui MRR2 bergerak perlahan namun masih terkawal. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 3.3 juta kenderaan menggunakan lebuh raya utama pada hari puncak musim perayaan. Sementara itu, Plaza Tol Gombak, Bentong dan Karak dijangka menjadi antara lokasi paling sibuk sepanjang tempoh berkenaan. Pengguna yang menuju ke Kelantan disaran memulakan perjalanan antara pukul 6 hingga 8 pagi atau 8 hingga 10 malam. Bagi perjalanan ke Terengganu pula, waktu cadangan ialah antara pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 hingga 8 malam. Orang ramai juga boleh mendapatkan maklumat trafik semasa menerusi laman sosial X at LPT Traffic serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan jauh. Sekian sahaja laporan dari Plaza Tol Gombak. Kembali semula kepada Izamil. Silakan.
0: Terima kasih, Idiatun. Menjelang kemuncak ibadah haji di Arafah, petugas tabung haji dan rombongan perubatan Malaysia terus komited menjaga kebajikan Duyuf Rahman di Tanah Suci. Bagi mereka, amanah itu digalas seperti menjaga keluarga sendiri sepanjang musim haji berlangsung. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rusli dari Mekah Al-Mukarramah.
4: Komitmen petugas tabung haji musim ini berada pada tahap terbaik, terutama ketika persiapan akhir menjelang wukuf yang hanya berbaki beberapa hari. Semua petugas kini dalam keadaan siap siaga bagi memastikan kebajikan dan pergerakan jemaah haji Malaysia sepanjang operasi masyair berjalan lancar dan teratur. Petugas tabung haji menyifatkan amanah menjaga jemaah haji sepanjang musim haji sebagai tanggungjawab besar yang digalas bersama demi memastikan kebajikan mereka sentiasa terlihara. Dalam masa sama, rombongan perubatan menasihatkan jemaah supaya menjaga kesihatan dan menyimpan tenaga sebelum bergerak ke Arafah, selain membekalkan kit ubat asas kepada setiap jemaah bagi menghadapi operasi masyair. Petugas perubatan turut berharap diberikan kekuatan dan kesihatan bagi memastikan amanah menjaga kebajikan jemaah haji dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Kurang beberapa hari sebelum kemuncak ibadah haji bermula, pelbagai operasi akhir terus diperkemas bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat menunaikan ibadah dalam keadaan selesa, selamat dan teratur. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Berita seterusnya, majoriti rakyat yang cintakan kedamaian diseru bangkit menolak naratif kebencian dan fitnah yang cuba dimainkan segelintir pihak. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata keadaan semasa seolah-olah memperlihatkan kelompok kecil yang lantang dan gemar menimbulkan kebencian cuba mempengaruhi masyarakat.
5: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimput, tanah kebencian, buat fitnah, takut orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah jernih of the minority.
0: Perdana Menteri turut menegaskan kepelbagaian kaum, budaya dan agama bukan perkara baharu, sebaliknya menjadi asas pembentukan negara sejak awal kemerdekaan.
5: Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat dari budaya itu majoriti dan beberapa kutukan kepelbagaian Islam agama persatuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani kita bukan melakar sesuatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pun asas negara kita menetapkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di sekolah seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program kenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama di sekolah. Akhir sekali sukan Piala Dunia Sepak Takraw. Malaysia bakal membuat perhitungan dengan Thailand pada aksi akhir acara regu berpasukan malam ini. Skuad negara mara selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada aksi separuh akhir di Stadium Titi Wangsa. Bagaimanapun, tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rusti disahkan tidak diturunkan akibat kecederaan. Muhammad Haziq Hairul Nizam atau Zarif Marikan Ibrahim Marikan bakal menggalas tugas sebagai tekong utama negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota tetap disil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke Pantai Timur mula meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Manta, Nalihari, Tadalamay, Panmarilang, Malay.
1: Why? Sigulay, Sigulay.
2: BCSP Global dalam telepon me.
3: Hati tu dah ada me. Dia tu udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
2: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak masuk ke SP Mega.
3: Ya kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
2: Nyamai-nyamai mentip dia.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di me.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
3: Top up Sarawak Pay ni, Mek.

Okey, Sawung Van dengan lagu ke dari nama Udah Ngai Agi. Okey, selamat lemai pendengar, selamat kita bergulai dalam program Rentak Dangdut Popo Bangsa YFM. Okey, jam kita ke dia tu 5.18 minit lemai. Okey, jadi boleh terima kasih megak dengan kebelakaban kita ke bisi nganjong komen bak Facebook kami YFM Iban. Okey, mereka selamat lemai ngagai Mami Abah. Okey, selamat nyelah hari DJ ku ya. Selamat berjalan ke nyawa-nyawaan bakal ke lemai tu. Okey, Cheng Suni megap si komen. Selamat bertugas DJ RB Irama Dangdut begelek kita lemai tu ku ya. Haram kita sama dengan ke wife Miban ku ya. Okey, Lengunai Nai. Selamat lemai DJ minta nuan main ke seberang lagu dangdut di kena merindam bala kenglala bakal sidar rinta ngabung. Ya tidak, Julia Chai, Chayeng, Pai Stanley, Ma Amanda, Sian Anding, Nuga Majat, nggak bala kebukai ke ngelala aku ya. Ngerap ke sama terperinannya ke YFM. Agnes Indah Robin, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penyawa, ngenuan ke lemai itu, minta main ke lagu dangdut Ari Emelina, lagu Memori Daun Pisang. James Pangeran, mengapa si komen, selamat lemai DJ RB, selamat berjalan ke penyawa, terima kasih. Ini tinggi, selamat lemah DJ Rajesh, selamat juga ke penyawa panas. Gaya kami di Betung, minta main ke lagu dangdut Hari Zaleha Hamid. Dikenal merindang semua geng lalameh. Ngerap ke terperindang, terima kasih DJ RB sama-sama. Okay? Jadi nyaman tadi, bala kabar kita, bala berdengar, kisi nganjong komen bahawa Facebook kami YFM Iban ke lemah itu dalam program Rentak Dangdut Pupu Bansa YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau yang bakal tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, paip serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu manjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagariput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Abang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod isi liat pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu penamat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, terengkap jalan ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkeni nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat balik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

Okey, terima kasih pendengar. Lagi terus dengar ke kami dalam program kita Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM ke Lebagi Nuju Indai Lantan. Okey, benar dengar ke kami jam ke dia tu. Okey, ngarap ke terus terperindang meh dengar ke kami YFM segulai sejalai. Okey, nak rasa jam kita ke dia tu dengar pukul 5.36 minit lemai. Jadi meri selamat lemai ngagai Lina Bugis. Selamat lemai Arbi, selamat menjalani kemiawak dengan Tuan Buat Konti ku ya. Jadi, madah ke diri hari Kota Masai Johor. Selamat hari gawai, tiga ratai, nuju nuan jauh kita sebilia, pemegang nuju semua peningnya YFM ku ya. Richa Unup, selamat lemai di Jarbi, selamat menjalani kemiawak dengan Tuan. Benuang on the way, ngau orang ngambil induk. Ningan Nuan dalam kereta Ari Jalai Simpang Simunjan Kuya Opiane. Okey, Fiona Bunga, selamat lemai DJ. Selamat berjalan ke pengawak. Nanti bisa awak minta main ke lagu Florence Hike. Pengerinduk terpantau bak dada. Yang jadi DJ, angat menua kucing Kuya. Jimat boleh lagi. Okey, terima kasih punya. Kita kudah nganjung komen bak Facebook kami. YFM Iban. Okey, terus kita berpindah ngau lagu ke sekali itu dalam program Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM. Kita dengar ke lagu Air Titik ke Batu, lagu Faris Adnan bergulai ngau Masih Dayu. Okey, terus dengar ke kami YFM segulai sejalan.

Ya, yeah, okay. Nyawa dari lagu Jamal Mirdad, hanya lagu yang penting happy. Okay, nasionalnya yang penting happy. Kita semua gagal. Okay, kita gagal. Nuan gagal. Aku gagal. Okay, semua kita gagal. Meh kelemah itu nih. Okay, terima kasih lepas lagi terus dengan kami YFM Segulai Sejalai. Meri selamat lemai ngagai Colina Lo. Kawan kita buat Facebook YFM Iban. Selamat lemai di JRB. Selamat berjalai ke pengawak genuan kelemah itu kok ya. Jadi nyak komen KBC di Hanjung bala kawan kita bala peringa buat Facebook kami YFM Iban. Terima kasih hau. Kita kudah anjung komen, kita kudah namanya tadi like, share, utai ke bisi di ingkah aku buat Facebook kami YFM Ban Kelemai itu. Okey, jadi sebelum kita berundang ke lagu ke sekali itu, mari kita semua berhati ke report atau ke info gayari. Dan sebenarnya beri terima kasih ya guys. Siti Fauziah binti Mat Adam Pemsai hari UPS Ting Mata Kegari atau Kejabatan Meteorologi Malaysia udah katanya tadi berkongsi ke kita info Kegari ke lemai itu berengkir hari pukul 4 lemai kena sar itu 23 hari bulan 5 2006 dalam kandang 12 jam. Okey, jadi muak ke lemai itu Kegari di pelabak ke hujan pemegah ribut kudik bak kucing Semeria Semerahan, okay, kucing Semerahan di Serian Megak Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang. Lalu di Seriaman Betul Ngau Serikai muak ke lemah itu hari di pelabak ke mana. Lalu muak ke malam tu lagi jentuk ketumu pagi-pagi lah. Hujan di pelabak Kenyadi di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Sibu, Kapit, Miri, Ngau Limbang, lalu Gayari mana? Di Betuang, Serikai, Mukah, Ngau Bintulu. Okey, jadinya tadi report Gayari atau ke info Gayari kita ke lemah itu di pekunsi ke pemsai hari UPS Ting Mata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, terima kasih ya guys. Siti Fauziah binti Mat Adam. Okey, nyari dengar kita yang datai bab pengujung program Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM. Pemegia kita yang datai bab pengujung segmen kita, awak kita ke lemah itu Rentak Ngelahari YFM. Kena sehari itu yang tadi 23.05.2026. Nyari terima kasih semua. Kita ke udah bergulai dengan aku berengkari pukul 3 ngelahari tadi nyentuh ngelahari pukul 6 lemah itu lagi. Pemegang Amri, terima kasih dengan guys Nancy Tambom atau ke isi ngau temuai tadi Madam Majori ke udah bergulai dengan kita dalam program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Okey, jadi pukul 6 nyentuh ngelahari pukul 9 malam itu lagi pukul 6 lemah. Nyentuh ngagi pukul 9 malam, pengarah kami kebukai, bergulai ngau kita dalam segmen tak ke awak, Sadalemai YFM. Okey, nanti kita ke bertumbuh baru, bawa awak kebukai. Okey, jadi lagu kita ke penudi, lagu Aldrin Awin, Badu Berdua Nagi, ngau lagu Ani Mayuni, lagu Terang Bulan. Okey, selamat lemai semua, nanti kita ke bertumbuh baru, bawa kebukai. Bye-bye semua.

0: Kalido, YFM, Mai Kita Rawin, Ngelawak, Siti Pilih Menua, di kurang lebih 45 km berjalan, Ari Pasar Serikai. Kita nemuai ngagai belilih menua pakan. Menua pakan di pelabak kebulih nama ari sebangsa buah kemayu ditanam bak menuanya. Buah pakan tau ke dikelola megak ngau nama buah nyekat tu nyangkat sebakar peniau baka buah rian. Bercurak kunil serta mansau, buah pakan cukup nyamai diempak. Nyak ke buah, nanti kita nemuai ke pasar pakan. Kita rekam medak replika buah pakan, tau ke buah nyekat bak tengah-tengah pasarnya. Nitih ke penerang ari upis pelilih menua pakan, bisik 220 buah rumah panjai bak menua pakan tu. Penyampau tubuh kenguan menua pakan bisik 14,588 iko. Entik dipecah ke majoriti bangsa kediau bak menua pakan ianya bangsa Iban 96.6%, lalu tangkan kengau bangsa Bukai baka Cina 2.5%, Melayu 0.5%, ngau bangsa Bukai 0.4%. Menua pakan tu megak nyimpan 1001 cerita lama. Lalu bak pelilih menua pakan tu megak bepalan bak Bukit Sibau wak pakan. Dia alain dur lumbung bujang berani kita Iban, ianya libau tau kerentak. Kita ikan muai ke pakan tau ngelawak lumbung raja berani tu bak tucung Bukit Sibau wak pakan. Kediato, Siti Ari Pengerami kediatur nintian tahun bak pelilih menua pakan, ianya pesta pakan. Lebuh maya pesta pakan diatur, kita boleh medak macam bangsa pengawak. Bagi pengawak berjual barang, pengawak mandang ke pemansang, serta megak pengerami ke Bukai. Pesta pakan diatur dalam bulan 8 tau ke 9 nintian tahun. Aram nemuai ngagai pelih menua pakan. Mayu cerita tuai, gau pesaka asal ti bedau diserungkai. Mana alai nur nemuai. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Dua puluh empat jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu, biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ningat kami, YFM segulai sejalai.

Ya, lagu ni naik dinamik, senang hati pulai gawai, hengkanya udah berkemas. Kini kita jam ke dia tu laman gawai hangan sak semak-semak seminggu lagi kita dekat gintu hari gawai daya. Selamat lemai ngagai kita ke bergulengok kami buat YFM. Pemegat terima kasih ya ngagai Rajas Booking ke udah bergulengok kita. Kenya oleh pukul 3 ngalih hari tu tadi nyantuk ngagai pukul 6 lemai tu. Jadi pukul 6 lemai tu ngagai pukul 9 malam dia kita dekat bergulengok aku Nancy Tambom tak isi bak sada lemai sehari tu kena 23 di bulan 5 2026. Jadi harapkan kita gerai magang peningah lemai tu tentu ya jam ke dia tu tambah lagi kita udah belalak bertunggak mua hanggau hadir sebili tau ke buat dalam kereta jam ke dia tu kini ke benua mendiang ke YFM. Terima kasih ya lah memilih YFM jadi ke stesen pemerindang kita. Okey, jadi tusuk program kita sada lemai sehari tu agi bakal selama ke alai pukul 6:30 tu lagi dia kita dekat bergulai engkau pengeluar program kami Menteri Sikir bak Hello Y Kapit lalu udah nyat lagi dia kita atau ke aku dekat maca pesan ke bisi dikenatai ke kita ngagai email kami ngagai WhatsApp konti YFM Iban. Lalu pukul 7:30 lemai ni kita dekat mendiang ke berita tabur terus hari YFM. Lalu pukul 8 buat jam tik ke penudi dia kita dekat buku lain kau Min Meliza tak ke Anti Min buat program Nembiak Min sehari tu ke ulih di pedak kita mega buat Facebook YFM Iban sepedau mendiang ke berita pukul 9 malam tu lagi. Bukannya ke tu so program pengelama 3 jam bak awak sada lemai. Siti tu lagu gawai megak merindang kita bak awak sada lemai. Kita ke kajar benuang ngagak kiak kini. Ngagak biskut kini. Atau lagu Ari Baby Shima Maya. Ari gawai sada lemai YFM.

0: klub aku, klub ngempat na Suriaman. Nda ditinggal kemegah ke gaya bala kami sebilia, ya. Painai aku, bala dua, bala kabar ni belayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru, gerai nyemai, lantas senang wan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngempat Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Suriaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suriaman. Selamat hari gawai.

0: kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega tau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakuk ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana jakuk ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakuk. Nyadi bab perkara tu nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya mansut ke jako.
2: Okay. Sebeda aku nyawat tanya nanya puan pini. Nanti kita beda kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ya.
1: Ya.
2: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena kita nguit kianya tadi. Oh. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk dia boleh ngering tau ke ngelemi korang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jakuk kita itu bisi kuasa. Jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi bak kitempu tau ke nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajar tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita sururan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Au. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jako nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura mana mansut ke utai ti mana Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
0: Plasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
4: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke MyTV.

0: Abisi undang selepas batu lagu hari Abang Kaya. Ngujung ke jam dia tu pukul 6.30 lemai. Jadi dia tu terus berlengah pengeluar program kami. Menteri sikit bahan hello white carpet. Hello T.
1: Ya, hello. Selamat lemai. Kalau kau ngalih hari
0: ini. Oh, lepas semua ngalih hari ini lemai tu. Ya udah. Ngenat ke diri, kena?
1: Aau, nung nak kita rempu kalau main kalau aja lain kena rempu, nung kau itu rempu kan, boleh?
0: Amat kena.
1: Banyak murai no.
0: Kena nang segaman, nang nadai ngetu, nadai ngetu.
1: Nadai pemisi sekali.
0: Nadai pemisi sekali. Bisa ku manso ai, jakonya dete.
1: Aau, nadai.
0: Mansonya ne. Bisa ibu Facebook ku mansonya.
1: Ya,
0: aau.
1: Nai anak mumpung kau rai no, tu cina lah ngomai orang. Ringan, tangan dia.
0: Amat ga. Bisa nak dengar lagu tadi bisa undang selepas batu.
1: Bisa. Dia tu mayuh namanya bisa pusuk selepas tepungnya.
0: Ah, pusuk selepas tepung bisa.
1: Bisa antai pakai roti dah. Bisa tepung, bisa kacang selepas tepung kini tega bekanya. Tidak tanahnya nak deh.
0: Oh, amat.
1: Mayuh teh selepas dah.
0: Ya, teh selepas. Selepas ni enggak aku kenang. Oh iya. Tentu ada ramai nih pasal kapit jam ke dia tu ti ke laban gawai semak sesemak deh.
1: Tuh, iya. Nanti berkenan ke pasal pengeraminya. Lama lirik kami itu dah ramai, bisa seminggu lebih nih. Ninteng lemai lebih kini ninteng malam. Laban program sebelah tu aku pun bisa berkongsi ngau peningkat mayu apa kau ngau program kapit kacau festival. Ke bisa dia tu tunggak ke menua kami di kapit Balabuh peresmian tadi 17 hari bulan seminggu ke udah udahnya nih tiang malam macam program aktiviti ke bisa diatur kelimpah mega bisa panggau pemerintang ambil ke banding kita bisa pekit main asal kita bisa pekit ngepan pekit ngajar atau ke bekerja deh bisa berlama nih tiang lemai
0: nyoma 17 hari bulan seringnya berengkah nih
1: iya 17 hari bulan pengawak nu berjadi ke Kapit Culture Festival tang sebedaunya berapa hari bulan ni seminggu sebedaunya sikit dah dibuka pala nak lai bangsa bagi menua kami di Kapit nu pengawak berjual ke pemakai utai ke kena gawai mai pun kau gawai ngai ku kiak cing ngai ku
0: nya mai amai nya ngai
1: bangsa aja petang au namanya petang ke mata bangsa tang square nya deh
0: au lebanting lebanting itu dari segi Brunei untuk mana tu kau beli kau tu kena kau gawai lah
1: nya meh nu meda baju mana ya ku de oh bu beli api dia ngai populai oh talang pengawak tu
0: anak dia tu nama yo handa utang sana de ati de
1: ya lawan kita meda ne utai kerja ke orang makin mana pengelandek jari itu nu makin macam-macam
0: ya
1: ati ini yang tu ni ibu jai nu buat ati ke jai de ini yang meda utai nya de kena me tu ke bisa ku kitai nadai na tau cara
0: sebenar tu ke pasarnya tu dari mana bekerja datai dia nadai dia ingat dunia lagi danya
1: nadai udah cu arah ke mata kali melalui tadi
0: tahu
1: ya meh
0: aku tahu gak berhenti yang kerja nanti
1: ya ya meh hukai ke namanya pengerami cukup rami bapak bagaimana kami di kapit lebih lagi itu cing ngomong gak peningan mayu pagi tadi pengawak niti daun kami kai rami mat pembalan mang kakai
0: nuan bising kau
1: aku nak ngau di daun minak ngau ngambil berita ke kita ATM deh. Ya. Udahnya tadi ngelamak tu kami di kapit muak ke lemai ni di daun. Aku kalak ngau 2 tahun lepas. Umai ya wai nu kira lama kita grup kuruli deh.
0: Oh. Berasa ya nanti tanya gintir manso.
1: Ya gintir di rempo. Nya meh tahun tu penyertaan kita cukup mayuh bisa 28 titik tim 28 titik tim dia ngira setiap titik timnya bisa agak persembahan bisa kadangnya namanya poco-poco belagu matai ke pantun utai ke bekanya ame ni tiap pelanik setiap timnya tim ke ujung kumah ya Oh, laban nanti nak salah info dari upir sedia bagi menua kita di kapit. Padahal ke dalam kanan 28 itu timnya lebih kurang bisa 700 siko sedak kengau.
0: Ya. Ini nak mayu lah. Oh.
1: Mayu lah. Rindu amat rami tadi aku minta sedak ke bukan laban tu kan sebenarnya kita di Banjar ke ngau di daun. Sida kayan kenyah, sida bidayu lah. Lama kita ada ni bangsa peketan Melayu, Cina, teh kebanyaknya. Sida tu je ngau makanya tadi sida kata-kata nutai nya nak mau kena nutai nya ni. Ah rindu pupu bangsa di kakunya nu bisi ngau makan apa pengawal ni tidak pun kita bagi menua kita di kapit.
0: Aku oh, amat rindu ke pengawal bekanya ke lawan ke kalau engkau orang ke bekanya ada ni.
1: Aku ngari. Tajak berasa lelak.
0: Iya, tajak berasa lelak. Nya pengelak ni buat sebutan. Aku oh, matanya ke rindu oh. Nama dah lawan tu memayo ya tadi mayo gari atau ke ngepan kita kena bangsa kai pan habisi megak mayanya. Kena kalau pedak nuan pan pedak nuan.
1: Ya ya. Aku tiga amatnya siau. Aku mada cukup lah liat kita lagi kita kino ke agak ngepan utai ke bekenya aku berarti kalau bandi se mega tim nu dia agak sedaya sebakau maka magang ni
0: nah nya ko
1: ya ke ya ke ngena set bure nya sebakau maka magang ada nya sedak ke ngena ngepan bata rajang nya ari palok itu ke kaki semua jago sebakau maka magang
0: nya ndak kelalo ge orang ke di kelalo tu dia
1: badai aku terus terang made ya minat nemunya bisa mensia tak aku nak untuk berarti kenal mua tak tu.
0: Amat.
1: Nyak meh. Pengawal kita yang tadi berlabuh hari wap sibu tak kuap kami di kapit tu kelama tu. Kala itu tadi dipercayai ke yang berhormat Dato' Western Uga Anak Umuang. Ngetuai ke pengawal niti daun kami. Pagi itu tadi tajak pan mata panas dia nemu kita dia tu. Tumu macam bahasa panas.
0: Aman.
1: Udah nu ngasuh kenian di ngeriut dah. Atang kepada semangat kami sebuat ke tau kita sebuat kenali si daunnya cukup steady sampai ngagai ke penudi tim ke 28 anak yang tersedak kenal niti daunnya kami kemudian belah sisinya pan agai geng nak timpu ni peduli bukan selalu nyemi dah impu ngerdai dah impu
0: amat kena nanti punya jaga setahun sekali nanti kita ke kira setahun sekali mah mengayan ke pakaian dari impu au ya
1: au nyak pan setahun sekali nanti tu tu berpeluang ngau nanti daun setahun sekali nanti tu tua tu berpeluang ngau ramadak
0: nama
1: udah berasai lancang hati napi ah
0: ya
1: maka tu deh aku 2 tahun lepas aku bisa berpeluang ngau nanti daun tahun si kemarin tahun untuk nanti peluang nah. Ya. Jadi medau lah
0: kita. Tengok asa hati nanti.
1: Tengok tang nanti ngawak meh.
0: Nggak nyadi ke tu pihak ke enggak orang kira pihak ke enggak keriput kenan.
1: Lemah orang kau nah.
0: Amanya maya terpegah ini nih nak ngerti yang telepon.
1: Ya hanya meh kaku datang saja pihak mereka berpuji tanah yang enggak sedak ke ngau laban ku medak. Sidak kengau tu nang ira umur tu pada aku isi ni oh hari ni biar nyentuh aku besai ia kemir amat di sana si nayo si tim pada aku nya
0: ya
1: hebat mat
0: pengekak kengau rarami ya
1: au nya meh pengawak ke bisik udah diatur kami pagi tadi lalu lemai tu lagi ci bisik mega pertandingan Beat of the Band ti dia tu kapit Steven Davidson bagi menua kita di kapit eh nya bisik dia tu jadi tak nurun malam lagi mendak pengawaknya ke bisik dia tu Bak Town Square lalu pergilah anak ingat peninggal mayu namanya pengawak penangguhan kapit nama tu KCF bagi menua kita di kapit eh malam pergilah ayah penangguhan lalu pergilah mereka pekit kumang bagi menua kami di kapit dekat mereka dia tu finalis enam ikut finalis ke dekat berebut ke kumang bagi menua kita di kapit jadi inteng lama tu pekit kumang tu selalu ya dia tu kami apa dewan suara kalau itu dia nak beli mijo nak ambil mijo nak ngawal beli mijo nak makai dia nak boleh mendak sedap ya deh secara live aram malam pergi lah kita sama meh sebut dia meh kita Batang Square deh kalau banyak dia tu nanti terbuka deh Batang Square dia no kita mendak siapa kita Jadi tak mai pulai gelap pulang bagi menuakan diri kapit. Nanti kita nak boleh ngenapai kita rimpu malam pergi lah kan kau. Mena aku dah nampaknya bisa membuka, bisa nekuk kini. Tuk mega boleh dapat kita secara live. Dipancar ke terus hari Facebook KCF Mpuna. Hari UP sedar resdin.
0: Nyo ke pemanah
1: hasil dah. Nyo, tak. Dia mendak deh.
0: Aw tan nyo mendak sai bakal tua ke dia ke? Asai ya deh. Ti nanti ba. Ya, nanti ba live Facebooknya. Ukai ke madah nak mana-mana. Tanya ma nyo ungkuk orang kena boleh datang ke kapit.
1: Ya.
0: Bakal kami itu deh. Bakal kita kenal yang mendak dia. Nyo main cukup ramai.
1: Aw berentak sekali.
0: Aw berentak sekali.
1: Aw feel nyo perasaan nyo kita lain deh. Jadi nanti boleh datang meh pergi lah no medak pengawak ke sedia tu kalau bagi penangguhan Kapit Culture Festival ngau mega pekit kumang bagi menawa kami di Kapit. Nyau tak ke boleh dikunci ke aku ba awak hello wai Kapit kita ke sekali tu ci. Kadang-kadang le lengau aku ka baja ko kita sebuat dia nyau aku ngai ngayong dia tadi ne. Nyau meh out. Ya, utai ke. Boleh dikongsi kaku pak awak hello wai kapit kita ke lemah itu. Boleh baru nganuan di konti dan sebenarnya selamat gawai.
0: Ya. Selamat gawai bertemu baru. Bisa itu bisa maya bertemu baru tu.
1: Bisa. Bisa lagi. Nah.
0: Ya.
1: Ya. Aku bakal dayak meh. Warwan. Nama tu ngibun menalan mesti
0: pada. Amatnya aman. Ada yang kunggau ke tahun tu nak boleh ya. Aku kok aku teti tahun ini lah ke tahun terdengar Rita pengrami orang.
1: Betul. Yeah. Okay, awaknya ajar aku ke sekali tu. Cik, boleh baru dengan Wandi Kunti di YFM. Terima kasih. Selamat jalan ikut pengamuk. Bye-bye.
0: Bye-bye. Ya, nyata di Menti Sigi aku dah berkongsi dengan kita. Berita takut pengrami ke bisik diatur di Kapit. Ianya Kapit kau Cultural Festival ke diatur nyentuk ngagai pergilah ke bandar 24 hari bulan 5 2026. Terus berlengok kami YFM sada lebay
2: frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

dalam kepatut. Seliah ke ari deriba lebuh lelak. Ngantuk tau ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebung baka langit. Terang baka pandang bulan purnama.

lagu dari Ricky Andrewson, Terantang Tawa Gawai. Lalu Ricky Andrewson tu megak sikut hari penyanyi ke bisi merindang Bazar Gawai Sri Aman 2026. Kalai pergilah ya dekat merindang mini stadium Sri Aman berengkari pukul 7 lemai. Awaknya berkawal ngau hari tika penudi Bazar Gawai Sri Aman 2026 ke dah berengkah 15 hari bulan 5 tu tadi. Jadi kita ke dia di Sri Aman Sampal Rami Gawai pergilah hari tik ke penudi Bazar Gawai Sri Aman 2026. Terus berkelengok kami Bawai FM udah tu lagi peningat dekat macam pesan ke bisik di kedatai ke kita ngagai kami Bawai FM. Kesekali tu Siti lagu lama hari Wilfred Vincent Ragam dengan Lina Kidang Tua Setuju dekat sekunsi.

0: Kelamayan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Dia tu terus macam pesan ke bisi diknatai ke kita ngagai email kami YFM ngau WhatsApp konti YFM Iban. Jadi pesan tu ke diterima kami hari insul anak duat kalai pesan tu dituju ngagai kapal melayan ya ke dia bawa mendas ratuk bajau seratuk kapal melayan ya ke dia di Sebuyau Sebangan Merdang Meludam Kuching.

Yang sampun engau senangi. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang binia, bunyi anak libu, bunyi anak libu tau ke amoi, ke deka diatur pergilah 24 hari bulan 5 2026 hari Minggu pukul 8 pagi. Jadi pengawak sarap bangkit deka diatur malam tu bak rumah Albert anak ladi bulan baru sebuyau. Ya, pesan ngetas ulit nandu isi pesan tu baru peninga, kalau pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang bunyi anak libu tau ke amoi, niang bunyi anak libu tau ke amoi, deka diatur pergilah kena 24 hari bulan 5 2026 hari Minggu pukul 8 pagi. Pengawak sarap bangkit deka diatur malam tu bak rumah Albert anak ladi bulan baru sebuyau. Jadi pesan ke Siti tu pesan sembiang kata sulit ia kena terima hari Joni anak jawan. Pesan tu dituju ngagai kaban belayan ia ke diau berpilih nyelita mawang 4 buah rumah Sungai Pinang, sebangku 4 buah rumah Sungai Bulu, sebuyau Singai Iban, Senangih, Telagus, Jiruk, Kerangan, Sabah Lapeng serta kaban belayan ia ke ngelala niang jawan anak jawan tau ketawan anak nangkai. Jadi pesan tu madah ke sembiang atas sulit niang jawan tau ketawan anak nangkai kena 24 hari bulan 5 2026 hari Minggu pukul 10 pagi bak rumah panjang anak Bali giam lama balai ringin. Nyandi tu nandu isi pesan tu pesan madah ke sembiang ngetas ulit gena sembiang ngetas ulit niang jawan tau ketawan anak nangkai kena 24 hari bulan 5 2026 hari Minggu pukul 10 pagi buat rumah panjang anak Bali giam lama balai ringin. Ya, pesan ke bisik di kirim mengagai email kami about YFM. Jadi Siti tu lagi pesan ia kena diterima hari Helen anak Bawing atau ke bini niang Anthony. Engau Mia anak Baya atau ke Indai Anthony. Jadi pesan tu dituju mengagai kaban belayan ia ke diau di tunuk kapit saya niah balingian batang sangan batang tajum tatau pasal lama batang anak batang arip rumah ali sangan rumah jelaping sangan nanga malat ngau kaban belayan ya ke bukai ya ke ngelala niang Anthony Basil anak Sambau. Jadi pesan tu di pesan tu madah ke pengawak berantu niang Anthony Basil anak Sambau kena 3/6/2026 ianya hari 3 buat rumah Was Sungai Tajum Sangan Tatau. Nandu isi pesan tu pesan madah ke pengawak berantu niang Anthony Basil anak Sambau kena 3/6/2026 ianya hari 3 buat rumah Was Sungai Tajum Sangan Tatau. Nya pesan ke bisi diterima kami buat YFM. Udah terlagi lagi nampu megak pesan ia ke bukai ke bisik di terima kami buat email YFM Iban.

0: klub aku, klub Ngepan Nasriaman. Nggak ditinggal kemegak ke gaya bala kami sebilia, ya. Bainai aku, bala tua, bala kabar nih belayan aku bak menua Sriaman. Selamat hari gawai, gayu guru, gerai nyemai, lantas senang wan menua. Wee-ha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sriaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sriaman. Selamat hari gawai.

0: yang nalah di hari taik itu klub bagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Untuk pesan pemati kita terima kami ba YFM kalau pesan tu hari pelangi anak Seli ke hari kesida SB liak ba rumah senabung Sungai Serintong. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan ya ke hadiau ba Spiring, Batamuka, Tamin, Sungai Wong, Sungai Kuak, Balingian, Kapit, serta ke pembelayan ya ke Bukai ya ti Ngelala, Tengau anak Cabo. Jadi pesan tu madah ke Tengau anak Cabo. Tengah anak cabo atau ke Indai Duri. Udah dadai pagi tu tadi. Jadi niang tu dekat din tu. Malam tu 23/5/2026. Engau malam pergilah 24/5/2026. Serta niang tu dekat Dianjung pagi hari Sabtu kena 25/5/2026. Jadi niang tu dekat din tu buat rumah senabung Sungai Serintong Kuak. Awaknya pesan ke di, pemati ke dia terima tu nanduk baru isi pesan tu peningal. Kalau pesan madah ke Tengau anak cabo, Tengau anak cabo atau ke Indai Duri, udah nadai pagi tu tadi. Jadi ni yang tu dekat di Intu malam tu 23/5/2026 ngau malam pergilah 24/5/2026. Serta niang tu dekat Dianjung pagi hari Sabtu kena 25/5/2026. Niang tu dekat Dintu ba rumah senabung Sungai Serintong Kuak. Ya, pesan pemati lalu tu pesan ngelumbung ke diterima Ari Daniel anak Ling. Jadi madah ke ngelumbung niang ngerepung anak Unggang atau ke Apai Panau kena 28/5/2026 bawa rumah Joseph anak tinggi Emperan Dabai Sungai Goh Tengah. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan ya ke diau di Li Yu Balingian, rumah Gelai Sungai Setuak Seri Sungai Setuak Serikai, ke pembelayan ke diau di Maluang Gau Awiak Seratuak, ke pembelayan ke diau bawa Sungai Menuan Kapit, Sungai Belawai, Nanga Nyikau, Nanga Setapang, rumah adik Nanga Lan, ke pembelayan ya ke diau bawa Sungai Guah Ulu Gau Ilik di Kapit, serta ke pembelayan ya ke Ngelala Niang Repung anak Unggang atau ke Apai Panau. Jadi penerang kesiliak ke pembelayan telefon ngagai Indai Mujab berlumur kusung 13-526-5941. Jadi nandu isi pesan tu pesan madah ke ngelumbung niang repung anak Unggang tau ke Apai Panau kena 28/5/2026 buat rumah Joseph anak tinggi Emperan Dabai Sungai Goh Tengah. Jadi kebang belayan ke dekat nemu ngasili agi berkau ngepesan tu telefon ngagai Indai Mujab berlumur kusung 13-526-5941. Nya pesan ke bisik di rumah kami ba YFM.

0: Jadi Apin radio di Kuching di Sarawak tu utomo ah tahun 54 ah. Udah orang putih yang gaduh yang orang di Singapura. Laban jamnya berapa tahun 49 atau 50 51 tadi menyo no kacau dah kau nya bisi guna ke jago san yo nya nadai lah ni ngau nadai semua
1: tang maya jaman nuan gawa barjo Sarawak maya 3 tahun pesan berat badau bisi nah
0: bisi pesan
1: bekeni cara sedang anjuang maya nya
0: main tulis
1: main tulis
0: telefon
1: nganjuang kito main tulis anjuang gupis
0: orang kami tak lagu main tulis, nak telefon.
1: Ngedap pos.
0: Ngedap pos.
1: Apunya dan juang diri orang parah ya. Berupa pesan datai.
2: Ya, aku kagak tahu lian kan sempatnya.
1: Sempat.
0: Habis telegram, bawa orang bawa pos opis.
2: Telegram. Kena telegram.
1: Kena telegram lah.
0: Cerita gue baik, nak telegram.
1: Lalu jempat ya datai tanya.
0: Lalu datai menyok, ya. Nak telegram. Nak telegram.
1: Major retired Edmund Abid pengawal berkawal engau radio kita di Sarawak itu orang.
2: Ya, terima kasih.
1: Okay, temu baru. Terima kasih.
2: Terima kasih.

Ya, lagu Ri Ika Malam Agi Muda. Pukul 7:30 tu lagi, dia kita dekat benda ke berita. Tidak ditabur terus RIY FM di Kuching di Tota. Sebenarnya, tu Siti lagu Ari Gwen, Sanggup Aku, Sedalemai YFM.

tanah pejalan kita, pilih tak ke mupuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Rinat. Mari selamat hari gawat, nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa, bertucung baka bukit nungkat neraja, berkebun baka langit, terang baka pandang bulan purnama. Selamat

Keterbah tu batang berita. Sarawak Negara Industri Jemaah Ilak, Hari Penegak Penyerakup Rakyat. Strategi Tumu Kuasa Gadung, Nyungkap Pemansang Sarawak. Ngemansang ke jentera dekat muka peluang baru ngagai orang dagang Bumi Putra. Sama lebay bergulang aku Nancy Tambun bawa berita lemai YFM kena 23,005 2026. Budak tu lagi peninga isi berita.

Penyerakup Rakyat Ari Pupu Bansang Gau Jalai Pengarap Meruan nyadi puguk pemujur Sarawak Mansang nyadi kuasa ekonomi baru menua. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah, Rakyat Sarawak Ti Meruan Tegap serta sepenemu gojong ke benua tu majak cakah ngerandang industri jemahilak nyengkawem kuasa gadung hidrogen engkau ekonomi kurang karbon. Ia madah perkara ke berguna bendar jam kediatuk, ianya ngirik penyerakup engkau ndak ngira bansa, engkau jalai pengarap. Lalu semua orang bergempung, nyingkang, ngangkat Sarawak, ngambil sama Mansang, baka Bavaria di Jerman. Premier maksud ke Jakutu, maya berjadi ke program Sarawakku Sayang SKS bagi menua Bintulu 2026, Sarito tadi. Berbang engkaunya Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah pemerani Sarawak ngambil risiko dalam sektor kuasa gadung. Dia tu maksud ke hasil lebuh menua tu nyadi palan pengeluar hidrogen keterubah di rantau ASEAN. Atur tu diambil tumu agi dikenal bersedia napi hasil minyak kemajak kurang jemah hilak. Ia madah cara pemansang Ti Meruan di Sarawak boleh pengiktirafan antarabangsa lebuh forum ekonomi dunia netap ke Bintulu nyadi siti ari 4 kluster industri kurang karbon di peringkat global. Tu ngayan ke Sarawak oleh nyapai pemansang ekonomi ngau nyaga rampak menua Ti Setibang. Program tu Premier megak nyuak ke simbolik bantu sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS ngau skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES ngagai 10 penerima ketanda perintah menua nentu ke nembiak Sarawak nak tinggal hari nyambung pelajar ngagai tikas ke tinggi agi. Penegap Sarawak ukai seminak berpanggai bak pemayuh asir rampak menua tang semangat berserakup sepenemu engkau pengelantar rakyat Ari Pupu Raban Bansa. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming madah budaya berjalai ke pengawak ti berguna benar nyadi identiti siti-siti bansa. Ti ulih ngempung semua orang ti nak ngira gaya penatai pendiau. Dengan aktiviti kebudayaan, Raban Bansa kelebih lagi Raban Nembiak uliah ngelala budaya Sidampu serta merti enggak berbahasa ke adat bangsa Bukai. Johnny, maksud ke Jakut tu, maya malam budaya Sarawak berserimbai enggak program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi menua Bintulu. Program kediatur perintah Sarawak tu, mujur ngempuruk rakyat Ari Pupu Raban Bansa enggak gaya ti penuh pengelantang, Ari ti ngatur mayuh macam program berpelasar ke seni, budaya enggau pemerindang ti mandang ke identiti unik Sarawak. Bandar Mutiara Tebeduk dekat terima dua projek besar tahun tu. Ianya ngagak dataran Mutiara Tebeduk serta hub ekonomi enggau kebudayaan. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tebeduk, Dr. Simon Sinang Badamada. Projeknya dekat diperjalai ke hari baru agih belanja agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA. Projek tu disadang dekatnya di penyungkak pemansang ekonomi serta palan pemansang kebaru bak kandang sempadan Tebeduk. Ia masuk ke Jakut tu bak pengerami Pragawai Rando Tebeduk 2026 bak upis Lilih Tebeduk. Dr. Simon megak madah RM295,000 agih belanja ke projek Miet Menua Pesisir MRP diberi ngagai 59 JKKK ke dipegai Sitak Dun Tebeduk. Agih belanjanya dikena mantuk JKKK berjalan ke mayuh bengkah program Raban Bansa serta pemansang buat kandang menua sidak. Dia tu kita benung mendiang ke berita lemai RYFM.

0: ngemansang ke aset Jentera Barat ulih ngangkat ke pengulih serta bersemekih bala kontraktor menua di Limbang. Tulekan muka peluang agar orang dagang Bumi Putra ngau ngambil bagi berjalan ke projek infrastruktur ke besar lagi. Sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Madah, bisi aset Jentera Kediri Empu dekat negap ke agi pengulih bala kontraktor ngati Kediri berjalan ke projek lalu ndak berpanggai buat orang luar agi. Atur tu, ukai seminak ngangkat ke penyikar operasi tang megak mantuk ngurang ke ungkus titik tinggi ketegal nyewa jentera orang bukai. Yang mansut ke jakut tu, buat pengawak nyerah ke Jentera Berat Komatsu Kediberi konser dagang konser orang dagang Bumi Putra Sarawak DUBS Pusat ngagai DUBS Pampang Limbang. Gawai ngetau ngau cerita rakyat Sarawak SHFF 2026 berengkah diatur Saritu Berkampung Budaya Sarawak SCV. Program tu diatur kena laku ke warisan budaya serta negap ke sektor dagang temuai menua. SCV buat sebengkah penerang madah ke pengerami ke diatur Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Sarawak ngau Upis Penyungkak Dagang Temuai Malaysia Tuk Megak ngemerat ke pengawak nyaga serta ngetan ke budaya seraya meri inspirasi ngagai Raban Nembiak ngambil merti ke adat ngau main asal di menua tu. Beramai ke Jakuk Celebrating Heritage Inspiring Future, pengerami dua hari nyak megak bisi ngatur pengawak bukai nyengkau mantai ke ajat ngau muzik asal, mandang ke cara nyumai lawak bangsa asal, main asal serta mandang ke budaya Ari Pupu Raban Bangsa di Sarawak. Malam tu bisi mandang ke drama musical Belawan Bureng The Hercules of the Kaliman River ti nyerita bujang berani bangsa Kayan ti dekat dibantai buat mua balik temuai ke bisi datai. Sarawak Metro Sdn Bhd terima aku RUPS Pengelikun engkau pengerai pengerja pengawak JKKP Malaysia pengudah mujur nyapai 112,508,932 jam kerja selamat ngau nadai kes berbadi di ujung ke lenyau timpuh gawak tau ke LTI. Tanda basahnya disuak ke Sapit Director JKP Malaysia Bahrudin Mamat maya penemuaya ke Kuching bedah lama ke udah. Tanda basahnya megak diberi ngagai kontraktor laban udah mantuk nyapai pemujur ti berguna bendanya. Raban JKKP Malaysia megak bisik ngabas projek sistem pengangkut bandar Kuching KUTS ngabas Facility Transit Aliran Autonomi ART di Demak Laut Kuching. Kepala Pemesai Eksekutif Sarawak Metro Teknologis Mazli Mustafa buat sebengkah penerang madah pemujurnya jadi lalau ke berguna bendar gagai semua pekerja Sarawak Metro ngambil seruran ngemerat ke pengelikun kelebih lagi maya ngagak projek KUTS di penuh cakah di perjalai ke. Berita ti keperudi. 600 buah motosikal besar bisik ngau konvoi fun ride. Ari Waterfront Kuching ngagai Kampung Lot Bako. Berserimbang ngau pengerami motosikal besar antarabangsa Pulau Borneo BIPBF 2026 edisi ke-24. Presiden BIBB Sarawak Ramli Tuah Madah. Program hari kedua tu diatur kena rapid ke kawal ngau sidak ke bak Kampung Bako Lot. Maya macam pengawak bisik diatur yang kaum sukan rakyat bergulai ngau mensia mayu lalu ditangkan ke merarau bergulai ngau bala bikers serta peranak menuanya. Ia mansut ke jakut tu sebedau jadi tuai konvoi fun ride salitu tadi. Ramli begak madaka sidak nerima timbal tik manah kelebih lagi berkawal ngau jalai alun di Sarawak ti cukup manah serta ngemantup ke ati bala bikers ngau penyerta hari menua sepiak. 1,225 ikut orang dari Sarawak, Sabah, Wilayah Persekutuan, Brunei, Engau Indonesia, bisik engau konvoi itu. Kena kunjung ke berita lemai batang berita di Baca Baru. Sarawak negap ke industri jemah ilak hari penegap penyerakup rakyat. Strategi tumu kuasa gadung nyungkak pemansang Sarawak. Ngemansang ke jentera dekat muka peluang baru ngagai orang dagang Bumi Putra. Tunaka kita mendiang ke berita lemah hari itu. Beritanya tadi, ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Ailinda Suil, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Kerana cerita lama Sarawak.
2: Saritu, 23 bulan 5 tahun 1988. Konsil Negeri Sarawak sudah membenar ke Siti Usul nukar menira Sarawak, lagu kebangsaan Sarawak, ngau moto Sarawak. Terdibantai ke Menteri Pengobrumah Sarawak Mayanya, Celestin Ujang, maya awam ke diatur bak Konsil Negeri Sarawak. Tajak pihak usul yang terima mayu macam balas dari bala kaban Dewan yang kaum dibantah kaban Kursi Negeri Kelakak, Dato' Amar Haji Yusof Putih. Timadah kecurak celum bak menira barunya. Nang keman ke Tegal bisi kawal ngau simbol perkara tina mana serta orang ti benung ngulit. Ya megak madah ke pengirau berkawal lagu Sarawak baru Ibu Pertiwiku tinganti Sarawak bahagia serta moto baru ti dilanggur dekat muai identiti ngau nilai tradisi rakyat Sarawak kendang udah bisi. Celestin Ujang maya nyimpul jurai bak awam tu nyemetak madah ke ubahnya sebagai hari pengawak ti mandang ke identiti rakyat Sarawak ke bendar serta pemansang menua. Nama kenyak, kenyau di tahun 1848, untuk kelima kali menira Sarawak diubah, nyadi sebagi hari evolusi sejarah. Ubah simbol Sarawak, ukai reti nejuk kewarisan lama, tang kena negap ke jati diri Sarawak bak konteks kebusai lagi. Tajak pun mayuh dipetalat serta dibantah, usulnya tetap dikemenar ke Kunci Negeri Sarawak, nyadi siti pemutus rasmi perintah menua Sarawak.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu, ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

kelebih lagi nampak kendang yang penuh nganti buat Facebook bisik live hari anti min udah tu lagi pukul 8 malam tu. Nyalain nak minah ke frekuensi kita terus menggelengok kami buat YFM lagu ke sekali tu. Lagu hari Melissa Francis Nuan Meh Ambai Asi. Sedalam mai YFM.

0: terus bergulai sejalai ngau kami bawa FM.
1: Sepengoda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: datang, penduduk kami, merindang kita, nak kalak jelungan, nak kalak leju, merindang kita, nintiang hari, nintiang jam. 101.2
1: Radio that makes you happy.
2: Segulai sejalai.
3: Lihat tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penungak, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzik dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai dengan YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
4: Jelik anda lebih lagi Hari Persatuan Pengusaha Katangan Semegang dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Latang Senang Wan Menua.

dengan Nambiak Mit bertemu baru gulai dengan Aunty Min buat program Nambiak Mit ungkup ke minggu tu. Jadi berserimai ngau hari gawai ke dekat datai buat program Nambiak Mit, Aunty Min megak bisik temuai. Jadi temuai Aunty Min tu jauh din. Jadi ke minggu tu kita dekat di Perindang serta madak pengelandia bala Nambiak Mit hari sekolah SK Nanga Embuau Suang. Kita dekat madak nama pengelandia kebisik dipandang ke bala Nambiak hari sekolah SK Nanga Embuau yang kaum kita oleh madak pemanah rampak menua tak ke rampak sekolah SK Nanga Embuau aram sama bergulai dengan sidak ya buat program Nambiak Mit. Aunty Min megak merik terima kasih ya ngagai bala pengajar keudah merik kerjasama serta nyukung program Nambiak Mit.

Salam Malaysia Medani, salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Salam Song the best, salam embua kekuatanku. Salam segulai sejalai. Aku Binin Anabakum, guru besar SK dengan Buau Song. Aku dah gawak baskula tu baru masuk ke 7 bulan. Bepun hari bulan 10 tahun 2025 nyentuk kereta. Pengelama sekolah tu didiri ke 61 tahun tu dah bisi 16 ikut guru besar. SK dengan Buau tu ditempa siko uriban orang Buau Empu ke bernama Encik Seriban Ananyungan. Bakandang tahun 1964 Seriban Ananyungan nyerah ke tanah ya kereta ngagai bala pemesai upis pelajar mayanya. Nemiak ke sekolah di tau datang hari 17 buah rumah panjai pelilih menua Ambuau Empu ianya menua Ambuau Manap Lijau Ngolajan. Dia tau nemiak bas sekolah dengan Ambuau bisi 61 ikau hari prasekolah nyentuk ke ngagai primary 6. Bala pengajar ke gawak di tau bisi 17 ikau lalu disawuk 7 ikau bala AKP. Pengulian nemiak bak pelajar batikas di sedahana ianya bak TP3 ngau TP4 bisi ke sekedak datai bak tikas TP5. Bak pengawak ke akademik bakal pekit bercerita, pekit berlagu. Pengulian nembiak datai bak tikas bahagian. Lalu bak pengawak ke kurikulum bakal pekit main bola tampal, perjuak tinggi, pekit Belanda ngau Tibukai. Pengulian nembiak bisi datai bak peringkat negeri. Aku ternyadi guru sari tau amat ngarap ke sekolah dengan Buau tau nyulut bak semua pengawak sekolah bak tahun-tahun tiada karatai. Aku percaya serta penuh pengharap bala pengajar tiada nyua ngajari tau terdiri dari kupu bangsa ngau menua bakal bangsa Iban, Melayu, Cina, India ngau kedasan dusun. Sidak tau datai dari Mayuh Bengkeh menua ianya hari Sabah Pirayak kedai pahang ngau menua Sarawak tumpu. Pihak mega sidak yang sudah dilatih ngau penemu ngajar telati serta bagas. Sidak yang oleh merik penemu serta gawak ngau tepatut. Terima kasih ya. Tahun tau tahun kita ane rindang menuju pemansayang. Selamat hari gawai tahun 2026.

0: Selamat pagi, nuju bala semua kita. Aku pengajar William Anak Asun, pengajar tingajar bahasa Iban bahas sekolah SK dengan buah song di tu, serta jadi ketua penitia bahasa Iban bahas sekolah tu. Mereka jemaah mudian tu, nada salah kita ingin ajak aku bukai, tang anang sesekali-kali kita ngelupa ke jaku asal kita lah. Jaku Iban tu pengeraja bangsa. Kapa kita nangi, nanti ukai kita akan ambil rebah baru tingetan. Sapa lagi, ni ya? Pihak aku jaku sempama, jaku berpetara, jaku berpengeraja. Nyalai anda malu berjaku Iban buat sekolah, berkelas serta buat menua bukai. Dikelala buah hari langgu, lalu dikelala jaku hari penyiru. Hanya jaku terseruan di dengar kita lebuah berkenan ke jaku kelebih lagi jaku Iban. Jadi buat sekolah aku itu, cara ngemansang ke merangsang jaku Iban tu tadi, hanya kita madah ke identiti lah kita. Lepas aku jaku Iban tu tadi, identiti kita. Pihak bangga, pengeraja, hanya jaku Iban tu pengeraja bangsa, ada cerita jaku semak, adanya tunjuk ke pengerinduk kita, belajar ke jaku kita pun. Bisik program ke ada tu bahas sekolah aku di tu, hanya bakal pergi bercerita bahasa Iban, pergi aku bintang buau, pergi rantelah, serta pergi karaoke lagu TV lah Iban, daya ada. Jadi semua program tu hanya program setahun penitia bahasa Iban, rindu aman. Alah ni miak, enggak utai berkata deh. Sige ditanya, sidap lama tiap-tiap tahun. Makin hari, jaku Iban majak hidup, majak maneh serta mansen ketegak bisik penyiru. Pemerat serta pengerinduk ke jaku Iban tiap ukai seminar bahawa community Iban yang megak bahawa bermacam pupu bangsa menua tu.
1: Selamat pagi, nama aku Joseph Sia Anak Kepungi. Umur aku 12 tahun. Saat itu, aku dekat memperkenalkan kita sekolah prasekolah Matahari.

0: sekolah matahari Bisik 17.6 ya. Bisik sikok jugo,
1: sikok pipi.
2: Begini.
0: Tok Puan Rami, tok Cikgu Jessica. Dah nak, aku dekat madah ke kita, dewan makai sekolah nangak, SK nangak buah. Biar tiba petok asrama lelaki, sida ayah bisik 10 ekor lumia. Jadi, pihak kanan kutok, dewan makai kami. Aram.

Belakang ku tahu bisa pengenalan kelas kami. Dan tergai, aku kengemai kita agai kelas tahun 1, magai kelas tahun 6. Raf. Tau, pusat sumber sekolah kami. Arum kita

0: Sebab Mai kita mendak kelas pemulihan dengan kelas tahun 3.
1: Belum tahap 2, tahap 4 agak tahunan.

الكاست اهو اللي بقى. Gracias.

untuk rutin kami tiap hari Sabtu sampai hari Jumat. Tiap pagi, udah dan pagi, kami semua banyak nurun dekat pesenang.

0: tidak tahu kami bersedia dekat Nurul pula.
1: Pagi. Tengah hari. Sekarang kita mau ke dewan.

sama lemai dan tau kau yang berudah semua malik. Udah baso, kepala kawanku benar-benar digarai. Udah terlegai, kau main ke bebaris makai. Lagai dia makai kamu. Udah tau kamu benar-benar bebaris, ha?

Ale.

0: Abal mati bakanya mega nanti kita bisi ngembuat anak mai yang abang ngagai pertang rumah lelaji kami itu ngagai ke kita parai pengadai tangka beriti mati babi punas uduk lus mano pemberani anak nusi dengan anak mada pemandai nak ibu di
1: salam menjulang pendidikan di Sarawak, salam on the best, salam embuau kekuatanku, salam segulai sejalai saya ucapkan kepada penyelaras bersama program, kepada pengacara majelis kita pada pagi ini. Terlebih dulu saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang datang, mantap pragawai kita Pak SK Nangak Buau Maka Kesarito . Jadi dengan ini juga saya mengucapkan selamat datang.
2: Satu, dua, tiga, empat.

0: Aku ini anak bakum, berusaha iskin ngambuang, beri selamat hari gawai, naya tahun 2026. Mbuah kotanku, gayo guru gerai nyaman.
1: Hai, aku Cikgu Caroline juga anak kenal guru penolong kanan HEM SK Nengambuau dekat Merik. Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru gerai nyaman. Oh.

0: klub aku, klub ngepan Suriaman. Ndak ditinggal kemegah kegaya bala kami sebilia, painai aku balan tua ngobala kaban belayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai. Lantas senang wan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Suriaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suriaman. Selamat hari gawai.

Ya, 10 minit lagi dekat pukul 9 malam. Pukul 9 malam tu lagi dan kita dekat mendiang ke berita tabur terus dari kota Midiang ke Sapuri di Kuala Lumpur. Lalu tu nak kita gulang aku ni si tabur mentaki si bak sada lemai sali tu 23 hari bulan 5 2026. Bertemu baru kita bak awak ke bukai. Selamat belak, selamat ujung minggu.

0: suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Semudah aku nyawat tanya nanya puan Pini. Nanti kita benda kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena te nguik kianya tadi. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku oleh nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita oleh mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti oleh ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jaku kengasuh hidup tau kemati semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba ketempo tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita sururan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura mana mansut ke utai ti mana Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasar Jurai 6:35. Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Dintian hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara yang berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian yang boleh menggugat kestabilan. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takutkan orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar suatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Beliau berkata pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan. Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berkuat kuasa 1 Jun, sektor pengangkutan darat barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
2: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dalam hal itu, Dato' Armizan memaklumkan pelarasan had kuota tetap bawah SKDS dilaksanakan bagi sektor pengangkutan darat barangan sebagai usaha memperkukuh mekanisme kawal selia subsidi di sel negara. Menurut beliau, setiap fleet card akan ditetapkan kuota antara 900 hingga 5,000 liter sebulan tertakluk kepada 23 jenis kenderaan.
2: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun. Pelaksanaan SKDS ini kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Untuk laporan trafik di tol RNR Seremban arah selatan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Silakan.
3: Baik, terima kasih Kai. Saya kini berada di RNR Seremban, arah selatan yang menjadi antara lokasi utama persinggahan pengguna lebuh raya menuju ke destinasi masing-masing sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Plus Malaysia Berhad menjangkakan kira-kira 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh raya Plus sepanjang tempoh cuti dan musim perayaan kali ini. Setakat ini, aliran trafik menghala ke selatan dilaporkan masih lancar dan terkawal. Namun, bagi laluan menghala ke utara, pergerakan kenderaan mula perlahan susulan peningkatan jumlah trafik dari semasa ke semasa. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan rehat mencukupi, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik serta memandu secara berhemah demi keselamatan sepanjang perjalanan. Paling penting, rancang perjalanan anda sebaiknya. Sekian sahaja perkembangan dari kawasan RNR Seremban Arah Selatan. Kita bersama Idiyatun Nur Rosli di Plaza Tol Gombak. Silakan.
4: Terima kasih Nora Shikin. Aliran trafik keluar dari Ibu Negara ke Pantai Timur malam ini dilaporkan lancar dan terkawal. Susulan peningkatan jumlah kenderaan di Plaza Tol Gombak sempena cuti sekolah dan Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, tinjauan mendapati terdapat pergerakan perlahan di beberapa laluan utama sekitar Jalan Lingkaran Tengah 2. Namun keadaan masih terkawal dan tidak menjejaskan aliran keseluruhan. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 209,000 kenderaan menggunakan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak pada hari puncak musim perayaan ini. Sementara itu, AFA Prime Berhad menasihatkan pengguna jalan raya agar merancang perjalanan dan mengelakkan waktu puncak, khususnya pergerakan bas ekspres antara jam 9.30 malam hingga 12.30 malam. Dalam pada itu, tiada penutupan lorong dijadualkan sepanjang musim perayaan kecuali bagi kerja kecemasan, dan pengguna boleh mendapatkan maklumat trafik terkini melalui laman rasmi ex-AFA Prime Berhad. Sekian sahaja laporan daripada Plaza Tol Gombak. Kembali kepada Kai. Silakan.
0: Terima kasih Idiyatun. Berita seterusnya. Pemerkasaan kanak-kanak perempuan terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan program pembangunan kemahiran dan keupayaan diri di sekolah tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, program berkenaan bertujuan menggunakan isu sosial melalui pemerkasaan wanita selain melahirkan lebih ramai golongan wanita yang mampu berdikari dari segi kewangan. Menurut beliau, pihaknya akan bekerjasama dengan pejabat pendidikan daerah bagi melaksanakan program berkenaan mengikut kesesuaian jadual persekolahan. Luar negara, lebih 243 juta barangan keperluan dibekalkan ke pasar dan premis runcit di seluruh Mekah serta kawasan suci bertujuan memastikan bekalan mencukupi untuk memenuhi keperluan harian jemaah haji. Menurut agensi berita Saudi, antara bekalan yang tersedia di pasaran, lebih 121.6 juta botol air dan 82.2 juta pek produk tenusu. Bagi menampung permintaan, kapasiti pengeluaran harian dipertingkat. Kementerian Perdagangan Arab Saudi juga akan terus memantau dan melakukan pengawasan bekalan secara rapi di semua pasar serta premis perniagaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergula lelaki profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Aaron Chia Soho Yik 21-18-21-12 sekaligus menghirupkan peluang menghadiahkan kejuaraan buat Malaysia di laman sendiri. Dalam acara persorangan lelaki, wakil Thailand Panichapon Tiraratsakul mara ke aksi akhir selepas menewaskan pilihan ketiga dari Perancis Christo Popov 21-13-21-13. Menanti Panichapon merebut gelaran juara pemain China Li Shifeng, beliau mara selepas menewaskan rakan senegara Hu Jian 21-17-21-16. Ketika ini, JDT dan Kuching City FC sedang beraksi dalam perlawanan akhir Piala Malaysia di Bukit Jalil. Saksikannya secara langsung di saluran TV OK, Sukan Plus dan melalui aplikasi RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi Pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kendak, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belaya, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggap Nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu ari YFM.
7: Jerana cerita lama Sarawak.
8: Saritu 23/5 tahun 1988. Konsil Negeri Sarawak udang benar ke Siti Usul nukar menira Sarawak lagu kebangsaan Sarawak ngau moto Sarawak. Dibantai ke Menteri Pengobrumah Sarawak Mayanya, Celestin Ujang, maya awam ke diatur bak Konsil Negeri Sarawak. Tajak pihak usul nyenerima mayu macam balas ari bala kaban Dewan yang kaum dibantah kaban Kursi Negeri Kelakak, Dato' Amar Haji Yusof Putih. Dimadah ke curak celum bak menira barunya, nang keman ketegal bisi kawal ngau simbol perkara tinamanah serta orang di benung ngulit. Ia megak madah ke pengirau berkawal lagu Sarawak Baru, Ibu Pertiwiku, Tinganti Sarawak Bahagia, serta moto baru di dilanggur dekat muai identiti ngau nilai tradisi rakyat Sarawak, Kendang Udah Bisi. Celestin Ujang maya nyimpul jurai ba'awam tu nyemetak madah ke, ubahnya sebagi hari pengawak di mandang ke identiti rakyat Sarawak ke bendar, serta pemansang menua. Nama kenyak, kenyauri tahun 1848, untuk kelima kali menira Sarawak diubah nyadi sebagi ari evolusi sejarah. Ubah simbol Sarawak ukai reti nejuk kewarisan lama tang kena negap ke jati diri Sarawak bak konteks ke busai agi. Tajak pan mayuh dipetalat serta dibantah, usulnya tetap dikemenar ke Konsil Negeri Sarawak nyadi siti pemutus rasmi perintah menua Sarawak.
7: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: Kesekali tu, YFM mai kita ngulu Sungai Lingga nyagai menua tidik kumbai bantil. Terbilang laban hasil undang sungai, sidak tidiau dibantil tu megak berjalai ke pegawak bumai bertahun, berkebun, ngak berikan. Kepala Menteri Sarawak ti kedua, pengundah Datuk Steven Kalong Ningkan, Datuk Tawisli, pihak megak Menteri Bertanam Bertupik Benua Sarawak ti dulu Subak, Datuk Holistini, nya antara pemesai ti datai ari menua tu. Bak menua tu megak, bala misionri ti ngerembai ke pengarap ngagai menua nya menyak, niri ke gereja kedua ti pemadut tuai di Sarawak, pengundah gereja St. Thomas di Kuching, ianya gereja St. Paul Bantil. Nitiah kepenerang ari bob gempung cerita tuai bangsa Iban. Iban ari menua Bantian ngau pelilih menua Seribas. Dulu agi nemu nyurat ari Iban ba'ai bukai. Laban menua dua bengkah tu, dulu agi dua pengawak mission datai. Bak menua Bantian, pengawak mission tu dipelabak dikerembai ke Urongya dalam tahun 1860 kelia. sebedawi hati nyerkai keseribas, ari baik buda anak orang kaya pemanja dana, gelingi kandang gereja tu, mayuh pendam serta mega regang lama ti cukup narik hati kitai, laban ti kebuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemayar itu. Bak kandang gereja tu mega, bisik siti pendam ti cukup penyelai. Kebuah pihak, laban semina umbang kerang ngau tekuyung, ti ditabur ke kena ngelai pendam tu. Ensera sida ketuai, madah ketuk meh dor jantil, ti bebini ngambi anak bujang berani ban balau, ijau lang ditumak ke. Siko hari manuk sabuang menua tu, ti suah matak kayau ngagai balam bun suah mayanya klia. Kuta banting megak siti hari palan di menua tu, ti ngundan mayuah jerita lama. Nitya ketusui hari serak tubuh ijau lampu, bakar anak surya. Kuta tuk meh ke pengelinduang menua banting, maya menua agi sigak menyak. Batas bukit banting megak, siti hari palan tin arit ati, ianya junggur bukit banting. Kalai pala di menuanya, nimpai munsuh tidak tai ngacau. Dur palannya ti tinggi, merik pengelebih ngagai sidat ti berjaga bak kubu lebuhnya, bedak penatai bala munsuh. Mayuh jerita tuai, gau pesaka asal ti bedau di serungkai, manah alain dur nemuai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
2: WAI FM.
3: Ya, baru ngam.
2: Kan?
3: WAI FM.
10: Pemerintang Malam.
11: WAI FM.
12: 24 jam WAI FM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WAI FM segulai sejalai.
13: Kami, Merindang Kita, Mintiang Hari, bermacam lagu.

Yeah, lagu di Baik Wat Rock malam tu meninggal kaban sampai mati mungkal awak pemerindang malam kita malam merindam 23 hari bulan 5 2026 ya. Dan segaman peninggal nanti kita berhati ke bawah penghidup kita ke dunia nyata tu jadi kaban ke datai ngulur ke jari ngangkat ke kita lebuh maya kita yang tadi terterap tertingkap maya kita itu sah ianya tadi seruran dan bisik buat tisi kita nyak meh atau diambuk ke kita yang tadi kaban sampai mati anang kita berkaban ketegal kita ke nguliah ke penyamai ketegal kita yang tadi ke nguliah ke penguntung aja kak lebuh maya kesenang aja atang maya tusah ia nadai ditemu kita ya ya nyelinya mungkal pemerintah malam kita nyalai selama malam bagi semua bala peninggal kita ke malam tu ia ke bisi mendiang ke YFM seraya kita ke gereja pengawal diri kini malam tu laban malam tu di pelabak kaku mayuh bala kita yang tadi nungak TV laban bisi main bol final nanti kita berhati ke bat TV ok ia ke benung diatur jam ke diatur ya jadi kita bersampai ke tim Rimdo Kata Sarawak yang tadi boleh pemujur malam tu ya lalu buat tusun program kita bawa pemerindang malam kita untuk malam hari 6 23 hari bulan 5 2026 bakal selama pukul 10 malam kita dengar ke berita malam ke ditabur ke terus dari YFM lalu dah berita lagi kita dekat terus mendiang ke tanduk carta siapa juara nyalanya tusun program kita bawa pemerindang malam kita bergulang waku melati badi hari pukul 9 malam ngagai 12 tengah malam. Ya, jadi itu lagu kedua. Adi pilih aku merindang bala kita bawa kita ke bergulai bak pemerindang malam kita malam tu. Siti lagu gawai. Gawai penyau ngansak sesemak. Lagu gawai riraban OCHP joget ngetas ranyai.

0: ngasai diri nya lelak atau ke ngasai diri mesti sebes beniang ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti diri nya nyonya mai bapala nyonya mai nya baru tau driba ngabe ke penglikun jalalu untuk jaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku itu ianya jadi aku nak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngejakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Kabang

Lagu hari Helig malam tu peningat pelakon lagu kena aku merindang. Harapalah kita agak-agak terus mendiang ke YFM. Bergulai engkau kami bawa pemerindang malam kita 15 minit lagi dekat pukul 10 malam. Jadi 10 malam tu lagi kita dengar ke berita malam ke ditabur ke terus dari YFM. Lalu udah beritanya lagi dia kita dekat terus mendiang ke tanduk carta siapa juara ya. Nyalai ke malam tu aku lagi terus merindang kita ngau lagu gawai kita itu lagu ke Dibaik Veronica Natasha ke sekali tu lagu Ati Lantang Begawai. Sebelum kita mendiang ke lagu ke Dibaik Ramdes Water Aram Begawai.

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala klub aku, klub ngempat na Suriaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, painai aku bala tua ngobala kabar ni belayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang ngon menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngempat Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Seriaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Seriaman. Selamat hari gawai.

Selamat malam gulai ngawaku Melati Badi berita malam YFM malam hari 6 hari itu 23 hari bulan 5 2026. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg merambu dengan memansang ke teknologi solar kebaru terulih nyimpan kuasa di lama agi. Ngau tak berpanggai ngagai sistem bateri nyimpan kuasa tau ke BESS. Langgurnya diperjalaikan dengan pengawak peman siap bergulai ngau bala pakar universiti Ari Menuato. Langgur tu megak udah diperundiang bergulai ngau Vice Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia ngau raban peman siap fakulti kejuruteraan kebisi pengelandia bak bidang kuasa. Panel solar ke Diatuk Seminat Ulih dikenak penglama 4 jam ajak sebedau ke disukung gau bateri BESS. Sarawak bisi penatai hasil perengka mata bakar pasir silika gau silikon terulih dicampur gau logam bukai kena nambah ke penyampau kuasa ke disimpan nyentuk ke 12 jam. Teknologi itu boleh nyadi pemekal kuasa jemaila kalau itu dikan buka peluang nur ngagak teknologi baru tuli rembus bak market dunia. Yang maksud ke jakut tu bak awam media pengudah jadi ke program Sarawak Ku Sayang Bintulu 2026. Genang perkara bukai kampung Kuala Nyalau dekat diadu bersayagi serta dikemansang nyadi bandar baru timodan. Tok dikena nyukung kandang industri samalaju temajak mansang gaun nak ngerugak peranak menuanya. Premier Sarawak madah ke pemansang tok sebagi hari langgur besai ke timpuh panjai perintah Sarawak nyentuk ngagai tahun 2050 dikena negap ke pemansang Bintulu nyadi palan ekonomi ke berguna benar ngagai menua tok. Projek pemansang kampung Kuala Nyalau dekat mungkur pengawak nyedia kepalan perumahan moden, komersial, upis serta fasiliti. Ungkup peranak menuanya gau komuniti ekspatriat tegawa bak samalaju. Tok Megak meri penguntung ekonomi terus ngagai peranak menuanya hari tenambah ke pengawak dagang gau peluang ekonomi. Tiga genturung pendiau bak Kuala Nyalau dekat digempung bak pemansang tok kena langgur besai ke megak nyerangkum kanan jepak ngau samalaju. Projek Jalan Alun Bergema Ria Jematan Tun Taib Mahmud ngagai Padang Bilun Bintulu Diatu udah manggai 15.34% tembok. Upis Kerja Raya JKR Sarawak madah ke projek tu mungkur pengawak ngagak Jalan Alun Bergema 4 lorong tepanjai 4.1 km berlabuh ari roundabout jepak nyentuk ke roundabout Padang Bilun Bintulu. Projek tu disadang dengan negap ke agen infrastruktur Jalan Alun di Bintulu kelimpah haring lancar ke arus pejalai penglikun pengguna Jalan Alun ngau nyukung palan pemansang strategik kandang menua tu. Berbangunnya sapit premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke projeknya di pejalai kena ungkus 69.9 juta ringgit serta diadang tembok dalam bulan 10 tahun 2027 hilang. Raban Nembiak jadi penyungkak temai ubah ngagai pemansang menua. Sapit Menteri Nembiak Lumbak Ngomain Mordi Bimol madah ke Raban Nembiak bempu pengawak keberguna bak ekonomi digital, pengawak dagang, ketuai komuniti, inovasi sosial serta pemeruan rampak menua enggau teknologi. Tajak pihak Raban Nembiak bertapik ngau gaya kemayar itu bakal ungkus penghidup peluang gawak pengerai rundiang ngau pemansang teknologi peminta tiru tau ke AI. Nyalai perintah keras dekang mansang ke Raban Nembiak ngenamayuh macam inisiatif yang kaum pemansang perengka guna Raban Nembiak lumbak ngau main ngangkat ke latih pengelandia Tibet geran orang dagang serta program volunteer nyadi ketuai. Ia megah minta Raban Nembiak majap gempung negap ke penyerakup rakyat dari pupu Raban Bansa di Sarawak serta ngerebut peluang titi sediaka kena ngada ke Raban Nembiak di progresif bersemekih serta taluk ke menua bangsa. Ia maksud ke jakut tu ngagai pemberita pengudah jadi kari belia 2026 peringkat negeri Sarawak di bawah. Nyanakan berita kita ke malam tu peningat beritanya tadi ditusun Nur Alkila Arbain lalu disalin Elinda Suwil. Hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai, Sejalai,
1: YFM.
2: Scholarship biasa Sarawak tu entah ya penggal scholarship Sarawak Tunku Abdurrahman dibuka sekali lagi bagi dunia ke Julut Baksisi 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bermayu buka pelajar bakal engineering perubat accountant unorang ngau kebuka. Itu miawa dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Ada minta kemudi kena hari 5-29-2025-2026. Gue mengau atur ngulih ke scholarship tu boleh diambil bahwa website http://www.yasasarawak.org.my. Tau tanya bahwa section scholarship nombor 082-44-2686. Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak cuma. Oh. Yes, sir.

0: Ну, коньячка, это за подвора, батутон.
1: Ke-21 tahun tu bominat. 21 tahun eh? Nak berasa hebat tu suan ke-21.
0: Aku tu lelak ke bominat.
1: Dia jemput lelak di sini dengan nyawa aku tu kah?
0: Dia lelak kah?
1: Ya, aku
0: kah? Aku lelak dia, nama dia nyawa orang mangkong.
1: Mangkong tiang?
0: Bukai, mangkong tu kena rengat kue tetak
1: na. Oh, nama tek.
0: Ah, nyak aku orang mangkong. Nolong remangkuang ya.
1: Kini kedi tu nolong remangkuang tanya nah.
0: Aku kadai nemu ngitau ke tecoknya lah. Nemu deh.
1: Di mangkuang aja.
0: Mangkuang aja.
1: Nama terkena di mangkuang ah.
0: Ada kamu tanya. Bakau teh pemangkuang menya.
1: Kadai nuk terkena walau tawa kena di mangkuangnya nak.
0: Kayaknya runtuh. Lapan.
1: Nih nemu kay ini di sangau nenak tergigak kedi ke.
0: Berat kayaknya bumi
1: nak. Berat kayaknya pia. Jadi ya nyak sekedar hari pengawak nyerumbak pengerami gawai menyane ya. Jadi kelimpah harinya aja buat. Laban kita kunyo bejako masa gawai tu. Nama gi ke bisi digagak ine de sangau.
0: Oh, ngiga ruah ya tu dah jara.
1: Tumu bigar ruah sebedok ke kari tu kan.
0: Ngai ke ruah meh.
1: Nai nyu kuniang meruah nyila dah. Nai
0: ya rendam ya ada kuniang.
1: Nah makanya dai. Ka. Rendam ya ba belaka bile ya.
0: Ya rendam ya. Ruahnya di kempat ya dulu.
1: Oh.
0: Udahnya di si ai.
1: Udah di si ai. Nada ngeriwat ruahnya.
0: Atai,
1: oh, landai ya ini nena.
0: Salah ya orang tua.
1: Tang ingat aku jadi tua.
0: Betul.
1: Okay, terima kasih angkai pala kita kaki begulai ngau kami dua jabut Jackson jabut ke Sarito ngau mega aku Monica Midi bab program catat sepa juara tusun ke 21. Jadi sebenarnya tua mai peninga jabut ke Sarito adinga ke penduduk 10 ti lagu ngau lagu baru kerekari pasok dalam catat tentu ya mai sida ia mulai ke pengingat.
0: Betul. Dengar. Mbak recap tu dulu.
2: Recap seminggu nyen kemari. 10.

0: FM seminggunya kemari.
1: Hai, aku Aslan Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara.
2: Ianya recap carta siapa juara tusun ke-20. Minggu yang kemarin, nah jabut. Tentu
3: lagu
2: ya.
3: Lagu nomor 10 kan kita ada di kita itu.
2: Lagu debut 10, ukanya recapnya tadi.
3: Oh, nyari
2: recap. Ah, recap minggu yang kemarin.
3: Oh.
2: Nanti minggu yang kemarin, jabut. Lagu kau jadi juara minggu yang kemarin. Lagu berpadu nyawa, Raban de Kru ngau Lucy M. Lagu ke dekumbai layak ke penudi. Nemu ke minggu tu, lagu tu agi ngetan ke juara. Tau ke kita bisa juara baru. Pengujuan program lagi, meh kita ningan eh.
3: Betul. Kelebih. Kali ke mayu, berubah. Penuduk sudah penyanyi terlagi sama-sama kita.
2: Lebih lagi pelabak aku jabut Sarito hari 5 tentu ya mayuah bala sidak keninga WFM dalam kereta program kata siapa juara. Laban nama sidak yang menyuh pulai Sarito urang udah pemisi sekolah.
3: Apa?
2: Yang kawam jabut.
3: Aku di hari 5 jarang keninga radio.
2: Kini ke diaran dengan dia empu tamak lah radio. Yeay, jabut. Jadi tentu ya, mayu bala kita ke mendiang ke program catat sepa juara tu dalam kereta, dalam pejalai pulai ke menua.
3: Harap ke sama gimana.
2: Ngakai bala kita ke udah datai di menua megak. Engkau benar natuak, utai munyi ke disapa jabut yang tadi. Betatu tatuak na jabut. Ngarap ke kuih kita nyak datai jentuak ke gawai. Bisis kedati gi met kelah jabut.
3: Bisik gi utai ke jarang
2: nama.
3: Kalau tusah me kedate gawai peminat.
2: Nama?
3: Ai tuak.
2: Oh nyok datanya.
3: Bisik urang
2: bisa ada
3: datai.
2: Apo nama terkena ngintu malah mai pengayuran.
3: Nyok meli barung mau meli ngurang.
2: Oh meli ngurang itu rempo dem ya.
3: Laban beketuk cerita ya peminat. Laban nah. Tidak sebilik mayu.
2: Udahnya?
3: Jadi ngagak tua. Kena nyambut malam 31. Malam 31 nya lalu mbeh.
2: Oh malamnya sekali mbeh. Nanda ngawan tim mbeh malam 31 na jadi tua ndak datai ke malam 31.
3: Ya, kena datai 1 bulan
2: kok. Nyane ngawan kan datai. Ya, asal 31 nya bisa ae tua ngau nyambut ai pengai gawai namanya jambo gawai ngintu malam 31
3: 31 bulannya kita ngabang orang makai orang aja kita
2: ya aku nemu ati sedue di ne de sangau sigi nutup pintu kak makai perih jamalanya. Dia tu jauh buat ini dia ngajar dia. Dia tu jenju pintar mesti sekumbang ini dia ngajar dia. Ngajar dia ngakal. Dia anak mai ayah di seneram makanya deh.
3: Aku
2: teman. Nenek kan malu nanti ini dah dah mai deh. Nya ini dia raya lagi ngusung ngabang lagi orang lupuang baik. Kena mai pemakai.
3: Kena mai pengenan. Aku kalah nak lihat peminat.
2: Nama dah?
3: Mencuri penganan.
2: Mencuri penganan.
3: Lapan aku nyawa aku tu kak mai makai penganan ke tebarara rambutnya.
2: Ya, aku dah, ya tadi ke kerop tau kau udah semua na.
3: Iya, aku udah semuanya nyamai ke kerop na dari petan.
2: Kama, benar, mending nyemuan suah semua dulu, mah luar.
3: Tidak ke semua.
2: Nah, baru nyamai dikunyah.
3: Betul, nyamai simpan buat hancur. Ada
2: bicara. Ini deh pelawak aku lawan kena deh gigin, nyamai gigi. Nutuk terus. Papa. Akhirnya lengkap dulu cerita kita ke dekat ngintu gawai lagi ki mayu cerita bukai. Okay. Jadi kita terus berarti ke lagu ke sekali tu ne jabot.
3: Yeah.
2: Bab penuduk ke 10.
3: Ya, yeah, lagu ke bab penuduk nomor 10 minggu tu ibu minut.
2: Lagu berpadu nyawa.
3: Ya, berpadu nyawa. Udah 11 minggu dalam catatan.
2: 11 minggu dalam catatan nurun 2 gigi anak tangga.
3: Betul. Leka lagu tu di kakak Mekar tu ni.
2: Tion ya, mai orang bukai?
3: Mai orang bukai, kuse ya. Nanti itu orang angau yang bajita.
2: Sedua ya Den Aladin ngagak Tion. Lagu kadi beri nama Aku Rindu Aku Sayau. Lagu kadi baik.
3: di nang isi buku baik ngau Nicholas Fedri.
2: Bak lumur 10 sebab kita dengar ke lagu penuduk tiket 9.
0: 10.

0: Ianya umur 9 nah. Ya. Ah, umur 9. Nomor 9 ya. Nemu masih nyawa induk di sigi bisa didengar lagunya aku, di beminut. Ada tu ninga nyawa induk, ba ba anu ya baca ta to.
1: Aku maninga lagu induk. Sigi ke getar ati ku
0: nemu di beminut. Ngopep patuang di getar getar di sigi merinsa lah gapriti nina tu baji ya.
1: Oh ya.
0: Ah udah gapriti nina tu gidara.
1: Ya, that's cute.
0: Ya, tang taja pihak lagu tu agi ngenan kependuduk ya jabut.
1: Ya.
0: Minta nuan ngenang baru ko ya.
1: Ya.
0: Aku dah ada pula bisik kayat kena antara sedua di Priti Nina.
1: Harap kena saya.
0: Leka lagu ngotian lagu tu digagak Wandi Ali.
1: Ya.
0: Baru 3 minggu dalam carta. Engkau mayu balan anemu Priti Nina tu kebenarnya siku ari penanyi ke angkat ari lagu nang ari lagu Iban. Bisi mega ya lagu Melayu. Lalu Priti Nina tu ya campur bangsa. Bangsa Melayu, bisi Iban, Cina, bisi mega dia.
1: Oh. Campurkan.
0: Campurkan. Nanti nasalahku asal dia tu ari kucing engau balaringin. Nanti nasalah aku.
1: Ya.
0: Tunggak kia ya, lah.
1: Aku mada kadi campurkan.
0: Menua apa campurkan? Okey lagu bab 29 ke baru dah di dinga kita ya. Nyo kenang ke baru pasal gawainya tadi jabut. Di bisi maca Siti cerita.
1: Adai.
0: Nemia tu aku nak nemu lah nemu ketu Nemia SK Kanyuak. Nemu ketu Nemia Sekolah Bukai. Jadi bab namanya dalam kertas soalan pengajar saya datang tadi nanya nama pemakai ke paling namanya tadi ngasuh gerai pe aku ya ngasuh gerai ni nemu nama sawat ya ya ketrubah yang madah kubis kedua yang madah pelandua aku nak nebola pelandua kami ngasuh gerai tang ketiganya ke ngasuh hati gelik ngasuh hati tu ketawa nama kebuah betul ke sawat dia buat ya namanya teh ke ngasuh kita itu gerai ko ya ianya ai pengayu laban yang ngasuh ketiga yo guru gerai nyamai
1: lain
0: dia yang anu tu nyamai saya sigi mai landia nyawat nya tadi namanya sekedar ari utai ke dibaca nang landia go ke nama kita endang diajar aki ini kita bakawal ngoi pengayu maya malam 31 ketika ya oha ngajih gayo guru gerai nyamai ai pengayu ko ya
1: nah nya tadi pandai ni biak tu
0: sigi pandai nyawat.
1: Jangka aku belajar bakku.
0: Kadang ada nyawat nyawa kai jabot.
1: Okay.
0: Kapan deh lah?
1: Nyasiki air pengayung.
0: Tentu lah gayung ngirup kere.
1: Betul.
0: Nanti bakal orang kebisi gegila nilai nasib madah kumur tinggal 3 bulan lagi. Mana ngirup airnya?
1: Betul.
0: Ngari kami kaya gayung. Okey, nya cerita Aib Ngayu kita terus ngagen lagu. Pulai warung kayak catatan sepa juara jabut. Lagu bab 238.
1: Ya, lagu tu baru dicalon minggu sitenya kemarin.
0: Oh, baru dicalon neh. Saya kebajain dok tu jabut.
1: Aku bedau kalam
0: ta. Bedau kalam meda. Hilam dia bertemu ya tahu ditanya kaban ayak dia tu. Niklan aboy. Ya ke gagal lekang tu lagu tu.
1: Niklan
0: aboy. Jadi lagu tu bunyi ko jabut tadi baru seminggu dalam carta. Penanyi baru. Nama aku pembaru dengan nama tu jabut.
1: Ya, labang yang baru, penyanyi baru.
0: Baru kelabu dah berkelalam sedua ini ya. Belum kenal, tak kenal maka tak cinta.
1: Betul, tak tumbuh, tak melata, tak sungguh saya tak kata.
0: Amai pandai dia jabut.
1: Tak.
0: Mungkin nama cigo pengajar jungai dengan saya. Okey, lagu kedebaik Nia Besi. Hanya penanyi itu tadi, Nia Besi. Lagu tu diberi nama Lebang. Lagu lekang waktu ini gagak Niklan Naboy. Kebaru dia calon ke minggu yang kemarin. Lalu bak penduduk 38.
1: Betul.
0: Kita terus tinggal ke lagu Besi, Nia Besi Lebang. Udahnya nangkan ke lagu Nia tu kita dekat ningakan. Ni bagi lagu bak penduduk 37. 8.

0: Carta Sapa Juara.
1: Ketik bedau, buat gaduh bak Facebook Carta Sapa Juara.
2: Wire.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilat. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Hai, aku Oscar Matthew. Dengar mana-mana Carta Sapa Juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta Sapa Juara. 7.

0: Aku baru bisa baca Facebook.
1: Facebook?
0: Ya, Facebooknya Mada kasihku penyanyi ya ke maksud kata siapa jora duiti lagu ya. Cikgunya aku mesti kaya kong ya.
1: Cikgu dek apa?
0: Cikgu aku suba.
1: Cikgu di suba.
0: Dia tu ada lagi ngajar aku.
1: Dia tu ngajar buka ya? Kau pindah sekolah?
0: Kau main.
1: Si cikgu siapa nak?
0: Rudi.
1: Si guru di pita. Ya oke nama nak aja lagi. Laban dia tu ia nak ada sekolah. Ia dia tu ba upis pelajar aja. Ciguru di pita.
0: Tapi hanya tahu uli ngano ciguru yang serius ya.
1: Uli. Ya so dimindah ciguru yang serius ya uli. Dia kan ngaso ya pindah ke sekolah nih.
0: Aku ngaso ya pindah ke ciguru yang serius.
1: Nama ciguru yang serius dibisa ngano dari sekolah.
0: Nata ya. Tangaya kami belagu.
1: Belagu ni kau kedek nama kau. Laban oke nama dek kan kau nitiah kian ngaji pampe.
0: Yang nama aku.
1: Malam pampe segi mayu Indo. Ini namanya lagi bisi cerita ya bekawal ngau SSJ jabut.
0: Bisi kan?
1: Bisi.
0: Okay.
1: Nanti ku ingat dek nyebut dia nanya lagi. Lagi tuan cerita tak lagi ku nusi cerita bekawal ngau SSJ keberita kemado baru. Yeah. Dia tu tua bajaku bekawal ngau sida. Ke bisi mendiang ke YFM. Bisi ninga ke program Carta Sapa Juara. Cara sida ia ke ngundi.
0: Cara sida ke ngundi tu nyama ya tu ibu minun. Nama tu kusong belakang tu ibu minun.
1: Ni maku demo. Dek nama cah utai dia jabut ah.
0: Uni telepon udah pujuan program tu lagi ibu minun.
1: 60%.
0: Boleh kena beli sekelim.
1: Boleh kena beli sekelim.
0: Mayuan 60%.
1: Okey dah nyak.
0: Unai buat Facebook. Facebook kayak Facebook. Suara barang Facebooknya. Buat Facebook kata siapa juara. 30%. Ngau unai hari peningat keminta lagu. Setiap hari mesti dipasang orang pas semua sesi radio bakal waktu. 10%.
1: Nya eta dena 60, 30 ngau 10%. Nya
0: 3 campur 10. 80.
1: Ye mem rinsa amne betam iti dede jabuat ah.
0: 80 campur 10 jadi 90.
1: Udah nya?
0: Prato aja itu
1: tinggal bayi pinek deh sangau. Ama merinsa mendet ngira mata mite ya. 60 campur 30 90. Campur 10 lagi bah 100. Deh segina nada mada utai. So ini di mutoh cuma mata. Jadi tadi sebedau tua mai peninga berarti ke cara ngundi tadi nang balas tidak udah ninga setiap lagu. Aku nemu di kan nyebut Carta Sapa Juara anugerah Carta Sapa Juara tadi bukan nama. Laban kelumur tujuh ke baru didinga kita sebedau tu tadi. Siko ari urang ke bisi udah di udah madah ke berita bak sebelah media rama atau ke bak Facebook. Madah ke ia tu mega bisi setiap lagu kemujur dipilih ngagai semifinal.
0: Enggak baru
1: panah.
0: Kerikil lagi tapi ya.
1: Ya. Arari.
0: Tidi itu.
1: Sigis tidi.
0: Tang harap ke tahun tau. Ya bisa boleh nomor.
1: Laban dah tu nanti ngundi lagi. Seminak bacata aja ngundi. Mbak SSJ nanti ngundi. Nanti undi luar. Jadi tadi kita dah sama ingat ke lagu Richard Lee. Lagu Aku di Tempaya. Lagu tu kekalak jadi juara. Penglama 2 minggu. Pemadu lama dalam Carta 17 minggu. Siti lagu kedai gagak Nando Pantiang leka ngotion kedurun segi anak tangga minggu tu. Jadi Richard Lee nanti kita sama berarti ke tahunnya kemarin yang gaur ja buat SSJ.
0: Ya ke berarti
1: apa dia gaur? SSJ ti ke 7 mayanya. Tahunnya kemarin SSJ ti ke 8. Lalu tahun tu ia mega bisi dipilih engkau ke semifinal lagu Lelak nama lagu ya. Aku nak nemu nama pengawal Lelak.
0: Dan kak kau bakal kau pemin.
1: Nama pun Lelak sedua dia berangkut.
0: Malu utainya.
1: Nah dah aku tegal mengagak rutip nak rutip nganan lu Lelak.
0: Tinti setian dua tin tiga tin empat tin tak tak tak tak tak tak kau
1: punya. Nada penat jari. Tegal malu yang jauh kena penat. Nya melelak kur celi. Lalu lagu tu kebaru kedidinga kita tadi mega kekala jadi juara. Tentu ya dekat dicalon ke tahun ini lah. SJ ke 10.
0: Ya. Harap ka anang nampaya lagu tu.
1: Kat tiap tahun medik bertemu ngok ayak dari celi.
0: Ya, nyawa ya segi mana?
1: Segi mana ne?
0: Segi aku puji mana?
1: Bukan ni didengar nyawa ya?
0: Laban aku kan nuna nyawa ya ada uli ya.
1: Nama tak ada uli ya?
0: Nanti kan nuna lagu nuna nyawa ya.
1: Oh, sada nyawa ya mana lah? Oh, engka ya to.
0: Aku dilengka kenuan pia aja. Nyanyi
1: wayan, mau bergetar.
0: Iya bergetar
1: meh. Ya betul lah. Iya, naya ngawak jabut. Di agi payoh masa jam deh. Di ulah belajar vokal ba Richard Lee.
0: Okay.
1: Terus yang lagu penurut ke 6.
0: Ya. Lagu tip pak penurut nomor 6 tu berminat lagu.

0: tahu penawar pengubat ati. Oh, kati itu.
1: Ya, nawar ubat berkedai.
0: Oh, nawar ubat batuk berkedai.
1: Okay. Penawar pengubat ati, Ari Duni Lang, nurut tiga enam sebedau, kita ningat ke lagu. Ni bagi lagu, bab 2-3-5, nangkan ketuk lagi.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Bukai seminat ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runiang. Anang tak membunyi, tim tak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah

0: berasai toy pun minum tu tai betul pai ni pun
1: ah benar berasai kita baru dah dengar ke sadar nyawa penanyi ia ke manggai kediri bak tangga kelima nangkan ke lagu dunia lang tadi siapanya siapanya jabat Jackson Jabots
0: ya kena
1: dia segi ngasuh dia segi ku ngasuh ngebuatnya dek
0: Versifier.
1: Ya ke enggak ya ke nyadakannya Nick Referensi.
0: Nick Referensi.
1: Cuba dijemput. Uji dijemput.
0: Nick Referensi.
1: Lekang otion Versifier.
0: Lekang otion Versifier.
1: Penanyi Nick Referensi.
0: Nyata pamor.
1: Sikit bakal ku menang ada jabut makin lama ge 2-3 tahun dekat datai bah program catat siapa juara munyi dan nesau nama menanya nyo pedih ke jabut hanya itu lagu ke baru dah didengar kita tadi lagu ke diberi nama pengerindu endak datai bah adan lagu tu agi mengkang enan ke penduduk ya sebaka enggak penduduk minggu yang kemarin penduduk tiga lima tak berasai 10 minggu udah dalam cata hanya tadi
0: baru tidak nemu
1: nama ketemu sudah
0: lagunya udah 10
1: minggu nyata kesebut dia okey oh yang ini gagai bala kita kalau lebih lagi ke bisi dekat nganjuang lagu gagai RTM lebih lagi kita ke namanya tadi bisi ngagak lagu kita ke dekat nganjung lagu kita ngagai cata nang bisi atur ya anang nganjung ke jabut ha nang bisi atur ya kati cara jabut
0: atur ya senang aja ibu minang
1: senang ya
0: besari-sari tu temada
1: besari-sari lagi mau nanya
0: jalun jalun bak ke kelamato berengkah hari tahun 2022 semua lagu ke lulus tapisan PPLTE dekat di tapis panel khas RTM Kuala Lumpur sebetul dicalon kepada kata siapa juara
1: tadi jadi kita kedekat nganyo lagu tahu email lagu kita ngagai urus setia PPLTE itu kayak kamel bisi urus setia yempo ngagai email PPLTE rtmswk1@gmail.com PPLTE@gmail.com jadi sidak ke nganyo lagu, sidak ke nak bertanya minta form ngak bakal ni cara ke nganyo lagu, ulih tanya magam ba email. Orang ba email urus setia ulih merik burang atau ke form ke dikena nama dokumen ke diguna. Nanti bisi tanya maga tahu bertanya ngagai urus setia. Jadi udah lagunya di namanya tadi lagu ke dekat di anjuang kita udah di email. Dia tu nyamai ya buat Ni buah di nganjuang CD. Ni bisi CD ke jual.
0: Ya,
1: semua ngena online magang. Semua anjuang ngena online, dokumen-dokumen maga scan kita anjuang online.
0: Coba ibu minum ngai pula ketik aku ngena CD coba. Aku nganjuang lagu aku ngena CD.
1: Danya?
0: Udahnya terbaik kapal karam ibu minum.
1: Apo?
0: Udah mana? Nanti datai.
1: Oh, dia datai masih di
0: dalam. Nanti datai.
1: Ketegal kapal karam.
0: Baik kapal karam.
1: Apo? Nadai penyadi mengenya anoknya nyak risiko ya korang
0: risiko ya
1: lalu apa yang mega dia tu nyamai munyi kurang semua bau jon jari
0: ya,
1: tekan aja ngena tekan aja
0: ngena kuasa angin ni pun
1: ni buah ngena kapal ni kapal air kok
0: ni buah ngena bah
1: ni buah ngena bah keliak tu rumah petiang selalu ngamai bah anjong kirum ngagai abah miri kucing
0: ya.
1: Na ibu ngena bilun
0: betul
1: nganjong dokumen kita dia tu nyamai semua dalam email
0: jari.
1: Ujung jari nanti nyemak kau tanya tadi maka kami nak nerima dokumen kita pula ya bisik dalam email
0: betul
1: nanti bakal namanya hari pos Ya tahu madah nada diterima. Pian megak yang marah dari udah nganjung tang kebenaran nada nganjung.
2: Betul.
1: Ah, nanti nyemak ke ngena cara pos nah jabuat.
2: Betul.
1: Ah, tang ti nyemak ke ngena online dak tahu bula semua bisik dalam nyak magang.
2: Betul.
1: Hanya secara. Jadi ya udah kita nya tadi nganjung lagu gagai PPLTE lagunya udah dikemendar ke ari semua leka sebut namanya Jako sada nyawa ngau magak music tion lagu lalu lagunya disarap sekali lagi.
2: Betul.
1: Jadi sebenarnya tahun 2022 nari disarap ya terus masuk.
2: Terus masuk.
1: Atang dah tahun 2022 ya disarap sekali lagi ngambil ke nemu ni bagi kepatut masuk dalam catak. Lebih lagi dia tu nyoka dalam sebulan ni bos sebulan lah beri masa dalam seminggu kurang lebih 20 lebih telagu ngagai 30 lebih telagu diterima ari penanyi ibat. Nya mayu ya tare.
0: Ti kita dia tu udah maju
1: pemino. Nyo mansang nah.
0: Mansang.
1: Oh.
0: Mansang.
1: Okay. Mansang. Ba industri music ngau teknologi ngagak lagu. Tenu kerban dikena kita ngagak lagu. Okey, jadi terus ngau lagu pemino 2 3 4. Apo?
0: Lagu tiba pemino 2 6 4 tiba pemino lagu tu 9 minggu.
1: Dek kan nyebutnya kak ngasu aku.
0: Aku asai aku. Ani bo aku ibu kecewa aku.
1: Lo kecewa apa ya? Ada ngawak aku nyebut gede. Jadi lagu penuduk tiga empat tu, tu kelia ayah dah kalau ngerijak jabut. Ya jabut pedih hati. Ika Saiful. Lagu diberi nama Umbas.
0: Umbas.
1: Umbas. Lagu tu agi sama penuduk ngau minggu nyen kemari.
0: Ada ngawak.
1: Nada berada berginsit. Sebakar ngau lagu Nick Revinsi makan ada berginsit.
0: Yeah.
1: Jadi leka ngau tion lagu tu, Jesli Jabu Bajang engau Meteus Mambang. Ya, terus tinggal ke lagu penduduk tiga empat. Sebenarnya kita tinggal ke lagu penduduk tiga tiga. Nangkan ketuk lagi.
3: Empat.

0: Ado, Benong, Ninga, Carta, Sapa Juara. Carta, Sapa Juara.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi Sapa Nuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Wow, dah ada tayo ba podium tu? Satu, dua, tiga. Ya. Itu aku mada kede. Aku tu udah tu asli benar aku ngetan penyanyi tu nomor tiga.
1: Ah, aku nemu lah. Udah lah.
0: Aku nemu tu jelas ibu minum.
1: Apa aku jelas kedai? Udah lah ika nemu empat. Nemu tiganya dia pada pangan dek dia tu. Tadi seperti Nina ke kalah ke pangan gede itu
0: kedai. Okay, aku ngai kikang ninga.
1: Empat mika na ninga. Ya ninga lagu nemu berapa ninga? Mia cata. Ninga, oi ka lagi ni kau nyabuat. Kalah nyabuat ya. Lagu
0: tu ibu minum. Tiga minggu kalah.
1: Hanya aku merek dia peluang nyebut.
0: Leka lagu di tiun. Leka lagu tu di kakak Leslie Luyuh.
1: Leslie Luyuh.
0: Jambo Modok.
1: Jambo Modok. Di kan mu? Jambo Modok tu siko ari pemain. Bak Raban. Tanah Bernyang. Roknya dia nak kenyar ya?
0: Rok.
1: Rok kapak. Ngebuat yang rembai.
0: Mesti... Mau orang rok mesti kerbau penyanyi peminat.
1: Tak, gak nyerok apa? Kok aku nyerok tahun 80-an, 80-an apa? Bong remai.
0: Kepak dia tu rok beliung ni.
1: Apa betul kau teh? Nasi aku kerok rok lingko. Nana mau kerja rok lingko. Beliung ke uliak ni ada.
0: Rok bikong.
1: Oke, jadi lagu geprennya tadi menurut tiga tiga.
0: Luan ngelengkak, aku melengkak.
1: Veronica Natasha. Jadi Robin Kong, Veronica Natasha ketemu aku gepren dia tu ya jabut. Ya dia tu benuang belajar ba sitik palan pelajar tinggi di Kuching dia tu. Ngambil degahi. Na lama age jadi cigo yang ah. Ngano dek.
0: Okay.
1: Jadi lagu tu kebenar ya udah kalah jadi juara 3 minggu kalah juara sebenar tu 14 minggu dalam carta. Penuduk 3543. Nanti kita berhati ke sama mengkang ndak berubah. Sebaka sama engkau penuduk batusun 320 minggu jin kemari.
0: Lagi sama.
1: Nya tadi agi sama, nade berubah.
0: Ya
1: aku nemu tiga pangan dia tadi.
0: Jadi tua 2 minit. Kami ketua nak pedih nyebut.
1: Nyebut
0: satu, nemu dua. Ni bos sebut tua.
1: Dia bos sebut.
0: Tebah tu aja. Orang udah nemu siapa ke nemu satu.
1: Tapi ya, laban bukan nama orang. Tutup.
0: Nya, aku mada kete. Ada guna-guna mada. Ada si ngasuh suspend ke orang.
1: Kita yang ngasuh rasa suspend lah.
0: Apabila sida udah ninggal lagu udah tebah tua nomor dua, artinya sida ya udah mada ko ayak ko suku maran mada automatically sida nemu siapa.
1: Okay, jadi duit lagu kepadau didinga baca tak sampai juara ke minggu tu inya lagu Arius Andrew. Pian mega lagu kepadau didinga kita lagu Bepedu Nyawa Raban de Kru ngalu CM. Ke minggunya kemarin Raban de Kru ngalu CM agi juara. Tangkat nak nemu lah minggu tu sekali ke Raban tu agi ngenan ke juara. Yang ngagai minggu ketiga. Tau ke murid penduduk ngagai juara baru Yus Andrew. Tuan nak masuk jam terus ninga ke lagu 22 3 2 dia tahu terus.
0: Geng. 2.

0: kebantu sidak ketap ketup ketap ketup.
1: Ya, sidak yang inga nomor dua terlalu nemu siapa nomor satu nih?
0: Ya, nyak aku mada kede.
1: Eh, sidak kengundai pun kesal. Betul. Boleh kena aku tomai pulai hamper aku sidak ya. Jadi ya, ngagai balas kita ke bisi mendiang ke YFM, kita bisi juara baru minggu tu. Tetapi yang meri pangkati ngagai Raban The Crew ngau Lucy M.
0: Iya, iya. Dua minggu kalanya di juara.
1: Dua minggu kalanya di juara. Lagu ke digagak lekang ngotiun. Digagak Lucy M. Empu. Lagu tu 13 minggu dalam carta. Lagu ke dia beri nama Layak ke Penudi. Hanya nombor dua. Jadi Raban sidak yang merik penuduk ngagai juara baru ke minggu tu ianya
0: Yus Andrew.
1: Ngau
0: lagu ya tajak layak ke penudi. Ya kak manggai ke ati.
1: Ngagai lumur satu.
0: Ya.
1: Manggai ke ati. Leka ngau tiun Wandi Ali. Lagu tu nikit segigi nak tangga bertukar penuduk ngau lagu layak ke penudi.
0: Ya.
1: 5 minggu dalam catatan uliah terus jadi juara ke minggu tu. Baru seminggu.
0: Betul.
1: Jadi juara.
0: Minggu sitiknya ni lah ya nombor satu
1: baru. Nang ingat siapa ke rindu ke lagu tu ngau lagu bukai
0: nama kita, patut dia gagak ibu muna
1: mesti lah ngundi. Tentu ya ngagai bala kita ia ke ninga ke kita ke bisi ngundi minggu yang kemarin. Bisi siku ke betul teka
0: ya. Ya, siko aja ya kan nemu neka ya.
1: Siko aja.
0: Saja ya cincai teka ya kena.
1: Kena
0: ya.
1: Nah. Meri pengagati.
0: Ya, tu bisi telalat tu.
1: Kati kada nemu?
0: Nemu ko. Mesta mic cagat.
1: Mic cagat hari kucing. Udah menang bak perambu undi minggu tu tuzon ke 21. Jadi ya dekat nerima prize ke di sponsor Kina Kara Agrofarm. Okay, nyari padah ke dia nama utai ke dekat di baik Mike Cagat tu pulai.
0: Ya nyak hamper Ari Kinakara Agrofarm bakasi dak produk-produk
1: pemakai
0: Ari Kinakara Agrofarm.
1: Nanti keliak produk pemakai aja nak jabut.
0: Ya.
1: Dia tu nyobisi nambah produk Kinakara tu bisi minyak angin.
0: Airup macam-macam.
1: Airup nyobte pakai minyak.
0: Pansoa. Kai utai pakainya ni bisi Airop kau tak pakai lain kunyah.
1: Remain sadis sama mi teh pakai ngoi Airop. Ya ke kuaku. Ya udah ngerembai ke bisnis ya ge. Kelimpah hari teh pakai ngoi Airop. Ya bisi gu telot aja ni ibu pakai.
0: Oh, utai kena rap di sei.
1: Minyak angin Kinakara. Digaga ari namanya Liak nih.
0: Liak.
1: Ari Liak.
0: Aku nemu kita
1: asa kali Liak. Ada
0: nemu nama tengah orang agak.
1: Ari Liak. Laban kuning.
0: Anang sebarang nyebut danu bayan.
1: Ada yang bayan dengan dok. Nanti kau bisa lagi bayan padang ya.
0: Betul.
1: Ila anang agak Ari Liak. Bisi si tege gagak ari cabai terus.
0: Betul.
1: Ngambil ke bisa lagi
0: menyangin. Kau bisa lagi gagak ari racun.
1: Lalu nggak mati terus. Okay, jadinya lagu nyak tadi apa company ke sponsor. Terima kasih yang kayak Kinakara Agrofarm. Ngarap ke terus sponsor pengundi cata sapa juara. Okay, jadi kita dah nama penduduk 10 itu lagu ke didinga kita. Lagu sebut dia baru jabut hari nombor 1.
0: Ya, lagu ke-10 Aku Rindu Aku Sariau. Andinang isi buku lain ngau
1: Nicholas Frederick. Nombor 9.
0: Minta nuan Go Back 3.
1: Oh, Pretty Nina.
0: Minta nuan pulai baru.
1: Nombor 8.
0: Lepang Lost in Space.
1: Oh, kakak.
0: Nia Besi.
1: Nombor 7.
0: Aku di tempat ya Uncle Richard Lee.
1: Okay, nombor 6.
0: Penawar pengubat hati Donny Lang.
1: Kenawar ubat berkedai
0: dan lah. Ya, ya okay. Terbeli ubat betul ada tawar ya.
1: Nombor 5.
0: Pengerindu nak datai Pak Adan setengah jalan Nick Griffensi.
1: Dalam jakut slang English dia kena.
0: Nama tu?
1: Slang orang putih dia nyebut nama ya.
0: Nick Griffensi.
1: Nombor 4.
0: Umas Ika.
1: Nombor 3.
0: Nuan ngelengkak aku melekak.
1: Dia tahu nyebut dia melekak lu. Tepat-tepat aja buat.
0: bury my love di Kanada.
1: Okay, lalu nomor dua.
0: Layak ke penuti Lucy M. Begulai ngau
1: Raban the crew. Juara minggu tu. Manggai ke ati. Jadi sebedau tua mai peninga dinga ke lagu ke panzut ngembaga lagu ke dipasok ke dalam carta. Berita berkawal ngau SJ ke dekat di kunci ke mimet atau jabot.
0: Okay.
1: Jadi semua sida ia kuda dipilih. Okay. Dipilih 24 titik lagu
0: dia tadi.
1: Udah nemu ba email.
0: Alright.
1: Minggu kira ke seminggu lebih ya. Lalu sida ia dipinta nyain surat setuju.
0: Setuju,
1: tahu kendak setuju.
0: Yang nyanyiannya dalam emailnya
1: kan? Oh, dalam email semua, semua email.
0: Boleh saya dalam email
1: kan? Boleh saya kena telepon.
0: Amai kena
1: jauh. Nantinya mak kesedah setuju, sidak yang mesti nganjung pulai baru pom di serta ke disempulang ke engkau dokumen ke dipinta. Bisik dokumen.
0: Mayu.
1: Jadi tu ke terubah ya.
0: Nengeng ngau ada si kom timbak kan
1: benar. Anodoi. Nanti yang ngau merah tumu.
0: Merah tumu.
1: Ngambil ke bisik diganti.
0: Ya nanti ya nak merah tumu nyak baru bisik kom timbak.
1: Ya mat. Ukom timbak ya nade nade nepuk lagu ya bak catat sepa juara.
0: Betul.
1: Oh, jadi sidaknya dekat nganjuang dokumen. Anda ingat? Tentu bisik bala kita ke benar nganjuang. Pegabis selawan 24 hari bulan 5. Hari Minggu tu.
0: Artinya kita itu nak lama lagi ke SCSJ ni.
1: Nyokan semaknya. Udahnya tadi jam pegabis laun nganjuang pukul 5 lemai hari Minggu. Udah tarikh tutup tau ke penghabis laun udah ditentu ke baru email semua sidak tadi dekat dipersa. Dipersa semua surat, dipersa dokumen. Takut ke bisik dah setuju, takut ke dokumen tak lengkap, tau ke bisik ke madah kak tang nak nitih ke syarat. Nanti nak nitih ke syarat ia tau dikeluar ke hari senarai 24. Lalu dekat diganti ngau senarai ke 25, 26, 27 akhirnya.
0: Ya tak bisa markah pengabdi
1: tinggi. Pada pengabdi tinggi ya. Nyak diambil. Nyala ya mayuh mega teh kepatu dibaca sebedau balas sida nyain. Anang
0: kita ndak nada percaya. Kita tahu teleponnya
1: kayak tu. Ya, kita telepon ke jabot lu kemula ke kita. Jabot ke kita lagi. Nya berkawal ngau 27 hati lagu. Jadi nanti ada penanggul ya jabot. Minggu nyinila batu sun tika 22.
0: Yeah.
1: Udah tembuk program cata sepajora pukul 3. Dekat mantai ke semua 24 hati lagu. Live minggu nyinila.
0: Live tu aja. Driba aja ni Bu Minata.
1: Tibo driba. Ya utainya ku mendah gede ngau media sosial Facebook sekali live. Tang minggu nyila ya mimit aja. Laban kak mantai ke lagu kuda amat dipilih, udah disarap, dokumen lengkap, tau ke dokumennya kira kuda bisik magang, baru udah dipadah ke secara rasmi kata kubara pengumuman rasmi 24 lagu ke semifinal ACSJ ke 9. Hanya minggu ini lah. Nada ya.
0: Nada.
1: TV okey. Okeynya tadi jabut. Tentu bala ya ke Laban Mayur nanya aku ke nama kami kat nemu. Aku bedau leh madah bagi 24 lagu. Amai pan sidak ya udah ngepost bahas sebelah Facebook.
0: Utainya mesti kat Teresia kita ibu minat. Baru bisa ketuk.
1: Baru surprise ku dek. Laban iya aku udah ngepost bahas Facebook yang saya bedau temu ya di pilih. Betul. Laban ti nyemak kena nitih ke syarat. Hanya semina ya kera ya sahih hanya di RTM. Okey. Jadi ya ngau tu nyak bercerita madu baru bekal ngau SSJ retinya bak tusun ke 22 jadi tusun ke pemadu di Antik udah tembuk SSJ tembuk carta sapa juara tusun ke 22 terus mantai ke 24 itik lagu nah jabuan.
0: Yeah.
1: Okey terus ngagai lagu ke di pas lagu ke pansut hari carta ke minggu tu.
0: Ya, yeah, lagu ke pansut hari carta minggu tu aku rindu aku sayang.
1: Tentu ya lagu menurut tika 10 lah.
0: Ya.
1: Kita seminat oleh begulai nakak 11 minggu aja ngau lagu tu.
0: Ya.
1: Lagu tu lekat Michael Tony, Tion, Michael Tony ngau Den Aladdin. Sebedau kita dengar lagu bab menurut tika. Lagu sebedau kita dengar ke lagu masuk dalam carta. Ni nemu penduduk.
0: Bedau si duduk lagu tu.
1: Bedau si duduk. Pandai deh.
0: Baru kan pasuak.
1: Oh, bedau temu penuh doa.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: Ianya bab penuduk nombor 10 ah.
1: Kita bisi lagu baru dah tu lagi.
0: Betul.
1: Lalu nangkan ke lagu kedidinga kita tu lagi megak. Kita dekat muka undi.
0: Ya.
1: Ngagai bala ke dekat nulung mantuk nekek kage lagu si kedi kerindu ke si dalaban. Markah pemadu besar bab undi harus telefon 60%.
0: Jadi kita ninga lagu kemasuk tu.
1: Lagu kemasuk ke sekali tu. Lagu penyanyi baru tu je buat.
0: Penyanyi baru ah.
1: Ningalah.
0: Adai pak ko.
1: Induk tu kah?
0: Induk punya adai mah ko lah.
1: Bukan dingalah semua induk di dunia tu kah?
0: Adai.
1: Okay, leka lagu tu digagak Jones McKean nama. Jones McKean.
0: Iwannya ya.
1: Jones McKean kau Cini yang agak leka.
0: Oh, Cini.
1: Cini, nah Cina.
0: Oh.
1: Kini.
0: Cini.
1: Jadi Tion ya, semina siko ya ajak ngagak, Jones McKean jak ngagak.
0: Oh. Tion mai orang.
1: Ni kediri, leka mai orang. Engka bisi leka ke di tukar mimetnya kininya emai Cini. Jadi lagu tu diberi nama Cerita Pengerinduk Tua.
0: Kalak kurang cerita ke pengerinduk dari bulu.
1: Kalak pana.
0: Oh. Dah petan je semua orang.
1: Ni sigi rindu cerita menjara. Okay. Nya antik nyamak ke pangan si ko.
0: Okay.
1: Antik nyamak ke pangan mayo bekede jabot. Di rasa deka nyerita ke pengrindu dek.
0: Eh, bunuh orang.
1: Di bekaya di petiang. Okey, kita terus dengar ke lagu ke baru dekat dipasok dalam carta lagu Cerita Pengrindu Tua Ari Olivia C.
2: Lagu tu dicalon minggu tu.

0: Minggu Recap Minggu Tu. Carta sampai juara. Hinting hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Pemberintang malam.
2: Malam.
1: YFM.
0: Song. 99.8.

0: penandalah.
1: Aik, namanya baka mu jap.
2: Jap, jap, kini kenanya. Wih, pertama hari gang. Nama tu binci yang bapa setiap mayohnya.
3: Neh, deh, piabu nyau. Nyau nang lelah. Aku sekumbang di dah butuang seperi yang tau. Nyau bisa kurang mimit inci. Nyau pandai lagi gemal di pedakku.
2: Eh, nama tu baik dia. Nyau penuh tunjuk 10 jari dekayat setiap magang.
3: Apa?
2: Mak ayah dia kia.
3: Eh, berbalik ke perengkau mimit menya. Kena kita bergawai lah. Kita nyau kan gawai dah tu bunyau.
2: Apa? Jap. Mimit tu kode, nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayohnya pada kemimit.
3: Oke nama tu bu nyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang mayoh tu, awak kebala tidak tay ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah ditupi aku. Nah siapa boleh nama, nak dek megah kaban aku bu nyau. Lagi siapa kurang dini kita makan napa ini. Dian baru mah kaban bu nyau kurang nih. Nah dek garampir aku bernama. Oke aku siku jambu nama ngode dek ilah.
2: Pedak di perut dinya. Nyau majak besai-sebesai. Ya, mayuahnya air beli. Siapa tersangkuang mayuah tu?
3: Nah, nyangkuang balak kebahan kita hilap. Nah, ya katirin apa tuan nyangkuang balak kera.
2: Tusah, tusah baik dia tujap.
3: Nah, lapa tau tusah dia bunyau?
2: Katina tusah. Nanti dah habis bergawai. Aku bunyau putus seperti yang tuh gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai ke aku gada pek dia lah. Ujap, ujap.
4: Berbelanja meh nitih ke pemisik diri. Pesan tu, hari YFM.
3: Nyau, bisa 10 ringgit nyau. Kena tambah yang kupulai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal, ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ilai-ilak.
0: Nya alai, sebedau tua berjakuk, merundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

menang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skamernya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumbu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

guys, jalai. Satu bahaya aku. Saya terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat hari gawai. Anggai semua orang bangsa Dayak, kengintu.

0: galay man. Tapos kita niya, diba, mga say diri niya lala, tau ka nga say diri, MC Beniang, kabisi udah ngelaban ay beram, anang driba dulu, nganti diri niya, nyonya may, papala nyonya may niya, baru tau driba ngabi ke penglikun niya lalu untuk jaga kita, lalu piap ga kapan belayan kita, ke nganti kita, bini anak, laki anak kita, ke ngau kita niya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia, UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuah kita yang berbelajar, maya rigawai tu berjimat lah. Awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli, anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja. Awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku ditu, ianya ini aku nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa itu nyadi nyak tahu menusah kita pengawak kita ke kabrami gawai pun tinggal penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Kaban Parlimen P20.

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku, kelab ngepan Suryaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, ya. Bainai aku bala tua ngobala kabar ni belayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang ngawan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili kelab ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Ti Dikesayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Nenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau menusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Okay Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, sigi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segelai sejalai.

Kalau anda kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu anda rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi nanti utai ke dekat daripada orangnya perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

0: ranang ubat telefon lebuh mai kereta kita tau menatai ke pelusah lagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Semaya hari itu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Banacu. Ninja Banacu!
1: Eh, sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berinda kita. Pengerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerebak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

Kelimpah Hari Radio, kita muka udah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggallah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Kasculik tau kalian biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak metik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penungak, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuat penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzik dak nak prais, tau kecakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Ai, dini indor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapa pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, segi bisi orang injau tak berpadah tau. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tepuk. Tinggal sign dah lagi. Mudah sign. Pampek you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang ada di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi? Mensia yang ada di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikanapan. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng taban ke pen kebantu. Ari kami Bak YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang turi kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, boleh main kemelantang di orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai.

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFN, segelai sejalai.

Kalau anda kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu anda rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Hari aku pemilia David ngau YFM.

0: ana ubak telefon lebuh mai kereta kita tau menatai ke pelusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Arai FM.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

0: mayo orang nga diri nda nemu enti udah ngutang
1: enti betul bisi duit kena mayar padah dulu nga kai kapan
2: orang ke diinjau kitanya segi lembau kau nagi ya laban nak nyamati ngai ke kita ringan kesan bayar utang ke bantu ari kami.

0: kain baka papandiaw, Mel. Ya, manya ah. Mel. Oh, Mel. Apo nama uta dibeli nuanya nya bedunjung uta ba troli? Nya tu Brian kada jari para ringku babaik ke barangnya.
1: Be, de nya isi. Nasib na di bise. Tu, tu. Tu ge. Nulung ku ngasu ke troli ku tu dulu. Pedak di barang ku tu. Nya nak tepegai ku tai jari ku tu. Gigi meh ku cia di makai kampuang. Aso din, dujung din kereta ku.
0: Ya, ku harap kenuan tu, Mel. Tenakan aku ke penyawah kereta indah tu. Nya dujung tanjung din dikengkah kereta tu, ya.
1: Iya, anak mayuh telara. Aso kajak-jak, ne.
0: Apu.

0: Jadi batu cuan mula-mula ya pengawak kita iban kita angkat.
1: Udah lima yang.
0: Oh, lima. Kita angkat ngagai rumah baru, mesti kita mangkot tiang dulu. Udah kita mangkot tiang pagi, udahnya tanam muraranya tengah hari. Unya lemai baru kami ke lemam yang tu lima, limang kuning. Penamanya gawai yang kuning. Rumah baru. Udah dia temu semalam-malam lima pagi nama-nama yang kunik. Udah yang kunik itu pertama kita bagi sekaya rumahnya nganyua-nganyua penjelap. Semua hantu keratai di kangau kami ngemai penjelap bagi sekaya rumah. Udahnya temu timangnya. Udahnya tahun bukai baru dek tau gawak utai bukai ya gawak utai bukai baka dek baka gawak nima bulu nima nima pangau
1: arti ya
0: arti ya udahnya baru kita gawak nima nima tua udah dek cuma udah dek gawak nima tua hanya tahun bukai udahnya baru kita iban tau tau pegawai arti kita pegawai mula kita pegawai kita terus aman sao udah kita gawai terus aman sao tahun bukai baru kita gawak kelingkang kelingkang
1: itu
0: kelingkang tua penama kelingkang tua udah dek gawak kelingkang tua baru dek nangari gawai lesong pengawak kita iban itu ketusuan adat kita iban udah dek gawak nangari gawai lesong udahnya baru dek tau gawak tau gawak kenyalang udah dek gawak kenyalang tahun bukai nanti dek gawak baru dek gawak ijo pumpung udah dek temuk gawak ijo pumpung lagi ke dek kak pegawai timangnya penyai-penyai nyak baru dek gawak sana liau jadi apa pengawak kita iban sana liau tajau tu de bumbuh tutuak ngebesi buriat tajau orang ke nutuak buriat tajau ngebesi de pilih pilih orang ke udah kuram jerinya nutuak nanti ya orang sengapa numuak buriat tajau ngebesi tajaunya belah nanti orang keberani nyak baru belah-belah buriat tajaunya nadai-nadai belah tajau jadi tersangnya cuak ke dia jangkam ke dia ngorang nenam animar panjai timang pemain datai basano liau gawai orang nyong agai orang nyanyo nempalai ke saya gawai 8 hari 8 malam kami ke timang baru-baru gawai atmo pengawak tusuan ada iman nyai apa ada iman artinya jadi apa pengawak orang gawai antu jadi orang gawai antu to nyak orang gawai ngelumbuang nyak nama gawai antu dambe orang nyapa ino nyapa jadi orang lelaki orang kenemu nima-nima jaluang ada suah orang nima jaluang ngangau antu sebayang aku to nemu nima jaluang kita aku ngai dambe orang ngai aku pengawaknya lebannya pengawak antu sebayang nyai apa tuan ada timan jadi apa pengawak sanawari pengawak sanawari nyak nak nimang sanawari udah babi dan juang orang manik kai galek kena tanya oh demi orang ino kemiri piriangnya makai udah babi demi makai kira ya pukul 11 gayang orang babi nyak pedak dati nyak ya pengawak sanawari jadi nanti orang bisik nimang babi itu sengai tanya nimang orang semalam malam pagi orang ngayang-ngayang babi nyak baru orang mendati babi nyak ya abad tusuan nadat ketiban jadi abad pengawak yang nima tua pagi tumu ya temu nadai kalah lawan orang nima tua tumu semua arti arti nima tua tumu tawas hari nima tua patmo jadi abad pengawak dia nima bulu nima pangau lawan kira ya pukul 9 temu lepan datai ino antumu ke depadah mana datai tadi depadah ngabang pagi orang ino berkumpul berkumpul ngiga orang ke nyet bulu ngiga orang ngantua pangau siapa ino panai ino sini jadi nyat kangau kura dulu ya nyet bulu pagi lawan dia semua kira ya pukul 9 ngagai pukul 10 semua ngawak 50 dede nima ngawak bukai nyet semuanya penyai baka orang pegawai itu sampai 2 hari 3 hari 4 hari jadi timang nanti orang pegawai wai ingka nua pagi ngale hari mau es malam-malam timang sehari-hari ngagai pukul 1 mau ingka nua ade ingka 2 hari 2 malam ade ngagai magi pagi antara 5 hari noe mau ade ngagai kuat padi baru 6 hari 6 harinya baru timang mau ade ngagai ngagai nyimpan ya ya urang pegawai 7 hari ade timang ambil gawai yang ngagai nempel ke saya 8 hari 8 malam.

0: Tu ngenang gawai kita kelia ngawai kelia tu nya tare ngajam.
1: Ate mesti wen suah mang kulo tanya orang mesti tare kenya asmin nerangka minta nerangka kenya. Jadi gawai asal kita kelia di itu kita lembong itu padi lembong kita udah tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah ke rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari. Udahnya jadi dia tu utai kenya lainnya. Dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak dai kelia Dayak dai.
0: Oh.
1: Dulu age are are tahu are orang pun mungkal gawainya semua.
0: Oh.
1: Udahnya nyu de gagak ke mana? Kita ke Jako awak ke lebok kita de tu nyu berbuat ke nak ana masa jam. Hmm. Gagak Siti Ari indoor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utai ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang ngau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu kata ya nak nak sama
0: ngau
1: ya semina hari kena balai ban ngingat kederempu bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dan kerja. Jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tu. Jadi nyak nyak lalu gawai dayak tu muka tahu dintu yang nang era nuan mengkait pengarap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengarap bukai.
0: Iya.
1: Selagi ia ngumai dalam perhubungan bangsa Dayak. Jadi tahu ia ngintu gawai Dayak mau cara yang pun jadi selamat gawai Dayak muka ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inya Jimona Tawai beri selamat hari gawai Dayak ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.

0: Ay, namanya wag ka mo, Jap.
1: Jap! Jap! Kini ka na niya.
2: Uy!
1: Man pa marigang. Naman tayo binti ang papas ang mayoh niya.
2: Ne, deh, piyabo niyaw. Niyaw na ang lalakus kung bayang di dahabo puto ang spray ang to. Niyaw bisik kurang mimit inci. Niyaw panagi gamal di pada ko.
1: Eh, naman tayo bayar niya. Niyaw penuh tunjuk 10 jari dekayat pas dia magang.
2: Apa?
1: Naman kaya dia kia.
2: Eh, babalik ke perengka mimit menya. Kena kita gawai lah. Kita niyaw ka gawai dah to bu niyaw.
1: Jap, mimit tu ko deh. Nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayohnya pada ke mimit.
2: Oke nama tu bu nyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang mayoh tu. Awak kebala tidak tayang ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah ditupi aku. Nah siapa boleh nama? Nak dek megah kaban aku bu nyau. Lagi siapa kurang dini kita makan napa inat dien baru mah kaban bu nyau kurang ne. Nah dek garampian aku bernama. Oke aku siku jambu nama ngo dede ilah.
1: Pedak di perut dinya. Nyau maja besai sebesai. Ayah. Memayuahnya air beli. Siapa tersangkuang mayuah tu?
2: Nah, nyangkuang balak kaban kita hilap meh. Ya katirin apa tuat nyangkuang balak kerak.
1: Tusah, tusah baik di tujap.
2: Nah, lapa tu tusah di bunyau?
1: Katina tusah. Nanti dah habis bergawai. Aku bunyau putus seperti yang tuh gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau di lah. Pulai ke aku gada nupik di lah. Ujap, ujap.
3: Berbelanja meh, nitih ke pemisi diri. Pesan tu, hari YFM.
2: Nyaw, bisa 10 ringgit deh nyaw. Kena tambah yang kupulai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marcella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngati semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi jadi adulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari guna telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.

0: Quadrant Pod.
1: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalai. Kucing. 101.3 FM. Segulai, sejalai. YFM.
2: Tabik bala pendengar semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 24 hari bulan 5. Tahun 2026, aku pada Kipin Army Redisis ngulu ke sampai pagi. Bersemayang kita, dia jenuh anda lama. Dalam nama apai, ngawa anak, ngawa roh kudus. Amin. Lata lapai, sepengelak kemudah nganti 50 hari. Sepengudah pengangkat anak nuan dari pemati. Sari tu kami ingin tu hari Pentikos. Noro kudus, no gereja nyadi depun ke. Buka hati kami kekiah, hati kami ke bakal batu tu tadi, awak ke hati kami yang hancur, ulih nerima jakuk nuan, jakuk temeri penghidup, jakuk terdiri oleh Roh Kudus, awak ke kami ulih, ngonak ke ulih, tajak kami nama penuh sah, tang kami nama penuh sah, nak ulih, ngalah ke kami ke dekat nitiah ke nuan, semayang tu, dipinta kami dengan Kristus, Tuhan kami, amin. Aku mai kita ingat ke baca Injil. Hari Injil John bagi 20 ayat 19 ngagai 23. Injil John bagi 20 ayat 19 ngagai 23. Yesus pegari ngagai bala muridnya. Lemai hari Minggunya, lebuah pintu dah ditutup benur alai sidak murid. Begempuruk laban sidak takut ke orang Judah. Yesus ratai. Lalu berdiri bertengah-tengah sidak. Lalu berjakuk ke sidak. Awak ke pemayik. Meruan kau kita. Lebuah Yaudah nyebutnya. Ia mandang ke jari kau rusuk yang ke sidak. Sidak murid lalu gagah hati. Medak Tuhan. Yesus lalu berjakuk baru ke sidak. Awak ke pemayik. Meruan kau kita. Bekapai kudah ngirum kaku. Bekanya megah aku ngirum ke kita. Lebuah Yaudah nyebutnya yang ngesuah keseput ngagai sidak. Lalu berjakung ngos sidak. Terima meh Roh Kudus. Nanti kita ngampun dosa orang. Orangnya diampun dari dosa sidak. Nanti kita ndak ngampun dosa orang. Sidak ndak diampun. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi selama pagi belum menjadi dalam Yesus Kristus, pagi itu, pagi hari Minggu, gereja, gerami hari Pentikos, hari pengadal gereja, hari kudus, diri kengagai sedang murid, maya Yesus, kudah 10 hari, angkat hari niki ke menua surga. Jadi api ngau semangat penghidup. Pentikos tuan pengerami Roh Kudus, datai ngagai kita, tinitih ke Yesus. Temeh pengerami ti ngingat ke kita bekeni Roh Allah Taala meri penghidup pemerani serta pengeriang. Baca ungku minggu tu nunjuk ke bekeni kuasa Allah Taala bekerja dalam mayuh macam cara. Ari utai tadi tempat nyentuh ngagai pengada gereja. Jadi pagi tu teka hari Minggu Pentikos suah de kumai ari pengada gereja nama kebuah. Kita ingat roh datai ngau angin tetapi ngisi sidak murid ngena pengering tibaru. Sidak berjakuk ngena mayuh macam bangsa jakuk nitih ke. Tuk nunjuk ke pesan Yesus nya ungkup semua manusia. Utai tikala pambar dia tu dibaik bergulai. Pemerik roh ukai semina ungkup sidak murid ti keterubah tak ungkup kitai kemaya ritau. Pentekos tahun A ngingat ke kita roh Allah Ta'ala saruran bekerja. Yang ngiring kita, nolong kita bersampi, tuka bersemayang lalu nyerakup ke kita, nyadi sitik tubuh dalam Kristus. Jadi gawai tu ngangau kita, awak diau dalam Roh Kudus ini tiang hari. Kita lah merati ke pemeri Roh Kudus. Roh datang agak sidak murid, meri sidak ke satu pengering ngau penemu dalam. Jadi pemeri tau nulung sidak ngerembai ke pesan pasal Yesus penyelamat ke semua manusia. Penyarakup dalam Roh. Urang rindu menua bukai merti ke sedap murid ngana jakuk sedap empu. Nyada Roh mai manusia begulai ngelaban penanggul. Penghidup baru dalam Kristus. Roh mai penghidup baka dalam genera Ezekiel pasal tulang terangkai. Dengar Roh orang tiarap digagak baru serta penuh ngau pengadang. Kuasa Allah Ta'ala tibisi. Baca nerang ke Allah Ta'ala tibisi dalam api angin ngau pengawak tibesai. Roh nunjuk ke kuasa Allah Ta'ala bekerja dalam dunia kemaya aritau. Mission gereja. Yesus nganjung sidak tenitiah kia berkunci ke pesan ya serta meri pengampun. Roh meri sidak pemerani ngau iring nerus ke mission ke pengawak sidak. Awas ke Roh. Yesus mai ait ti hidup retinya Roh. Sidak di ngiga ya dekat diisi serta di kemaru. Jadi Pentecoston A bila menjadi dalam Yesus Kristus ngingat ke kita Roh seruran ngau kita. Roh meri kita pengering. Ngiring kita ngagai pemenda lalu nulung kita hidup jadi orang tinitiah ke Yesus. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngon-ngon-ngon berkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamainuan Yesus. Maria ti kudus inilah tala bersemayang ke kami ti berdosa dia tahu ngau maya kami parailah. Amin. Wakala tala ti mendebu kuasa merkat kita bersemayang ngau hari Minggu Pentekosto dalam nama apai ngau anak ngau Roh Kudus. Amin.

0: Ay, sobrai.
1: WAI-FM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI-FM.
2: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
3: Jadi pantun ke disebut kita berserimbai dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
4: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk kesida induk. Sama ngau bujang, nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang, tau ga udah badu. Hati kita lentang, kita ga arir say. Nunda bansa orang, belum bak main belendak. Uji aka tulang, sapa kita keriang, nyak ga menang. Ngintai adat gawai, kita ngami orang. Gerah gak bilang rumah, kita sama ngadang. Kita hari besai, dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biak lah kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nunda bangsa orang. Mimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap ke dama surat, semua nemu magang. Sekolah ngagak engkau, darah ngau bujang. Susah bakal keudah, alah saban nurang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Nyau kalalu nyampau.

0: Kelimpah Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM Hari RTM Klik tau ke MyTV
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Selamat tari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, nuan menua.

Rindang Pulai Gawai, lagu kedipai Bob Simon Peningah, lagu dikenak ke tengah pun ke pagi hari minggu kita. Bak pagi 24 hari bulan 5 2026 Peningah, lagunya tadi dikenak aku merindang semua bela Peningah nyangkanya pagi tu bisi udahnya mupuak pulai ke menua Peningah out nyerumba pengerami gawai ke dekat di intu kita kurang lebih ya, seminggu dah agik ne out nyadi ngerak ke kita tak ya ke benua mbak rantau jalai jam ke dia tu ngarak ke sama belap jimat berbaik ke perengka pengangkut ngarak ke datai bat noi ke dituju muju serta selamat au sama belak nyaga pengelikut dirimpung dengan bagai orang bukai ya ke sama tengah ke jalai alun Peningah ya. Ikan jadi pagi tu Peningah bak awak pengerak pagi kita bergulai ngaku Imerda Joni tau kemel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi bak pagi hari minggu jadi sekali lagi mari selamat pagi dengan kita Peningah nyangkanya udah tumu dan ni pagi-pagi tu nyangkanya benar nyikap diri ke dekat nurun ke gereja kini pagi tu tau ke nyangkanya nadai minah kini pagi tu Peningah buat rumah aja sambil mendiang ke YFM pihak magam mari selamat pagi dengan Peningah kita nyangkanya benar ngirup pagi kini pagi tu Peningah serta maga Peningah kita kebukai nyangkanya bisi ke benar gawak kini jam ke dia tu lebih lagi kita ia ke gawat shift Peningah. Selamat mendiang ke YFM. Selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari minggu. Nuju semua Peningah YFM ke pagi tu out. Nuju kita ia ke bisik mindah serito out nak ngira kini ke pejalai ke penungak kita atau ke nama ajak pengawak ke di kerja kita serito Peningah. Ngarap ke muju serta ngarap ke berjimat maya berjalan ke pengawak ke di kerja kita. Okey, jadi tusun program kita untuk ya pagi tu Peningah dah lepas tu lagi mai kita mendeng ke lagu-lagu puji sembah lalu nangkan kenyap pukul 7 pagi bakal selama dia ndo kami macam pesan berat ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat ulih email ngagi yfmiban@gmail.com pemaga tahu WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 lalu pukul 7:30 pagi dia ndo kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching ya. Lalu program Lalau Penghidup dekat dikeluar ke kami pukul 8 pagi tu lagi bergulai ngau Bishop Iris Sumpiang Cingan lalu ke penudi dia kita dekat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau bak program tungkat semangat berkenyak meh tusun program kita ungkup ya ke pagi tu nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi jadi anda mindah ke frekuensi kita tetap ke pengerindok kita bergulai ngau kami ba YFM jadi mari selamat pagi yang peninggal kita di Kapit ya kemudian ke kami ngena 94.3 FM pagi tu serta maga peninggal kebukai ya ke boleh mendiang ke kami ngena frekuensi ya ke semak ndo kita diau pihak maga kita boleh mendiang ke kami ngena radio online ngau maga RTM klik ke pagi tu. Tu lagu ke dibaik Mae Franklin. Ngancau tikai YFM, pengerak pagi.

Ya, lagu keribai Mae Franklin ngancau tikanya. Di datang peningah, mai kita sama bela mendiang ke lagu-lagu puji sembah ba pagi hari Minggu.

Maya kabanyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ya ga nolong. Pesan tu area ku Natalia ni anggawai FM.

Ya, nyedakat kami mai kita mendeng ke lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu dan lepas tu lagi peninga dia aku dekat macam pesan berat ngam mega pesan berbatang ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat oleh terus email ngagi yfmiban@gmail.com biar mega oleh terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422.

0: ya kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ikin jadi pesan ke terubah tu peninga, pesan pemati niang Jared Jang anak Nelson, ianya anak San tau ke ucu inai.

Perancis. Udah nandai kena 23 bulan 5 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngage kepembelayan ke dia ba Sebuya Mambai, Ulu Ngau Ili, Sungai Arip, Jalai Pemanjai Arip Bintulu Miri, Jalai Pemanjai Arip Sibu Kucing, Nieh Suai, Bawang Ulu, Bawang Ili, Muput Anap, Sengkabang, Tatau, Skimbi Meradung serta megak kepembelayannya ke Bukai, Ia Kenglala, Jared Jiang Anak Nelson, Jared Jiang Anak Nelson, yang tu dekat di Intu Bebala Mayuah, Ba Rumah Ramba Anak Guru, Jematan Sungai Arip Selangau, kena malam 25/5/2026, ianya kena hari Satu, lalu dekat di Anjung ke Pendam, kena pagi 26/5/2026 pagi hari 2 ya. Penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagai Nelson anak Anggong ianya apa yang pu 013-994-0352 tau ke Angelia May 013-882-7634. Nanduk baru isi pesan untuk peninga. Pesan pemati tu madah ke Jared Jiang anak Nelson, Jared Jiang anak Nelson, tau ke anak San, tau ke Ucu Inai Perancis. Udah nadai kena 23/5/2026, jadi niang tu dekat di Sengai Bebala Mayuah, ba Rumah Ramba Anak Guru, Jematan Sungai Arip Selangau, kena malam 25/5/2026 ianya hari Satu, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 26/5/2026 ianya hari Dua. Penerang ke Silia Agi kita tahu bertanya dengan Nelson anak Anggung 013-994-0352 tau ke Angelia May 013-882-7634. Pesan kedua tu peninga, pesan pemati tu datai Ari Randi anak Bajai ngari ke menyadik ya Jeffrey Luang madah ke anak ya Patrick Houston tau ke pangkas anak Jeffrey. Patrick Houston tau ke pangkas anak Jeffrey udah nadai kena 23/5/2026 yang tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 25/5/2026 ianya hari Satu, ba Rumah Sedai Iempu ianya ba nombor 5C Lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria Sibu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ianya 3 buah rumah di Nanga Dalai Sungai Iran Suang ngau semua bak batang Sungai Iran kepembelayan di Suang Kapit Macan Kenawit Sibu Sengan Bintulu Miri Kucing Tawau ngau semua kepembelayan ya kebukai kenalah dirintai ke dituk semua kita dipinta datai magang ya. Penerang ke silik agi kita tahu bertanya ngagai Jeffrey Luang ba nombor 017-379-5518 tau ke Randi Bajai 010-763-3878 ya. Kunando isi pesan untuk peninggal. Pesan pemati tok datai Ari Randi anak Bajai ngari ke menyadik ya Jeffrey Luang madah ke anak ya Patrick Houston. Patrick Houston tau ke pangkas anak Jeffrey, tau ke pangkas anak Jeffrey udah nadai kena 23/5/2026 yang tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 25/5/2026 ianya kena hari Satu, ba Rumah Sidak Yampu ba nombor 5C Lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria Sibu ya. Jadi penerang ke Silik Agi kita tahu bertanya ngagai Jeffrey Luang ba nombor 017-379-5518 tau ke Randi Bajai 010-763-3878. Pesan pemati tuk datai Ari Olina anak Josh ngari ke Inaya Siti anak Kuntat madah ke menyadik ya Thomas anak Josh
Thomas anak Josh udah nadai kena 23/5/2026 jadi yang tu dekat di intu ba rumah sedak iampu ianya tuai rumah Ami kampung Mudeng Atas Pantau Seri Aman jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai kemelayan ia kediau di kampung Tuba kampung Mentuk Mudeng Ari Ipuah Kedanau pemaga gayau pantau Sebemban Jawang, Ubah, Tukuyung, Sungai Tenggang, Selantik serta kemelayan yang kebuka ikanalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi yang tu dekat di Anjung ke Pendam kena 25/5/2026 ianya kena pagi hari 1. Penarang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagi mulin bak nombor telefon 011-406-84118 tau kelut 014-583-9510 tau ke Ina 019-613-9034 ya kunando isi pesan untuk peninggal pesan pemati tu datai ari Olina anak Josh ngari ke Indaya Siti anak Kuntat madah ke menjadi ya Thomas anak Josh Thomas anak Josh udah nadai kena 23/5/2026 ianya kena hari 6 ya jadi yang tu dekat di Sengai Bebala Mayuh ba rumah Sida Yempu ianya ba tuai rumah Ami Kampung Mudeng Atas Pantau Seri Aman lalu dekat di Anjung kena 25/5/2026 ianya kena pagi hari 1 ya penarang kesilik lagi kita tahu bertanya ngagai muliang ba nombor 011-406-84118 tau kelut 014-583-9510 tau ke Ina 019-613-9034

Ata ba ari gawai lagu ke dibai Melissa Francis Peninga gi nampung pesan berat kita baka ke pagi tu. Jadi pesan ke sekali tu, pesan gawai antu tau ke berantu tau ke semayang merekat ke regang tu datai ari Frankie anak Jipun madah ke semayang tau ke merekat ke regang ni yang Jipun anak uke tau ke apai Frankie ni yang Jipun anak uke tau ke apai Frankie tu ke dekat diatur kena 30 hari bulan 5 2026 ianya kena hari 6 ngena jalan semayang ba rumah Simon anak Celaring Radau Undup Sri Aman ya. Pesan tu dituju ke ngagai kabem layan ke dia ba Gunung Samek Simon Pilit Kaung rumah Gilbert Lee Sungai Putung rumah Bia rumah Bayi Sebangkui rumah Sunti Sebujuk rumah Siti Paku Ulu Undup rumah Wis anak Juwing Paku Ili Undup pemegang rumah Maria Senggelau Undup Kandis Ngkelili Genting San Undup Sungai Sungai Tenggak Undup Lubuk Jo Undup Pedalai Tekalung Niah Miri Tulang Miri pemegang Pakit ABC Bayai ABC Sungai Rebuh Pebaga Munggu Ruan Ijo Entebau Tinting Tinting Keh Sungai Apung Kucing ya serta megak kepemelayan yang kebukai ya kenglalan yang Jipun anak uke tu tadi ya. Jadi aku nando isi pesan tu peninga jadi pesan gawai antu tau ke berantu tau ke semayang serta baga merekat ke regang niang Jipun anak uke tau ke apai Frankie niang Jipun anak uke tau ke apai Frankie kena 30 hari bulan 5 2026 ianya kena hari 6 ba rumah Simon anak Celaring Radau Undup Sri Aman ya. Tadi pesan berantu peninga lalu pesan ti nangkan ketuk pesan berantu tu datai Ari Joseph anak Wat Ari rumah Tadung Bukit Gajah Pedai Tengah Kenawit madah ke berantu niang Wat anak Jimbat berantu niang Wat anak Jimbat tau ke Sayuah tau ke Apai Joseph ya. Jadi pesan tu dituju ke ngegai semua kepembelayan di pedai tuah berjahit wah Bawan, Sedaya, Jiah, Menyan, Julau, Bunau, Nanga Kakup, Entabai, Lukut, Seh, Sekuau, Oyak, Pasai Siung, Beruan, Besai, Ngau semua kepembelayan yang kebukai, ia kenalah dirintai ke ditu, ia kenalan yang Wat Anak Jimbat, tau ke Sayuah, tau ke Apai Joseph ya. Jadi pengawak berantu tu dekat diatur kena 3 bulan 6 2026 baru meh Tadung Bukit Gajah Pedai Tengah Kenawit. Nando isi pesan tu peninga pesan berantu tu datai Ari Joseph anak Wat Ari rumah Tadung Bukit Gajah Pedai Tengah Kenawit madah ke berantu niang Wat anak Jimbat berantu niang Wat anak Jimbat tau ke Sayuah tau ke Sayuah tau ke Apai Joseph tau ke Apai Joseph ya kena 3 bulan 6 2026 baru meh Tadung Bukit Gajah Pedai Tengah Kenawit. Okey, lalu pesan ti nangkan ketuk pesan merekat ke regang datai ari terumah Edmund anak Antayin Junai anak Antayin Nuja anak Brian Bunyi anak Nyuai Biti anak Sangau Ngau Koni Duka anak Balai ya. Pesan tu madah ke pesan merekat ke regang tau ke berantu tu tadi dituju ke ngagai semua kepembelayan ke dia ba rumah panjai ti dipegai pengulu Mingging anak Singan Undup ya pemega Sungai Antu Indonesia Sungai Mawang Indonesia Sungai Biru Indonesia pemega Merakai Panjai Indonesia serta kepembelayan yang kebukai ikediau di Miri Bintulu Sibu Sri Aman Ngau di Kuching serta kepembelayan yang kebukai ya ia kenglala jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan di pesannya tadi jadi pesan tu madah ke
pengawa merekat ke regang tau ke berantu niang Dawid anak Asi, niang Anjo anak Jiram, niang Lindang anak Incul, niang Jovi anak Lindang, niang Timbun anak Kelimin, niang X terumah Sangau anak Nyuai, ngau niang Silup anak Balai ya. Jadi pengawak tu dekat diatur ba rumah Edmund anak Antain, Sungai Rebuh, Batu Lintang Undup, Seri Aman. Lalu pengawak tu dekat diatur kena 29 dari bulan 5 2026 ianya kena hari 5 ya. Aku nandu pesan tu baru peningan ngambil nyemetak lagi di dengar kita. Pesan merekat keregang tu datai hari tu rumah Edmund anak Antain, Junai anak Antain, Nuja anak Brian, Bunyi anak Nyuai, Biti anak Sangau, Koni Duka anak Balai. Jadi pesan merekat keregang tau keberantu tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ikediau ba rumah panjai ti dipegai penggulu Mingging anak Singan Undup, Sungai Antu Indonesia, Sungai Mawang Indonesia, Sungai Biru Indonesia, Sungai Mawang, Pembaga Merakai Panjai Indonesia, Kepembelayan Ikediau, Ba Miri Bintulu Sibu, Seri Aman Kuching serta Maga Kepembelayan Kebukai kenalah dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah Edmund anak Antain, Sungai Ribuah, Batu Lintang Undup, Seri Aman kena 29 hari bulan 5 2026 ianya kena hari 5 laman dekat ngintu pengawak merekat kergang tau ke berantu niang Dawid anak Asi, niang Anjo anak Jiram, niang Lindang anak Incul, niang Jovi anak Lindang, niang Entimbun anak Kelimin, niang X terumah Sangau anak Nyuai, ngau niang Silup anak Balai ya. Jadinya tadi pesan merekat ke regang tau ke pesan berantu. Okey. Jadi lagi terus maca pesan ia ke bisik diterima kami tu peningan. Jadi pesan ke sekali tu pesan berantu mega. Jadi pesan tu datai hari mawah anak tibu hari rumah Ros anak Jalung tau ke rumah Jalung ia ke Subak. Jadi pengawak tu pengawak berantu tu ianya berantu niang Sylvester Nyawai anak mawah kena 28 hari bulan 5 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia ba Tekalit, kepembelayan ba Kakus Rayau Belak, kepembelayan ba Bajalai Sang, ba Jalai Sangan Merit, kepembelayan ba rumah Doris Samban tau ke rumah Gisa ke dulu Subak, pemaga rumah Janggu Ladung Jalai Ulus Bawah, pemaga di Jelalung Pasar Tatau Selitut ngau kepembelayan ni kebukai kanalah dirintai ke ditau ia kengelala ni yang servis ternyawai anak mau semua kita dipinta datai ngagai rumah Ros anak Jalung nanga Buan Tatau kena 28 hari bulan 5 2026. Kita akan nemu ngau silik lagi kita tahu bertanya ngagai Mr. Mawah tu empu banumu 013-844-9650 ya. 013-844-9650. Kau nando isi pesan tu peninga. Pesan berantu tu datai hari mawah anak tibu, hari rumah Ros anak Jalung tau ke rumah Jalung ke Subak. Jadi pesan tu madah ke berantu niang Sylvester Nyawai anak mawah, berantu niang Sylvester Nyawai anak mawah kena 28 hari bulan 5 2026. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah Ros anak Jalung nanga Buan Tatau kena 28 hari bulan 5 2026. Penerang ke sila lagi kita tak bertanya ngagai Mr. Mawah Tumpu bernumber telefon 013-844-9650 nanduk baru 013-844-9650. Okey, lalu pesan ti nangkan ketuk peninga pesan pemati
tok datai ari Pelangi anak Seli ngari ke sidak sebilik ari rumah Senabung Sungai Serintuang kuak dekat madah ke pemati indai sidak ya ianya tenggau anak cabo tenggau anak cabo tau ke indai duri tau ke indai duri udah nadai kena 20 udah nadai lalu dekat di Sengai Berbala Mayuah kena malam 24 hari bulan 5 2026 lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 25 hari bulan 5 2026 ya yang tu dekat di Intu Baru Meh Senabung Sungai Serintuang Kuak pesan tu dituju ke ngagai kebembelayan ia kediau bermenua Sepiring, Batang Mukeh, Tamin, Sungai Wong, Sungai Kuak, Belengian, Kapit, Nanga Bujung, serta kampung belayan ia kebukai, ia kenglala, tenggau anak cabo ya, tenggau anak cabo. Penerang ke siliak lagi kita tahu bertanya ngagai Pelangi anak Seli, bernumur telefon 011-203-7240. Kusung ya aku nando pesan tu baru peninga pesan pemati tu datai ari Pelangi anak Seli ngari ke sedar sebilik ari rumah Senabung Sungai Serintuang Kuak madah ke pemati indai sidak ya tenggau anak cabo tenggau anak cabo tau ke indai duri tau ke indai duri udah nadai lalu dekat di Sengai Berbala Mayuah kena malam 24 hari bulan 5 2026 jadi yang tu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1 25 hari bulan 5 2026 ya jadi yang tu tadi dekat di Sengai Barumah Senabung Sungai Serintuang Kuak jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Pelangi anak Seli bernomor telefon 011-203-7240 kusung ya nanduk baru kusung 111-203-7240 kusung kayaknya tadi pesan ia kesempat dia baca aku awak kita ke sekali tok peningan jadi pukul 7:30 tu lagi mai kita mending ke berita pagi ia ke di Tabutra Sari Konti YFM Iban di Kuching.

Selamat pagi, Dato' Ketak Bergulai dengan aku, Imelda Joni, bahagian berita pagi hari Minggu, 24 hari bulan 5, 2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak sedia mantuk perintah besar ngemujur ke projek kereta api Trans Borneo. Projek Jalan Alun bergembal ngagai Padang Bilun Bintulu, udah manggai 15.34% tembok. Krisis bekalan global. KPKM nakak kedia tu nadai nerima sebarang report pasal endak cukup pemakai. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Perintah sedia mantuk ngemuju ke projek kereta api Trans Borneo tidak langgur perintah besar kena negap ke kawa pengangkut serta ngangkat ke penyikal logistik menua tu ngau Sabah. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah Sarawak dulu bisik jalai endo berjalai ke projek tu lalu dekat dialus ke agi serta dipersetuju bergulai ngau perintah besar sebab projeknya berengkah diperjalai ke. Ke pemungkau projek tu dekat dulu agi diperjalai ke di Sabah ngau Sarawak sebab dikermai dengan kerjasama perintah bergulai ngau Indonesia. Ia maksud ke jaku tu bahawa awam media ramal program Sarawak Ku Sayang bagi menua Bintulu. Kena bulan 3 tu tadi, Menteri Pengangkut Anthony Luke madah report ke penudi pasal pansiak berkawa ngau pemanah projek kereta api tu diadang tembuk bak tengah tahun tu pengudah ngatur awam tambah bergulai ngau sidak ke berkawa di Sabah ngau Sarawak. Projek kereta api Trans Borneo tik dilanggunya dekat bersambung ke Sarawak, Sabah, Brunei, ngau Kalimantan, Indonesia. Ngenang perkara bukai, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Bintulu mengkang jadi antara kandang industri besar di menua tu serta alai meranak ke pukuk tik strategik berkau ngau kuasa kurang karbon ngau industri berteknologi tinggi. Pemansang sektornya berguna ke mayuh agi pengeraja pengawak di landik hari menua tu kelebih agi bak bidang sains ngau teknologi. Dia tu kira 4,000 iku nembiak benu nampung pelajar bak bidang kebekawa dikena nangku peminta industri jemah ila. Perintah Sarawak Megak cakah berjalai ke pansiak berkawa ngau teknologi solar, silikon ngau sistem nyimpan kuasa dikena negap ke pemansang kuasa tau dikena baru. Merebak ngonya pemansang kampung nyalau dekat disikap ngau kandang perumahan, komersial, upis ngau fasiliti sukuang. Tu endak dekat ngerugak peranak menuanya tan dekat maik penguntung ekonomi ngagi peranak menua tu dengan pengawak dagang ngau peluang gawa. Berserimai ngau program Sarawak Ku Sayang bahagian Bintulu, Premier Sarawak Megak bisi nemuai sambil gawak ngagai dua projek pemansang strategik. Ianya projek ngagak jalai bergembal ari jembatan Tun Taib ngagai Panabilun Bintulu keberungkus RM69.9 juta. Jalai alun tik panjai 4.1 kilometer timpuh pejalai dekat Pandak Agi kelimpah ringurang ke penyekut bak kandang pasau Bintulu. Nakak bulan 4 tu, projeknya udah manggai 15.34% serta diadang tembuk kena bulan 10 tahun 2027 ila. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Megak bisi nemuai ngabas projek skim pengentap pendiau khas jelatung di Jepak timungku pengawak ngagak 111 buah rumah ti ulih dibeli. Projek hari baru upis pemansang Bintulu BDA-nya udah tembuk digagak serta udah disikap ngau perengkah guna mensia mayuh. Upis Menteri Ubah Kuasa ngau Utility Air Petra dekat berjalai ke program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home merengkah hari 1 hari bulan 6 tu. Sapit Menteri Besar Dato' Amal Fadilah Yusuf madah tu dikena mantu rakyat ngurang ke maya bia api hari ti masang sistem solar ba atas perabung rumah. Atur tu berguna benar lebuah menua betapi ngau krisis bekalan global sektor kuasa dinyadi ketegar penyarut di Asia Barat.
150 juta ringgit disediakan kenap jalai ke inisiatif Rebate Solar Suria Home. Pengguna domestik dimasang sistem program ngalih ngagai sistem solar di tegap, solar atap serta nitiah ke kriteria kelayakan boleh nerima rebate RM600 nyentuk ke maksimum RM3,000. Program tu disadang dekat merek penguntung nyentuk ke 50,000 buah rumah ngau kapasiti solar ke digumpul kira 250 megawatt. Nakak ke dia tu upis Menteri Pertanian Bertopik ngau nyamin pemakai KPKM nada nerima sebarang report berkawan ngau stok pemakai enak cukup yang kawan maya musim pengerami. Sapit Kepala Sekretari bagi Pemansang KPKM, Datuk Lukman Ahmad Madah, hari simulasi tidak berjalan ke ngau ngambil kira gaya hari tidak enak tentu, stok pemakai menua meruan cukup nyentuk ke bulan 6 tu. Bak bulan bukai, upis menteri bisik mayuh macam cara kena tentu ke stok pemakai meruan cukup. Tebau agi barang dia beli dari menua ke nadai kawuk ngau penyarut di Asia Barat, ngujung ke stok pemakai oleh jampat di Baitama. Berbak ngaunya 561 bengkah program berjual barang Agro Madani upis Pharma sudah diatur bak serata Malaysia tahun tu. Lalu penyampau Asia hari berjual barang nakak 17 hari bulan 5 boleh RM8.5 juta. Dia tu kita benar mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Raban nembiak dekat majak di Kemansang ngenak mayuh macam inisiatif ti disedia ke perintah. Tuk nyengkawam ngemansang ke perengkat guna nembiak, lumba ngomain, ngangkat ke latih pengelandia TVET, geran pengawak dagang ngau program volunteer ngau nyadi ketuai. Sapi Menteri Nembiak Lumba Ngomain Mordi Bimo Madah mayuh macam dana ngau geran disedia ke ngagai bala nembiak ngambil sidak bisik peluang ngemansang ke diri empu. Raban nembiak patut ngerebut peluang ti disedia ke ngambil ulih ngada ke raban nembiak ti progresif bersemekih serta taluk ke menua bangsa. Ia maksud ke jakutuk ngagai pemerintah pengudah berjadi ke Hari Belia 2026 peringkat Sarawak di Bau. Ia madah raban nembiak dia tu nyadi penyungkak timai ubah ngagai pemansang menua. Sidak tu megai tangkup pengawak ti berguna berekonomi digital, pengawak dagang nyadi tuai raban bangsa ngau inovasi sosial. Pengerami berjalai berbala mayuah gawai daya bau dekat nyadi program ke diatur ninting 2 tahun sekali bak pelilih menua tu. Adun Tasik Biru, Datuk Henry Harry Jinip madah tu dikenak meri awak ngagai mensi mayuah nyedia ke diri ngau siliak kelimpah ringetan ke pengerincah program tu. Tu megak Siti Aricara dikena nentu ke semangat mereti ke adat ngau main asal pupu bangsa meruan tegap. Ia maksud ke jakutuk ngagai pemberita pengudah pengerami berjalai berbala mayuah gawai dayak bau 2026. Tahun tu nerima sambut ke cukup manah ianya dipasuak semak 2,000 iku orang dari pupu bangsa tingari ke 91 kontijen. Berjalai berbala mayuah bak penyawah 2.4 km tu berkejang dari palan kebudayaan bau ngelingik pasal bau sebeda pulai baru ngagai palan alai berkejang. 420 ikun nembiak kebu umur antara 6 ngagai 18 tahun bisi ngau masuk pekit jemputan antara Dojo Doshinkan Karate ke-6 2026 di Miri. Pekit 3 hari berlabuh hari 5 nyentuk ke Sarito nyak diatur gerempung Sarawak Shitoryu Karate Do ngau Doshinkan Dojo Miri ke dipasuk atlet Ari Kuching Bintulu Miri Labuan serta Brunei. Pekiatu diatur kena ngigak bakat baru bak sukan karate di peringkat serantau. Sapi Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Sebastian Ting Madah, pekiat ke bangsa tu berguna benar kena ngiri ulah tip mana, pengarap hati ngau semangat sukan ngagai raban nembiak. Yang ngarap ke mayuh agi atlet nembiak Sarawak,
Ulih dikemansang ngagai tikas ke tinggi agi nyang kaum sukma SEA Games ngau pekit antarabangsa dudi ari ila. Ia maksud ke Jakutu maya berjadi ke pekitnya di Miri. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sarawak sedia mantuk perintah besar ngemuju ke projek kereta api Trans-Borneo. Projek jalan alun bergembal ngagai padang bilun Bintulu udah manggai 15.34% tembu. Krisis berkalan global KPKM nakak ke dia tu nadai nerima sebarang report pasal ndak cukup pemakai. Yang nakak berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Alina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medali.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Jerana jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 24 Rebulan 5 tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud kemegah Presiden St. John Ambulance Sarawak nerima anugerah Ahli Kehormat. Siti Anugerah di pemadu tinggi dalam gerampungnya maya pengerami makin lemah hingga malam muzik ngumpul pemberi ke diatur Bak Dewan Suara Kuching. Anugerah disuak ke Dato Ang Lai Sun kena merik pengiktirafan ke sukungnya Bak pengerami hingga aktiviti pengasih tidak bicalai ke gerampungnya. Maya pengerami itu Abdul Teh Mahmud bisi melakiat nyerombak penumbuh ke 18 tahun St. John Ambulance Sarawak. Berjaku maya pengerami itu yang merat ke perkara bekau pementas sati serta ngembuan penyeru kenyari sebagi hari warisan budaya ke patut bisi dalam penghidup peraban bangsa. Kau ya, nilai itu patut diternak ke nyawari mit ngambil terus dipegai belama. Kelimpah minta raban bangsa cakahagi bak penguap ngasih nyawup raban orang tindak bidik lansia. Kira 600 sekurang bisi nguluk pengerami itu yang kaum bala tuai menua.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Oh ha, oh ha, oh ha. Ni kita bala ayak bala ibu ke benung bergempuruk bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk bertungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Ni teh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenyah.
5: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang liampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.
7: Terbaik aku. Saya terima kasih ya. Lu kamerik selamat hari gawai. Anggai semua orang bangsa Dayak. Kengin.

0: ngasai diri nya lelak atau ke ngasai diri mesti sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti diri nya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tahu driba ngabe ke penglikun jalalun untuk jaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelajar maya rigawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku ditu ya nyak. Jadi aku nak gerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggal penusah jadi aku cakapnya sekali lagi aku beri selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

0: Ya, lagu berpadu nyawa, lagu gawai kedibai Regan ngembaga Bob Harris. Gawai udah datai peninggang. Lalu ke kita, ya ke baru bergulai ngau kami pagi tu, bawa awak penggerak pagi. Terima kasih mayu-mayu ngagai kita, pemaga berjimat. Ngagai kita, ya ke benung driba jauh pagi tu, ngarap ke sangkai ngau selamat. Berendo ya ke dituju kita, baka ke pagi tu. Ya lebih lagi kaki kita nyangkanya benung dalam pejalai pulai ke menua kini, kita ya ke nengah jalai pesisir pantai kelimpah hari jalai Pemborneo ke kena kita mindah ngelawak menua kita di Sarawak ditu, ngarap ke berjimat meh neh. Okey, jadi lepas tu lagi peningah mic kita mendiang ke program lalau penghidup begulai ngau Bishop Eri Sumpeng Cingan, dan sebenarnya kita mendiang ke iklan tu dulu.
1: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Nyamai yang main mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
1: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
3: Why seberai?
4: WAI-FM.
3: Ya, baru ngam.
4: Kan?
3: WAI-YFM.
5: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan Datai Baru setegulai bila peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu inya minggu hari Pentikos. Lalu baca, jadi kena aku ukai diambil dari Injil yang diungkup ke minggu tu. Tang hari Surat Kerja Rasul bagi 2 ayat 1 ayat 21. Surat Kerja Rasul bagi 2 ayat 1 ayat 21. Tindang selalu dibaca maya hari Pentikos. Jadi itu tahun pedak kita berbub nyanggup baru lamar 168 dengan 169. Lamar 168 dengan 169. Nyalai dia itu